0: wakili bangsa kita. Tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah.
1: Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran pengembangan konten visual.
2: Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya, Jepang 2026. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia, Bernie Mustafa, mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya, Safira Amalia. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia, Bernie Mustafa, mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama,
3: Meta Indonesia bersama Kementerian Perdagangan dan UKM Indonesia.id membekali pelaku UMKM dengan keterampilan AI dan pemasaran digital untuk mendukung kesiapan ekspor. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia, Bernie Mustafa, mengungkapkan program Gapai Pasar Global dengan AI menjangkau 200 pelaku UKM di Batam, Bandung, dan Jakarta sepanjang Juli hingga September 2026.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual, hingga membantu penulisan copywriting dan menerjemahkan caption ke dalam bahasa negara tujuan.
3: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, teknologi digital dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menembus pasar, terutama pasar asing. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu pelaku usaha memasarkan produknya di tengah perkembangan era digital.
4: Era digital. Sekarang atau nanti akan diajari Meta Indonesia bagaimana kita menggunakan teknologi digital itu untuk bisa menembus pasar, terutama pasar asing ya. Tapi begini, di dalam negeri sendiri pasarnya juga besar. Jadi kalau harapan saya, kita itu ada namanya program pengamanan pasar dalam negeri.
3: Adapun program UMKM bisa ekspor menghubungkan pelaku usaha berorientasi ekspor dengan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Budi menyebut Indonesia memiliki 46 atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC di 33 negara. Perwakilan perdagangan tersebut membantu pelaku UMKM mencari buyer di luar negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Rekening tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan dan mendukung penyaluran

0: nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment sistemnya, dan yang kedua gateway sistemnya, jadi menggunakan QRIS. Nah, ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin, lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Nah, tentu kedepannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut.
1: Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengatakan rekening tersebut salah satunya disiapkan juga untuk penyaluran bantuan sosial. Pemerintah, kata dia, juga membahas masyarakat yang belum memiliki rekening berdasarkan data kependudukan. Menurutnya, dalam pembahasan tersebut juga muncul gagasan agar rekening dapat dibuat otomatis ketika masyarakat mengurus KTP. Rekening tersebut juga direncanakan diberikan secara gratis. Namun Purbayudi Sadewa menyebut pembahasan mengenai mekanisme tersebut masih belum selesai.
2: Bansos berarti, Pak?
3: Bansos dan lain-lain. Itu rencana Pak Presiden seperti itu, kelihatannya setiap itu akan pakai gampangan data dicampil maupun data di BI untuk di juga, nanti akan dicek setiap orang yang mulai atas 18 tahun kali ini akan dibutuhkan rekening yang belum punya rekening.
2: Oh, jadi emang buat penyaluran bansos ya, Pak?
3: Penyaluran bansos pertama dikasih dulu, ada juga kemungkinan sudah selesai belum sebelum diskusi itu?
2: Masih terus belum
3: dalam diskusi ya. Oh. Ada kemungkinan juga nanti yang setiap orang ngepin KTP langsung otomatis membuatkan itu rekeningnya.
2: Kenapa, Pak? Itu jadi kayak wajib gitu, Pak?
3: Kan dikasih, gratis. Dikasih uang lagi.
1: Dari sisi perbankan, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung rencana pemerintah tersebut. Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menilai kebijakan ini bukan sekedar pembukaan rekening baru. Rekening tersebut dinilai dapat menjadi pintu masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal dan menikmati layanan perbankan. BSI, kata dia, juga menyatakan kesiapan dari sisi infrastruktur, mulai dari jaringan cabang, agen, hingga layanan digital.
4: Kita dipercaya sebagai salah satu bank syariah milik negara. Tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada. Dan yang terakhir, sebenarnya dengan 1.130 cabang,

0: bantuan tunai kerap tertahan oleh alur birokrasi, pemotongan ilegal, hingga ketidaktepatan sasaran. Melalui skema pemadanan data, kependudukan, dan integrasi rekening bank nasional, penyaluran bantuan sosial maupun program strategis pemerintah dapat ditransfer langsung ke tangan penerima manfaat tanpa perantara. Selain memperlancar distribusi bantuan, dorongan ini memperkuat fondasi literasi dan inklusi keuangan digital masyarakat. Di tengah pesatnya adopsi transaksi berbasis QRIS serta payment gateway, kepemilikan rekening perbankan menjadi pintu masuk utama agar masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku UMKM terlepas dari jerat-jeratan iming-iming pinjaman online ilegal maupun tengkulak. Rekening perbankan memberi akses legal pada instrumen tabungan, pembiayaan mikro, dan proteksi finansial. Namun, implementasi di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tantangan geografis di wilayah 3T serta ketimpangan infrastruktur digital masih menjadi tembok penghalang. Penugasan jemput bola oleh perbankan negara seperti BRI maupun BSI memerlukan kesiapan operasional yang matang, baik dari sisi penggelaran agen bank maupun keandalan jaringan telekomunikasi yang merata. Aspek efisiensi biaya juga patut menjadi perhatian serius agar tidak membebani masyarakat. Beban biaya administrasi bulanan atau saldo minimal mengendap kerap kali menjadi alasan utama masyarakat rentan enggan atau membiarkan rekening mereka pasif. Pemerintah dan perbankan Himbara wajib merancang produk rekening khusus seperti rekening tanpa biaya administrasi dan bebas saldo minimum agar program ini tidak berujung menjadi beban finansial baru bagi pemiliknya. Di samping itu, jaminan keamanan data pribadi dan perlindungan konsumen tidak boleh diabaikan. Pemadanan data KTP elektronik dengan rekening bank secara massal menuntut tingkat keamanan siber tingkat tinggi. Tanpa mitigasi risiko data yang kuat, potensi penyalahgunaan identitas digital atau kebocoran data pribadi justru dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional yang sedang dibangun. Kebijakan pemerataan kepemilikan rekening bank ini pada dasarnya merupakan langkah strategis menuju pemerataan ekonomi nasional. Keberhasilannya kini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesiapan teknologi Himbara, keakuratan data Dukcapil, hingga edukasi publik secara berkelanjutan. Pemerintah terus memastikan bahwa inisiatif ini tidak sekadar mengejar angka statistik kepemilikan rekening, melainkan benar-benar memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat secara nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
1: ASEAN perlu meninjau kembali dan memperkuat mekanismenya dalam mengatasi kabut asap lintas batas. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Selasa lalu, sebagaimana dikutip Antara Hari Ini saat kondisi kualitas udara yang buruk masih berlanjut di kawasan tersebut. Anwar mengatakan ASEAN harus menyikapi masalah kabut asap yang berulang secara serius karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan kehidupan warga, serta harus memastikan bahwa mekanisme yang ada saat ini diwujudkan menjadi tindakan yang lebih efektif dalam menangani sumber-sumber kabut asap lintas batas. Setelah berakhirnya status darurat Senin lalu, kualitas udara di Serian kembali memburuk ke tingkat berbahaya dengan indeks polutan udara, Air Pollutant Index API di distrik tersebut mencatat angka 302 pada Selasa dini hari waktu setempat. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Presiden Prabowo menyebut rakyat Indonesia menaruh harapan kepada para atlet berbagai cabang olahraga untuk mampu

0: menunjukkan semangat pantang menyerah dalam ajang ASEAN Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Olahraga adalah sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2: Presiden Prabowo Subianto resmi melepas kontingen atlet Indonesia yang akan berlaga dalam ajang ASEAN Games Aichi Nagoya Jepang 2026. Dalam pengarahan pelepasan ratusan atlet kontingen Indonesia itu, Kepala Negara menyatakan ajang ASEAN Games ini, para atlet Indonesia dapat menunjukkan bukti kepada dunia bahwa generasi penerus bangsa Indonesia memiliki semangat juang dan tidak kenal menyerah. Bahkan sebagai penyemangat untuk para atlet kontingen Indonesia, Presiden Prabowo mengatakan untuk perolehan medali emas akan mendapatkan bonus sebesar 3 miliar rupiah. Diharapkan Kepala Negara dalam ajang ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 ini, atlet terbaik bangsa dapat mengumandangkan lagu Indonesia Raya pada podium pertandingan setiap cabang olahraga yang dipertandingkan.
1: Selamat berjuang, buatlah yang terbaik untuk bangsamu. Berikan yang terbaik. Semoga wakili bangsa kita, tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah. Selamat berjuang, semoga Tuhan Yang Maha Besar selalu memberi kekuatan dan yang terbaik kepada kalian semua. Dan saya enggak lupa, saya diberi laporan oleh Pak Erik, Pak, untuk SEA Games medali emas dapat 1 miliar ya. Tapi ini Asian Games, medali emas 3 miliar.
2: Sementara itu sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan bahwa pelepasan kontingen Indonesia untuk ajang ASEAN Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini merupakan momentum yang penting dalam peringatan Hari Olahraga Nasional. Sebab dalam laporan pelepasan kontingen Indonesia yang digelar di Istana Negara, Menpora mengungkapkan bahwa olahraga merupakan salah satu investasi jangka panjang bangsa Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menpora Erick Thohir sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk menanamkan rasa kebangsaan pada generasi penerus bangsa melalui bidang olahraga. Melalui pelepasan ratusan atlet Indonesia ke ajang ASEAN Games tersebut, Erick Thohir menilai akan lahir generasi-generasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan bangsa ke depannya.
3: Bahwa olahraga merupakan investasi bangsa, investasi untuk membangun karakter bangsa, merupakan investasi yang tidak dapat dihitung dengan nilai-nilai keekonomian. Karena ini bagian bagaimana kita mendisiplinkan dan menanamkan rasa kebangsaan. Belum lagi dengan olahraga adalah investasi kesehatan yang tentunya akan melahirkan generasi yang tangguh untuk perjuangan bangsa Indonesia ke depan.
2: Lebih lanjut, Menpora Erick Thohir mengatakan dalam ajang ASEAN Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini, Indonesia akan mengirimkan 432 atlet terbaik bangsa untuk mengikuti 35 cabang olahraga yang dipertandingkan. Menpora berharap para atlet tersebut dapat menjadi duta masing-masing cabur dalam ajang ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 dan menunjukkan kedikdayaan bangsa Indonesia kepada negara-negara Asia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebagai duta bangsa dan berjuang menunjukkan kedikdayaan Indonesia di hadapan negara-negara Asia.
0: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
0: Informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
5: Ya, baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, di mana perlambatan kecepatan saat ini terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. dan kendaraan yang melintas di kawasan tersebut hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km/jam, yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Khususnya perlambatan kecepatan terjadi selain karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, juga dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan saat ini masih terpantau kondusif, dan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan di jalur tol, petugas kami di lapangan saat ini memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian di jalur flyover dari arah Tembelan yang akan menuju ke arah Pancoran masih dalam situasi ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita balik ke kawasan Bandara Ngurah Rai Bali. Situasi arus lalu lintas di sana pagi hari ini terpantau cukup lengang, baik dari jalan bypass Ngurah Rai yang akan menuju jalan airport Ngurah Rai, begitupun arah sebaliknya. Dan kendaraan yang melintas di kawasan ini dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 60 km/jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya kendaraan yang akan memutar arah di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang 4 Palur Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif lancar, baik dari Suropati Solo yang akan menuju ke Jalan Nasional maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Begitupun arus lalu lintas di Jalur Flyover dari arah Palur yang akan menuju Karanganyar juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan juga adanya perlintasan kereta api, dan di kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati dan berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya untuk yang terakhir kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Calitas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke Seki Pangkal. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada

kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 42 luka berat, dan 362 luka ringan. Dari 275 kasus tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitar

0: Galon makcik. Dua galon macam biasa eh. Sudah jeli taut depan pintu ni.
1: Ya, jeli. Terima kasih.
2: Ini wangnya.
1: Pas eh?

0: macam tu, besok pagi langsung makcik nak lunaskan semua.
1: Ayo, bayar pajak lebih ringan tanpa sanksi administratif. Pajak Anda membangun Bintan. Bintan bangkit, Bintan juara. Follow juga Instagram @bapendabintan atau klik bapenda.bintankap.go.id. Informasi ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
2: Tanjung Pinang Pagi.

0: menciptakan perdamaian di negeri ini, baik di seluruh Indonesia umumnya, di Kepri khususnya.
1: Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
0: Dalam rangka menyongsong hari ulang tahun pertama Provinsi Kepulauan Riau dan hari ulang tahun RI Tanjung Pinang yang kita cintai. Semoga harapan kami, apa yang dibilang oleh penyiar tadi, masukan-masukan, tadi kami dengar para pensiunan-pensiunan RI, diberi kesempatan untuk menyampaikan warta berita, dan kami kira juga penyapa opini publik tidak hari tanpa menyapa, kiranya RI juga kiranya melakukan hal yang sama untuk mengundang para penyapa opini publik untuk menjadi narasumber di RI Tanjung Pinang. Waktu masih hidup almarhum Pak Hari Selamat, kita selalu diundang, bahkan dialog kebangsaan jam 12 malam baru dialog kebangsaan pernah diundang. Sejak meninggal almarhum tak pernah lagi diundang hal-hal seperti itu. Okay. Saya kira ini dapat dilakukan. Kemudian kami sangat berharap, dua hari yang lalu ya, dari penyapa publik saya sudah pernah menyampaikan juga, kalau besok hari ulang tahun RI Tanjung Pinang, Indonesia, undanglah para penyapa opini publik ini. Itu kan pesan-pesan dari RI, ketua RI di pusat, jagalah kepentingan publik, jagalah hal-hal yang si positif untuk kepentingan masyarakat yang ada di daerah ini. Kami kira cukup sekian. Semoga apa yang pernah disampaikan oleh para penyapa opini, para pensiunan, mereka turun sampai ke pelosok-pelosok, ada ketemu masyarakat nelayan, ada ke Madung, kemana-mana. Coba RI sekarang, generasi sekarang, apa yang disampaikan oleh para pensiun, coba lakukan lagi seperti itu, turun langsung di lapangan sana. Okay. Biar bisa melihat kondisi real yang ada di, mungkin di penghujan, di mana. Sebenarnya banyak persoalan-persoalan nelayan yang tidak terakses dari daerah-daerah yang pesisir. Saya kira cukup sekian. Semoga RI dapat mengambil hikmahnya, para pensiunan-pensiunan menyampaikan warta beritanya, kemudian para penyapa opini publik, karena para penyapa publik ini tidak bisa dipungkiri untuk menambah ratingnya RI Tanjung Pinang. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Marlis di Lomba Purnama. Halo, selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi Bu Tiza Anggrek.
1: Ya, waalaikumsalam. Iya, pagi Bapak, silakan. Bagaimana opininya Pak Sony?
2: Ya, saya ucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81 ya, Mbak.
1: Iya, ya. Benar-benar.
2: Kalau ibaratnya, kalau orang tua itu 81 itu sudah banyak pengalaman dan asam garam. Ya. Jadi, kalau lihat dari umurnya memang 81, tapi tergantung selama 81 tahun itu, ibarat orang tua itu, dia bergaul dengan siapa, dia banyak belajar sama siapa, dia berguru sama siapa, apa yang telah dilaksanakan. Kan gitu kan, kalau orang tua kan. Tapi kalau usia 81 itu, dia di rumah aja, tak ada kegiatan, taunya makan, tidur, jadi yang didapatnya tidak ada kan gitu. Tapi kalau dia pergi keluar rumah, belajar, lalu berinteraksi, lalu ada mata, ada telinga, ada kaki bergerak, dan dengan ilmu iman dan takwa, ilmu pengetahuan dan teknologinya, dia memberikan manfaat, nur cahaya kepada seisi alam ini, baik untuk dirinya sendiri, orang dekatnya, dan lain sebagainya. Sehingga memberikan kenyamanan kepada semua makhluk. Gitu.
1: Okay.
2: Nah, berhubungan dengan RRI, yang saya amati, kita ini ada siaran namanya nyanyi-nyanyi ya, malam-malam itu. Apa istilahnya, Mbak Liza?
1: Ah, nyanyi-nyanyi malam-malam.
2: Apa? Yang nyanyi-nyanyi permintaan.

0: apa namanya itu,
1: Ruang Rindu,
0: ruang-ruang rindu.
1: request lagu, lagu-lagu
0: Nah,
1: lawas.
0: itu sangat terhibur sekali.
1: Alhamdulillah. Tapi nggak pernah gabung ya?
0: Kadang-kadang gabung gabung juga Mbak Liza. Tapi saya mendengar saja
1: Mendengar
0: gitu.
1: saja,
0: Gak terhibur juga sampai tertidur kan.
1: Iya, 2
0: Nah, itu
1: jam.
0: salah satunya. Kemudian dari segi narasumbernya, saya lihat orang narasumbernya kalau bisa, ya karena kondisi SDM kita juga ya. Jadi kadang-kadang kami ini, mohon maaf, kadang-kadang tidak puas dengan penjelasan narasumber itu tadi Mbak Liza. Kadang-kadang apa yang kami tanyakan dia tidak tidak bisa memberikan pencerahan. Gitu. Itu maklum juga karena kemampuannya terbatas. Nah, hal-hal seperti ini kalau bisa RRI sekali-sekali ngundang dari narasumber dari tingkat nasional yang orang top-top gitu kan. Ya, macam Rocky Gerung atau macam ya orang yang itulah yang vokal-vokal gitu kan. Kami ingin dengar juga sekali-sekali.
1: Baik.
0: Tapi itu belum pernah dilakukan.
1: Baik.
0: Kemudian termasuk yang ceramah-ceramah kalau bisa. Ceramah-ceramah itu yang bisa membuat hati para pendengar ini menjadi lebih baik gitu Mbak Lida.
1: Baik. Ya, Bapak.
0: Kemudian masalah disiplin waktu. Disiplin waktu itu kadang-kadang ketika apa nih informasi ya, informasi pagi itu kadang-kadang tidak tepat waktu, kadang-kadang Mbak Lida, kadang-kadang berlebih, kadang-kadang kurang. Itu yang saya amati. Kemudian
1: Baik, Bapak
0: masalah
1: bagi sama yang lain
0: informasi
1: Bapak ya.
0: publik. Informasi publik pun gitu juga. Kadang-kadang
1: Baik.
0: tak tepat waktu, udah cepat dihabiskan. Pokoknya masih 5 menit. Tapi udah ditutup.
1: 5 menit itu
0: Nah,
1: untuk
0: itu.
1: prepare ke acara berikutnya Bapak, teknik kami gitu. Terima kasih ya Pak Sony ya. Sangat luar biasa, banyak sekali masukan-masukannya. Tapi mohon maaf kita berbagi sama yang lain Bapak ya. Halo, selamat pagi.
2: Halo Liza Andriani, selamat
1: pagi.
2: Pagi.
1: Iya Bapak, silakan Pak Umar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ngopi belum?
1: Sudah Bapak. Bagi silakan Bapak. Waalaikumsalam.
2: Opini Bapak. RRI tetap maju jaya, darah tetap di udara, tetap bersemangat karyawan-karyawati RRI untuk menjadi penyiarnya ya. Selamat ulang tahun ke 81. Ibaratnya sudah kalau udah nenek-nenek itu. Udah pakai tongkat perasaannya orang ya. Tapi alhamdulillah radio makin cantik, makin bugar.
1: Amin.
2: Makin segar radio. Sungguh pun umur 81 tahun tetap ceria. Termasuk Liza Andriani juga semangat ya.
1: Amin, insya Allah.
2: Tetap semangat. Nah, jadi ada saran
1: masukan?
2: Pak Umar kepada kepala RRI, siaran-siaran yang kata Pak Maris makan tadi, kalau bisa hidup dihidupkan kembali, macam pendidikan setiap malam itu kan ada acara pendidikan itu juga kalau bisa dihidupkan juga, ya macam apalah berbagai-bagai siaran lah yang agak berkepentingan sedikit, kenangan-kenangan yang dulu kan dihidupkan kembali. Mudah-mudahan Tanjung Pinang, RRI Tanjung Pinang maju jaya dan sejahtera hendaknya.
1: Amin.
2: Para penyiar-penyiarnya sehat.
1: Amin.
2: Betul kata Pak Marlis Markan tadi, diundang ke Permahati ini, yang sering menyelepon opini ini, diundang ke RRI, hari ulang tahun RRI. Maksudnya seperti itu. Tapi mungkin mau bikin surat undangan, takkan mungkin lagi kan. Waktunya udah mepet, gitu. Jadi bisa-bisa aja, sore diantar kan. Nah, mana yang mau datang ya, silakan. Tapi takkan mungkin juga agak terjauh, agak jauh jangkauannya ya. Itu aja Liza Andriani.
1: Terima kasih Bapak.
2: Ya mudah-mudahan semangat Liza, semangat penyiar semua, semangat karyawan-karyawati RRI, Pak Sulis Yanto juga ya. Yang berapa orang narasumbernya hari ini?
1: Hari ini 3 Bapak, termasuk Bapak Sulis juga.
2: Oh, Pak Sulis juga. Jadi Pak Umar kapan jadi narasumber?
1: itu aja Bapak.
2: Iya, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umar di Soekarno Hatta. Halo, selamat pagi.
3: Halo.
1: Iya. Halo. Iya, Bapak mau. Iya, sinyalnya agak putusnya.
3: Harapan kami pada harapan itu Radio Republik Indonesia untuk sebagai masyarakat. Sebagai wadah suara yang jujur, profesional, dan independen ya. Tapi ada harapan-harapan yang memang perlu karena sebagai sumber informasi yang terpercaya, RRI diminta terus menjaga netralitas dan semakin dekat dan relevan kepada masyarakat.

0: Dan itu bisa pemerintah pedulilah, karena saya perhatikan hanya para pendengar pemerhati aja yang mengusulkan kepada pemerintah, tapi pemerintah kebanyakan tidak mempedulikan aspirasi masyarakat melalui RRI.
1: Oke.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rasino yang ada di Kijang.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. 81 tahun sudah perjalanan panjang RRI yang telah menjadi bagian penting dalam sejarah bangsa. Hadir, menemani masyarakat, menyampaikan informasi, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Mari kita jadikan momentum ini sebagai semangat untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas, memperkuat persatuan, mengangkat kearifan lokal, serta turut mensukseskan pembangunan daerah menuju Kepri, maju, makmur, dan merata. Tumbuh rindang pohon akasia sebagai peneduh di siang hari. RRI hadir untuk masyarakat Kepri dan Indonesia semakin berkualitas, tersiar serata negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lisandrani. Salam sehat selalu, Mbak Riza.
1: Iya, Bapak. Silakan Pak Broker, bagaimana opininya?
3: Terima kasih, Mbak Iza. Topik pagi hari ini sesuai dengan apa yang selalu kita sampaikan, Mbak Iza, ya. Menjaga informasi, merawat kebangsaan. Ya, informasi-informasi yang mungkin kita sampaikan melalui acara opini publik itu adalah informasi yang betul dan fakta, ya, tidak dibuat-buat supaya kita merawat kebangsaan, artinya kan kita sama rukun dan akur, ya, Mbak Liza, ya. Semoga saja ini hal ini semoga jadi. Pertama-tama saya mengucapkan selamat hari jadi Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang ke-81, Mbak Liza. Semoga sekali di udara tetap udara, kedepannya dapat menyajikan informasi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat di Kepri ini khususnya, apalagi kita ini wilayah perbatasan daerah terluar, ya, Mbak Liza, ya. Mungkin yang tadi lah disampaikan, kalau di daerah Anambas mungkin dia bisa tertangkap siaran Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, mungkin juga bisa menyampaikan informasi-informasi yang sangat berguna dan bermanfaat mungkin untuk wilayah kita ini, Mbak Iza. Terus yang keduanya, Mbak Iza, ini tidak kalah penting juga berkaitan dengan informasi yang disampaikan ini, hendaknya waktu itu dibagi, ya, jangan terlalu panjang, karena kan kita mungkin yang tidak bisa masuk mungkin ada hal yang sangat krusial yang bisa disampaikan melalui acara opini publik ini, Mbak Iza. Jadi dengan keterbatasan waktu ini tidak bisa kita menyampaikannya. Jadi harapan saya semoga kita nanti, apalagi tadi disampaikan Bapak tadi kan, acara Ruang Rindu itu sangat menjanjikan. Saya juga selalu mendengarkan Ruang Rindu ini, Mbak Iza. Lagu-lagu lama masih saya ketika itu sangat
1: ternyata dengerin juga ya, cuma nggak masuk ya, Mbak.
3: Cuma kan kita tidak pan-pan apa Ruang Rindu, jadi kita hanya mendengar saja. Tapi saya sangat terhibur dengan adanya Ruang Rindu ini. Nah, jadi tak kalau kita menyampaikan acara opini publik ini, jangan seperti kita menyampaikan di acara Ruang Rindu.
1: Oke, Bapak.
3: Terima kasih, Mbak Iza.
1: Ya,
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saja di hari jadi yang ke-81 ini nanti akan lebih lagi baik siaran RRI Tanjung Pinang ini.
1: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Abdul Kadir yang ada di kilometer 6. Masih kami tunggu di telepon dan juga WhatsApp untuk Anda menyampaikan ucapan barangkali atau harapan dan juga ingin menyampaikan masukan, kritikan, boleh ya, silakan pendengar. Dan nanti pendengar kita juga akan mendengarkan, mengikuti dialog Tanjung Pinang pagi. Topiknya adalah RRI di beranda Indonesia, menjaga informasi, merawat kebangsaan. Halo, selamat pagi.
4: Ini Pak Umar masuk lagi.
1: Oh iya, apa mau tambahkan Bapak?
4: Kalau bisa lagu-lagu 60-an, 70-an itu kalau bisa dimasukkan lagi. Ini kan sekarang lagu 80-90 kan?
1: Kalau itu ya, dari pusat Bapak udah ditentukan.
4: Oh, udah ditentukan sana ya?
1: Dari pusatnya pusat, ya? Bapak, iya Bapak.
4: Oh, di pusat. Ya Pak Umar kan hanya mengusulkan aja.
1: Iya nggak Pak, terima kasih Bapak.
4: Iya, usulkan boleh kan?
1: Boleh dong, nanti kita coba omongin lagi ya Bapak ya, barangkali bisa.

0: dimasukin, diselipin mungkin ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Terima kasih Bapak.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Nanti kita akan bicarakan lagi ya. Oke, kita di opini publik masih ada waktu, silakan untuk Anda menyampaikan dan kita nanti akan lanjut ke dialog tajuk bidang pagi. Tiga narasumber akan hadir bersama kita pendengar dengan topik RRI di Beranda Indonesia, menjaga informasi, merawat kebangsaan. Akan hadir narasumber kita nanti ada Bapak Insinyur Sulistianto Istifarwoh MM, Kepala LPP RRI Tanjung Pinang. Ini juga udah ada di sini ya Bapak ya. Selamat pagi Bapak. Terus ada Pak Hendri Kurniadi SST PMSI ya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau. Ada juga Bapak Bambang Sumitro, Komisioner KPID Kepulauan Riau, sudah bergabung juga di pagi hari ini. Nanti Anda bisa bergabung bersama narasumber-narasumber kita membahas tentang jelang hari ulang tahun RRI, Hari Radio ke-81. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Opini Publik pada pagi hari ini. Kita tutup saja dulu karena kita akan lanjut ke dialog tajuk bidang pagi. Dan nanti dialog tajuk bidang pagi akan dipandu oleh rekan kami, ada rekan Reni Ilda Valantra.

0: RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitar

0: Nama saya Susanto dari Dabo Singkep, Kabupaten Lingga. Harapan saya pada hari radio tahun ini tentunya radio tanah air seperti salah satu radio yang tertua di Indonesia yaitu Radio Republik Indonesia semakin maju, sukses terus dan bisa menyampaikan informasi-informasi terbaru, informasi-informasi yang benar, yang menarik kepada seluruh masyarakat.
1: Nama saya Ardi, saya berharap hari radio tahun ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat peran radio sebagai media informasi yang terpercaya, edukatif, dan menginspirasi masyarakat di tengah perkembangan teknologi digital. Radio tetap memiliki tempat istimewa karena mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat termasuk di daerah terpencil. Harapannya semoga radio terus berinovasi, relevan, dan menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir dalam Tanjung Pinang pagi ini edisi Kamis 10 September 2026. Ya, pendengar, arus informasi hari ini bergerak begitu cepat. Masyarakat bisa mendapatkan berita dari radio, televisi, media daring hingga media sosial. Namun, di tengah derasnya informasi, tantangan kita bukan hanya bagaimana mendapatkan informasi dengan cepat, tetapi juga bagaimana memastikan informasi tersebut benar, akurat, dan dapat dipercaya. Hal ini menjadi semakin penting bagi kita di Kepri sebagai salah satu beranda Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Dan ada momentum istimewa, besok 11 September 2026 kita memperingati Hari Radio Nasional sekaligus hari lahir Radio Republik Indonesia. Ini tentunya menjadi momentum untuk kembali melihat bagaimana radio terus hadir beradaptasi dengan perkembangan zaman dan tentunya tetap menjadi bagian penting dalam memberikan informasi sekaligus merawat kebangsaan. Lalu bagaimana RRI menjalankan perannya sebagai lembaga penyiaran publik di wilayah perbatasan? Bagaimana juga KPID menjaga kualitas penyiaran dan juga bagaimana pemerintah daerah membangun ekosistem informasi publik yang sehat di era digital. Itulah yang akan kita bahas pada pagi ini dalam tema RRI di Beranda Indonesia, menjaga informasi, merawat kebangsaan. Dan sudah hadir bersama kami di Studio Pro 1 RRI Tanjung Pinang, langsung saja saya sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Insinyur Sulistianto Istifarullah MM, Kepala LPP RRI Tanjung Pinang. Selamat pagi Pak Sulis.
3: Aduh, selamat pagi Mbak Reni.
2: Gimana kabarnya hari ini Bapak?
3: Alhamdulillah baik. Jadi kita sudah menyuarakan ya, ya. RRI untuk Indonesia.
2: Siap. Baik, di sebelah Pak Sulis ini juga ada Komisioner KPID Kepulauan Riau, ada Pak Bambang Sumitro. Selamat pagi Pak Bambang.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Tanjung Pinang di seluruh penjuru negeri, khususnya saudara-saudara kami di Kepulauan Riau dan pulau-pulau terdepan dan wilayah perbatasan.
2: Siap, gimana kabarnya hari ini Pak?
4: Alhamdulillah, sehat.
2: Alhamdulillah. Ya juga pendengar nanti akan bergabung bersama kita ya, ada Pak Henry Kurniadi SSTP MSI, merupakan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepri, nanti melalui sambungan Zoom. Dan tentunya pendengar Anda juga bisa berpartisipasi nanti melalui telepon di 0771 2700 atau di WhatsApp ya di 0811 778 9830. Tetap bersama kami hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Reni Ilda Valantra.
5: Radio Republik Indonesia RRI Pro 1.
2: Ya pendengar, sebelum nanti ya kita akan membahas lebih banyak bersama KPID dan Diskominfo Kepri, kita akan memulai dialog ini bersama LPP RRI Tanjung Pinang sebagai tentunya lembaga penyiaran publik. RRI ini memiliki posisi yang sangat strategis dalam menghadirkan informasi yang berkualitas kepada masyarakat. Dan di tengah perkembangan media digital hari ini dan tentunya perubahan pola masyarakat dan dalam mengonsumsi informasi, RRI tentu hari ini menghadapi tantangan sekaligus juga peluang ya untuk tetap menjadi sumber informasi yang dipercaya masyarakat. Untuk itu Pak Sulis mungkin ya, bisa secara umum dijelaskan bagaimana RRI Tanjung Pinang melihat posisi dan perannya sebagai lembaga penyiaran publik di wilayah Kepri ini.
3: Baik, Mbak Reni dan juga pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Jadi kita sebagai lembaga penyiaran publik RRI, sebelum kita menjelaskan tentang RRI Tanjung Pinang, sebetulnya kita ini bisa dikatakan bahwa RRI menjaga informasi perbatasan. Apalagi di Tanjung Pinang, di Kepri ini kan kita berbatasan dengan Singapura dan Malaysia ya. Nah, maksudnya apa? Bahwa di daerah 3T ini, tertinggal, terdepan, dan terluar, tantangan terbesar itu bukan hanya menjaga patok wilayah secara fisik nih Mbak Reni, tapi juga menjaga kedaulatan informasi. Nah, artinya apa? Bahwa artinya yang pertama kita adalah mencegah penjajahan informasi atau suara asing. Jadi intinya di balik titik perbatasan, kita berharap memang penguatan sinyal radio itu lebih kuat ya dibanding dari negara tetangga seperti Malaysia, kalau di Kepri ya, kemudian Singapura. Nah, tentu saja seringkali sinyal mereka lebih kuat daripada kita. Jadi kita harus perlu menguatkan sinyal kita. Jadi artinya apa? Tanpa RRI, masyarakat perbatasan itu akan lebih banyak mengkonsumsi berita, budaya, bahkan propaganda dari luar negeri. Nah, itulah yang kita tangkal, sehingga masyarakat perbatasan akan setara dengan masyarakat yang ada di kota besar atau misalnya di Jawa. Jadi sama untuk menyerap informasi itu. Nah, kemudian kita juga harus menjaga nasionalisme dan bahasa Indonesia. Jadi di sini artinya apa? RRI hadir untuk menyebarkan informasi tentang kebijakan negara. Nah, ini penting nih. Kemudian nilai kebangsaan sebagai integritas kita sebagai bangsa Indonesia, bahwa kita harus bangga. Nah, kemudian memperkuat penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan di garda terdepan. Kan sekarang banyak kan bahasa-bahasa asing yang masuk, tapi kita tetap harus bahasa Indonesia. Nah, kemudian juga menyediakan hak informasi yang setara. Maksudnya apa? RRI itu memastikan masyarakat yang tinggal di perbatasan seperti di Etikong, kemudian Nunukan, Tahuna, dan juga hingga Bobendigul, itu mendapatkan akses berita yang cepat, akurat, dan berkualitas setara dengan masyarakat di kota-kota besar. Nah, ini yang menjadi tantangan kita. Kemudian juga tentang filter berita hoax. Nah, apalagi di media sosial ini kan beritanya kan bertaburan
2: sangat masif.
3: Sehingga kita punya di Tanjung Pinang ada program cek and fakta. Nah, itu kan jadi masyarakat bisa tahu bahwa ada berita hoax, kita klarifikasi. Nah, sehingga apa? Sehingga menjadi rujukan utama yang terpercaya bagi masyarakat lokal di tengah maraknya arus informasi yang tidak terverifikasi demi menjaga stabilitas keamanan. Jadi intinya melalui fungsi tersebut, kehadiran RRI di wilayah perbatasan menjadi manifestasi nyata dari tema HUT RRI ke-81, yaitu wujud negara hadir demi menjaga Indonesia yang tetap berdaulat. Okay. Jadi seperti itu mungkin
2: Mbak. Okay. Baik, hari ini mungkin karena letak kita ya tadi, letak geografis kita di daerah yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga. Saya kebetulan wilayah liputan saya memang di daerah perbatasan di Bintan. Jadi pernah suatu hari di suatu pulau namanya Pulau Mapur, bahkan di sana sinyal radio dari Singapura itu bahkan lebih itu, tapi tetap RRI tetap didengar. Tetap sampai sana. Nah, hari ini mungkin ada beberapa lembaga penyiaran publik di Indonesia. Nah, mungkin apa nih yang membedakan RRI dengan media-media atau lembaga penyiaran lainnya nih, Pak?
3: Jadi membedakan tetap kita harus aktual dan faktual. Jadi itu bagaimana informasi dari RRI yang menjadi terdepan, yang terpercaya. Itu intinya. Jadi kita lembaga yang bisa menyejukkan, bukan memprovokasi. Jadi itu. Jadi kalau kita bisa menyejukkan, nah itulah, pasti kita akan senantiasa dipercaya oleh masyarakat.
2: Oke, baik. Satu lagi sebelum saya ke KPID, mungkin tadi disampaikan bahwa hari ini berita hoax dan lain sebagainya sangat-sangat masif, apalagi perkembangan media sosial nih ya Pak ya. Nah, di tengah kondisi yang demikian, mungkin bagaimana hari ini RRI juga harus menjadi media informasi yang tetap akurat dan tidak menjadi bagian dari penyebaran berita hoax tadi nih Pak, atau disinformasi. Bagaimana RRI mungkin hari ini menjaga itu?
3: intinya apa? Di dalam kita mau menyampaikan berita yang aktual dan faktual, kita kan berkolaborasi. Jadi mengklarifikasi, misalnya ada berita miring, hoax di apa, medsos, kita klarifikasi misalnya dengan narasumber yang kredibel, yang kompeten terkait berita yang hoax tersebut. Contoh, seperti kita di jam 9 pagi, jam 5 sore, ada namanya cek and fakta. Nah, disitulah berita-berita yang tidak benar bisa kita klarifikasi.
2: Okay. Klarifikasi dan verifikasi.
3: Iya. Yeah.
2: Baik, saya mau ke Pak Bambang nih. Tadi kita mendapat penjelasan bahwa RRI di wilayah Kepri ini bukan hanya tentang menghadirkan siaran, tapi lebih dari itu ya. Kita punya tanggung jawab untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang dapat dipercaya, sekaligus menghadirkan apa ya, ruang publik yang mampu memperkuat tadi keberagaman di Indonesia di tengah posisi kita yang berbatasan dengan negara-negara tetangga. Dan dari perspektif regulator penyiaran, mungkin KPID Kepri sendiri bagaimana nih melihat perkembangan dunia penyiaran di Kepri saat ini, dan mungkin apa tantangan terbesar media-media ini dalam menjaga kualitas siaran nih Pak, di tengah perubahan pola konsumsi media di masyarakat. Silakan Pak Bambang.
4: Menarik sekali pertanyaannya. Namun sebelum saya menjawab, karena ini acaranya diadakan sempena ulang tahun RRI, saya mewakili teman-teman komisioner yang lain mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81.
3: Ya, terima kasih Pak.
4: Ya, 81 tahun itu bukan hanya tentang angka, bukan hanya tentang perjalanan waktu, tapi tentang 81 tahun menjaga suara Indonesia tetap terdengar. Dan di wilayah perbatasan, suara itu memiliki makna yang jauh lebih dalam. Karena ketika frekuensi terdengar sampai ke pulau terdepan, disitulah kehadiran negara terasa. Maka kepada RRI, terkhusus RRI Tanjung Pinang, tetap menjadi dan berada di beranda Indonesia, penjaga informasi dan perawat kebangsaan. Ya. Itu yang pertama. Kemudian menjawab pertanyaan tadi, izin kalau bisa di inti pertanyaannya.
2: Iya, bagaimana mungkin hari ini melihat perkembangan dunia penyiaran di Kepri sendiri Pak? Mungkin apa tantangan terbesar kita, terutama media-media seperti RRI, menjaga kualitas siaran ini di tengah perkembangan teknologi dan perubahan pola konsumsi media di masyarakat?
4: Ya, pertama perkembangannya tentu kalau kemudian kita ukur dari jumlah LPS yang ada, secara jujur kita sampaikan cukup terjadi keprihatinan ya, karena keberadaan sekarang itu dari sisi jumlah juga tidak sebanyak pada masa-masa era keemasan LPS ya. Bahkan ada sebuah istilah, kalau kemudian kita berdialog dengan teman-teman LPS itu, kami ini Pak ibaratnya hidup segan mati tak mau. Namun karena penyiaran itu adalah passion kami, dengan segala cara bagaimana kami tetap bisa eksis menyuarakan Indonesia kepada masyarakat Kepri. Ya. Nah, terkait dengan bagaimana kemudian menyikapi perkembangan saat ini, ya saya pikir LPS maupun LPP terutama RRI, dan itu saya melihat sudah sangat bijak menyikapinya, bahwa sekarang ini bukan hanya penyiaran analog tapi juga digital yang kemudian merambah ke platform media sosial lainnya. Yeah. Ya, dalam satu acara seperti katakanlah dialog interaktif pagi ini, itu juga bisa disiarkan melalui beberapa platform media seperti TikTok, YouTube, ya Instagram. Dan agar supaya bahwa kehadiran kita tetap diperhitungkan, tetap kemudian dicari, dikangeni, mau tidak mau kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Dan saya melihat langkah itu sudah sangat benar dilakukan oleh RRI Tanjung Pinang. Terima kasih.
2: Oke, baik. Jadi pola konsumsi masyarakat yang hari ini kemudian dekat dengan media sosial tadi ya, yang akhirnya membuat jumlah tadi ya Pak ya, jumlah LPS berkurang dari ya, sebelumnya. Kita punya data nggak sih Pak, ada berapa mungkin hari ini yang LPS yang ada di Kepri?
4: Ada, kita punya data, tapi saya mohon maaf, saya tidak membawanya dan saya khawatir kalau apa yang informasikan ya, itu tidak akurat ya.
2: Oke, baik. Nah, bagaimana KPID sendiri di tengah maraknya tadi apa ya, informasi hoax, kemudian disinformasi dan juga konten-konten provokatif, bagaimana peran kita nih Pak dalam menjaga ruang penyiaran agar tidak ikut memperbesar persoalan tersebut?
4: Ya, jadi setiap kali kami ketemu, berdialog ya dengan insan pers ataupun stakeholder lainnya, itu menjadi sebuah pertanyaan utama ya, bagaimana kemudian menghadapi yang namanya deepfake ya, clickbait dan yang sebangsanya ya. Namun kembali lagi kami bergerak, bekerja berdasarkan undang-undang. Nah, di dalam undang-undang penyiaran, hal-hal yang tadi disebutkan bukan bermaksud untuk kemudian melepas tanggung jawab, itu bukan ranah tanggung jawab kami. Namun besar harapan kami yang pada saat ini sedang dibicarakan terkait dengan rancangan undang-undang penyiaran, di mana definisi penyiaran itu berkembang menyangkut juga hal-hal yang tadi disebutkan, mudah-mudahan ini bisa segera disahkan dan apa yang tadi kita diskusikan bisa diakomodir, bisa disikapi, siapa pengawasnya, siapa bertanggung jawab, sehingga hal-hal yang menjadi keraguan atau hal-hal yang tidak tuntas bisa diselesaikan dengan cepat.
2: Oke, baik. Satu lagi Pak, mungkin KPID sendiri tentunya punya peran pengawasan ya Pak ya di lembaga penyiaran. Nah, ketika masyarakat menemukan konten-konten siaran yang dianggap bermasalah, apa mungkin mekanisme pengaduan yang bisa dilakukan? Apa tahapan-tahapan dan apa yang harus persyaratan mungkin yang harus dilewati gitu Pak?
4: Ya, kami memiliki bidang kelembagaan ya. Nah, bidang kelembagaan ini sudah melakukan kerjasama-kerjasama dengan badan-badan yang ada, salah satunya dengan BP POM ya. Nah, tahun 2025 itu ada, ketika kami setelah kami dilantik ya, ada 3 pengaduan itu dari BP POM terkait dengan konten yang iklan obat yang promosinya itu di luar kemampuan obat itu sendiri ya. Terus bagaimana kemudian kalau masyarakat memiliki atau mendapatkan hal-hal yang memang perlu dilaporkan? Nah, kantor kami tentu saja terbuka ya menerima laporan-laporan tersebut. Namun supaya kemudian kami bisa menjangkau lebih dekat terkait hal-hal yang memang dipandang perlu untuk dilaporkan, insya Allah dalam waktu 2 minggu ini kami akan meluncurkan website KPID yang selama ini memang tidak ada. Di salah satu fiturnya itu kita bisa mengklik aduan sehingga siapa saja dari mana saja bisa melaporkan sepanjang bahwa itu disertai dengan bukti-bukti yang akurat dan berimbang ya.
2: Oke, jadi masyarakat bisa secara website tadi ya Pak ya, secara digital tadi mengadukan dan membawa bukti-bukti. Nah, hari ini mungkin ada berapa yang sudah kita tangani?
4: Pada masa kami sudah ada 3.
2: 3 ya. Yang dari BPOM tadi ya Pak ya?
4: Iya.
2: Oke. Baik, saya mau ke Pak Sulis lagi nih. Tadi disampaikan bahwa tantangan media hari ini adalah masifnya perkembangan media sosial, dan tentunya lembaga penyiaran seperti RRI ini kita harus menghadapi dan kita harus mengikuti, kita harus melakukan konvergensi berbagai platform dan lain sebagainya. Nah, mungkin hari ini bagaimana RRI menghadapi perubahan perilaku masyarakat yang saat ini ya tadi semakin banyak memperoleh informasi dari media sosial dan platform digital, Pak?
3: Iya, jadi seperti yang sekarang kita lakukan di RRI Tanjung Pinang, kan kita sekarang bersiaran melalui media berbagai platform. Nah, sekarang kita sudah mengacu ke 5 platform. Selain sebagai radio atau terestrial, kita juga punya aplikasi RRI Digital. Jadi kami berharap juga pemerintah juga mendukung untuk daerah-daerah perbatasan yang tertinggal itu, yang 3T, misalnya dikasih wifi free. Sehingga apa? Sehingga daerah-daerah yang blank spot itu bisa terjangkau di melalui aplikasi RRI Digital. Itu satu. Nah, kemudian juga kita mempunyai berita online. Ya kan, kita kan misalnya setiap penyiar harus setiap reporter harus minimal 4 berita. Nah, itu bisa diakses di portal rri.co.id atau di RRI News. Nah, kemudian juga medsos nih. Jadi siaran kita kayak hari ini nih, dialog interaktif ini di Tanjung Pinang Pagi, selain di terestrial juga bisa diikuti di lewat YouTube. Kemudian nanti di Basecat bisa melalui Reel, bisa di TikTok tuh nanti bisa dilihat. Jadi sekarang kalau dulu kan kalau di terestrial setelah siaran selesai ya tidak bisa diikutin lagi. Tapi sekarang lewat YouTube bisa diikutin lagi. Yang belum mengikuti bisa diikutin lagi. Nah, cuma tantangan kita harus dijawab. Misalnya ada pendengar kita yang ngechat lewat YouTube setelah kita tidak siaran. Jadi tim dia dari KMP itu harus menjawab. Misalnya chat itu harus terjawab. Demikian juga di RRI Digital. Nah, kemudian juga kita sudah mengarah ke podcast, ke Instagram, dan juga sekarang ada namanya juga komunitas.
2: Okay.
3: Medsos. Komunitas. Nah, karena apa? Karena dengan adanya komunitas ini otomatis kita melibatkan publik, masyarakat untuk ikut berinteraksi atau menjadi citizen journalism misalnya, dan juga berbagai hal tentang informasi di RRI. Nah, itu.
2: Oke, baik. Berarti artinya kita juga jadi jembatan nih, Pak.
3: Betul, ya? Betul, sebagai mediator. Bagaimana menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah.
2: Karena di Kepri sendiri tadi berbatasan dan menjadi brand Indonesia. Mungkin RRI juga menjadi ruang memperkenalkan keberagaman budaya.
3: Betul.
2: Dan budaya dan potensi daerah. Dan apakah mungkin kita memiliki pendekatan khusus untuk menghadirkan informasi bagi masyarakat di wilayah perbatasan, atau itu ada program-program apa aja?
3: Oh ya, itu tentu saja. Kan kita sekarang di Tanjung Pinang ada namanya Perompat, khusus tentang siaran budaya. Hanya persoalannya kita harus sering melakukan kolaborasi karena anggaran kita terbatas. Misalnya kemarin kita kedatangan untuk berkolaborasi dengan Dewan Kebudayaan Kepri ini, yang kemarin baru saja dilantik. Nah, bagaimana nanti budaya dan seni tradisi di Kepri ini bisa kita siarkan, bisa kita mengedukasi, dan kita bisa mengoptimalkan potensi-potensi pelaku budaya di Kepri. Nah, ini kemarin kita sudah berbicara dengan dengan Dewan Kebudayaan, dan juga waktu kemarin kita ikut FKP di Dinas Kebudayaan Kepri juga itu nanti akan kita laksanakan. Kemudian contoh kemarin kita baru saja dalam melaksanakan memperingati hari radio, kita menuju kemarin ke Pulau Mantang. Nah, jadi kita sempat, Pak, nih, kita berlayar ke Pulau Mantang untuk apa? Untuk kita memberikan edukasi ke waktu itu di SMA 1 Rantang. Bagaimana misalnya tentang penanaman mangrove, kelestarian alam, dengan apalagi di SMA 1 Mantang itu akan menuju ke sekolah adiwijata tingkat nasional. Jadi penanaman pohon kemarin kita luar biasa. Jadi kita diterima dengan baik, kita mengedukasi, dan juga bagaimana nanti potensi-potensi dari anak-anak pulau ini bisa terakomodasi melalui RRI.
2: Oke, baik. Jadi kita turun langsung ke pulau-pulau. Betul. Harapannya bukan hanya nanti di Pulau Mantang saja ya, Pak ya.
3: Betul, ke pulau-pulau lain juga. Nah, yang juga satu ini yang menjadi pemikiran kami ini, kan di Kepri ini ada namanya budaya Mayong.
2: Iya.
3: Nah, ini ya menjadi pemikiran kami, bagaimana nanti Mayong bisa disiarkan di kita di Perompat. Misalnya kayak di Jogja kita ada namanya ketoprak, ada wayang kulit. Jadi siarannya kan panjang tuh. Jadi kita harus apa? Yes. Kita sekat satu jam, yes, satu jam. Nah, nanti bisa kita siar tiap hari.
2: Oke, okay. Baik. Pak Sulis dan juga Pak Bambang, karena kita di pertengahan ini kita akan jeda terlebih dahulu. Kami juga akan ajak Anda pendengar untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber kita hari ini, sembari menunggu Pak Kepala Dinas ya, untuk bergabung juga Pak Henry Kurniadi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepri. Dan juga pendengar, Anda bisa melalui telepon ya di 0771 27100, atau di WhatsApp ya di 0811 7788 9830 setelah yang satu ini.
6: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
2: Baik, masih di Dial Tanjung Pinang pagi ini edisi Kamis 10 September 2026. Topik kita terkait dengan RRI Beranda Indonesia, mengapa informasi, menjaga informasi dan merawat kebangsaan. Langsung saja kita terima, sudah ada penelpon yang masuk ya. Halo, selamat pagi.
8: Selamat pagi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Pak
8: Nasrun.
2: Iya, silakan Pak Nasrun.
8: Ya. Assalamualaikum para sumber RI, Bapak Kepala RRI Tanjung Pinang ya.
3: Waalaikumsalam.
8: Pak.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Nasrun. Sehat ya.
8: Semoga alhamdulillah sehat. Semoga betahlah sampai di Tanjung Pinang ya Pak ya, Bapak RI.
3: Amin.
8: Mohon restunya. Iya. Iya, luar biasa Kepulauan Riau ini anu Pak. Pak RI luar biasa, jauh terpencil-pencil. Tapi kita harap kita harapkan pada pemerintah pusat ini ya Pak, Pak RI ya, di anggarannya tol dimaksimalkanlah ya. Ya.
3: Kita doakan karena saja apa, Pak.
8: Iya, karena perbatasan ini mohon maaf radio ini lah. Sekarang radio kan sudah tinggal sudah ikut kemajuan ya, ya, pakai online anu pakai apa
3: digital
8: digital saya pakai ya. Digital ini ya. Pak R anu Pak iya di mana barber aja kita bisa aduh subhanallah bisa kita tangkap ya informasinya aktual. Saya pun juga kalau ada berita apa-apa saya tentang Bung Ardian. Bung Ardian coba kompleks saya ini ke aktual bener enggak terjadi Allah benar ke aktualnya itu bisa dipertanggungjawabkan Pak Narasumber. Tapi kita harapkan depan lagi mudah-mudahan pemerintah pusat diperhatikan anggaran-anggarannya itu, dan juga mohon maaf ya karyawannya itu ya perhatikanlah supaya informasi-informasi ini yang disampaikan kepada seluruh Kepulauan Riau yang jauh-jauh bisa terdengar, bisa ditangkap dengan maksimal untuk mempersatukan informasi, untuk mempersatukan RRI kita, NKRI kita. Gitu aja Pak Anu Parsumber, selamat menjabat RRI, selamat menyambut RRI yang ke-81, semoga sekali di udara, tetap di udara, tetap maju walaupun teknologi macet tak gak ketinggalan. Saya pun mendengar ya setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dari Pak Nasrun, di belakang Pak Nasrun sudah ada yang terhubung. Halo, selamat pagi.
9: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.
9: Dari Batu 10.
2: Silakan Pak Batu.
9: Pagi hari ke Pulau Paku.
3: Mewah.
2: Mewah.
9: Nampak terlihat Pulau Pejengat.
2: Mewah.
9: Selamat hari jadi RRI yang ke-81. Semoga angka sawati sejahtera, sehat walafiat.
3: Amin.
9: Tahun 1959 saya sudah ada di RRI. bernyanyi, berdendang. Itulah yang saya alami dulu.
3: Ya.
9: Di RRI Jambi. Oleh karena itu, kesan saya terhadap RRI ini, cinta saya lebih dari cinta karyawan RRI itu sendiri.
3: Aduh, terima kasih nih Pak.
4: Luar biasa.
3: Mm-mm.
9: Kita harus ingat, Bapak-Bapak, RRI Tanjung Pinang 11 September berulang tahun yang ke-71. Kalau tak salah. Nah, itu juga harus kita raikan. Mengenai informasi, memang beda antara dulu dengan sekarang. Dulu kalau kita nak menerima siaran RRI, kita harus tarik antena 20 meter ke atas. Kadang kena sambar petir. Sekarang hal itu alhamdulillah sudah tak ada lagi. Di dalam kocek pun RRI boleh didengar. Itulah kemajuan daripada RRI kita sekarang. Mengenai informasi-informasi yang kita ingin tangkal dari luar itu memang sangat perlu, Bapak-Bapak. Dulu di bawah tahun 70-an, kita hanya tahu pemimpin-pemimpin negara-negara tetangga kita. Lagu negara-negara tetangga kita. Bintang film, semua sandiwara itu dari negara tetangga kita. Tapi zaman berubah, Indonesia semakin maju, frekuensi RRI semakin kuat, lembaga penyiaran non-publik semakin kuat, siaran televisi swasta makin kuat, tembok yang dulu ditembus oleh negara-negara lain insya Allah sekarang mulai kurang.
2: Baik.
9: Karena itu, mari kita perkuat RRI dan frekuensinya sekali di udara, tetap di hati. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Batu ya. Batu 10 ya. Di belakang Pak Batu langsung saja kita terima. Halo, selamat pagi.
10: Halo, selamat pagi Bu Reni.
2: Selamat pagi, silakan.
10: Ya.
2: Pak Sony ya.
10: Dari Pak Sony.
3: Ya.
2: Silakan Pak Sony.
10: Selamat pagi Pak Tulis.
3: Selamat pagi juga Pak Sony. Sehat Pak Sony.
10: Sehat ya. Pak ya.
3: Amin.
10: Selamat pagi Pak Bambang.
4: Selamat pagi Pak Sony. Apa kabar?
10: Ya, Pak satu lagi tak datang Pak Endi.
2: Masih menunggu nih Pak.
10: Ya, semoga narasumber kita sehat selalu. Kali di udara tetap di udara. Selamat pertama-tama saya ucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81 ya, ya Pak.
3: Terima kasih Pak Sony.
10: Ini ibarat manusia ini sudah tua sekali Pak, sudah banyak asam garam.
3: Betul, iya. Sudah manula.
10: Berharap RRI pun begitu juga tadi Pak Batu bilang.
3: Betul.
10: Dulu para pengusaha kami nah dengar RRI itu pasang antena tinggi-tinggi, sekarang enggak perlu lagi.
3: Iya.
10: Cukup sudah zaman digital, zaman HP ya, Pak. Terutama untuk Pak ini nih. Pak Sulis.
3: Iya, siap.
10: Nah, saya sering fun mendengar informasi, acara informasi opini kemarin untuk RRI ya Pak. Masuk dialog, memang sudah bagus Pak. Cuman kadang-kadang para penyiarnya terlalu banyak ngomong Pak. Jadi kami nak masuk habis kan oleh penyiarnya. Jadi kalau bisa dia menampung saja Pak, menampung apa informasi kami, opini kami, dia cukup langsung menerima gitu Pak. Hingga waktunya kadang-kadang habis Pak. Kadang-kadang waktunya masih ada 7 menit, kadang-kadang udah ditutup. Jadi padahal 7 menit itu kadang-kadang masyarakat yang menyampaikan informasi opini yang pada tahu sifatnya penting gitu Pak ya. Kemudian apa ini? Kalau untuk RRI saya kira sudah bagus Pak.
3: Terima kasih Pak Sony.
10: Kedepannya lebih baik lagi lah.
3: Siap.
10: Di bawah pimpinan Pak Sunistio. Kemudian untuk Pak Bambang, tadi Bapak mengatakan bahwa hidup segan mati tak mau ya Pak. Ini masalah juga nih Pak. Bagaimana Bapak menciptakan trik-trik apa agar menjadi hidup bahagia siap mati gitu Pak. Siap. Bagaimana caranya? Kemudian tadi Bapak bilang bekerja berdasarkan undang-undang dan peraturan. Itu memang normatif sekali, Pak. Tapi yang saya amati, Pak, kita ini punya Undang-Undang Dasar 45, Pak. Di mana bumi dan air dikuasai oleh negara. Tapi kenyataannya, Pak, maaf cakap, dikuasai oleh segelintir orang, Pak. Sehingga ini berpengaruh terhadap kesejahteraan dan perlindungan negara. Nah, itu yang terjadi, Pak. Ini bagaimana menurut pendapat Pak Bambang selaku Komisi Informasi agar informasi ini benar-benar bisa diolah dan disampaikan kepada DPR dan sebagainya sehingga benar-benar kita bekerja sesuai dengan undang-undang. Kemudian setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan, tapi di mana-mana saya lihat, Pak, sulit mencari kerja, Pak. Nah, ini apakah karena sulitnya menciptakan lapangan kerja atau bagaimana, Pak? Yeah. Atau pemimpin kita ini kurang berinovasi? Ya, ini mau penjelasan juga, Pak. Terus kepada Pak Henry, mungkin nanti bagaimana memblokir konten-konten yang hoak-hoak itu yang dapat merusak generasi muda kita. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi
11: wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 3 penanggap ya. Kita juga masih menunggu terhubung dengan Pak Henry dari Diskominfo Kepri. Mungkin sembari itu langsung saja ya, kita menjawab pada Pak Sulis dulu nih.
11: Baik. Ya. Baik, terima kasih yang sudah disampaikan oleh Pak tadi Nasrun, kemudian Pak Batu dan Pak Sony. Pada intinya masalah mengenai anggaran ya. Jadi kita itu merupakan ini tantangan tersendiri buat RRI, sehingga apa? Kita akan melakukan kolaborasi nih. Satu-satunya cara untuk bagaimana meningkatkan kualitas siaran untuk konten-konten kita harus berkolaborasi. Nah, kemudian kami juga berterima kasih berbagai stakeholder sudah menjadi mitra kami dalam menjalankan kolaborasi ini. Dan juga terima kasih atas ucapannya Pak Batu juga. Kemudian Pak Sony, terima kasih juga masukannya. Ini akan menjadi evaluasi kami. Memang kami sangat perlu sekali mendapat masukan-masukan yang positif mengenai bagaimana untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga penyiaran publik RRI, khususnya RRI Tanjung Pinang. Jadi itu Mbak.
2: Oke, okay, baik. Kita sudah terhubung ya dengan Pak Henry Kurniadi. Saya sapa, halo Pak Henry, selamat pagi.
12: Selamat pagi, mohon maaf nih. Aduh, mohon maaf nih agak terlambat.
2: Baik.
12: Mohon maaf.
2: Ya. Baik. Pak Henry, gimana kabarnya hari ini, Pak?
12: Alhamdulillah nih, baik, kabar baik. Semoga semuanya juga dalam keadaan baik. Salam untuk Pak yang sudah hadir di ini di studio RRI, mohon terlambat, ada kegiatan-kegiatan lain yang memang sedang kita lakukan di sini.
2: Oke.
12: Dengan Mbak Reni ya.
2: Iya.
12: Salam Pak Yanto dan Pak Bambang ya, ada ya.
11: Iya.
12: Ya, mohon maaf saya enggak.
11: Terima kasih Pak Idris sudah bergabung. Karena Pak Idris sibuk, saya memaklumi Pak Idris.
2: Oke.
11: Iya, iya Pak Idris. Betul.
2: Pak Idris, mungkin langsung saja ya Pak. Iya. Hari ini pemerintah daerah mungkin Diskominfo nih ya Pak ya. Kita pola konsumsi masyarakat dengan informasi hari ini sudah bergerak. Kita tadi sudah juga membahasnya dengan Pak Sulis dari RRI dan juga KPID. Kalau dari pemerintah daerah sendiri, mungkin bagaimana sih Pak hari ini mungkin melihat perubahan perilaku masyarakat dalam memperoleh informasi nih Pak di era digital?
12: Baik, ya memang ini ya sangat banyak sekali perubahan-perubahan masyarakat untuk menerima informasi ya. Apalagi ya kita pernah lihat sendiri kejadian bahwa ada DPR RI kita dulu kejadian sedih terang karena kejadian dari informasi-informasi hoax dari medsos. Ini memang kerja berat kita untuk melakukan nggak bisa bayangkan kalau ternyata semua media-media yang dipercaya salah satunya RRI tidak ada untuk netralisir informasi-informasi tersebut, bagaimana keadaannya kira-kira negara kita berikut yang akan terjadi ini. Tunggu kerja berat sebenarnya. Nah, ini memang RRI dari semenjak zaman kemerdekaan ya, bagaimana RRI bisa menggaungkan bahwa ketika Indonesia sudah dianggap tidak ada, kemudian RRI bisa dari Aceh, kalau nggak salah itu dari Bukit Tinggi. Indonesia ada, kami tetap berjuang. Ini Aceh kan juga sangat ini ya. Harusnya RRI akan tetap selalu ada dari dulu dan sampai sekarang dan mungkin masa depan.
2: Oke, baik. Pak Henry, tadi ada juga tanggapan dari pendengar kita, Pak Sony ya, terkait apakah pemerintah daerah sendiri hari ini memiliki strategi khusus nih Pak, mungkin dalam menghadapi hoax, disinformasi, dan informasi yang menyesatkan hari ini.
12: Baik, ya memang kita banyak hoax ya, banyak potongan-potongan berita yang membuat kita, atau video yang membuat jadinya, saya bisa langsung contohkan ya, umpamanya ketika seorang pejabat dalam suatu rapat menulis dan itu dipotong, menunduk dan menulis tidak dilihatkan menulis tapi dilihat menunduk dan menunduk tidur. Nah, ini kan menjadi suatu potongan-potongan yang akan kemudian menjadi wah pekerjaanmu hanya tidur aja di dalam caranya memang mungkin kita akan melakukan bukan membantah tidak, karena masyarakat ini sebenarnya tidak dalam keadaan ingin dibantah. Yeah. Saya rasa ini adalah kita memberikan potongan yang utuh, kita menjelaskan, memberikan bahwa video yang utuh sehingga masyarakat bisa melihat sendiri bahwa oh sebenarnya bukan tidur, ini sedang menulis dan kembali lagi tegak untuk kegiatan dimaksud. Nah ini yang potongan-potongan ini yang mungkin masyarakat akan lambat laun juga akan terbiasa bahwa tidak semuanya potongan-potongan ini satu kenyataan, walaupun sekarang ketika kita pahami bahwa yang viral adalah kebenaran. Nah ini yang agak cukup PR kita, tidak semuanya viral itu adalah benar dan memang ada harus kerjasama kita untuk memberikan potongan yang utuh bahwa tidak hanya melihat yang bisa membuat salah arti. Demikian Pak Arif.
2: Oke, baik.

0: menerima masyarakat secara cepat, jelas, dan mudah dipahami, terlebih nih khususnya untuk masyarakat-masyarakat kita di daerah-daerah perbatasan di pulau-pulau sana, Pak.
1: Betul, ini memang kerja kita ya. Kita tidak berdepan, kita berada di depan dan distorsi informasi memang dari dulunya kita bisa Malaysia ada. Ini memang juga tantangan kita. Makanya waktu itu kami memang sering koordinasi dengan media-media, baik media ada di kita. Tapi kali lagi saya harus mengatakan salut dan hormat kepada RRI. Semua informasi dan bertransformasinya. Bagaimana dulu RRI sekedar berita, juga banyak hiburan-hiburan yang juga tidak. Jadi memang peran RRI, saya harus bukan memberankan tidak, tapi memang peran RRI kepulauan ini dengan jangkauannya yang bisa sampai ke ujung-ujung pulau, dan juga menuju kantor di mobil itu kita dengarkan kan radio. Radio RRI Pro 2, kan selalu seperti itu. Nah, jadi bagaimana pemerintah daerah untuk bekerja sama, ya pastinya kami akan bekerja sama dengan media-media untuk memberikan informasi yang menghindari-hindari hoax tersebut. Tapi tentu juga sangat berterima kasih dengan keberadaan RRI ini yang tidak pernah ditinggalkan ya. Saya rasa begitu ya Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Pak, media training juga itu kan sudah beberapa tinggalkan orang.
0: Iya.
1: Yeah. Tapi kalau RRI, nah kenapa ini nggak pernah ditinggalkan seperti ini? Saya harus hormat.
0: Baik, terima kasih Pak Henry. Kita tahan dulu, saya mau ke Pak Bambang. Tadi sudah ada beberapa penelpon nih Pak yang menanggapi soal bagaimana mungkin nih trik lembaga penyiaran di era sekarang yang tadi disampaikan, ada kata hidup segan mati tak mau dan lain sebagainya. Ya mungkin ini keterkaitannya dengan keberlanjutan media-media nih, media-media terutama mungkin lembaga penyiaran sendiri di Kepri.
2: Pertama, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Nasrun, ya Pak Fatu, dan Pak Sony ya. Apresiasi apa yang mereka sampaikan itu menjadi sebuah atensi, dan kita juga berharap bahwa ini diperhatikan karena ini merupakan sebuah bentuk kepedulian. Nah, selanjutnya, bahwa lembaga-lembaga penyiaran itu strateginya bagaimana menjangkau hadir, tapi dengan respon ketiga penanya tadi itu menunjukkan keberhasilan RRI Tanjung Pinang bukan saja bisa menjangkau dan hadir, tapi sudah melekat di hati masyarakat sehingga apapun yang disiarkan menjadi perhatian masyarakat Tanjung Pinang. Yang kedua, menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Sony terkait hidup segan mati tak mau ya. Nah, konteksnya itu tadi saya menjawab pertanyaan bahwa bagaimana dengan perkembangan media radio terutama LPS ya, lembaga penyiaran swasta. Nah, saya menjawab bahwa kalau kemudian kita mengacu kepada jumlah sebelumnya dengan saat ini itu terjadi penurunan, dan ketika kami turun baik di Batam maupun di Tanjung Pinang, kehadirannya itu karena komitmen mereka dan karena passionnya itu bahwa mereka sudah menggeluti bidang penyiaran selama bertahun-tahun, sudah menjadi passion, dan apapun mereka akan tetap pertahankan sehingga bahasanya itu ya inilah Pak, seperti mati segan hidup segan mati tak mau. Itu konteks yang harus dipahami. Nah, terkait dengan regulasi ya, terus terang ketika tadi bagaimana menyikapi berita-berita hoax ya, deepfake ya, clickbait ya, dan sebagainya, tentu ini juga harus menjadi hati-hati. Nah, bukan kemudian kita melepas tangan bahwa segala sesuatunya itu sudah ada aturan yang jelas mengaturnya.

0: Nah, kami Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kepri sesuai dengan Undang-Undang Penyiaran dan Peraturan PKPI, kami tidak memiliki tanggung jawab kewenangan untuk masuk ke dalam ranah yang tadi disebutkan. Nah, menjawab lagi lebih jawab yang dikatakan Pak Sony terkait dengan pasal 3 bahwa bumi air dimiliki sepenuhnya, saya pikir konteks kita hari ini adalah dialog RRI di beranda Indonesia, menjaga informasi, merawat kebangsaan. Mungkin itu nanti akan ada satu pembahasan khusus sehingga bisa dibedah secara analisis dengan lebih dalam ya. Terima kasih.
1: Oke, baik. Saya ke Pak Sulis nih. Ya. Pak Sulis tadi disampaikan ya Pak Nasrun nih, ini mungkin salah satu harapan juga mungkin memperhatikan angkasawati katanya. Nah, mungkin hari ini seberapa besar nih komponen personil yang kita punya di RRI Tanjung Pinang sendiri, apakah sudah cukup mengcover atau seperti apa?
2: Kalau personil saya kira sudah cukup mengcover ya, karena sebagai apa lembaga penyiaran publik di RRI Tanjung Pinang ini sudah cukup anu lah, mengenai SDM sudah cukup mengcover. Kemudian kita juga untuk meningkatkan kompetensi SDM kita kan, para reporter penyiar juga sudah memiliki SIM UKW ya, UKW radio. Nah, ini juga salah satu bagaimana mereka ini memberikan informasi yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian masalah budaya nih tadi Mbak. Jadi kita ternyata juga sering melakukan kolaborasi dengan negara serumpun nih. Contoh nih kayak tahun kemarin, beberapa minggu bulan kemarin kita kan pernah mengadakan tiga negara serumpun dengan radio televisi Brunei dan radio televisi Malaysia. Tentang siaran bersama tentang budaya. Bagaimana kita di Melayu ini kan yang terkenal kan pantun dan drama kecil, drama mini lah. Nah, kemarin juga sudah kita kita siaran bersama di Batam waktu itu. Jadi kita siarkan di Pro 4 RRI seluruh Indonesia. Kalau yang tipe C kan hanya di Pro 1. Nah, jadi itulah salah satu bagaimana bahwa kita tidak, artinya apa, tidak membuat kompetitor tapi membuat semacam malah ini kayak kerjasama
1: kolaborasi.
2: Jadi nggak ada namanya kompetitor, semua kita gandeng, malah kita bagaimana bisa menciptakan konvergensi media. Kayak kemarin kita dengan TVRI yang merupakan adik kita kan, bagaimana kita menyiarkan siaran langsung Piala Dunia waktu itu. Jadi bagaimana bahwa pesta rakyat ini betul-betul tercover untuk masyarakat Indonesia. Nah, itu salah satu contohnya.
1: Oke, baik. Salah satu kuncinya adalah kolaborasi ini ya, Pak ya.
2: Terus kemudian kita juga ada nama itu yang Halo RRI. Nah, itu kan seluruh Indonesia itu. Bagaimana menjembatani pelayanan publik antara yang dikeluhkan masyarakat dengan pemerintah daerahnya.
1: Baik. Oke. Baik, terima kasih Pak Sulis, Pak Bambang dan juga Pak Henry masih bergabung bersama kami. Kita karena kita sudah di penghujung waktu, saya persilakan mungkin kepada masing-masing narasumber untuk menyampaikan closing statement-nya. Mulai dari Pak Henry terlebih dahulu, mungkin apa harapan Diskominfo nih Pak terhadap peran RRI dan juga lembaga penyiaran lainnya dalam menjaga kualitas informasi publik, dan juga apa pesan mungkin yang bisa Anda sampaikan dari pemerintah daerah kepada masyarakat agar tidak hanya menjadi penerima informasi tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga ruang informasi yang sehat tadi. Pak Henry, silakan.
3: Wah, saya duluan ya.
1: Iya.
3: Mohon maaf nih.
2: Iya,
3: jadi ya, terima kasih nih atas kesempatannya. Kami kalau untuk pesan ya kepada RRI, kami berharap RRI tetap bergerak, tetap mengembara. Karena memang RRI adalah salah satu media yang sangat bisa dipercaya atas berita-berita yang tersampaikan. Telah tervalidasi dengan baik tentunya jika RRI yang berita yang ada. Nah, jika untuk masyarakat tentu ketika ada hoax, ada berita-berita yang viral, bolehlah salah satu yang menjadi acuan adalah coba dong lihat ada nggak RRI memberitakan hal itu, karena memang RRI adalah salah satu saya menjadikan lanjut.
1: Oke. Baik. Terima kasih Pak Henry atas waktunya pagi
2: ini. Terima kasih
1: ini.
2: Pak Henry. Selamat bertugas di Batam nih Pak Henry.
3: Terima kasih, Mama.
1: Ya, kita baik. Lanjut ke Pak Bambang, mungkin apa pesan dari KPID sendiri nih Pak kepada masyarakat agar menjadi konsumen yang informatif, informasi yang kritis, cerdas dan bertanggung jawab, dan mungkin closing statementnya Pak, silakan.
0: Ya, sebelum closing statement saya ingin memberi pantun lah ya kepada RRI. Ya. Ya. Kepri cemerlang, gelap gemintang, Ewa. Warga sejahtera, sandang dan papan. Ewa. 81 tahun RRI terus gemilang, menjaga Indonesia di beranda terdepan.
2: Aduh, terima kasih.
3: Ya.
0: Saya pikir konteksnya sama ya kalau closing statement ya. 81 tahun yang lalu ketika berdiri menjadi radio revolusi dengan teknologi pada zamannya. Hari ini zaman berubah dari analog ke digital, dari satu arah menuju interaksi, dari penyiar kepada pendengar menjadi kreator kepada komunitas. Tapi ada satu hal yang tidak boleh berubah. RRI harus tetap menjadi suara Indonesia terutama di perbatasan. Terima kasih. Selamat dirgahayu RRI ke-81.
1: Baik. Terima kasih Pak Bambang. Lanjut ke Pak Sulis nih. Ya, silakan
2: Jadi,
1: Pak.
2: Jadi intinya kami memberikan apresiasi satu pertama kepada KPID Kepri yang sudah bagaimana memonitor dan apa memberikan semacam motivasi yang sangat luar biasa terhadap konten-konten kami dalam melayani siaran ke masyarakat, juga kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang diwakili oleh Pak Kadis Kominfo Kepri, Pak. Terima kasih, Pak.
3: Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Terima kasih.
2: Jadi kami ingin terus berkolaborasi, baik itu di pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota se-Kepulauan Riau. Kemudian juga kepada pendengar, terima kasih sekali atensinya yang sudah mempercayai kami sebagai lembaga penyiaran publik yang ada di Tanjung Pinang. Dan kami juga sangat terima kasih sudah ada masukan-masukan untuk mengembangkan dan memajukan RRI Tanjung Pinang sehingga lebih dipercaya dalam berbagai hal, baik itu informasi, berita, budaya, kemudian dalam hal hiburan. Sekali lagi terima kasih. Tentu saja RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh narasumber pada pagi hari ini. Ada Pak Henry, ada Pak Bambang dan juga Pak Sulis. Dan tentunya pendengar dari dialog kita pahami ya bahwa informasi bukan sekedar apa yang kita dengar, baca dan lihat setiap hari. Informasi yang benar dapat membangun kepercayaan, memperkuat masyarakat dan mempersatukan. Karena itu menjaga informasi adalah tanggung jawab kita bersama, RRI, pemerintah, juga lembaga penyiaran dan tentu saja masyarakat, terlebih di Kepri nih sebagai beranda Indonesia. Informasi tentunya juga memiliki peran penting dalam memperkuat rasa kebangsaan dan menjaga kita tetap terhubung sebagai bagian dari Indonesia. Dan menjelang 11 September ya, besok Hari Radio Nasional sekaligus hari lahir RRI, mari kita terus jaga radio sebagai ruang informasi, edukasi dan ruang publik yang dipercaya masyarakat. Dan selamat Hari Radio Nasional dan Dirgahayu Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga tentunya RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat dan terus hadir memberikan informasi yang mencerdaskan serta mempersatukan persatuan bangsa. Terima kasih pada seluruh narasumber dan terima kasih kepada pendengar tentunya yang telah mengikuti dialog kita pada pagi hari ini. Saya Renilda Valantra pamit undur diri dari Beranda Indonesia. Kita jaga informasi, kita rawat kebangsaan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 1.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. 81 tahun sudah perjalanan panjang RRI yang telah menjadi bagian penting dalam sejarah bangsa. Hadir, menemani masyarakat, menyampaikan informasi, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Mari kita jadikan momentum ini sebagai semangat untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas, memperkuat persatuan, mengangkat kearifan lokal, serta turut mensukseskan pembangunan daerah menuju Kepri, maju, makmur, dan merata. Tumbuh rindang pohon akasia sebagai peneduh di siang hari. RRI hadir untuk masyarakat Kepri dan Indonesia semakin berkualitas, tersiar serata negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
1: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
0: Liza Andriani.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Rika Pertiwi.
3: Peringkat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
0: Rima Melati.
3: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: jalan-jalan ke Pantai Trikora, singgah sekejap membeli duku. Warga Bintan yang bijaksana, bayar listrik dan pajak motor tepat waktu. Encik dan Puan, kemajuan Bintan ada di tangan kita bersama. Pastikan rumah selalu terang benderang dengan membayar tagihan listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Dan jangan lupa cek STNK kendaraan Anda. Lunasi pajak motor dan mobil sebelum tanggal jatuh tempo. Rumah tetap terang, jalanan aman, pembangunan Bintan makin terdepan. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali kami sampaikan cek fakta untuk pagi hari ini, Kamis 10 September 2026. Pendengar beredar di media sosial yang mengklaim seluruh gunung api di Indonesia aktif bersamaan akibat fenomena bawah tanah yang tidak biasa. Faktanya, klaim bahwa semua gunung api di Indonesia mengalami erupsi secara serentak adalah hoaks. Dilansir dari Tempo.co, Kepala Tim Pengamatan Gunung Api PVMBG Heru Ningtyas, Desi Purnamasari, menegaskan visual yang disebarkan akun-akun tersebut tidak menunjukkan aktivitas gunung api sesungguhnya. Peta informasi gunung api mencatat hanya 4 gunung yang mengalami erupsi, yaitu Gunung Anak Krakatau, Gunung Semeru, Gunung Lewotolo, dan Gunung Ibu. Gunung yang erupsi ditandai dengan ikon gunung mengeluarkan api. Mengutip laporan dari Badan Survei Geologi Amerika Serikat, tidak ada bukti yang menunjukkan letusan satu gunung berapi dapat memicu letusan gunung berapi lain yang berjarak ratusan kilometer atau berada di benua berbeda. Cek fakta kedua beredar di unggahan video sosial media Facebook. Mengklaim erupsi Gunung Semeru di Provinsi Jawa Timur pada Minggu 6 September. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, setelah memverifikasi video tersebut dengan melakukan penelusuran menggunakan Google Lens, hasilnya klip yang sama ditemukan dalam unggahan Facebook News yang diunggah 5 Desember 2022 dan disebut menunjukkan erupsi Gunung Semeru pada Desember 2022. Gunung Semeru mengalami erupsi awan panas guguran besar yang meluncur hingga lebih dari 11 km dari puncak. Saat itu, luncuran APG menghantam lokasi pembangunan jembatan Gelada Perak di Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Demikian cek fakta untuk pagi hari ini. Berdengar bersama saya, Lizandriani. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hai hai hai, Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau bersama pemerintah dan Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau kembali menghadirkan Gebyar Melayu Pesisir. Kegiatan ini sebagai ruang kolaborasi untuk mengangkat potensi UMKM, ekonomi kreatif, digitalisasi, budaya, dan semangat kebersamaan masyarakat Kepulauan Riau. Catat tanggalnya ya, tanggal 14 sampai 20 September 2026 di K Square Mall Batam. Bersiaplah menikmati beragam rangkaian kegiatan yang inspiratif dan penuh keseruan. Ada bazar UMKM, talk show and workshop, fashion show, aneka lomba, charity run 5K, business matching, pojok layanan, hiburan, dan pertunjukan spesial. Ayo segera daftar menjadi peserta lomba dan hadir di setiap momen bagian dari gerakan yang menghubungkan budaya, inovasi, dan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Informasi lengkap, follow Instagram Bank Indonesia Kepri dan gmp.kepri. Gebyar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Damai, lagu lawas dari Wayang ya. Wah, udah gak terasa ini lagunya sudah sekitar 10 atau 11 tahun yang lalu ya pendengar. Serasa masih muda dengerin lagu-lagu lawas begini ya pendengar. Oke pendengar, ada informasi dulu untuk Anda dari Bank Syariah Indonesia BSIKC Tanjung Pinang. Diberitahukan kepada seluruh nasabah setia Bank Syariah Indonesia atau BSI Kantor Cabang Tanjung Pinang, demi mengingatkan kenyamanan, kualitas layanan dan kemudahan transaksi keuangan syariah, Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Pinang telah resmi pindah alamat kantor. Layanan BSI Kantor Cabang Tanjung Pinang yang semula beroperasi di Jalan Basuki Rahmat mulai tanggal 14 September 2026 pindah ke alamat kantor baru yang lebih strategis dan nyaman, tepatnya di Jalan Raja Ali Haji, Kelurahan Tanjung Pinang Timur, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang. Demikian informasi ini kami sampaikan untuk seluruh nasabah setia Bank Syariah Indonesia KC Tanjung Pinang yang berada di Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: Udah.
1: Anak kecil jangan diajak jadi backing vokal.
0: Iya, jangan diajak sama ini. Yuk, dek.
2: Aduh, ampun.
0: Dek.
1: Pintar.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Mendingan di mana saja berada lagu dari Tulus ya, Teh Hijau, yang mengantarkan kita ke akhir Tanjung Pinang pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan Tanjung Pinang pagi dari jam 5 tadi hingga saat ini, pendengar. Dan jangan kemana-mana karena sebentar lagi kita akan dengarkan Tanjung Pinang siang. Ada rekan Erita Fitra Ensani yang akan melanjutkan siaran di Tanjung Pinang siang. Nanti juga akan ada dialog jendela Kepri ya, pendengar. Untuk hari ini nanti jendela Keprinya akan dipandu oleh rekan Erita Fitra Insani bersama dengan Kemenkum Kepri seperti biasa ya, hari Kamis siang. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Semangat aktivitasnya sambil mendengarkan Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. 81 tahun sudah perjalanan panjang RRI yang telah menjadi bagian penting dalam sejarah bangsa. Hadir menemani masyarakat, menyampaikan informasi, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Mari kita jadikan momentum ini sebagai semangat untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas, memperkuat persatuan, mengangkat kearifan lokal, serta turut mensukseskan pembangunan daerah menuju Kepri, maju, makmur, dan merata. Tumbuh rindang pohon akasia sebagai peneduh di siang hari. RRI hadir untuk masyarakat Kepri dan Indonesia semakin berkualitas, tersiar serata negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati.
2: Ardian Huta Barat.
3: Rika Pertiwi.
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
6: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
7: Kilau Pancasila,

Masih di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang Berengah. Selamat siang, Erita Fitra Insani hadir kembali menyapa Anda ya di Tanjung Pinang siang untuk edisi hari ini, hari Kamis 10 September tahun 2026. Dan seperti biasa sejumlah rangkaian acara, informasi dan juga lagu-lagu hiburan sudah kami persiapkan tentunya menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Ada Mulan Jamilah pertama mengawali perjumpaan kita dan kami akan ajak Anda untuk mengikuti Jendela Kepri.

0: Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Jendela Kepri, program prioritas presiden. Inilah Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.
1: Selamat siang pendengar, kita berjumpa kembali di Jendela Kepri di siang hari ini ya. Bersama narasumber kita seperti biasa di hari Kamis itu ada tim ya. Ada narasumber-narasumber dari Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Riau. Saya harus merem untuk membacakan kalau takut tersasul menyebut Kanwil HAM lagi ya. Karena sudah cukup lama juga nih, hampir setahun benar ya. Dipisahkan tadi antara Kanwil Hukum dengan Kemenkumham.
2: Kementerian Hukum dan Kementerian HAM, Kak.
1: Nah, itu dia. Kita harus membiasakan diri juga ini ya. Berarti ini dari setiap hari Kamis seperti biasa ada narasumber kita dari kantor Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Riau yang mengisi dan juga tentunya bekerja sama dengan pemerintah daerah. Nah, di siang hari ini topik yang kita angkat adalah terkait dengan hal-hal dan selalu sehari-hari dalam kehidupan kita. Ini sering kita lakukan dan juga sering kita perbuat. Nah, ternyata memiliki aturan sendiri ini pendengar. Ada informasi hukum yang harus kita lakukan, yang harus kita taati agar bagaimana hal ini tidak menimbulkan dampak-dampak yang negatif tentunya. Kita topiknya pagi hari ini, siang hari ini terkait dengan sinergitas regulasi dan juga pengolahan sampah di Kabupaten Bintan. Untuk lokasinya kita ambil di Kabupaten Bintan dulu, karena Kanwil Kementerian Hukum menggandeng pemerintah Kabupaten Bintan untuk bagaimana hal ini bisa disosialisasikan untuk masyarakat, terutama khususnya untuk masyarakat Kabupaten Bintan. Bukan berarti masyarakat Tanjung Pinang dan lainnya tidak bisa ikut mendengarkan, bisa. Ikut nimbrung juga bisa nanti di lantafon 27100 dan di line WhatsApp 0811-778-9830. Dan saya akan memperkenalkan kepada Anda pendengar siapakah narasumber yang hadir di siang hari ini di Jendela Kepri, Kanwil Hukum menyapa.
0: Jendela Kepri.
1: Baik, yang pertama saya perkenalkan ini ada Bapak Bambang Kristianto SKM selaku pengendali dampak lingkungan hidup ahli muda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan. Pak Bambang, selamat siang.
3: Selamat siang, Mbak Erta.
1: Apa kabarnya, Pak?
3: Baik-baik saja.
1: Baik-baik saja. Kayak lagu ratu ya, Pak. Baik-baik saja gitu. Baik, Pak Bambang juga ada diapit oleh dua orang pegawai dari Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Riau. Yang pertama ada Muhammad Prima Dendi SH selaku perancang peraturan undang-undang ahli muda kantor wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Riau. Hai Prima.
4: Hai Kak Epi.
1: Sudah lama tidak menyapa. Hai Prima ya.
4: Siap.
1: Iya, sekarang sudah jadi narasumber, biasanya datang ke RRI jumpa
4: menemani
1: mama.
4: Ibu di sini.
1: Benar sekali. Baik, Prima sehat dan Prima didampingi juga oleh rekan kerjanya ada Mbak Istika Aprilia Ivana SH selaku perancang peraturan perundangan ahli pertama kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau. Mbak Istika, panggilannya apa nih, Mbak?
5: Panggilannya boleh Cika, Mbak.
1: Oh, boleh iya. Cika. Mbak Cika, apa kabar?
5: Sedikit grogi ya sebenarnya. Baik-baik, kabarnya baik.
1: Baik, yeah. Jangan grogi, kita relax saja. Karena yang kita omongkan adalah tentang hal-hal yang menyangkut dalam kehidupan masyarakat kita. Ya, terkait dengan pengolahan sampah di Kabupaten Bintan, ternyata sinergi regulasinya seperti apa? Kita juga ingin tahu nih, bagaimana pula sinergi regulasi dan juga bagaimana pula pengolahan sampah di Kabupaten Bintan bersama narasumber kita di siang hari ini. Dan seperti biasa pendengar di line telepon 27100 dan di line WhatsApp 0811-778-9830, kami sapa dan kami undang Anda yang ingin bergabung di siang hari ini. Baik, saya sebelum ke Pak Bambang tentang regulasi pengolahan sampah di Bintan, kita ingin tahu juga ini, karena topik ini memang dari Kementerian Hukum, ingin tahu nih, kenapa topik ini diusulkan nih? Mas Prima ataupun Mbak Cika yang mau jawab dulu?
4: Baik, boleh Mbak Epi, kami yang akan menjawab kenapa kami pada siang hari ini mengambil tema sinergi regulasi dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bintan adalah berkaitan memang dengan tusi utama kami. Salah satu tusi utama kami di kantor wilayah adalah melakukan pengharmonisasian terhadap rancangan perda dan rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan kepala daerah yang disusun oleh pemerintah daerah. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan pasal 58, pasal 63 dan pasal 97D Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa rancangan perda dan rancangan perkada yang disusun oleh pemerintah daerah diharmonisasikan oleh Menteri Hukum, Menteri yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang hukum.
1: Okay.
4: Dalam tataran wilayah Provinsi Kepulauan Riau, tugas tersebut dilaksanakan oleh kantor wilayah Kementerian Hukum. Nah, beberapa minggu yang lalu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan mengirimkan surat kepada kami, surat nomor B garis miring 478 garis miring 100 garis miring 3.2 garis miring 7 Romawi garis miring 2026 perihal permohonan harmonisasi rancangan perda tentang pengelolaan sampah. Nah, berkaitan dengan itu juga dengan tusi kami tadi pengharmonisasian dan juga dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang mana setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan itu mulai dari perencanaan sampai penetapan nanti di dewan dan pengundangan di sekretariat daerah adalah asas keterbukaan di mana masyarakat harus tahu tentang proses dan isi materi rancangan peraturan daerah tersebut dan masyarakat harus diberikan ruangan untuk berpartisipasi baik secara lisan maupun tulisan terhadap norma-norma yang telah disusun dalam suatu rancangan peraturan daerah tersebut, Kak Epi. Jadi karena kita di sini ada ruangnya lah ke jendela Kepri ini, kami coba mengangkat isu atau tema ini berkaitan dengan pengelolaan sampah di Kabupaten Bintan.
1: Oke, itulah mengapa kita angkat topik itu ya.
4: Pada hari ini.
1: Oke, tadi juga disebutkan ada pengharmonisasian. Saya kira harmonisasi itu hanya untuk keluarga, pasangan. Ternyata undang-undang harus juga harmonisasi ya. Kenapa seperti itu nih, Mbak Cika mungkin dong?
5: Jadi sebenarnya tidak hanya hubungan ya Bu, sebenarnya harmonis gitu ya. Tapi undang-undang juga harus harmonis, undang-undang di pusat dengan undang-undang peraturan produk hukum daerah yang ada di daerah kita sendiri. Itu ada perda dan peraturan kepala daerah. Nah sebenarnya kalau kita bisa melihat apa sih urgensi dari pengharmonisasian itu sendiri, sebenarnya di mana adalah proses penyelarasan yang secara substansi rancangan peraturan perundang-undangan dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga menjadi peraturan perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional. Jadi kita melakukan harmonisasi terhadap peraturan daerah yang dalam hal ini pengelolaan sampah, itu kita tidak bisa membuatnya secara, kita tidak melihat dari peraturan undang-undang pengelolaan sampah. Kita tidak bisa membuat kewenangan diri sendiri, tidak bisa. Tapi kita harus melihat dari apakah kita punya kewenangan nih dari tingkat undang-undangnya. Kalau misalnya ada, berarti pemerintah daerah bisa nih memiliki kewenangan untuk bisa mengatur ataupun membentuk suatu peraturan yang dalam hal ini tentang pengelolaan sampah gitu Bu. Mungkin dari Pak Prima ya.
4: Mau menambahkan KIP, jadi pengharmonisasian ini kita pastikan bahwa rancangan peraturan daerah Bintan tentang pengelolaan sampah ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan implementatif dapat dilaksanakan gitu. Jadi kita memang kita lihatlah ke atas peraturan perundang-undangan yang lebih tingginya, jangan sampai bertentangan dan nanti akan bisa, kalau memang bertentangan dia tidak implementatif, suatu saat dia akan bisa digugat di Mahkamah Agung dan sayang sekali anggaran yang sudah dikeluarkan, digelondorkan untuk penyusunan peraturan daerah ini ternyata peraturan daerahnya tidak dapat dilaksanakan.
1: Nah itulah dia tentang aturan ya perundang-undangan yang akan dibahas dan dibantu oleh Kementerian Hukum untuk pemerintah daerah bagaimana apa yang sudah diusulkan itu tidak mubazir gitu ya pesannya. Nah kita ingin tahu nih dari DLH sendiri, dari Pemerintah Kabupaten Bintan nih Pak Bambang, sebenarnya tadi kan dikatakan bahwa ini berdasarkan dari surat permohonan dari Pemkab Bintan kepada ini untuk dibantu. Nah ini apa dasarnya nih Pak?
6: Dasarnya itu adalah peraturan apa Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, bahwasannya di daerah kita memang harus memiliki peraturan daerah khusus pengelolaan sampah. Maka dari itu kita sebetulnya sudah lama mengajukan rancangan perda ini, namun baru tahun ini yang terrealisasi ya. Jadi memang perda pengelolaan sampah ini adalah aturan wajib yang apa regulasi yang wajib dimiliki di daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah ini. Ya. Sehingga kita harus membuatnya ya ini sebagai panduan lah, sebagai dasar hukum kita dalam menyelenggarakan pelaksanaan pengelolaan sampah di daerah.
1: Mm-hmm. Oke, berarti sudah lama memang dicanangkan akan, tapi baru sampai tahun ini.
6: Iya,
1: gitu. Berarti tahun ini sudah mulai melakukan penyusunan ya, Pak ya?
6: Ya, sedang penyusunan. Ya. Kami sebetulnya semenjak tahun 2017 itu sudah mendapatkan pelimpahan TUSI pengelolaan sampah ini dari Dinas PU ya. Mm-hmm. Semenjak itu kami juga sudah mengajukan, namun baru tahun ini kayaknya baru mendapatkan
1: respon positif ya gitu. Mm. Padahal ini sangat penting sekali nih, yeah, karena menyangkut dalam kehidupan sehari-hari kita nih ya Pak ya. Poin apa Pak yang dibahas dalam ini Pak?
6: Mengenai materi muatan ya berarti ya. Ini secara umum itu terdapat 17 poin materi muatan yang di dalam ada di dalam RAN Perda. Mm-hmm. Cuma kami sebutkan diantaranya antara lain itu tentang tugas dan wewenang, kemudian bagaimana penyelenggaraan pengelolaan sampahnya, kemudian mengenai peran serta masyarakat, termasuk ada pembinaan dan pengawasan, ya, dan ada juga tentang larangan dan sanksi administrasi apabila ada ketentuan perundangan yang dilanggar.
1: Oke, nah berarti kalau sudah ada kekuatan hukumnya untuk memberikan sanksi itu sangat berdasar ya Pak ya?
6: Iya,
1: jelas.
6: Betul,
1: ya. Lebih kuat, meskipun saat ini agak susah karena undang-undang nggak ada ya Pak?
6: Belum ya. Ya, masih banyak pelanggaran-pelanggaran di lapangan.
1: Oke, sebenarnya kalau dilihat nih Pak, sebelum undang-undang kita ini ada, seberapa besar peran dari masyarakat kita nih Pak dalam menyikapi persoalan sampah ini?
6: Lumayan ya, kami mengadakan kegiatan pembinaan di masyarakat mengenai upaya pengurangan sampah ya. Jadi di dalam pengelolaan sampah ini kita ada dua kegiatan besar, yaitu penanganan sampah dan pengurangan sampah.
1: Okay.
6: Penanganan sampah ini adalah tugas utama dari pemerintah daerah, yaitu mengangkut sampah dari tempat-tempat yang telah disediakan, kemudian kita angkut ke TPA.
1: Okay.
6: Kemudian ada kegiatan pengurangan sampah. Ini adalah kegiatan yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tapi juga wajib dilakukan oleh sumber sampahnya atau sumber penghasil sampah, yaitu masyarakat dan pelaku usaha. Ya. Jadi mulai dari sumbernya kita sudah harus mengelola sampah itu. Prinsip dari pengurangan sampah ini adalah mengurangi sampah yang harus dibuang ke TPA.
1: Okay.
6: Nah, jadi sebelum dia berstatus sebagai sampah, barang yang sudah habis dipakai itu bisa kita manfaatkan kembali ya dengan prinsip 3R, reduce, reuse, and recycle. Reduce itu adalah pembatasan sampah. Ini artinya adalah mengurangi penggunaan barang-barang yang berpotensi menjadi sampah, seperti misalnya sedotan plastik ya. Jadi kita harus mengurangi penggunaan sedotan plastik ya, karena sedotan plastik ini hanya sebentar dipakai kemudian menjadi sampah ya.
1: Okay.
6: Nah, kemudian reuse atau menggunakan kembali atau guna ulang, itu misalnya kalau kita lebaran kita beli cat misalnya yang 25 kilo itu kan, setelah dipakai embernya itu sebaiknya tidak dibuang ke tempat sampah, tapi dimanfaatkan kembali menjadi misalnya tempat air atau pot bunga misalnya, atau yang lebih bermanfaat lagi untuk tabung komposter sederhana di rumah.
1: Betul. Ya.
6: Kemudian satu lagi recycle, yaitu daur ulang. Sebetulnya kalau daur ulang ini sifatnya pabrikan ya, jadi misalnya sampah plastik itu harus didaur ulang, diolah kembali menjadi plastik.
1: Okay.
6: Kemudian kertas atau kardus ini diolah kembali menjadi kardus kembali. Kemudian misalnya besi ini didaur ulang menjadi besi kembali.
1: Ya. Baik. Nah itu dia yang kita harapkan peran dari masyarakat sebenarnya ya.
6: Benar, ya.
1: Meskipun kegiatan, undang-undang kita ini belum disahkan.
6: Iya, iya.
1: Oke, ini kan satu topik kita ini Mbak Cika. Benar,
5: iya,
1: ya? Mbak Cika dan Mas Prima, sinergi regulasi. Nah, sebenarnya di dalam ini kita memang sering nih mendengarkan istilah regulasi dalam beberapa produk perundang-undangan regulasi dan juga ini sebenarnya seperti apa nih sinergitas antara pemerintah daerah dengan Kanwil agar produk ini menjadi lebih dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat kita.
4: Cika atau saya?
5: Boleh Bapak.
4: Boleh. Jadi baik. Bapak. Ya udahlah, ya memang. Udah seharusnya. Baiklah, makasih Kak Epi. Jadi sinergi regulasi itu adalah upaya penyelarasan dan pengintegrasian berbagai peraturan perundang-undangan atau kebijakan agar saling mendukung, tidak bertentangan, dan berjalan harmonis sesuai dengan tujuan pembangunan serta kepastian hukum.
1: Okay.
4: Jadi bentuknya itu seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya, dilakukan dengan melakukan harmonisasi tadi, okay. Kak Epi. Jadi rancangan perdanya itu kita lakukan analisis konsepsi itu, rancangan perdanya kita bedah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, ada undang-undang tentang persampahan dan peraturan pemerintah, jadi kita lihat di situ aturannya apakah sudah sesuai ataukah bertentangan. Nah, okay. Itulah bentuk sinergi regulasinya nanti. Setelah dilakukan analisis konsepsi itu, kita undanglah para pemerakarsanya dari Dinas Lingkungan Hidup ya Pak ya. Dari Dinas Lingkungan Hidup, juga dari bagian hukum Setda Kabupaten Bintan dan instansi lain yang terkait dalam pengelolaan sampah itu untuk kita duduk bersama, kami sampaikan hasil analisis konsepsinya, lalu kami peroleh masukan dari berbagai stakeholder, disitulah kita rumuskan aturan-aturan barunya itu, Kak Epi, ada beberapa yang kita hapus, ada yang kita tambah, agar dia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lebih tinggi dan nasional. Mungkin dari saya itu, kalau Cika ada yang mau ditambahkan setelah rapat harmon itu apa?
1: Tahapannya selanjutnya.
5: Oke, jadi sebenarnya menambahkan sih, sebenarnya analisis konsepsi itu kan kita tidak hanya membedah juga ya secara penulisan, tapi secara substansinya. Jadi kami akan melihat apakah sebenarnya pemerintah daerah ini memiliki kewenangan untuk bisa membentuk peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah. Nah, setelah kita melihat, oh rupanya mereka ada. Nah, jadi ketika kita melihat mereka memiliki kewenangan, nah, apa yang menjadi materi yang harus dimuat di dalam rancangan peraturan daerahnya gitu, Mbak.
1: Okay.
5: Jadi tidak bisa teman-teman dari pemerintah daerah itu secara di luar dari undang-undang pengelolaan sampah gitu, tapi mereka juga bisa memasukkan dari sisi muatan lokal. Misal mereka membutuhkan tahapan apa yang memang bisa mengakomodir pengelolaan sampah di wilayah Bintan itu sendiri. Gitu, itu diperbolehkan asal tidak terlepas dari undang-undang tentang pengelolaan sampah. Nah, itulah setelah itu kita baru mengeluarkan yang namanya surat penyampaian hasil. Dari surat penyampaian hasil inilah yang akan menjadi hasil dari rapat harmonisasi yang kita lakukan, baik dari kantor wilayah maupun dari pemerintah daerah, yaitu DLH sendiri. Nah, selanjutnya mungkin dari pemerintah daerah itu akan melakukan tahapan fasilitasi di Biro Hukum. Ini ini sama juga ya, tahapannya seperti kami melakukan harmonisasi, cuman ini dilakukan oleh pihak Biro Hukum Provinsi Kepulauan Riau.
1: Okay.
5: Nah, setelah itu baru dibawa ke pembahasan di
4: Dewan
5: gitu, barulah bisa diundangkan.
1: Oke, itulah sistem proses.
5: Benar,
1: ya.
5: Benar, sangat panjang sekali.
1: Penyusunan, kemudian pembahasan, kemudian juga mendengarkan hasil akhir hingga penetapan di DPRD gitu.
4: Setiap
1: ya.
4: Penyusunannya itu memang harus terbuka untuk umum, KFP. Jadi nggak boleh kita dalam ruangan tertutup, kita aja gitu kan, dibawa ke Dewan isinya kita aja, tahu-tahu disahkan, ditetapkan jadi perda, berlaku ke masyarakat kan banyak. Tadi seperti yang Pak Bambang sampaikan tuh aturannya udah nggak boleh lagi kita beli cat 25 kg terus tercampak aja ke tong sampah gitu kan. Kita kalau bisa kita pakai kembali, bisa kayak untuk pot bunga atau kayak seperti kardus. Nah itu kan masyarakat harus tahu gitu. Nanti kalau udah ada kewajiban itu biasanya ada sanksinya Kak Epi. Nah okay. Daripada diberikan sanksi kan lebih baik diedukasi dulu sebelum itu diterapkan.
1: Oke, okay, baik. Saya ke Pak Bambang. Pak Bambang, sebelum dibantu oleh teman-teman dari Kementerian Hukum, tentu materi tadi disampaikan, materi dan juga kerangka penyusunan itu kan berawal dari Kabupaten Bintan ya. Itu pihak-pihak siapa aja yang kita libatkan dalam penyusunan kerangka perundang-undangan sampah ini, Pak?
6: Tentunya dari bagian apa, Biro Hukum ya, bagian hukum Kabupaten Bintan itu memberikan arahan mengenai
4: bagaimana
6: menyusun ya, dengan sesuai aturan ya. Kemudian dinas-dinas terkait ya, yang sangat berdekatan dengan pengelolaan sampah ini seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perkim ya, kemudian pariwisata, kecamatan, kelurahan ya, terutama yang nantinya akan bersentuhan langsung ya. Kemudian ada dinas-dinas lain seperti dinas PMD dan lainnya.
1: Oke, LSM gitu Pak masuk?
6: LSM
1: pemerhati lingkungan gitu?
6: Belum.
1: Oh, berarti masih tahap dalam masih, pemerintah khusus saja ya.
4: Nanti itu ada tahapan tersendiri Kak, namanya FGD, Focus on Discussion. Disitulah nanti disampaikan rancangan perdanya, kita undang perwakilan dari masyarakat untuk memberikan masukan terhadap rancangan perda tersebut. Biasanya itu nanti ada lagi tahapan.
1: Oke, berarti tahapan awal memang dari instansi internal dulu dalam ya Pak ya. Baru nanti pengusaha baru untuk mendengar tanggapan dari masyarakat gitu ya. Maksudnya LSM dan juga masyarakat, tokoh masyarakat gitu.
4: Termasuk
1: ya.
4: Di acara ini kalau ada masyarakat bertanya menelpon boleh.
1: Benar nih, kita buka juga nih di lantafon 27100 dan di WhatsApp 0811 7789830. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung sama kami, silakan untuk berdiskusi nih tentang perbincangan kita di siang hari ini. Oke, kalau tadi masalah materi, rangkai rencana kerangka juga sudah dan pembahasan. Jadi saat ini proses perundangan untuk sampah, tentang sampah ini Pak Bambang sudah mulai di tahapan
6: sudah sampai pembahasan akhir lah.
1: Targetnya tahun ini selesai.
6: Iya, memang targetnya tahun ini selesai.
1: Amin. Amin ya Pak ya, saya harus aminkan ini. Karena termasuk juga kemaslahatan umat.
6: Benar, Bu.
1: Iya, amin. Dan biasanya nih untuk Mas Dedi dan juga Mbak Cika, apa sih yang membuat proses ini berlangsung lambat gitu?
4: Berlangsung lama ya. Kalau di tahapan pengharmonisasian di kami sih
1: gak ada.
4: Tidak lama, 5 okay, hari lima itu hari. Kami sudah selesaikan okay. Gitu. Jadi sejak kami rapat analisis konsepsi, lalu kami harmonisasikan yang tadi Prima katakan mengundang para stakeholder, dalam jangka waktu paling lama 5 hari kami sudah harus keluarkan surat hasil pengharmonisasian berisikan catatan itu. Selanjutnya kami kembalikan lagi ke pemerakarsa. Nah okay. Kan tahapannya banyak seperti yang Dik Cika sampaikan, harus difasilitasi lagi di Biro Hukum. Biro Hukum kan ada 7 kabupaten kota yang ngantri di situ untuk difasilitasi gitu ya. KFP
1: dan kan dia di provinsi antrinya waiting list gitu ya Pak Bambang ya.
6: Iya betul.
4: Okay. Setelah dari sana nanti kan dibawa lagi ke dewan, kita harus tengok dia di masa sidang keberapa untuk dibahas di dewan itu KFP. Nah nanti di dewan kan nggak bisa langsung anggota dewan itu memutuskan setuju tidak, biasanya mereka nanti akan turun lagi ke masyarakat, mereka sampaikan lagi, mereka gali lagi masukan dari masyarakat, nanti berkali-kali lagi rapat di dewan itu biasanya sampai disetujui dan diputuskan untuk ditetapkan menjadi perda biasanya gitu.
1: Okay.
4: Jadi memang panjang prosesnya kayak gitu.
1: Oke, okay, berarti kalau di Kementerian Hukum SOP-nya 5 harian gitu
4: lima
1: ya.
4: Hari.
1: 5 sisanya ya. Di pemerintah daerah.
6: Benar.
1: Yang memfollow up ke provinsi gitu ya Pak Bambang.
6: Benar, iya.
1: Berarti Pak Bambang biasanya apa nih Pak yang mungkin jadi kendala nih Pak?
6: Sebetulnya sih kalau kendala ya secara prinsip nggak ada ya.
1: Okay. Nah,
6: karena kan semuanya sudah harus dirumuskan berdasarkan undang-undang yang di atasnya. Ya. Jadi kita tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan di daerah. Ya. Hmm. Kemudian pada proses itu saya lupa tadi menjelaskan adanya masukan dari LSM. Itu kita kemarin sebenarnya sudah menyelenggarakan konsultasi publik ya. Okay. Jadi setelah rumusan itu kita matangkan, kita lempar ke publik, ternyata memang ada masukan-masukan lain dari masyarakat. Jadi kami kemarin melakukan pembahasan ulang, memasukkan usulan-usulan yang memang baik ya. Ini sekarang tinggal ke Biro Hukum Provinsi lagi, tinggal prosesnya.
1: Oke, okay. Berarti masih terima untuk diproses lagi ya, Pak ya. Okay. Selagi belum masuk dalam, masih dalam pembahasan, masih bisa di
6: masih
1: revisi.
6: Ya,
1: Oke. Okay. Nah, kalau dilihat juga ini Pak Bambang, sebenarnya antara regulasi yang sudah dijalankan saat ini nih, kalau kita berbicara tentang pengelolaan sampah, sebenarnya mana sih yang kita dahulukan nih Pak? Aturan yang kuat atau kesadaran masyarakat nih Pak Bambang?
6: Nah, itu sebetulnya harusnya berjalan beriringan ya.
1: Okay.
6: Namun memang awalnya kita yang terpenting adalah kesadaran masyarakat ya, kepedulian okay. masyarakat tentang pengelolaan sampah ini, karena sumber sampah itu dari masyarakat. Mm-hmm. Ya. Kita tinggal mungkin mengedukasi bahwa sampah ini juga tanggung jawab mereka untuk mengelolanya. Ya.
1: Oke.
6: Okay. Apalagi sekarang kita sudah kepada paradigma baru pengelolaan sampah nih. Kalau mm-hmm. dulu paradigmanya kumpul angkut dan buang saja, gitu okay. kan. Sekarang sudah mulai diolah mulai dari sumbernya. Ya. Jadi mulai dari kegiatan pemilahan sampah, nah kemudian pemanfaatan sampah, mendaur ulang, yang terpenting juga mengolah sampah organik ya. Karena berdasarkan data itu sampah yang terbanyak persentasinya itu adalah sampah organik, makanan sisa misalnya. Mm-hmm. Nah, baru kemudian sampah plastik 15%, kemudian sampah-sampah yang lainnya. Jadi itu memang harus berjalan beriringan Bu. Mm-hmm. Antara regulasi dengan kesadaran masyarakat. Ada regulasi tapi tidak ada kesadaran masyarakat, regulasinya tidak akan berjalan. Mm-hmm. Ada kesadaran masyarakat tapi tidak dikuatkan dengan payung hukum, juga nantinya akan dimentahkan oleh orang yang lebih pandai memainkan peraturan lain yang bisa menutup itu gitu kan. Mm-hmm. Jadi memang dua-duanya memang harus berjalan beriringan.
1: Oke, seiring sejalan ya, ibarat kayak sepatu gitu ya,
6: benar,
1: Pak. Nah, ya, jangan kiri aja yang maju, susah yang kanan tak maju ya, Pak ya. Nah, ini memang harus harus dilakukan juga bersama-sama dengan masyarakat. Di pemerintah juga tidak bisa bekerja sendiri, tapi dukungan dari masyarakat juga harus. Nah, dari Mbak Iska dan Mbak Cika dan juga Mas Prima nih, kalau dilihat juga nih, bagaimana apa yang harus dilakukan jika sebuah regulasi yang sudah ada tetapi implementasinya di masyarakat kita belum maksimal nih, dari peran dari ke hukum ada?
4: Biasanya dilakukan sosialisasi dulu ke okay. itu ke EPI. Masyarakat ini terkait dengan hak, kewajiban, larangan dan sanksi. Mm-hmm. Kita sosialisasikan lah harusnya seperti apa. Kan banyak tadi seperti yang Pak Bambang sampaikan, sampah-sampah rumah tangga itu sebelum dibuang gitu harus apa dulu, kan ada tadi yang reuse, recycle dan reduce kalau nggak salah. Nah itu kita sampaikanlah kepada masyarakat. Sebenarnya itu kalau untuk menyampaikan tugasnya Bu Siska.
1: Oke, berarti masuk dari hukum juga ya, ada timnya
4: hukum
1: lagi,
4: juga tim penyuluh hukum dari Bu Siska begitu. Nah tapi kalau memang dia sudah berkekuatan hukum tetap masih juga dilanggar, ya aparat penegak hukum lah yang turun kepada masyarakat. Kan kita ada penegak perda, ada Satpol PP, ada PPNS juga di Dinas Lingkungan Hidup. Nah mereka lah yang turun tangan untuk menjatuhkan sanksi atau pidana terhadap pelanggaran dalam perda tersebut gitu.
1: Oke, nah itu dia, ada dukungan juga berarti dari hukum ya, meskipun sudah dibantu di awal proses perundang-undangan, sosialisasi juga ada oleh tim
4: itu,
1: lainnya.
4: Pak Kanwil kan pernah bilang tuh kalau hukum tuh kita mulai dari pembentukan oleh perancang, penyebar luasan oleh penyuluh hukum, dan setelah diimplementasikan di masyarakat nanti dianalisis dan evaluasi oleh analis hukum apakah peraturan itu masih sesuai dengan perkembangan hukum masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau tidak gitu. Oh, jadi
1: paket lengkap
4: dari perencanaan, penyusunan, penyebarluasan sampai setelah diberlakukan suatu rancangan peraturan suatu peraturan daerah tersebut akan diapakan.
1: Oke, berarti tidak ada istilah kami udah sampai sini aja kerja kami. Oh, tidak, masih ada rupanya ya.
4: Betul.
1: Tim lainnya.
4: Apalagi gitu. Kalau misal kita yang menyusun dari naskah akademiknya tuh apa KEP ya, berarti kita harus bertanggung jawab dengan isi dari ranperda itu sendiri, bahkan sampai pembahasan ke dewan itu kalau kami yang menyusun naskah akademik dan rancangan perdanya, kami yang menjawab kepada para anggota dewan itu kenapa dibuatkan norma-norma seperti ini gitu.
1: Oh, okay.
4: Nah, tapi kalau kami hanya pada tahap pengharmonisasian seperti yang ranperda pengelolaan sampah ini, ya hanya di tahap pengharmonisasian saja gitu.
1: Oke, berarti juga memang Kanwil Kementerian Hukum juga bisa nih membantu pemerintah dalam memastikan agar regulasi yang dibuat ini berkualitas gitu ya Mbak Cika?
5: Pada dasarnya memang kan kita juga di Harmoni itu kan kita melihat apakah sebenarnya peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah ini akan merugikan masyarakat atau tidak. Ya, itu kita lihat juga gitu. Jadi sebenarnya kita di kantor wilayah sendiri memang ingin menghasilkan regulasi-regulasi yang berkualitas dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya gitu Mbak.
1: Oke, itu dia ya yang harusnya. Mas Irma ada tambahan nih?
4: Ya, kami juga ini lagi bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk menyusun naskah akademik dan rancangan perda tentang pemerintahan desa yang isinya di dalamnya tentang bagaimana pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, badan pemusyawaratan desa dan perangkat desa. Nah, nanti kalau ada waktu dan kesempatan kami coba bawa ke sini lagi lah untuk disosialisasikan kepada masyarakat desa di Kabupaten Bintan.
1: Baik, gitu. Terima kasih Mas Prima dan Mbak Cika. Saya kembali ke Pak Bambang. Pak Bambang, ada tadi ungkapan Pak Bambang mengatakan sampah itu sekarang tidak hanya dikumpulkan, dipungut lalu dibuang, tapi bisa diolah kembali. Nah, sebenarnya bagaimana nih cara kita nih mengubah paradigma di masyarakat kita bahwasanya sampah adalah masalah menjadi sampah adalah tanggung jawab bersama nih Pak Bambang.
6: Baik, ini
1: yang memiliki potensi ekonomi ya, sebenarnya.
6: Betul, sebenarnya kalau secara teori itu mudah ya.
1: Ya, teori.
6: Tapi dalam pelaksanaan di lapangannya saya sudah lebih dari 6 tahun membina masyarakat ini memang berjalan lambat ya.
1: Okay.
6: Nah, ini mungkin lebih kepada kesadaran masyarakat ya, atau kepedulian masyarakat yang agak lambat ya. Kalau untuk peningkatan pengetahuan, kita sudah sering memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa sampah ini masih ada sisi manfaatnya, jadi bisa dimanfaatkan kembali ya. Namun lagi-lagi kita mungkin harus merubah budaya barangkali ya, merubah budayanya dari membuang sampah sembarangan atau sampah yang combine ya, dijadikan satu, sampah organik dan anorganik ini mulai dipilah. Jadi kita selalu menggalakkan upaya pilah sampah mulai dari rumah dulu ya, untuk membiasakan masyarakat ada kepedulian dah, atau merubah kebiasaannya. Nah, ini dulu yang kita tanamkan betul-betul ya, kita betul-betul ingin merubah budaya masyarakat untuk bisa pilah sampah mulai dari rumah dulu.
1: Betul.
6: Nah, setelah dipilah, ke depannya itu akan lebih mudah mengelola sampahnya. Nah, setelah dipilah itu kan bisa ada yang bisa bermanfaat digunakan kembali, ada yang kita bisa olah seperti sampah organik menjadi kompos, kemudian ada yang bisa menjadi bahan daur ulang seperti plastik, kardus, besi, itu bisa dijual ke pengepul.
1: Iya, masyarakat kita sebenarnya paham tentang informasi bahwasanya sampah terus dipilah-pilah ya.
6: Benar,
1: Pak
6: ya.
1: Eksekusinya tuh ya Pak
6: ya.
1: Karena sering mencontohkan, ini waktu Jepang aja bisa, Singapura aja bisa gitu ya Pak. Tapi hanya teori, kita tidak bisa mempraktekkan ya Pak ya.
6: Benar ya. Ini juga ada ada pengaruh dari kebijakan pemerintah juga ya Bu ya. Mungkin ada di atas ada kontradiksi lah.
1: Okay.
6: Dari mungkin Kementerian Perdagangan Perindustrian dia menggalakkan perdagangan ya sehingga masih menjual plastik-plastik, kantong plastik yang menjadi musuh utama nih dalam pengolahan sampah. Nah, kemudian di lingkungan hidup kita harus memberantas gitu kan. Jadi memang ada mungkin ada kontradiksi juga di atas ya mengenai ini. Kalau misalnya kita satu suara memang plastik adalah sampah.
1: Bisa, ya, Pak, ya.
6: Kita memang harus memutus dari mungkin dari perindustrian itu harus lebih selektif lagi plastik yang diperjualbelikan. Ya. Gak boleh yang plastik yang sudah kualitasnya rendah ya. Jadi kualitas kualitas plastik juga harus bermutu ya sehingga bisa didaur ulang.
1: Iya. Syukur-syukur masyarakat kita bisa membawa kantong belanja sendiri ya Pak, dan syukur alhamdulillah ya Pak.
6: Benar ya, dalam upaya pengurangan sampah kita memang menyampaikan itu kepada masyarakat agar kalau ke pasar bisa membawa kantong belanjaan sendiri, tidak menghasilkan kantong kresek dari pasar gitu.
1: Betul, kadang pedagang juga Pak ngasih double kantong.
6: Bonus katanya.
1: Iya, bonus.
6: Bonus sampah.
1: Oke, okay. Mungkin Mbak Cika, Mbak Sunu ada mau tambahan?
4: Sebenarnya kalau untuk pembatasan kantong plastik itu kita bisa belajar dari Batam atau dari Pinang ke EPI. Mereka udah punya peraturan wali kota tentang pembatasan penggunaan kantong plastik.
1: Oh, ini

0: Bub tadi ya Pak
1: sebenarnya
0: ya.
1: Kalaupun mau repot, sebenarnya Dinas Lingkungan Hidup bisa bekerja sama dengan Dinas Pendidikan KIP, masukkan muatan lokal di situ tentang pencegahan atau penanggulangan sampah sejak dini. Jadi seperti kayak di Jepang, anak-anak sekolah itu memang udah dari kecil diajarkan untuk pengurangan sampah itu gitu.
0: Okay.
1: Jadi kan kalau diajarin ajarin terus lama-lama kan ingat di alam bawah
0: betul,
1: sadarnya gitu untuk mengurangi sampah itu sebenarnya kalau mau agak ini sedikit
0: iya sih. Tapi kadang anak sudah mengingatkan mak bapak nih kadang.
2: Kalau untuk sekolah ya kita sudah melaksanakan pembinaan melalui sekolah-sekolah di Wiyata.
0: Okay.
2: Itu untuk tahun ini kita membina ada membina beberapa sekolah di Wiyata. Itu salah satunya tidak menggunakan botol-botol plastik minuman lagi, tapi dia membawa misalnya tumbler,
0: tumbler,
2: kemudian tidak ada lagi penggunaan atau penjualan makanan-makanan yang kemasan plastik ya di kantinnya. Ya. Jadi semuanya memakai piring atau minuman pakai gelas.
0: Iya,
2: gitu.
0: Itu sudah ada semua aturan. Tinggal ayo kita sama-sama eksekusi bersama gitu ya, Pak. ini mungkin pertanyaan terakhir tapi untuk bertiga ini mungkin. Apa nih tantangan terbesar dalam penyusunan regulasi pengelolaan sampah yang efektif dan juga sesuai kebutuhan daerah? Saya ke Pak ini dulu deh, Pak Bambang. Apa tantangan dalam menyusun ini, Pak, kemarin?
2: Kita memang ini ya, Pak, berangkat dari kebutuhan daerah dulu ya. Kita kan ada kekhasan di daerah yang tidak sama dengan daerah yang lain. Jadi kita harus menyesuaikan itu, membahas betul-betul atau merumuskan betul-betul apa yang dibutuhkan oleh daerah. Nah ini kita agak lama sekali membahas mengenai kekhasan daerah itu untuk dimasukkan dalam perda ini.
0: Okay.
2: Mungkin itu yang agak alot ya dalam pembahasan mengenai masyarakat kita, masyarakat nelayan gitu kan, yang kebiasaannya berbeda dengan di tempat yang lain. Nah, ini juga kita memasukkan dalam perdanya harus dibahas betul-betul ya. Supaya sesuai dan tidak bertentangan dengan budaya masyarakat juga gitu.
0: Oke, kalau dari Kementerian Hukum sendiri ini ada tantangannya apa nih, Mas Prima dan Mbak Cika, Pak Mas Prima dulu.
1: Tantangannya mungkin menyinkronkan antara budaya masyarakat di daerah, kekhasan di daerah seperti yang Pak Bambang sampaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tingginya gitu.
0: Okay. Contoh?
1: Tadi, tadi seperti masyarakat nelayan, tegak sampah gitu. Dan ada suatu aturan perundang-undangan, misal mereka mengatakan yang harus dilaksanakan A gitu kan. Nanti mungkin bisa ditambahkan detail sama Cika karena memang yang melakukan analisis konsepsinya adik Cika ini ya kan. Nah, ternyata pada saat kita ketemu di lapangan di daerah ternyata itu tidak bisa diimplementasikan dengan alasan yang budayanya mungkin berbeda, harus begini dan begitu. Itulah di dalam meja rapat harmonisasi itu bagaimana kita tuh merasionalisasikan ketentuan itu bisa nyambung dituangkan dalam perda. Paling kalau kami dari substansinya paling itu saja. Kalau selebihnya dari proses semua udah berjalan sesuai, nggak ada yang ini sih. Pakai aplikasi juga kan, aplikasi e-harmonisasi. Jadi semua sudah terdata secara digitalisasi gitu. Paling yang di materi substansi itu aja yang tadi kami agak sulit.
0: Oke, Mbak Cika silakan.
3: Iya, mungkin kalau dari saya sih sebenarnya untuk secara teknisnya itu berarti memang dari DLH-nya sendiri ya. Bagaimana proses reuse, reduce, recycle dan itu bagaimana teknisnya. Cuman mungkin dari kami sih untuk muatan lokal lebih kepada peran serta masyarakat.
0: Okay.
3: Nah, dari situlah memang bisa dimasukkan muatan lokal apa yang harus dilakukan dari masyarakat-masyarakat khususnya di Bintan terhadap pengelolaan sampah yang untuk bisa kita bisa mengurangi atau kita bisa menggunakan kembali atau kita bisa membatasi penggunaan sampah tersebut. Tapi sebenarnya kalau Gen Z kan sekarang tuh sudah sering bawa tumbler ya.
0: Okay.
3: Tumbler.
0: Kayaknya Gen Z milenial
3: juga. Iya, milenial juga udah sekarang sudah pada rajin nih bawa tumbler, enggak lagi bawa beli minuman air mineral gitu. Terus in this economy ya, kita bawa bekal gitu. Jadi sebenarnya salah satu bentuk kita sebagai masyarakat juga sudah terlihat juga sebenarnya dengan mengurangi penggunaan sampah-sampah plastik. Nah, itu sih sebenarnya yang bisa kita masukkan dalam muatan lokal dalam rancangan peraturan daerah ini dari partisipasi masyarakatnya.

0: mungkin gitu.
1: Baik. Mungkin juga untuk closingan terakhir, statement closing terakhir ini, Pak Bambang dulu nih. Apa nih harapan jika nanti perda kita ini sudah ada kepada masyarakat kita nih?
2: Iya, harapan kami ya dengan adanya perda ini, tentunya kita dapat mewujudkan kabupaten yang sehat dan bersih dari sampah ya, yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan ya. Nah, kemudian ini juga bisa menjadi payung hukum atau dasar panduan kami dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah di daerah ya. Nah, kemudian kami juga ingin menyampaikan di dalamnya kepada masyarakat bahwa pengelolaan sampah ini tidak semata-mata adalah tanggung jawab pemerintah ya, tapi juga tanggung jawab bersama, sehingga ini dapat kita lakukan bersama-sama demi tercapainya Bintan yang bersih, sehat ya. Kemudian juga kami ingin menyampaikan adanya budaya baru dalam pengelolaan sampah ini, atau paradigma baru bahwa pengelolaan sampah kita sekarang sudah lebih sistematis ya, lebih tertata. Apabila ini kita laksanakan bersama-sama, maka pengelolaan sampah akan menjadi lebih mudah, lebih baik lagi ya, dan lebih sehat gitu.
1: Mas Firman, closing statement?
3: Kalau harapan dari kami jelas rancangan peraturan daerah yang sudah diharmonisasi ini dapat diimplementasikan, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan dapat bertahan lama lah, jadi tidak terjadi pemborosan anggaran seperti yang telah saya katakan di awal tadi, Kak Epi. Itu dari kami, itu saja.
1: Kalau Cika?
0: Sebenarnya sama sih, sama dengan Pak Prima, bahwasanya memang rancangan peraturan daerah pengelolaan sampah ini kami berharap bisa terimplementasi ke depannya dan bisa bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di Bintan, karena memang ini kita membahas tentang wilayah Bintan, dan masyarakat juga bisa bersama-sama pemerintah daerah untuk sama-sama memilah, mampu tidak menggunakan lagi sampah plastik dan sebagainya, dan ada kesadaran dari masyarakat untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang mengurangi sampah-sampah di wilayah Bintan gitu.
1: Baik, terima kasih Mbak Cika, Mas Prima, dan juga Pak Bambang sudah berbagi edukasi bersama kita ya. Dan pendengar, di siang hari ini tentu kita belajar ya bahwa persoalan sampah bukan hanya tentang kemana sampah dibuang. Ada aturan yang harus disiapkan, ada pemerintah yang harus bekerja, ada dunia usaha yang perlu dilibatkan, dan tentunya ada kita sebagai masyarakat yang punya peran sangat besar. Karena regulasi yang baik membutuhkan pelaksanaan yang baik, dan pelaksanaan yang baik membutuhkan kesadaran serta partisipasi kita bersama. Demikian kita di Dialog Jendela Kepri di siang hari ini, Kanwil Hukum menyapa. Di edisi kali ini, saya Arita Pita Insani pamit. Terima kasih untuk ketiga narasumber. Sehat selalu dan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Kita berjumpa kembali lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.

Demikianlah Jendela Kepri, program yang menghadirkan informasi dan inspirasi untuk kita semua. Pro1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda pendengar untuk mengikuti Warta Berita Olahraga.
1: Timnas basket putra Indonesia siap melawan Jepang pada laga perdana penyisihan grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 10 September 2026, saya Rudi Zain.

0: Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Arsenal membawa pulang kemenangan 1-0 dari markas Napoli pada matchday pertama fase Liga, yaitu Liga Champions 2026-2027, dini hari tadi. Martin Odegaard menjadi penentu lewat gol pada menit ke-75 setelah The Gunners menciptakan banyak peluang. Hasil akhir tidak sepenuhnya menggambarkan jalannya pertandingan karena Arsenal berkali-kali mengancam gawang Alex Meret. Dan Bukayo Saka serta Mikel Merino, kemudian Piero Hinkapi dan Noni Madueke memiliki peluang yang seharusnya bisa membuat keunggulan lebih besar. Mikel Arteta pun menilai anak asuhnya tampil sangat baik dalam pertandingan yang berlangsung di Naples. Pelatih Arsenal hanya menyesalkan kegagalan timnya memaksimalkan sejumlah peluang besar.
1: Ya, menurut saya sangat layak mendapatkan 3 poin ini. Melihat banyaknya peluang dan situasi yang kami ciptakan di sana, saya rasa performa tim mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan hasil akhir. Skornya seharusnya bisa lebih besar di tengah atmosfer yang sangat sulit dan lawan yang sangat tangguh. Saya pikir tim sangat luar biasa. Cara kami bertarung, bersikap, keberanian, cara kami mendominasi permainan, serta kualitas yang kami tunjukkan dalam banyak momen untuk membongkar pertahanan mereka yang sebenarnya sangat sulit dilakukan dan cukup disayangkan karena kami melewatkan begitu banyak peluang emas.
0: Sementara itu, pemain Arsenal Declan Rice memiliki penilaian serupa terhadap hasil pertandingan tersebut. Dengan banyaknya peluang, seharusnya timnya bisa tampil lebih efektif.

0: Sementara itu, The Reds Liverpool berhasil meraih kemenangan saat menjamu Atletico Madrid di pertandingan pertama Liga Champions musim 2026-2027 dini hari tadi. Di laga ini, Liverpool sempat dibuat terkejut karena Marcos Llorente berhasil mencetak gol di menit 17. Namun menjelang akhir babak pertama, Dominic Szoboszlai mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-1. Di babak kedua, Liverpool berhasil menuntaskan comeback mereka. The Reds berhasil mencetak gol melalui Alexis McAllister dan mereka mempertahankan skor 2-1 hingga akhir laga. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, memberikan apresiasi kepada para penggawanya usai tampil menghadapi Atletico Madrid. Dan ia menilai timnya menunjukkan mentalitas elit sehingga mereka bisa memenangkan laga tersebut.
1: I think it was an important game for us.
2: Saya pikir ini pertandingan sangat penting bagi kami karena ini pertandingan pertama di Liga Champions melawan lawan yang sangat bagus di kandang sendiri dan kami ingin memulai dengan baik. Ini penting untuk perolehan poin. Tetapi secara emosional, saya rasa setelah awal pertandingan yang sangat sulit hari ini, tim menunjukkan karakter yang besar. Dukungan dari para penonton sangat membantu kami, terutama di babak kedua saat kami bermain lebih baik. Suasana yang kami rasakan, yang saya rasakan untuk pertama kali di Anfield, saya pikir saya akan selalu mengingat pertandingan ini.
0: Namun pada laga ini Liverpool harus kehilangan Bradley Barcola yang mengalami masalah pada kakinya dan hanya bermain selama 60 menit terkait Barcola. Iraola memastikan kalau winger Prancis itu hanya mengalami kram. Barcola hanya perlu istirahat sebelum siap diturunkan laga akhir pekan ini ketika menghadapi Fulham. Dengan RRI, juara bertahan Paris Saint-Germain mengawali Liga Champions musim ini dengan melibas Slovan Bratislava dengan skor 6-1 di matchday pertama di Parc des Princes dini hari tadi. Tuan rumah sudah memimpin sejak menit ke-17, berawal dari tembakan jarak jauh Nuno Mendes yang membentur tiang. Ousmane Dembele menyambar bola liar untuk membobol gawang Dominic Thakkar. Dembele kemudian menggandakan skor di menit ke-23. Ferran Torres menutup babak pertama dengan skor 3-0 usai mencetak gol di menit ke-31. Dua menit usai turun minum, PSG kembali menambah gol. Aksi individu Magnus Akliots diakhiri dengan umpan kepada Torres di tepi kotak penalti Bratislava. Torres mencetak hat-trick di menit ke-57 untuk membawa PSG unggul 5-0 setelah menuntaskan umpan sepak pojok Dembele. Tim tamu lalu menipiskan jarak semenit berselang. PSG menutup pesta gol ke gawang Bratislava pada menit ke-87. Fabian Ruiz memanfaatkan bola liar di kotak penalti lawan untuk melepaskan tembakan ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau Thakkar. Kini Paris Saint-Germain atau PSG duduk di puncak klasemen sementara dengan 3 poin berkat hasil meyakinkan ini. Sekaligus mengakhiri 4 laga tanpa kemenangan di kancah domestik. Sedangkan Bratislava berada di posisi juru kunci dengan 0 poin dan selisih gol minus 5.

Pecinta sepak bola, Chelsea menang 6-3 atas Leeds United pada fase ketiga Piala Liga Inggris 2026-2027 di Stadion Stamford Bridge dini hari tadi. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal laga. Dan sebagai tuan rumah, Chelsea mendominasi permainan, namun malah tim tamu yang lebih dahulu mencetak gol. Tarik Muharremovic membukukan namanya di papan skor pada menit ke-23. Skor 1-0 untuk keunggulan Leeds bertahan hingga turun minum. Dan saat babak kedua, baru berjalan 2 menit sekian detik, Leeds menambah keunggulan. Kali ini gol diciptakan oleh Brendan Aaronson. Dan rupanya gol ini menjadi titik balik bagi The Blues. Pada menit ke-55, Cole Palmer membuka keran gol Chelsea lewat penalti. 2 menit berselang, Palmer membuat kedudukan menjadi imbang 2-2. Dan pada menit ke-62, Chelsea berbalik unggul. Gol ketiga Chelsea dicetak oleh Pedro Neto. Dan 5 menit berselang, Danny Welbeck membuat kedudukan menjadi 4-2. Keunggulan ini membuat Chelsea agak mengendurkan intensitas permainan. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dan Dominic Clifford dan Lewin memperkecil ketertinggalan pada menit ke-75. Tidak ingin lawan mendapatkan angin kedua, Chelsea kembali fokus. Hasilnya, Valentin Barco membawa Chelsea unggul 5-3 pada menit ke-80 lewat tendangan yang terukur. Sebelum peluit panjang ditiup wasit, Chelsea menambah keunggulan menjadi 6-3. Welbeck kembali menunjukkan tajinya yang kembali dalam asuhan Alonso. Dan berkat kemenangan ini, Chelsea akan melaju ke babak 16 besar atau fase keempat. Tim-tim kasta kedua dan ketiga sudah mulai berguguran, di mana sebelumnya Millwall FC tersingkir.

0: I gotta tell you, I was watching this kid warm up on this court. He had to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
1: Pendengar RRI, Helena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat satu dunia setelah mengamankan tempat di semifinal US Open 2026. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Helena Rybakina memastikan diri menjadi petenis nomor satu dunia setelah melaju ke semifinal US Open 2026. Unggulan kedua itu bangkit mengalahkan Zheng Jinwen dalam pertandingan 3 set di Arthur Ashe Stadium tadi malam. Rybakina menang 3-6, 6-1, 6-4 setelah sempat tertinggal pada set penentuan. Ia menyelamatkan break point saat tertinggal 3-4, kemudian merebut 6 poin beruntun untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut mengantarkan Rybakina ke semifinal US Open untuk pertama kalinya, sekaligus menjadi semifinal Grand Slam kelima dalam karirnya. Meski berhasil mengamankan nomor satu dunia, Rybakina tidak berpuas diri dan tetap fokus pada pertandingan selanjutnya.
3: Well, it means a lot, of course. But as I was saying,
2: tentu saja pencapaian ini sangat berarti. Tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak terlalu memikirkannya. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, dan saya rasa Anda akan semakin menghargai serta memikirkannya ketika karir sudah berakhir. Saat ini, saya masih harus terus melangkah. Tentu menyenangkan ketika semuanya sudah selesai, lalu bisa mengatakan saya memenangkan turnamen ini dan pernah menjadi nomor satu dunia. Itu luar biasa. Tetapi untuk sekarang, semuanya masih berjalan, dan kita tidak pernah tahu akan bertahan berapa lama. Masih banyak hal yang harus saya lakukan, dan saya masih ingin memenangkan gelar di turnamen ini. Jadi, semua pikiran saya saat ini hanya tertuju pada pertandingan berikutnya. Rybakina merebut posisi teratas dari Aryna Sabalenka yang akan mengakhiri catatan 99 pekan sebagai pemuncak peringkat WTA. Petenis Kazakhstan itu juga mencatat 47 kemenangan dan 13 kekalahan sepanjang musim 2026. Namun, perjalanan Rybakina untuk mengejar gelar US Open masih berlanjut karena ia akan menghadapi Coco Gauff di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu melaju setelah mengalahkan Mira Andreeva 2-6, 7-6, 6-2 dalam pertandingan selama 2 jam 19 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Meski sempat tertinggal pada set pertama, Gauff mampu bangkit untuk mengamankan kemenangan.
4: Yeah, I mean, it was a slow start.
2: Pertandingan dimulai dengan lambat bagi saya. Menurut saya, Mira bermain sangat baik sejak awal. Tidak banyak melakukan kesalahan dan mampu memaksa saya bermain di beberapa area tertentu. Saya juga merasa terkadang memberikan poin dengan cuma-cuma atau mencoba mengakhiri rally terlalu cepat karena merasakan tekanan darinya. Tetapi kemudian saya bisa mengatur ulang permainan dan entah bagaimana berhasil keluar dari situasi tersebut. Pertemuan Helena Rybakina dan Coco Gauff di semifinal nanti akan menjadi duel ketiga keduanya dengan rekor sama kuat masing-masing satu kemenangan. Gauff datang dengan modal 11 kemenangan beruntun dan 20 kemenangan dari 22 pertandingan terakhir. Sementara bagi Rybakina, semifinal ini akan menjadi kesempatan pertamanya menembus final US Open sekaligus melanjutkan langkah setelah memastikan status sebagai peringkat satu dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kabar jelang Asian Games 2026, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI terus mematangkan persiapan para atlet menjelang Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan segera berlangsung mulai 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan untuk mengikuti kesiapan para atlet, kami akan simak laporan selengkapnya bersama dengan reporter Nurdiansyah yang saat ini berada di Pelatnas PBSI Cipayung. Nurdiansyah, silakan.
1: Ya, terima kasih Rudi. Dalam saat ini saya berada di Cipayung, Jakarta Timur, di mana Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia terus mematangkan persiapan para atlet menuju Aichi Nagoya Asian Games 2026. Sejumlah atlet bulu tangkis seperti Fajar Alfian, Leo Daniel, Putri Kusumawardani, Mozaki Ubaidillah, Awi Farhan, Rian Ardianto tampak hadir berlatih di pelatnas sejak pagi tadi. Khususnya untuk sektor ganda putra, sektor ini melakukan latihan intensif mandiri sejak pagi tadi, di mana pasangan nomor 2 dunia Fajar Fikri terus melakukan rolling menghadapi serta berpasangan dengan ganda lain seperti Raymond Indra dan Rian Dianto. Sementara untuk sektor tunggal putra dan putri telah menyelesaikan latihan sejak pagi tadi, yang mana latihan tersebut terfokuskan pada endurance dan kekuatan di lapangan. Latihan sendiri untuk sektor tunggal putra dan putri difokuskan di gym untuk mematangkan kesiapan kekuatan di lapangan nanti. Selain itu, sebagian atlet juga melaksanakan sesi psikologi guna mempersiapkan diri untuk keberangkatan ke Jepang. Seperti salah satunya adalah maksud kami tunggal putra Mohsaki Ubaidillah yang merupakan atlet debutan di Asian Games tahun 2026 ini. Ubed, panggilan akrabnya, menyampaikan bahwa dirinya tidak merasa ada beban di Aichi Nagoya Asian Games kali ini. Berikut kita simak pernyataannya.
2: Persiapannya sejauh ini udah cukup baik. Ini ada beberapa bulan, lebih 2 bulan, dan persiapannya udah cukup seperti sejauh itu. Ya, pasti ya, karena itu ya, dari diri pertama saya udah patut ini kuat untuk memperkuat tim. Ya, membuat tiga top 4. Ya, pastinya senewa.
1: Para atlet sendiri dijadwalkan akan berangkat pada hari Sabtu tanggal 12 September malam nanti, di mana hal ini bertujuan supaya para atlet dapat menjalani training camp di Tokyo menjelang hari pertama turnamen UDEP untuk cabang olahraga bulu tangkis yang baru akan dimulai pada tanggal 20 September dan terus berlangsung hingga tanggal 29 September 2026 di Aichi Nagoya, Jepang nantinya. Kompetisi sendiri akan dimulai dari sektor bergu dulu, di mana sektor ini akan bermain pada tanggal 20 hingga 24 mendatang, kemudian dilanjutkan ke sektor tunggal dan ganda campuran di tanggal 25 hingga 29 September 2026. Dari Cipayung, PBSI, Jakarta Timur, Nurdiansyah untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga latihan sempat terhalang. Timnas basket putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana penyisian grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

Petlos Basket Putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana Grup A Asian Games 2026. Pertandingan basket 5x5 tersebut akan berlangsung di Aichi International.

wisata, ternyata ada perubahan karena ada bencana. Jadi mereka harus muter lewat Surabaya, kemudian Singapura, Singapura ke Nagoya. Dan di Nagoya ternyata belum selesai juga. Mereka harus masih harus menghadapi situasi, nggak bisa latihan secara maksimal karena di sana lagi ada bencana juga. Ternyata kena ada banjir. Jadi baru istirahat, anak-anak harus berhamburan keluar karena ada sirine. Mereka keluar karena ada banjir.

sebenarnya bukan cuma untuk kita, tapi ini impact-nya untuk semua apa namanya yang hadir di sana. Nah, kita terus berkomunikasi. Saat ini kita dengan tim manajer basket yang ada di sana sudah berkomunikasi untuk memikirkan bagaimana kita mencarikan tempat latihan yang bisa ada di sana, setidaknya untuk warming dan lain-lain.

Sementara itu Qatar mengawali perjuangannya di grup B basket putra Asian Games 2026 dengan mengalahkan Iran 59-53. Iran sempat unggul 11-10 pada kuarter pertama, tetapi Qatar membalikkan keadaan pada kuarter kedua. Qatar mencetak 21 poin, sementara Iran hanya menghasilkan 13 poin pada kuarter tersebut. Iran kemudian menyamakan kedudukan 44-44 setelah unggul 19-13 pada kuarter ketiga. Qatar kembali tampil efektif pada kuarter keempat dan mencetak 15 poin berbanding 10 milik Iran. Efektivitas tembakan menjadi pembeda setelah Qatar mencatat akurasi 43%, sedangkan Iran hanya 27%. Lewis Michael menjadi pencetak angka terbanyak bagi Qatar dengan 21 poin, sementara Martin Akhanjapur memimpin Iran dengan 15 poin. Hasil tersebut membuat Qatar mengawali persaingan grup B dengan kemenangan setelah pertandingan berlangsung selama 40 menit.

Pendengar RRI, atlet e-sport Indonesia Muhammad Afton Fatoni ingin mengharumkan nama bangsa dan negara dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Afton mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari kontingen Indonesia yang dilepas langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta kemarin, sehingga kesempatan itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengharumkan tanah air. Menurutnya kesempatan membela negara menjadi pengalaman yang luar biasa karena aktivitas yang sebelumnya hanya dianggap sebagai permainan kini membawanya ke panggung olahraga internasional. Cabang olahraga e-sport pada Asian Games kali ini mempertandingkan 8 game berbeda dengan 30 tim. 8 game tersebut meliputi Mobile Legends, kemudian Honor of Kings, Identity 5, kemudian Naraka Blade Point, Pokemon Unite, eFootball, Gran Turismo 7, dan PUBG Mobile. Afton menyatakan selama kurang lebih dari 2 bulan, para atlet menjalani latihan secara intensif dengan dukungan berbagai fasilitas. Semua atlet tidak hanya mendapatkan program latihan olahraga, tetapi juga dukungan pemenuhan gizi serta pendampingan dokter. Dengan persiapan yang telah dijalani, Afton berharap tim e-sport Indonesia mampu mencapai podium.

Mendengar dengan disampaikan informasi dari olahraga e-sport tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: itu Eurimo?
1: Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?
2: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
5: Yeay, kakak pulang, kakak.
2: Ibu, maafkan. Aku gak...
4: Udah, gak apa-apa.
2: Tapi Bu, aku...
4: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin, hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
5: Iya, kakak hebat.
6: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

Ya, benar di hari ini, hari Kamis 10 September 2026 diperingati sebagai hari pencegahan bunuh diri sedunia. Dan peringatan ini menjadi pengingat bahwa persoalan kesehatan jiwa membutuhkan perhatian dan juga kepedulian kita bersama. Karena bunuh diri bukan sekedar persoalan pribadi, tapi dibalik seseorang yang sedang berada dalam tekanan, bisa ada rasa kesepian, kehilangan harapan, kemudian masalah keluarga, pekerjaan, ekonomi, maupun juga persoalan lainnya yang mungkin tidak terlihat oleh orang di sekitarnya. Karena itu kepedulian sederhana bisa sangat berarti nih. Mendengarkan tanpa menghakimi, memberi ruang untuk bercerita dan mengajak seseorang mendapatkan bantuan ketika menghadapi masalah berat adalah bentuk dukungan yang bisa kita lakukan. Dan jangan pernah menganggap remeh nih perubahan perilaku orang di sekitar kita. Jika ada keluarga ataupun teman yang sedang mengalami tekanan berat, maka hadirlah ya dan tunjukkan bahwa mereka tidak sendirian, ada kita di sini. Dan mari jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk lebih peduli terhadap kesehatan jiwa, saling menguatkan dan bersama-sama mencegah kehilangan kehidupan yang sebenarnya masih bisa kita selamatkan.

ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.

Ada Tito dengan Ku Benci Kau Dengan Cintaku ya. Lagu ini mengantarkan kita pada pukul 11.56 menit waktu Indonesia Barat. Dan selamat siang kami ucapkan untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, kami sampaikan informasi juga untuk Anda masuknya fardu sholat zuhur untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini Kamis 10 September tahun 2026 pukul 12.03 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini waktu telah mengantarkan kita pada pukul 11.57 menit. Akan kami hadirkan dulu ke ruang dengar Anda lagu-lagu islami jelang masuknya fardu zuhur untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya waktu sholat zuhur untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini Kamis 10 September tahun 2026 pukul 12.03 waktu Indonesia Barat.

0: Bani Shamit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yakra bi Fatihati kitab. Hadis rawahul Bukhari.
1: Dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah sholat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari.
2: Tidak ada kebahagiaan yang datang tiba-tiba. Ada sebab untuk memulai. Sebab-sebab yang akan menjadi alasan terhadap pilihan kita. Sebab-sebab yang akan menjadi konsekuensi terhadap segala keputusan kita.

membuat kita merasa perlu memberi, atau kekayaan jiwa yang membuat kita terus berbagi? Apakah ijazah yang mahal membuat kita merasa paling mengetahui, atau semangat menuntut ilmu membuat kita terus belajar? Apakah amalan yang banyak membuat kita merasa paling suci, atau dosa-dosa yang bertumpuk sehingga kita bersungguh-sungguh menjadi lebih baik? Rasulullah telah menjelaskan sebab-sebab dalam memilih, mulai dari memilih teman pergaulan sampai memilih pendamping hidup, dari membangun rumah beserta tangga sampai memimpin negara. Hidup bahagia atau sengsara, kita menjadi sebabnya. Pandai bersyukur atau kufur nikmat, kita yang mewujudkannya. Kehidupan yang sempit, keluarga yang tidak harmonis, sahabat yang tidak setia, bisa jadi kita sendiri menjadi sebab demikian. Kemaksiatan, dosa-dosa, kemungkaran, atau pelanggaran terhadap syariat yang kita sadari atau tidak, ada hubungan sebab-akibat. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Jika setiap manusia memahami sebab-sebab dalam kehidupannya, dengan mudah dia akan menyelesaikan permasalahannya. Patah semangat, kecewa tak bertepi, putus asa, dan segala jawaban yang menurut kita tidak sejalan dengan harapan adalah ujian keikhlasan. Sejauh mana kita mengimani ketetapannya, memahami takdirnya, dan berprasangka baik terhadapnya.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Eh Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
4: Gak lah. Ngapain juga aku malu, namanya kan juga hiburan.
3: Ya iya sih, tapi kamu tahu nggak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
4: Apa ya?
5: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini dengan berbagai transformasi merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagorie, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: 9 bulan aku di kandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: mendadak buyang ya?
1: Gempa! Gempa, gempa!
2: Iya, ini gempa.
1: Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.

0: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Selamat siang dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Inilah Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan warta berita daerah. Sari berita, Radio Republik Indonesia dinilai memiliki peran penting sebagai penyambung informasi antara pemerintah, legislatif, dan juga masyarakat. Menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok, pemerintah menggelar operasi pasar murah untuk warga. Inilah warta berita selengkapnya untuk edisi hari ini, Kamis 10 September tahun 2026 bersama saya, Erita Fitra Insani. Kami sampaikan berita yang pertama. Pendengar memasuki usia ke-81 tahun, Radio Republik Indonesia dinilai memiliki peran penting sebagai penyambung informasi antara pemerintah, legislatif, dan juga masyarakat.
1: Memasuki usia ke-81 tahun, Radio Republik Indonesia RRI dinilai telah memberikan dampak besar bagi masyarakat Indonesia termasuk masyarakat di Kepulauan Riau khususnya di Kabupaten Bintan. Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Vivian Sumanti, mengatakan RRI memiliki peran penting sebagai penyambung informasi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat. Menurutnya, RRI selama ini menjadi salah satu media yang efektif dalam menyampaikan berbagai informasi terkait kebijakan pemerintah, kegiatan DPRD, hingga aspirasi masyarakat. Vivian menyebutkan, berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui kegiatan DPRD juga dapat tersampaikan melalui program-program RRI. Informasi tersebut kemudian menjadi bahan bagi DPRD untuk menindaklanjuti berbagai persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Vivian mengaku kerap mendapat respon dari masyarakat setelah menyampaikan informasi melalui RRI, mulai dari program beasiswa, bantuan bagi nelayan, hingga tanggapan terhadap berbagai keluhan masyarakat.
2: RRI tidak kalah dengan informasi yang dia dapatkan melalui media sosial lainnya. Bahkan kalau di medsos itu, dia khawatir itu ada beritanya apakah benar atau tidak. Itu yang suka dia tanyakan kembali kalau dia dapat informasi di media sosial. Apalagi kan mereka tahu bahwa banyaknya hoax yang beredar gitu. Tapi melalui RRI nggak mungkin bahwa berita itu hoax. Itu bedanya RRI dengan jalur informasi lain.
1: Di usia ke-81 tahun RRI yang diperingati pada 11 September, Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Vivian Sumanti, berharap hubungan dan kolaborasi antara RRI dengan DPRD serta pemangku kepentingan lainnya dapat terus ditingkatkan. Mengingat RRI memiliki posisi strategis dalam menjembatani aspirasi masyarakat kepada pemerintah dan lembaga legislatif. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjung Pinang bersama Bank Indonesia menggelar operasi pasar murah untuk menjaga stabilitas harga dan juga ketersediaan bahan pokok untuk masyarakat.
3: Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disperindak Kota Tanjung Pinang menggelar operasi pasar murah untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok masyarakat yang bekerja sama dengan Bank Indonesia atau BI. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Tengku Manda, Bintan Center, Rabu kemarin. Kepala Disperindak Kota Tanjung Pinang, Riani, mengatakan minyak goreng menjadi salah satu komoditas yang menjadi prioritas dalam operasi pasar murah kali ini. Harga ini ditawarkan kepada masyarakat lebih rendah dibandingkan harga di pasaran. Riani menjelaskan, operasi pasar murah dilaksanakan selama 2 hari, yakni 9 dan 10 September 2026. Penambahan waktu tersebut diberikan agar masyarakat, khususnya ibu rumah tangga yang memiliki kesibukan mengantar anak ke sekolah, tetap memiliki kesempatan untuk berbelanja.
4: Ini 2 hari ke depan kita laksanakan, jadi hari ini dan besok. Kenapa 2 hari? Pertama, ini kan hari kerja, hari anak sekolah. Jadi ibu-ibu juga agak sulit kalau mungkin memfasilitasi waktunya. Tidak sempat hari ini, besok masih diberikan kesempatan untuk berbelanja di sini.
3: Salah seorang warga perumahan Geria Senggarang Permai, Yuli, mengaku terbantu dengan adanya operasi pasar murah tersebut. Dengan anggaran sekitar Rp200.000, ia dapat membeli sejumlah kebutuhan rumah tangga.
5: Berapa macam ya? Minyak, tepung, ayam, cabai, alhamdulillah. Ini nak 200 sudah. Sudah macam-macam kan?
3: Ia berharap program operasi pasar murah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Menurutnya, kegiatan tersebut membantu masyarakat, terutama ibu rumah tangga, mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyayang menegaskan kontraktor pelaksana pengerjaan renovasi Masjid Nurul Ilahi agar dapat memenuhi spesifikasi teknis dan juga standar kualitas yang disepakati.
6: Pekerjaan yang kita laksanakan adalah pertama kita perbaiki, kita lebih percantik lagi menara,
7: Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Nyayang Haris Pratamura menegaskan kepada kontraktor pelaksana pengerjaan renovasi Masjid Nur Ilahi Dompa agar dapat mematuhi spesifikasi teknis dan standar kualitas yang disepakati. Hal ini disampaikan Nyayang saat meninjau langsung pengerjaan yang sedang berjalan. Wakil Nyayang menjelaskan, pengerjaan renovasi Masjid Nur Ilahi Dompa ini dialokasikan menggunakan anggaran sebesar 16 miliar rupiah. Fokus utama pekerjaan, renovasi menara dan kubah, perbaikan serta memperindah menara.
8: Hanya ditingkatkan kualitas dari hasil pembangunan ini yang sesuaikan dengan kontrak kerja dari PU Dinas.
7: Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan PUPP Kepri Rodi Yantari mengatakan, pengerjaan renovasi Masjid Nur Ilahi Dompa selama 6 bulan. Penyelesaian ditargetkan rampung pada bulan Desember 2026. Rodi mengungkapkan, pengerjaan renovasi masjid ini difokuskan pada penggantian seluruh pintu menggunakan kayu jati berornamen kuningan untuk menyesuaikan standar estetika masjid di kota-kota besar.
9: Kubah masjidnya juga kita perbaiki, ganti kubahnya dengan bahan enamel, kemudian semua pintu itu kita ganti kayu jati yang dilapisi oleh kuningan. Jadi bisa lebih menarik kita lihat. Kita buat kanopi. Kenapa kita buat kanopi? Karena untuk mengganti pintu tadi, kita harus ada kanopi. Kalau tidak ada kanopi, nanti maintenance-nya, pemeliharaannya sayang.
7: Pekerjaan tahap selanjutnya. Beberapa item pekerjaan belum dapat diselesaikan pada tahap ini akibat keterbatasan anggaran. Selanjutnya akan dikerjakan secara bertahap meliputi penataan landscape, lingkungan masjid. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar kasus kekerasan terhadap pelajar di malam hari mendorong penguatan pengawasan dan juga penerapan perda jam malam bagi pelajar di Kabupaten Bintan.
10: Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan meminta Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP memperketat pemantauan dan pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah tentang jam malam bagi pelajar. Hal tersebut disampaikan Ron menyusul adanya tindak kekerasan yang dialami seorang siswa SMP oleh rekan-rekannya pada malam hari di Taman Kota Kawasan Sri Kuala Lobam Kabupaten Bintan. Roni mengatakan perda jam malam sebenarnya telah berjalan, namun sosialisasi dan pengawasan perlu diperkuat hingga ke tingkat kecamatan dan desa, termasuk dengan melibatkan orang tua dan para pelajar. Menurut Roni, penguatan pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab Satpol PP, edukasi kepada orang tua dan pelajar juga diperlukan agar memahami tujuan dan penerapan perda jam malam.
11: Menjadi bagian yang harus disosialisasikan lebih detail kembali oleh jajaran tidak hanya Satpol PP, tapi Dinas Pendidikan, Kecamatan Desa dan Kelurahan, termasuk mengedukasi orang tua murid dalam forum-forum pertemuan terhadap esensi pemberlakuan perda tersebut. Perdanya udah jalan, hanya hari ini bagaimana teman-teman lebih intens melakukan pemantauan dan pengawasan.
10: Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Bintan Hafiza Ramadhani mengingatkan pentingnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas anak, termasuk penggunaan media sosial. Hafiza juga mengatakan orang tua perlu mengetahui konten yang diakses anak di media sosial.
12: Ya, pengawasan di keluarga itu penting. Bagaimana pengawasan sosial media itu tuh sangat luar biasa ya pengaruhnya. Jadi sebagai ibu itu harus melakukan pengawasan. Kita cek sosial media itu dia bukanya apa atau dia tontonan dia itu apa gitu. Jangan sampai itu menjadi salah satu menjerumuskan anak-anak kita karena melihat sosial media jadi ketikutan gitu.
10: Menurutnya, pengawasan diperlukan agar anak tidak terpengaruh konten negatif yang dapat berdampak pada perilaku mereka. Daniel Davalantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kehadiran media publik seperti RRI memiliki peran penting dalam mendukung penyebaran informasi kepada masyarakat, khususnya di wilayah Kepulauan Riau.
13: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Diskominfotik Kabupaten Kepulauan Anambas menilai kehadiran media publik seperti RRI memiliki peran penting dalam mendukung penyebaran informasi kepada masyarakat. Hal tersebut penting bagi daerah, kepulauan, dan perbatasan seperti Kabupaten Kepulauan Anambas yang membutuhkan akses informasi yang mudah dijangkau masyarakat. Kepala Diskominfo Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Kadir mengatakan, RRI sebelumnya dinilai cukup aktif menyampaikan berbagai informasi terkait pemerintahan dan kegiatan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas. Namun saat ini, kurangnya SDM RRI secara langsung di wilayah Kepulauan Anambas tidak terlihat seperti sebelumnya. Ia mengatakan, keberadaan media di daerah menjadi bagian penting dalam mendukung keterbukaan informasi publik.
14: RRI itu dapat hadir di tengah-tengah masyarakat, apalagi di daerah Anambas kan. Karena kita mengetahui bahwa dari Anambas ini daerah yang terluar, kemudian berbatasan langsung dengan negara tetangga, tentu kami sangat mengharapkan kehadiran RRI itu yang bisa menyalurkan informasi, tentunya mungkin dapat diserap langsung oleh masyarakat.
13: Terkait jangkauan siaran, ia menilai RRI masih memiliki pendengar di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan kualitas tangkapan yang cukup jelas. Perkembangan teknologi digital juga dinilai semakin memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan dan informasi RRI melalui aplikasi. Ia berharap RRI dapat terus memperkuat kehadirannya di Kabupaten Kepulauan Anambas dan menghadirkan informasi yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. Sinergi media publik dan pemerintah daerah dinilai penting untuk memperluas akses informasi sekaligus mendukung keterbukaan informasi publik di wilayah Kepulauan Anambas dan perbatasan. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur LSM, Air, Lingkungan dan Manusia, Alim Kepulauan Riau, Kerjuli menilai RRI memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, khususnya yang berada di wilayah pesisir dan juga perbatasan.
15: Direktur LSM Air Lingkungan dan Manusia Alim Kepri Kerjuli menyampaikan performa RRI dalam membantu menyebarkan informasi serta mengedukasi masyarakat tentang arti pentingnya menjaga lingkungan tidak perlu diragukan lagi. Hal ini terbukti hingga saat ini RRI masih menjadi salah satu media yang terus mengkampanyekan tentang pentingnya melestarikan lingkungan kepada masyarakat. Menurut Kerjuli, media manapun mempunyai tanggung jawab terhadap memberikan sudut pandang kepada masyarakat untuk lebih peduli dan aktif terhadap kelestarian lingkungan. Selain itu, media seperti RRI juga berperan dalam advokasi lingkungan, karena memiliki jangkauan siaran yang cukup luas, khususnya bagi yang bermukim di wilayah pesisir dan perbatasan.
16: Ya, kalau menurut kami, RRI itu yang membuat air bisa bersuara, yang membuat sampah bisa berkata-kata, yang membuat limbah, pencemaran, kerusakan lingkungan bisa berteriak. Jadi RRI bagi kami adalah media untuk menyampaikan informasi, edukasi, pembelajaran, dan hal-hal lain. Jadi terima kasih sekali untuk RRI. Hampir semua sisi kehidupan itu menjadi topik, menjadi pemberitaan, menjadi hiburan, dan menjadi bagian dari budaya sudah sangat baik sekali. Dan hal-hal yang baik ini tentunya harus ditingkatkan dari waktu ke waktu.
15: Direktur LSM Air Lingkungan dan Manusia Alim Kepri Kerjuli berharap RRI senantiasa harus tangguh dalam menghadapi perkembangan zaman, teknologi, dan sosial budaya. RRI yang merupakan radio pemersatu bangsa harus mampu menjadi sabuk pengaman informasi Indonesia untuk meredam informasi yang bisa menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang.
0: Kami sampaikan berita yang terakhir, gabungan organisasi wanita GOW Kota Tanjung Pinang menggelar arisan bulanan dan peringatan ulang tahun GOW ke-24 tahun 2026 dengan tema Perempuan Berdaya Organisasi Bermakna Mewujudkan Keluarga Sejahtera.
17: Gabungan Organisasi Wanita GOW Kota Tanjung Pinang menggelar arisan bulanan dan peringatan ulang tahun GOW ke-24 tahun 2026 di Aula Asrama Siswa MTs Negeri Jalan Menteng Kota Tanjung Pinang kemarin. Ketua GOW Kota Tanjung Pinang Handayani Raja Ariza mengatakan hari ulang tahun ke-24 GOW mengangkat tema Perempuan Berdaya Organisasi Bermakna Mewujudkan Keluarga Sejahtera. Dikatakannya tema tersebut memiliki makna yang cukup mendalam bagi organisasi wanita yang tergabung dalam GOW Kota Tanjung Pinang. Karena perempuan yang berdaya bukan hanya perempuan yang mampu berkembang bagi dirinya, akan tetapi perempuan yang mampu memberikan manfaat bagi keluarga, lingkungan, dan organisasi, masyarakat, serta Kota Tanjung Pinang.
18: Semua organisasi yang ada di Kota Tanjung Pinang ini yang berada dalam GOW ini, supaya
19: kita kompak, solid, dan semakin mampu memberikan manfaat bagi organisasi-organisasi lainnya dan memberikan kontribusi, karena kita juga sebagai mitra pemerintah untuk memberikan kontribusi terhadap pemerintah.
17: Berbagai kegiatan dilakukan dalam kegiatan arisan bulanan dan peringatan ulang tahun GOW ke-24 tahun 2026 tersebut. Mulai dari arisan bulanan, pemotongan tumpeng, door prize, serta sosialisasi penguatan peran organisasi perempuan sebagai mitra pemerintah. Oleh Mira Santika dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjung Pinang. Reporter Videowati RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah siang hari ini, kami sampaikan kembali di Sari Berita. Radio Republik Indonesia dinilai memiliki peran penting sebagai penyambung informasi antara pemerintah, legislatif, dan juga masyarakat. Menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok, pemerintah menggelar operasi pasar murah untuk warga. Mewakili Kabakerdam yang bertugas siang hari ini, saya Erita Fitra Insani mengucapkan terima kasih. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100 WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. 81 tahun sudah perjalanan panjang RRI yang telah menjadi bagian penting dalam sejarah bangsa. Hadir menemani masyarakat, menyampaikan informasi, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Mari kita jadikan momentum ini sebagai semangat untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas, memperkuat persatuan, mengangkat kearifan lokal, serta turut mensukseskan pembangunan daerah menuju Kepri, maju, makmur, dan merata. Tumbuh rindang pohon akasia sebagai peneduh di siang hari. RRI hadir untuk masyarakat Kepri dan Indonesia semakin berkualitas, tersiar serata negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710 WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Persen Indonesia, 98% 90% Indonesia. Persen Indonesia, 100% Indonesia ya. Cinta musik Indonesia mengawali perjumpaan kita di siang hari ini. Masih bersama saya Erita Fitra Insani menemani Anda di Persen Indonesia. Di line telepon 27100 dan di WhatsApp 0811-7789-830. Erita sapa untuk Anda ingin bergabung bersama saya di siang hari ini di Persada Indonesia. Untuk request lagu boleh, salam-salam boleh, ucapan untuk hari ulang tahun RRI besok juga boleh. Saya sapa dulu yang sudah bergabung di WhatsApp nih. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok ketawa dulu nih?
1: Semangat ya.
0: Aduh, lah itulah dia ketika mau calling tiba-tiba nyangkut pula jilbab nih ketarik.
1: Hati-hati, Marita, jangan terlalu semangat.
0: Ah, intannya udah makan, Bang Uya.
1: Oh.
0: Ih, Bang Uya
1: makan apa tuh?
0: Ah, makan soto hari ini.
1: Jangan-jangan aja makan soto. Ya.
0: Itulah, nanti Bang Uya makan lah, yuk, jom. Soto di kantin RRI enak loh.
1: Sebelah mana tuh?
0: Di belakang.
1: Oh, di belakang situ.
0: Sosok punya RRI ya, padahal punya warga. Astagfirullahaladzim.
1: Sehat gak, Rita?
0: Sehat. Bangnya gimana kabarnya? Udah lama gak?
1: Alhamdulillah, besar, sehat. Alhamdulillah. Udah bisa ketawa, sehat.
0: Alhamdulillah, itu yang kami harapkan tentunya.
1: Iya.
0: Oke deh, apa lagu kita? Di
1: lagunya siang ini dari Sareza dah.
0: Sareza yang mana ya?
1: Mengertilah kasih.
0: Mengertilah kasih, kan itu ya.
1: Afgan Sareza.
0: Oh, Afgan. Kadang-kadang ya. Tapi lagunya benar kan?
1: Iya, betul.
0: Mengertilah kasih. Oke. Okay. Aduh, kencengnya.
1: Storing ya?
0: Oh.
1: Udah?
0: Oke, okay, boleh. Sila.
1: Salamnya banyak sikit nih.
0: Bolehlah.
1: Saya enggak bagi-bagilah ya.
0: Iya, enggak bilang banyak, enggak bilang sikit, jadi bolehlah gitu aja.
1: Pokoknya buat semuanya aja, buat Mbak Rita juga sehat selalu.
0: Amin.
1: Tetap semangat. Mm-hmm. Besok mau ulang tahun.
0: Iya.
1: Udah beli balon belum?
0: Udah, kayak panitia yang beli itu.
1: Panitia. Jadi besok kami antar apa? Antar kue atau apa?
0: Bebas lah, seikhlasnya saja.
1: Itu Kak Deli, seikhlasnya Kak Deli. Kue separuh, jangan lupa.
0: Seikhlas dan semampunya saja.
1: Nanti dari lampu merah kami mampir situ ya. Seikhlasnya. Pokoknya buat semua-semuanya aja lah dari penelpon. Nanti yang kedua sampai terakhir semua. Okay. Semoga sehat semuanya. Mm-hmm. Tapi kalau lama-lama lagunya nggak keputar.
0: Iya.
1: Jadi sikit-sikit aja.
0: Boleh.
1: Tapi kebagian. Mm-hmm. Ya Mbak Rita, itu aja. Baik. Sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Uya di Yudha Winangun, udah lama nggak Erita dengar suaranya ya. Bergabung bersama Erita. Mungkin sama teman-teman yang lain bergabung. Baik, saya sapa kembali yang bergabung siang hari ini. Halo.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Aduh.
2: 100% Indonesia.
0: Aha.
2: Piye kabare, Mbak E?
0: Alhamdulillah, syukur nikmat.
2: Alhamdulillah. Jadi, masa Bang Uya bilang suruh bawa pun separuh, malulah.
0: Kan seikhlasnya tadi, seikhlasnya semampunya aja.
2: Oh, berarti potong-potong lah kalau semampu.
0: Oh, kita makan lah di halaman RRI, itu kita potong-potong. Besok RRI terdias pagi loh, boleh lah.
2: Besok. Oh iya, besok ya. Lali aku.
0: Allahu Akbar.
2: Iya, Uya jarang, tak pernah masuk, jarang masuk. Karena kan mama kan dia kan belum. Ini 2-3 hari lagi lah mungkin, 40 hari ya.
0: Oh iya kak,
2: kan selalu awal kan.
0: Untuk Bang Uya.
2: Emang jarang gabung memang, kita maklumi juga kan.
0: Iyalah, gitu. Mau lagu apa kak?
2: Belum, bilang tadi, belum pakai tangkai.
0: Biar aja panitia yang menyiapkan balon.
2: Iya, hari ini pun ponakan ulang tahun juga ya, happy birthday lah.
0: Wah.
2: Pokoknya 9, 10, 12, 17, sampai 23 itu ya di keluarga itu semua ada suka dukanya lah pokoknya.
0: Betul.
2: Iya lah, kita minta lagu ini aja lah ya.
0: Apa tuh?
2: Dari ini apa Reza Artamisia.
0: Yang mana?
2: Cinta kita.
0: Cinta kan membawamu. Cinta kita bukan, bukan itu.
2: Di pelukmu itu.
0: Cinta kita. Nana, oke, tetap. Kota itu video klipnya si Aji Pangestu kalau nggak salah ya?
2: Iya, itu kan tahun 2000 itu dia masih bersama inilah mendiang kan?
0: Aji Mas Said.
2: Itu gara-gara cemburu, jelas juga itu. Akhirnya sampai sekarang pun tak nikah-nikah juga kan Rezanya.
0: Itulah.
2: Kadang-kadang ya kita.
0: Mak, kenapa pula kita membicarakan dia?
2: Kok ngomongin ini? Tapi aku memang suka sama Mbak Reza tuh. Kalau dia nyanyi tuh enak, lagu-lagu dia enak-enak loh.
0: Benar, di zamannya kan dia memang lagunya, suara khas, suaranya tuh khas.
2: Khas dia, makanya di bagian ini suka ya suka. Dia kalau dinyanyi tuh enak ya loh. Semenjak dia sudah lepas dari Mas Aji tuh kan, sudah jarang muncul. Tapi tetap lagunya tetap aku ingat.
0: Betul.
2: Aku
0: senang kali ya. Apalagi lagunya yang judul Keabadian. Nah itu juga bagus ya.
2: Ay, Keabadian itu terserah lah antara dua itu aja lah. Pokoknya kalau Mbak Rita suka yang mana. Memang lagu dia semua enak kok.
0: Benar.
2: Karena aku sampai di anu dia itu aja banyak dulu kan apa CD pakai CD itu kan.
0: Betul.
2: Oh, iya dulu itu anu dia. Tapi itulah mudah-mudahan lah dia tetap sehat. Amin. Dan itu satu kan. Mbak Risa kita lah mudah-mudahan dia selalu masih bisa nyanyi lagi. Tapi ada sedikit-sedikit dia show juga.
0: Betul.
2: Jarang juga adalah tapi ada lah sedikit tampil juga.
0: Oke lah, ayah, salam untuk siapa lagunya nih?
2: Lah, untuk Mbak Rita, siap selalu lah ya. Jaya selalu, sukses selalu. Jadi kangenin tuh apa?
0: Apanya?
2: Mbak Rita lah.
0: Apanya?
2: Pokoknya, kangen yang kalau ngomong. Itu ya aku kangen. Kalau Mbak Rika, ketawanya yang, kayak makan kerupuk. Mbak Rika.
0: Renyah berarti? Ah.
2: Iya, masing-masingnya semoga lah ya RRI lalu jaya di udara selalu memberikan kita kabar-kabar yang enak-enak, yang manis-manis, yang selalu memberikan kita selalu senyum-senyum kalau dengar dia punya intermezzo. Tadi dengar ini loh, Pak Husen loh pagi.
0: Oh, Pak Sarrazi.
2: Iya, ada Pak Husen, aku bilang iya, udah lama ya tak dengar ini Pak Lesaru Rusia. Ingat Mbak Erika lah, iya ini kan kawan dia main ini.
0: Iya, Abang Husen.
2: Abang Husen, aku kan sering ikut latar Ramadan itu kan, kangen juga ya. Ya, semoga sehat selalu ya beliau.
0: Baik, oke, okay,
2: ya, lanjut. Juga, semoga selalu sehat. Karyawan-karyawati Pro 1 RRI, Pro 2, Pro 4 juga lah ya. Semoga sehat selalu. Ya, tadi ada Bang Uya, tadi thank you Bang Uya. Semoga sehat selalu ya, bro. Ada Pak Demang juga lah ya. Nanti lanjut, apa, soalnya lanjutkan sama Bang Hile.
0: Baik.
2: Sipati di ini, di NTT ya.
0: Baik,
2: sama
0: baik.
2: Kak Rahma juga ya, oke. Okay. Makasih, ya lagunya ada kan?
0: Ada dong, Cinta okay. Kita kan?
2: Iya.
0: Oke.
2: Oke, thank you ya.
0: Oke. Okay.
2: Ya.
0: Baik, ada Kak Deli di kilometer 5, penelpon kedua kita. Di 27100 kembali atas sapa yang bergabung, penelpon ketiga, halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: 100% Indonesia.
0: Ah, betul tuh 100%. Eta tadi nyebutnya 98%. Astagfirullahaladzim.
3: 100% Indonesia. RRI tetap jaya.
0: Thank you.
3: Iya, besok. Alhamdulillah. Sampai juga ke 81 ya.
0: Iya.
3: Oh, kami orang-orang lama nih. Alhamdulillah mendoakan semuanya kuat apa namanya pan RI dengan kru RI itu kesehatan selalu lebih panjangan umur dimudahkan rezeki dia.
0: Amin.
3: mudah-mudahan dilancarkan semua pekerjaannya.
0: Amin.
3: Lagunya Erika.
0: Apa tuh?
3: Lagunya apa ya?
0: Apa-apa-apanya dong, apa?
3: Ah, hai, itu dia.
0: Itu?
3: Ah. Hai. Baru dong, apa ya lagunya? Ah, itu ya. Aku ya, oh memang... Memang cocok, memang jodoh.
0: Iya, tapi tak bisa nak nyambung kalimat orang sikit langsung nyanyi kan, tak betul, tak betul.
3: Langsung nyambung, itulah dia. Apa salamnya untuk Bang Uya tadi, sama Pak Demang. Ya, untuk Erika, doa sehat selalu keluarga. Untuk siapa, Kak Deli tadi ya, yang lucu. Pak Dani, apa namanya, Bang Milet. Ini Bang Aye belum tidak mau dengar masuk suara. Ini Pak Amja Yusuf sama siapa ya, Pak Dirwan, Pak Kumis, kemudian salam mesra, siapa namanya, Bang Jae, selama tak dengar.
0: Okay.
3: Untuk Mak Terlian, untuk Jang Merti semuanya. Untuk Pro 1 dari pertama sampai akhir disenggol semua.
0: Baik.
3: Pak RRI Jaya tetap Jaya. Yuk,
0: Bun. Untuk... Bunda. Ya. Apanya dong, mau dari Serius Band atau dari Nikizia?
3: Yang enak aja lah.
0: Oh, yang semangat lah ya, yang teriak sedikit ya.
3: Betul-betul yang enak aja.
0: Oke, baiklah dari Serius Band.
3: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia tak bisa kena pancing sikit nih bunda. Saya nih cakap sikit langsung terpancing. Baik, masih kami buka satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu. Halo, selamat siang.
4: Halo, assalamualaikum. Persada Indonesia, 100% Indonesia. Apa kabar Mbak Erika?
0: Ya, ini baru benar nyebut nama Erita.
4: Iya, kalau kemarin itu salah.
0: Itulah, sedih saya.
4: Tapi gak apa-apa lah.
0: Potong kambing satu tau.
4: Potong kambing satu. Iya lah.
0: Pak Mbak Yusuf, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah baik ya.
0: Sudah hujan di sana kabarnya?
4: Belum pernah hujan, Mbak.
0: Oh, belum hujan ya?
4: Kalau hujan-hujan tuh mungkin di daerah tempat di lain. Kalau di daerah di Kota Jambinya belum pernah turun hujan. Sudah sejak dari tanggal 17
0: ya sampai Allah. Sekarang.
4: Tapi kabut asapnya masih lah melanda di Kota Jambi dan sekitarnya.
0: Sekolah libur berarti?
4: Sekolah tuh ada yang libur, ada yang tidak libur gitu ya. Yang seandainya yang kuat kabutnya libur. Kalau yang kurang itu tidak libur.
0: Okay.
4: Tadi aku masuk di Pro 1 Jambi ya, Pro 1 RRI Jambi bersama Mbak Suci Rahayu. Mbak Suci Rahayu. Alhamdulillah, besok acaranya katanya tanggal 17, tanggal 11 September, acara hari ulang tahun RRI Jambi yang ke-81 itu acaranya jalan santai hari Sabtu.
0: Oke lah kalau gitu. Pak Hamzah mau lagu apa nih?
4: Kalau lagunya ini Sahabat ada dah ya.
0: Dari?
4: Dari Noah.
0: Noah, oke, boleh. Boleh aja, tapi boleh lah, boleh deh.
4: Salam-salamnya. Yang barusan siapa tadi tuh?
0: Bunda Permata.
4: Oh, yang...

0: depan pakai EKT.
1: Saya.
0: Tanggal 11 September 2026 hari ulang tahun RRI yang ke-81. Cuma Gajaya di udara. Sekali di udara, tetap di udara. Selamat. Tetap di udara. Semoga banyak pendengar dan penggemarnya.
1: Panjang ya pantun. Oke, oke, oke. Erita terima. Erita terima pantun Pak Hamzah Yusof. Tapi Erita tak bisa balas, eh.
0: Nah, okay. Harusnya dibalas lama.
1: Jangan, jangan dibalas, nanti Erita pindah pula ke perempat kalau tak balas pantun.
0: Iya, aku sering juga lah masuk sama Erita ya di perempat Pontianak Kalbar.
1: Baik, oke.
0: Okay, karena itu acara apa berpantun juga. Kalau setiap malam pukul 8.20, kalau di Indonesia bagian barat. Tapi kalau di sana pukul 9.20.
1: Oke, okay. Deh.
0: Karena acara berpantun. Aku juga pernah masuk, dua kali atau tiga kali pernah masuk. Karena belajar berpantun, Mbak.
1: Oke, boleh, Mbak. Boleh Erita terima pantunnya.
0: Ya, okay, salamnya untuk semua lah ya. Sudah diwakili, sudah diwakili dengan Bunda Permata tadi. Semua lah, Pentro, satu tanpa terkecuali. Selamat. Ya, untuknya Mbak Erita, selamat siang sama bertugas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamzah Yusof di Jambi. Kita langsung ke lagu, tapi saya bacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Oma Sulami di Jalan Kuantan. Oma, selamat siang. Oma, boleh enggak minta edisi spesial besok mau dengar suara Oma Sulami. Mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk Erita. Salah, untuk RRI. Ya, Ibu Hani ya, Oma Sulami. Nah, edisi spesial dong besok, boleh digabung di Persada atau di Ruang Rindu ya. Atau di pagi-pagi juga boleh gabung untuk ucapkan selamat ulang tahun untuk RRI. Erita pengen dengar suara Oma dan suara Ibu Sulami nih. Oma Sulami dan Ibu Hani maksudnya. Saya bacakan WhatsApp dari Oma Sulami. Selamat siang Mbak Erita, salam Persada Indonesia. 100% Indonesia mau menyapa pendengar semuanya tanpa terkecuali. Salam sehat buat Mbak Erita sekeluarga. Amin, lagunya Ikutan Aja. Okay. Kita ke lagu dulu. Ada lagu yang sudah direquest oleh Bang Uyah, kemudian yang direquest oleh Kak Deli, dan juga yang direquest oleh Bunda Permata. Erita hadirkan kembali, Erita hadirkan dulu sebelum nanti kita buka kembali ya di lantai telepon yang sama.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710, WhatsApp 0811 7789830, Facebook Prostrip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Masih di Persada Indonesia di siang hari ini, masih bersama Erita Fitrah Insani. Ya, apa-apanya dong baru saja berlalu, kita buka kembali untuk Anda yang ingin bergabung di siang hari ini. Halo, selamat siang.
1: Halo.
0: Halo, halo.
1: Selamat Bandung. Siang.
0: Siang juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Persada Indonesia. Lagi Mbak Rita?
0: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Aduh, dah seminggu tak bergabung, dah lupa pula.
0: Aduh, kemana aja yang ngucu?
1: Inilah, Rewang terus kan? Sampai tak monitor dah seminggu dah.
0: Rewang.
1: Itulah. Mbak Rita?
0: Saya.
1: Ombak memutih. Angin bergelora. Tengah lautan angin menderu.
0: Saya.
1: Hari ini yang lucu, merasa terharu dan sukacita.
0: Asik.
1: Sebab besok Radio Republik Indonesia berulang tahun yang ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Cici.
1: Jaya, jaya. Jaya terus di udara.
0: Yeay, merdeka. Cantiknya pantun nih kalau dia pas closing nanti. Ha, ini kita masih bercakap.
1: Macam mana Mbak Rita?
0: Cantik pantun nih closing nanti.
1: Besok kita pantun lagi.
0: Oke, baik.
1: Pantun yang mana pandai habis pantun. Besok lain lagi pantun. Iya kan?
0: Oke. Yang lucu gitu.
1: Ini baru angin-angin dia aja.
0: Angin.
1: Hari ini olok-olok, besok betul-betul.
0: Amboi.
1: Amboi. Makan gado-gado, tak bagi-bagi. Kan main lagi ya.
0: Itu bukan gado-gado, itu lontong.
1: Beda. Kalau ada telindung gitu, manalah yang nampak? Nampak telur ya dengan kerupuk. Manalah kau gado-gado ke lontong ke?
0: Saja, sebab kalau nampak nanti yang ucu minta.
1: Itulah porsi dia tu. Sepertinya aku semangat . Dia tak nampak pintu RRI yang berkaca tu.
0: Itulah dia.
1: Sihat Mbak Rita?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah wa syukurillah ya Mbak Rita ya. Boleh request?
0: Boleh dong. Lagu apa tuh?
1: Tadi lagu apa-apanya dong. Nak yang rancak-rancak jugalah.
0: Apa itu?
1: Dari Zamrud lah.
0: Yang mana?
1: Bisa ditebak tak lagu dia?
0: Selamat ulang tahun.
1: Selamat ulang tahun. Yeah. Kata bangun yang Pak Demang. Ada aja orang tua tu. Habis sini dah berentang dentum. Dah petir dah. Apa kan?
0: Oh iya ke?
1: Tapi tak jadi Mbak Rita.
0: Allah.
1: Ngasih tahu aja mungkin kan. Besok ke, petang nanti ke, malam nanti, subuh nanti ke. Tak tahulah insya Allah lah Mbak Rita ya.
0: Hujan lah.
1: Dah berentang dentum. Dah sini dah gelap-gelap manja Mbak Rita.
0: Asyik gelap-gelap manja. Biasa seorang sebut tu mendung-mendung manja.
1: Ini gelap memang Mbak Rita.
0: Gelap-gelap serang.
1: Dah tak ada mendung lagi, dah gelap dah.
0: Gini, yang lucu. Gelap-gelap garang.
1: Gelap-gelap garang. Iyalah. Pokoknya buat Mbak Rita, besok kan pastilah happy sangat kan. Banyak cemilan ke?
0: Tengok esok
1: I nak tengok you esok. You lah pati number one kan.
0: You tengok lah ya. Esok I makan apa je.
1: I jangan lupa.
0: Apa dia?
1: Kirim dekat I you makan apa besok ya.
0: I kirim gambar je.
1: Biar ayang bayar ya. You yang makan ayang wayah.
0: Pandai.
1: Yalah.
0: Okay.
1: Awal-awal tadi ada yang pas dengar Pak Amliah Yusof aja tadi.
0: Oh iya ke?
1: Ini pun masih ada Mbak Erita bunyi-bunyi gitu. Tapi dia dah menjauh dah. Ha, mungkin seberang sana lah mungkin turun hujan, Mbak Erita.
0: Sebab kita cakap dia garang, maka dia menjauh.
1: Ha, itulah. Kalau cakap, cakap depan-depan, yang cakap belakang-belakang, Mbak Erita, ya. Yelah. InsyaAllah, besok kita kasih yang lebih semangat lagi, Mbak Erita, ya.
0: Makasih.
1: Berkobar-kobar lah yang ni, anu, Mbak Erita. Macam lah dia yang bulan tahun.
0: Eh, tak apa.
1: Bagi semangat rekan-rekan yang lain, kan, Mbak Erita, kan?
0: Betul, kamu
1: yang gabung dah sini nanti, bagilah semangat, bagilah ucapan apa, ya. Mm-mm. Mbak Erita, ya.
0: Betul.
1: Yelah. Bang Mulya dah gabung dah?
0: Dah, dia pertama.
1: Oh, dia perdana. Pantai lah yang tengok dia senyum-senyum.
0: Oh, macam tu ke?
1: Pak Demang tak tahulah dia tangan dia masih nyut-nyut ke tak tahulah. Dia dah ada di WA belum?
0: Belum ada. Dia ni cuma dia bilang kuih bolu sedap kata dia.
1: Oh, kuih bolu sedap. Yang tak nampak, cuma nampak telur kerupuk aja. Yalah. Tadi apa Bu Hani, Oma Sulami, mudah-mudahan esok kata Mbak Erita nak dengar suara kan Mbak Erita kan?
0: Betul, kata esok hari ni pun boleh.
1: Kalau Oma Sulami dengan Bu Hani besok ada dengar suara, yang kasih hadiah itu Mbak Erita.
0: Untuk Erita hadiahnya.
1: Okey. Oma Sulami dengan Bu Hani ya.
0: Ayo Oma.
1: Janji esok bunyi suara ya. Okay. Mudah-mudahan esok kalau bunyi suara turunlah hujan Mbak Erita ya. Selebat-lebatnya Mbak Erita ya, biar balas bumi Mbak Erita ya.
0: Sanggamnya.
1: Yalah yang baik-baik tak apalah. Kita kan dah lama tak hujan kan Mbak Erita kan.
0: Betul.
1: Manalah tahu kan. Allah kabulkan Mbak Erita ya.
0: Betul.
1: You tak apa-apa, you kan kat dalam kan makan kan. Yalah. Mungkin nanti Mas Prabu nak gabung ya. Buat Pak Amzah Yusof, buat Kang Irwan, buat Teh Dinda ya. Buat Kak Ria, Kak Dang kita yang tersayang. Buat Mak Rosi ya. Mak Rika, Mak Cik Mas semua . Pokoknya yang ada di Jambi ada Setiawan dengan Mbak Ika dia. Ini Bang Ayah kita dah lama tak gabung sini lah Bang Ayah. Dah lama tak dengar suara Mak Dani juga balik kita tak terlupakan Ibu Napsiah nanti yang ikut di belakang aja Mbak Rita ya.
0: Okay.
1: Pokoknya yang dukung 100% untuk esok Mbak Rita ya.
0: Okay.
1: Gitu aja Mbak Erita.
0: Ya.
1: Yang nak makan laksa dulu. Kalau sana ada gaduh-gaduh, di sini ada laksa. Gitu aja Mbak Erita. Ditunggu lagunya. Selamat siang, selamat bertugas. Balik nanti sampai di rumah siap sekeluarga Mbak Erita ya.
0: Okey.
1: Yo kita aja Mbak Erita, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Tu Yusuf kita tu tak terlupakan. Ya, dengan Mas Prabu kita ya. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Mbak Erita.
0: Allahu Akbar. Tata titi tutunya itu yang dinantikan ya. Baik, kita sapa kembali yang bergabung di siang hari ini. Halo.
2: Halo.
0: Halo juga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Apa tu yang disebut pesanan apa?
0: Apa?
2: Ya nak buat pesanan Indonesia satu.
0: 100% Indonesia.
2: 100%. Hati nak lupa. 100% Indonesia. Macam yang ngucui itu yang pandai ya. Dia semua lancar. Belum cakap apa aja.
0: Okay.
2: Lagu apa ni?
0: Lagu pop Indonesia. Ini dengan Bunda Irsal ya?
2: Ha?
0: Dengan siapa? Bunda Irsal ya? Di Pasir. Oh,
2: Mak
0: Marika. Marika.
2: Ya.
0: Mana lagu apa?
2: Lagu ini Mak Yak tak pandai nak pilih-pilih. Apa nama lagu ni?
0: Yang mana?
2: Ha. mana ya?
0: Nah.
2: Coba kita sebut yang mana ni?
0: Ada, jangan ada dusta di antara kita dari Denada. Kemudian mau dibawa kemana? Itu dari Marcel.
2: Ya, dari
0: atau kita bikin aja romantis atau laskar cinta dari Dewa.
2: Mau dibawa kemana aja lah.
0: Mau dibawa kemana? Wakai.
2: Bawa kemana-mana aja.
0: Boleh, boleh, boleh.
2: Apa kabar, sila.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Salam-salam lah dulu.
0: Sila-sila.
2: Salam tamu berita, sama tugas, semoga sehat selalu, dilancarkan rezeki, sehat selalu keluarga.
0: Amin.
2: Buat yang ucu tadi, buat Mas Prabu, buat Bang Ilek, buat Pak Demang, buat Kak Sarina, buat Pak Umar, buat Bang Maun. Apa yang bersangkar buat Kak Rahma? Buat Kak Rahma. Ya, aku lagi ni. Ya, dah pasal masuk ni semua macam nak lupa. Buat Pak Kumis.
0: Mm-hmm.
2: Buat Bang Lukman. Buat Awang Janggut. Buat apa? Buat Kang Irwan. Buat Bang Iman. Buat Bang Jaiz. Siapa lagi ya, Bang Makcik Mah. Buat Wir. Buat Sisi dan Bang Damak. Buat Mak Penaram. Buat Kak Nasia. Buat Teh Jamil. Buat siapa, Kak Jamila.
0: Mm-hmm.
2: Teh Linda. Buat Mak Rosi. Buat Dang Merdu. Pokoknya salam satu buat semua lah ya.
0: Okey.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marika di Pulau Ladi. Di belakang Marika, saya sapa kembali yang di WhatsApp. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persada Indonesia, 100% Indonesia.
0: Asik. Kamben menyusup. Ketawa.
3: Sehat, alhamdulillah. Marita sehat ya.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar.
3: Alhamdulillah tadi unggur diguyur hujan, Mbak Rita.
0: Iya, dapat kabar Mas Prabu juga katanya di... Mas Prabu di mana ya? Di Batu Aji ya? Juga hujan.
3: Ya, tapi bentar aja, dia membasahi jalan aja.
0: Alhamdulillah, paling tidak sejuk bunga-bunga.
3: Ya. Betul, betul, betul. Dan tidak berkuranglah sedikit kabut-kabut asap.
0: Benar
3: yang ada.
0: Benar sekali. Apa lagu kita siang hari ini?
3: Masih bisa lagu ya?
0: Masih.
3: Saya minta lagu dari Nadif Basalamah, udah naik belum ya?
0: Belum.
3: Nah, lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
0: Asik. Kota ini. Oke, sambil disenggol untuk siapa lagunya?
3: Salam yang pertama tentunya buat Mbak Erita Fitra Insani, selamat siang menjelang sore, selamat bertugas, semoga selalu dalam keadaan sehat. Salam juga tadi yang barusan ada Mama Rika ya.
0: Iya.
3: Salam buat Bunda Putri Marica, buat Eyang Ucu di Tembleng, semoga sehat bersama keluarganya. Buat Ilek, Bang Lukman, Bang Udin, salam mesra. Buat Pak Hamzah Yusuf, buat Kak Ika di Jambi juga. Buat Teh Dinda di Bogor, buat Pak Umar, Pak Ahmad Irwan, buat Mas Prabu, buat Mama Rosi ya. Buat Kak Deli, Mama Berlian, buat Kak Dang Merdu, Ibu Napsia juga semoga sehat.
0: Amin.
3: Buat Kak Sarina, Bunda Sulami, Bunda Permata, Bang Uya, dan buat semua aja Mbak Erita.
0: Baik.
3: Ada lagunya?
0: Ada dong.
3: Oke, lagunya spesial untuk semua pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun saja berada. Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik tentunya.
0: Amin.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Selamat tahun untuk RRI Tanjung Pinang ya.
0: Oke.
3: Kali udara, tetap di udara.
0: Siap. Ada Yusuf di Punggor. Di belakang Yusuf saya sapa sebelum kita ke lagu. Halo, selamat siang.
4: Siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa kabar tetangga?
0: Kabar-kabar baik. Saya kabar baik.
4: Alhamdulillah. Tadi siapa? Mas Prabu ngirim juga video hari hujan di Batam. Di sini Tanjung Pinang masih panas, bilang dia kan. Enggak masuk dia.
0: Lo.
4: Oh, nunggu juga tuh Gen.
0: Nunggu hujan.
4: Masih bisa lagu ke?
0: Masih.
4: Ah, masih kalau ini aja lah dari siapa? Dari Rosa aja lah.
0: Rosa yang mana?
4: Pilihkan sebagang aja lah.
0: Rosa anak yang rancak, yang semangat
4: ya, rancak lah, semangat lah bangun tidur nih.
0: Ada pudar.
4: Jangan lemas.
0: Pudar, ku rasakan tegang dalam hatiku.
4: Boleh.
0: Pudar.
4: Yalah, selamat ulang tahun RRI yang ke-81 besok ya.
0: Oke.
4: Sekali di udara, tetap di udara. Satu radio berjuta telinga yang mendengarkan. Ayolah salamnya fotokopi tadi Aja Yusuf, fotokopi Mak Rika, fotokopi ya Mak Kak Deli yang dah pada masuk tadi aja lah.
0: Okay.
4: Buat penemu pertama sampai terakhir. Mbak Erita, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Berlian di Ganet. Kita ke lagu dulu ya. Tapi sebelum ke lagu, saya bacakan WhatsApp yang sudah masuk ini dulu. Oke, kita sapa dulu nih yang bergabung. Halo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah gerangan di sana?
5: Oma Sulami.
0: Allahu Akbar. Yes. Ini menandakan panggilan saya mujarab. Eyang Ucu, siapkan hadiah Eyang Ucu.
5: Awas ya, ditagih.
0: Iya, tiga Eyang Ucu, Oma Sulami, Bu Hani, jom masuk biar dapat hadiah kita dari Eyang Ucu.
5: Lucu. Oke, Mbak.
0: Oke, Oma.
5: Saya mengucapkan selamat Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga RRI tetap jaya di udara dan tetap konsisten menjadi media terpercaya dan merekat juga di hati penggemarnya. Sekali di udara, tetap di udara. Salam sukses buat RRI. Oke, Mbak.
0: Oke.
5: Assalamualaikum.
0: Itu aja.
5: Iya. Udah. Itu aja bingung.
0: Kenapa harus bingung?
5: Tak pandai, Mbak.
0: Oke.
5: Oke, Mbak. Terima kasih. Selamat berbuka, Mbak. Selamat siang.
0: Selamat sehat.
5: Oke.
0: Baik, Oma Sulami sudah mecahkan telur kita hari ini. Eyang Ucu, jangan lupa hadiah untuk Oma Sulami dan juga untuk Erita. Karena Erita pawang memanggil. Oke, tinggal Bu Hani yang kita tunggu. Mungkin setelah lagu ini kita akan mendengarkan suara Ibu Hani yang bergabung sama kita. Kita ke lagu dulu ya. Ada tiga lagu Erita hadirkan sebelum nanti kita buka kembali di line telepon 27100 dan di WhatsApp Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: Baik, dengar masih di Persada Indonesia di siang hari ini pukul 14.41 menit waktu Indonesia Barat. Masih bisa lah nih ya, satu lagu nih untuk penelpon yang masih bergabung. Kami terima kembali, halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Persada Indonesia, 100% Indonesia. Duhai Adinda. Tadi ada lagu, siapa tadi ya, yang dari... Sebelum kita yang lucu tadi, lagu apa tuh? Dada desa di hatimu kan?
0: Dada desa di antara kita.
1: Hah?
0: Dada desa di antara kita. Tapi yang nyanyi Denada loh, Bang Angudin, gak apa-apa ya?
1: Gak apa-apa lah.
0: Baiklah.
1: Ya bacanya lagu itu boleh. Kalau tiada desa di hatimu, apa gubangnya dah?
0: Oke, ya bener.
1: Ya, Denada lah. Ya, artis itu kan cantik kan?
0: Ya. I see. Okay. Salam untuk siapa nih yang bangunin lagunya?
1: Pertama untuk Adinda yang selalu bertugas, sehat selalu bahagia ya.
0: Amin.
1: Mungkin waktunya tak lama, 15 menit lagi ya.
0: Betul.
1: Kita salam satu untuk semua aja lah ya.
0: Baiklah.
1: Sebab lagu pun terakhir itu lagu ya.
0: Iya, betul.
1: Ayolah. Salam sehat semuanya. Salam sehat, bahagia dan tak lupa. Salam mesra.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Udin ya, di kilometer 13 saya akan bacakan WhatsApp yang masuk ini dulu ya. Untuk penelpon mungkin kita close karena juga waktu tidak memungkinkan untuk saya menerima kembali telepon dari Anda. Pendengar, karena nanti jam 15 kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Mozaik Indonesia Berjaringan. Ini saya bacakan dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pesan Indonesia. Saya ucapkan selamat ulang tahun. RRI semoga RRI tetap jaya, sekali juara tetap di udara. Request lagu dari Raja, Wahai Kau Cinta. Okay. Salamnya untuk Mbak Erita, semoga sehat sekeluarga dan selamat bertugas. Salamnya juga untuk Kak Sarina Kiu-Kiu, Eyang Ngucu, Mak Cikma, Bang Udin, Pak Hamzah Yusuf, Kak Deli, Oma Sulami, Yusuf, Mama Rika, Bu Sinta dan semua fans RRI di mana saja berada, semoga sehat dan bahagia selalu. Tebak dari siapa ini? Dari Ibu Hani di Sultan Sulaiman. Kita tunggu sampai besok suaranya. Untuk Oma Sulami sudah bergabung, tinggal Ibu Hani yang belum bergabung bersama kita untuk kita dengarkan suaranya. Oh ya, Oma Sulami izin WA dari Eyang Ucu minta nomor Oma Sulami. Karena hadiah akan dikirim dalam bentuk apa nanti akan Eyang Ucu WA Oma Sulami ya. RT izin untuk kirim nomor Oma Sulami kepada Eyang Ucu sesuai dengan janjinya. Janjiku. Oke, baik pendengar, kita tutup dulu Persada Indonesia. Di siang hari ini kita berjumpa kembali esok hari dan juga ada Ruang Rindu juga nanti malam, bisa gabung juga ya. Masih bisa sampaikan ucapan selamat ulang tahun untuk kita, RRI Radio Republik Indonesia. Sekali udara, tetap di udara. Dan lagu yang sudah di request saya hadirkan terlebih dahulu. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semuanya.

mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Sore.

0: Pendengar masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Tan Cipinang Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore tentunya untuk Anda dimanapun Anda berada. Tan Cipinang Sore edisi hari Kamis ya, tanggal 10 September 2026 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Rika Pertiwi. Dan pendengar kami akan segera bergabung dengan program Satu RRI Jakarta, program siaran beranda Astacita berjaringan nasional, produksi dari RRI Makassar, Nabire, Palu, Singaraja, dengan topik kita inovasi petani muda.
1: 11 79 727 912 Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat sore, mendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Dedi Firdaus. Kita awali informasi pertama, mendengar kantor SAR Banten menyatakan operasi pencarian rombongan jurnalis, yang hilang di perairan Selat Sunda Pandeglang Banten pada Kamis akan diperluas dengan penyisiran ke arah utara sekitar Gunung Anak Krakatau. Kepala kantor SAR Banten Al Amrat di Pandeglang pada Kamis ini mengatakan strategi pencarian berlanjut difokuskan operasi di sisi selatan telah tercover penuh hingga radius kurang lebih 20 nautical mile dari titik tengah anak Gunung Krakatau. Namun demikian, pada titik ini SAR gabungan berencana memperluas area pencarian ke sisi utara dengan tetap berada di sekitar kawasan anak Gunung Krakatau. Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Light Rail Transit atau LRT Jakarta Fase 1B Manggarai Velodrome mulai beroperasi secara terbatas hari ini sebagai bagian dari uji coba hingga 16 September 2026 dan diperuntukkan untuk undangan perwakilan negara, lembaga, key opinion leader atau call dan jurnalis. Kemudian LRT dioperasikan pada 17 September hingga 2 Oktober selama 7 jam pada 9 sampai 4 sore untuk seluruh masyarakat dan komunitas yang telah melakukan registrasi terlebih dahulu. Direktur Operasi 2 Waskita Karya Paulus Budi Kartiko dalam keterangan resminya di Jakarta mengatakan pada 12 Oktober hingga 30 November 2026 akan diberlakukan uji coba umum selama 17 jam dari pukul 5:30 pagi sampai jam 02 dini hari.
1: Telah kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore pendengar Pro 1. Kita ketemu lagi di Beranda Cita hari ini ya.
1: Iya, bersama Binda
2: dan juga Dede Firdaus.
1: Kami kan hadirkan Beranda Cita Nasional diawali dari RRI Makassar dengan tema
2: teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial.
3: Saya Arvan, kita akan bahas terkait teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial. Ya, ada Bapak Akmal Amir, SPMP, Fungsional Penyuluh Pertanian Madya Dinas TPH Bun, Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Akmal Amir.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, apa kareba Pak Akmal?
4: Alhamdulillah, baik-baik saja Pak.
3: Baik-baik
4: aman
3: saja.
4: Aman terkendali
3: ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud teknologi pertanian ramah lingkungan itu?
4: Yang dimaksud pertanian ramah lingkungan adalah pertanian yang menerapkan teknologi serasi dengan lingkungan untuk optimasi pemanfaatan sumber daya alam dalam memperoleh produksi tinggi dan aman serta menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya pertanian. Kemudian dalam ramah lingkungan ini ada istilah mengelola seluruh sumber daya pertanian. Kemudian input-input pertanian secara bijak, kemudian berbasis inovasi teknologi, kemudian peningkatan produksi, produktivitas berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Itu yang dimaksud secara umum ya, pengertian ramah lingkungan. Nah, tentunya ramah lingkungan ini apa sih tujuannya yang akan kita capai adalah tentunya adalah produktivitas yang tinggi yang ingin kita capai secara berkelanjutan dengan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Itu yang kita dorong. Apa yang disampaikan tadi bahwa petani-petani kita yang khususnya ya petani-petani konvensional pada umumnya di Sulawesi Selatan ini ya masih rata-rata masih boleh dikata bahwa penggunaan bahan kimia itu masih tinggi Pak. Dalam menggiring petani kita, mindset petani itu dulu bagaimana kesadaran petani untuk mengarah kepada pertanian organik yang sesungguhnya nanti. Tentunya kita tahapannya adalah di pertanian ramah lingkungan dulu. Karena intinya bahwa di situ tidak kita anjurkan tidak berarti bahwa menghilangkan bahan organik itu sendiri. Namun setelah nanti di hulunya nanti di hilirnya kita harapkan itu bahwa dia mereka menerapkan pertanian organik sesungguhnya. Jadi kita pelan-pelan mengubah mindset petani bahwa pertanian sesungguhnya itu adalah kita harapkan bagaimana kesadaran mereka.
3: Apakah memang jauh sangat berbeda begitu Pak ketimpangan hasil produksi menggunakan sistem ya? Pemanfaatan semuanya itu mungkin kandungan kimia dengan pupuk dan sebagainya, pestisida dibanding pertanian yang ramah lingkungan yang diterapkan, Pak.
4: Iya, saya kira kalau konsepnya yang saya katakan tadi, konsep petani itu ingin produksi tinggi yang dirasakan selama ini, tentu dia sudah bisa melihat, Pak. Ketika menerapkan konvensional ini, selama ini kan memang sudah diedukasi selama ini bertahun-tahun bahwa dengan menggunakan bahan kimia, katakanlah tanda kutip pupuk dan pestisida itu bisa meningkatkan produksi produktivitasnya. Nah kita ini bagaimana bukan konsep produksi dulu, minimal bahwa kita terapkan dulu lah bagaimana sistem ramah lingkungan ini supaya semua ekosistem yang ada kita jaga di dalamnya, tidak mesti harus merusak lingkungan seperti itu. Kita sekarang harus menjawab tantangan bonus demografi bahwa kondisi di mana produksi usia produktif lebih banyak dibanding usia non produktif sekarang ini, kondisi kita sekarang. Jadi kita mendorong petani-petani milenial ini untuk bagaimana memahami pertanian ramah lingkungan ini dan mereka bisa aplikasikan dan bisa diterapkan. Di samping juga bisa membuka lapangan kerja bagi pemuda tani. Di samping itu bahwa memperkenalkan pertanian konvensional ke pertanian modern. Katakanlah sekarang ini kita harapkan petani-petani kita sudah mengelola pertanian itu secara modern. Di situ transformasi teknologi sudah masuk di penggunaan mekanisasi termasuk kita ada program namanya smart farming. Bagaimana petani-petani kita ini mengelola pertanian dengan secara pertanian secara cerdas. Tentu dengan penggunaan adaptasi terhadap teknologi digital. Itu yang kita harapkan seperti itu.
3: Ada pemanfaatan sistem aplikasi gitu ya. Apa aplikasi apa tuh, Pak?
4: Ya ada beberapa yang kita sudah edukasi petani. Salah satu contoh Pak penggunaan drone ya yang kita
3: penggunaan drone. Ya. Itu manfaatnya ya, apa, itu, Pak? Fungsinya?
4: Ya, itu kalau untuk drone-nya kan mereka tidak menggunakan kayak katakanlah alat kalau untuk menyemprot itu pakai sprayer. Seperti itu. Ya termasuk memupuk.
3: Iya, iya.
4: Itu
3: ya,
4: bisa
3: ya,
4: kita gunakan. Kita pakai remote itu, Pak.
3: Iya, benar-benar.
4: Itu kan kalau petani-petani yang kolonial itu ya agak susah menerapkan ini.
3: Ya. Hanya menggunakan pompa gendong gitu ya, Pak ya.
4: Ya, harapan besar kita memang kita membangun sekarang pertanian milenial untuk pertanian ke depan seperti itu, Pak.
3: Ya. Nah, seberapa banyak ini kalau Bapak melihat mungkin di lapangan atau mungkin di Sulawesi Selatan ini para milenial ini yang memang mengambil peran sebagai petani milenial?
4: Ya, sekarang ini Kementerian Pertanian itu ada namanya program Brigade, Pak. Tekankan di situ adalah bagaimana mendorong petani-petani milenial itu untuk mengelola lahan usaha tani yang ada. Konsepnya itu seperti bahwa dalam satu brigade pangan itu kita merekrut 15 orang petani milenial. Seperti itu untuk mengelola kurang lebih 200 hektar. Nah, ini kan pemilih-pemilih lahan nantinya akan kerjasama dengan brigade pangan ini yang dikelola oleh petani milenial kita. Itu program sekarang, Pak, mendorong bahwa memang betul-betul kita kedepankan bagaimana petani milenial kita ini bisa kita produktifkan seperti itu di lapangan. Jadi ada semacam program ini, mungkin pilih proyek ada di Sulawesi Selatan seperti di Bone, Pindrang, Wajo dengan Sidrap. Itu kita sudah sejak tahun 2024 kemarin kita sudah melakukan itu.
3: Mendorong adopsi teknologi pertanian ramah lingkungan ini bagi para petani milenial sekarang itu memang sudah benar-benar diterapkan, Pak, atau mungkin?
4: Ya, kita sebenarnya untuk kondisi sekarang ini baru istilahnya membangun bagaimana petani-petani kita dorong untuk menerapkan konsep-konsep seperti itu. Di yang saya kembali tadi program bahwa konsepnya itu sebenarnya sudah ada di program Brigade Pangan yang saya katakan itu melibatkan petani milenial di situ dengan teknologi modern yang kita terapkan di situ, Pak. Itu difasilitasi oleh pemerintah untuk penggunaan mekanisasi pertanian di situ. Nah itu nanti konsepnya kita akan masuk ke pertanian ramah lingkungan. Itu kan tinggal masuk anunya. Yang penting bahwa mereka kita pelan-pelan dulu mengajak untuk bagaimana membangun sistem di situ, katakanlah membangun brigadenya dulu.
3: Yeah.
4: Setelah itu kita akan masuk konsepnya bagaimana menerapkan pertanian ramah lingkungan
3: ya,
4: dengan fasilitas yang ada seperti itu.
3: Dukungan dari pemerintah maupun swasta ini juga dilibatkan nggak nih, Pak, untuk mendukung para petani milenial ini?
4: Saya kira sudah terkait dengan dukungan. Kalau dukungan pemerintah sudah jelas, Pak.
3: Yeah.
4: Termasuk kita bagaimana SDM petani.
0: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar Pro 1, berikutnya kita akan beralih ke
1: RRI Nabire dengan tema inovasi pertani muda berikut ini.
5: Inovasi di sektor pertanian terus didorong di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Salah satunya melalui pengembangan padi biofortifikasi yang melibatkan generasi muda. Pengembangan padi biofortifikasi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat. Biofortifikasi merupakan upaya meningkatkan kandungan zat gizi pada tanaman pangan melalui pengembangan varietas sehingga beras yang dihasilkan diharapkan memiliki nilai gizi yang lebih baik. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, mengatakan keterlibatan petani muda menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan sektor pertanian. Generasi muda dinilai memiliki peluang besar untuk mengadopsi teknologi dan inovasi pertanian, termasuk dalam pengembangan varietas padi. Menurutnya, pertanian saat ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah produksi, tetapi juga harus memperhatikan kualitas pangan dan kebutuhan gizi masyarakat.
6: Pangan yang bernilai gizi bagi masyarakat. Wujudnya adalah dengan penanaman padi biofortifit, sekalipun di tengah-tengah musim kemarau, sekalipun irigasi kali bumi ini ditutup berkaitan dengan rehabilitasi yang cukup panjang waktunya, namun mewakili petani yang ada, tanaman kita bisa lihat, kita boleh panen dan yang masih dalam pertanaman hijau segar. Kalau di tempat lain sudah kering, padi biofortifit ini memiliki zat gizi yang kaya. Padi ini memiliki zat antioksida yang berguna bagi kesehatan tubuh manusia. Dan padi ini adalah jenis impari arumba. Nah, tugas mereka, artinya lewat demplot ini juga kita mau memperkenalkan kepada petani dan masyarakat akan beras-beras yang kaya akan gizi, yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Jadi impari arumbah ini adalah hasil persilangan dari padi merah dengan padi sintanur yang umurnya dari semai sampai dengan panen itu 113 hari dan punya ciri yang harum. Mungkin kalau Bapak Ibu punya penciuman tajam sudah mulai kita ada cium bau pandan wangi.
5: Ia menambahkan, keberhasilan pengembangan padi biofortifikasi membutuhkan dukungan dan pendampingan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama penyuluh dan kelompok tani perlu memastikan petani mendapatkan pengetahuan mulai dari pemilihan benih, pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman, hingga penanganan hasil panen. Keterlibatan petani muda juga diharapkan dapat menjawab tantangan regenerasi petani yang menjadi salah satu persoalan dalam pembangunan sektor pertanian. Dengan kemampuan beradaptasi terhadap teknologi dan informasi, generasi muda diharapkan mampu menciptakan pola pertanian yang lebih modern, efisien, dan memiliki nilai ekonomi. Pengembangan padi biofortifikasi juga diharapkan tidak berhenti pada tahap percontohan, tetapi dapat diperluas sehingga memberikan manfaat lebih bagi banyak petani dan masyarakat di Kabupaten Nabire dan mendukung program nasional yaitu mencegah stunting. Berikut pernyataan petani muda Nabire, Terry Mensen, terkait kendala yang dihadapi dalam mengupayakan padi biofortifikasi.
7: Dalam dinas-dinas yang terkait dengan irigasi, kalau boleh, setiap kali tender pekerjaan untuk perbaikan saluran ini, baik dari induk sampai di bagian barat yang kecil-kecil ini, tolong. Sebelum kerja, turun langsung ke lapangan dulu, cek ke petani-petani. Karena kami petani padi ini kewalahan. Dinas PU, irigasi, PUPR yang terkait dengan irigasi tolong, turun langsung di lapangan dulu. Jangan langsung-langsung, belum turun cek ke petani, langsung kerja. Nah, itu yang kami, kendala kami, itu seperti itu.
5: Mewakili pemerintah Kabupaten Nabire, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menilai penguatan sektor pertanian harus dilakukan secara bersama-sama, mulai dari pemerintah, petani, penyuluh, generasi muda, hingga pelaku usaha. Melalui inovasi tersebut, sektor pertanian diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan pangan yang lebih bergizi.
8: Sangat baik bagi pengembangan padi biofortifit di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Kedepan kita harus terus mendorong inovasi, memperkuat pendampingan kepada petani, serta memastikan hasil panen dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire. Semangat bersama untuk membangun sektor pertanian yang lebih maju, lebih mandiri, dan tentunya lebih modern dan mampu menjawab tantangan ketahanan pangan di masa yang akan datang.
5: Dengan demikian, petani muda tidak hanya menjadi penerus sektor pertanian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan pangan dan masa depan pangan yang lebih berkualitas di Kabupaten Nabire. Sekian Beranda Asta Cita, produksi LPPR di Nabire.
0: Brand Brenda Astacita.
2: Berikutnya pendengar Pro 1, kita beralih di RRI Palu ya.
1: Iya. Dengan tema petani muda harapan ketahanan pangan berikut ini.
9: Salam jumpa pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara. Beranda Astacita berjaringan produksi RRI Palu kali ini mengangkat tema petani muda harapan ketahanan pangan. Di tengah hamparan sawah dan kebun, kehidupan terus bergerak. Ada benih yang ditanam, ada tanah yang diolah, dan ada harapan yang dipelihara dari satu musim ke musim berikutnya. Namun siapa yang akan melanjutkan pekerjaan itu ketika petani-petani hari ini semakin menua? Pertanyaan tersebut menjadi penting ketika ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan makanan, tetapi juga tentang siapa yang akan memproduksinya pada masa depan. Di Sulawesi Tengah, regenerasi petani mulai mendapat perhatian melalui program petani milenial. Pemerintah mendorong keterlibatan generasi muda agar sektor pertanian tetap memiliki tenaga kerja produktif dan mampu berkembang mengikuti zaman. Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Marlina Nirwana, menjelaskan program tersebut menjadi salah satu upaya menghadapi kekhawatiran berkurangnya tenaga petani di pedesaan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Astacita RRI Palu.
10: Kalau melihat bagaimana kondisi regenerasi petani di wilayah Sulawesi Tengah saat ini, apakah minat generasi muda ini di sektor pertanian apakah masih kurang atau sudah mulai menunjukkan peningkatan, Ibu?
11: Terima kasih. Untuk petani milenial saat ini di Provinsi Sulawesi Tengah ya, kemarin ini dari Bapeda, dari tahun 2025 mereka punya program untuk merekrut petani milenial ini. Ini salah satu tujuan mereka, karena saat ini di tahun 2025 maupun 2026 saat ini, faktor pertama mereka membuat program ini, pertama petani-petani saat ini umurnya sudah di atas sekitar 45. Mm-hmm. Nah itu kan mereka tuh masuk di istilah zaman sekarang tuh Gen Z, yeah. Gen X ya. Yeah. Kemudian dari dasar itu, karena kemungkinan nanti akan berkurang tenaga kerja petani. Sedangkan kita program pemerintah saat ini untuk swasembada pangan di tahun 2024. Untuk itu melihat kekhawatiran kurangnya nanti tenaga petani di pedesaan, sehingga dari Bapeda dari pemerintah pusat ya, pemerintah RI ini membuat program. Di sini perpanjang tangannya dari Bapeda mengadakan apa ini kemarin untuk merekrut apa ini program petani milenial. Di mana petani milenial ini ada juga aturannya, kalau tidak salah di Permentan nomor 4 tahun 2000 ya, Permentan nomor 4 tahun 2019 itu tentang pedoman gerakan untuk pembangunan SDM dari petani, itu menuju swasembada pangan 2045. Salah satunya di situ ada pasal tentang petani milenial, di mana petani milenial ini kriterianya itu berusia antara 19 sampai 39 tahun. Nah, jadi di sini untuk petani milenial ini programnya itu sebenarnya ada tingkatannya ya, ada tingkat pemula, lanjutan, madya, utama. Di sini ada 4 kategori untuk petani milenial ini. Jadi untuk awalnya ini kemarin di tahun 2025 kemarin dari Bapeda berkolaborasi dengan kita apa nih, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, termasuk di situ maksudnya tupoksinya dari mereka, kita merekrut petani milenial ini, walaupun saat ini jumlah petani milenial saat ini yang kita ketahui ada sekitar 123.014 orang. Itu se-Sulawesi Tengah.
10: Se-Sulawesi Tengah.
11: Untuk program dari Bapeda kemarin untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung juga Berani Makmur, salah satu dari programnya Pak Gubernur, kemarin di tahun 2025 Bapeda sudah pemerintah daerah memberikan anggaran, walaupun kita tahu 2 tahun berturut-turut ini ada efisiensi anggaran, tetapi kita masih tetap diberikan anggaran karena untuk menunjang atau menuju swasembada pangan dari tahun 2045 ini dari program pemerintah. Jadi di kemarin kita diberikan anggaran sedikit untuk memverifikasi atau merekrut petani-petani milenial, tetapi karena anggaran terbatas itu kemarin masih kita dapat 3 kabupaten. Ya, itu Kabupaten Parigi Mautong, Donggala dan Sigi.
9: Bagi sebagian anak muda, pertanian mungkin masih dipandang sebagai pekerjaan yang berat dan kurang menjanjikan. Tetapi di lapangan ada cerita berbeda dari mereka yang mulai mencoba. Afdal Abdullah, fasilitator petani milenial sekaligus pengawas pertanian organik di Desa Walatana, Kabupaten Sigi, melihat minat generasi muda sebenarnya cukup besar. Yang dibutuhkan menurutnya adalah dukungan yang berkelanjutan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Asta Cita RRI Palu bersama fasilitator petani milenial Afdal Abdullah.
12: Yang kami coba praktikan kemarin budidaya tanaman hortikultura, Pak, seperti tanaman cabai, kacang panjang, tomat, karena ketika mereka kemarin, alhamdulillah tempat kami Pak kemarin dapatkan, misal di desa itu ada pembukaan lahan baru untuk perkebunan. Tetapi, nah itu kan menjadi tabungan juga generasi milenial kedepannya. Nah untuk mendapat merangsang dulu keinginan mereka untuk melakukan kegiatan usaha pertanian itu adalah melalui kegiatan horti, karena budidaya horti kan cepat, dia umurnya cepat, kemudian modalnya mungkin tidak terlalu banyak. Makanya kami punya kegiatan di sini, ya rata-rata kan kalau anak muda itu sekarang rata-rata sawah, horti, sama perkebunan. Perkebunan itu masih ke kakao. Cuma yang sekarang yang ingin kami kembangkan supaya tidak bosan anak-anak muda ini menunggu daripada hasil panennya, makanya kegiatan horti ini sangat memicu keinginan bertani yang lebih besar. Ya kalau saya sih pesannya untuk generasi muda sih, pertama kalau bukan kita yang melakukan kegiatan melanjutkan daripada tabungan atau aset yang diamanakan oleh orang tua ini, siapa lagi? Kemudian kita kan punya mimpi besar, bagaimana harapan kita pertanian ini menjadi betul-betul kegiatan yang bergensi dalam menunjang kebutuhan ekonomi di masyarakat pada umumnya. Nah kalau khususnya lagi di Kabupaten Sigi, ini kan sekarang pemerintah bagaimana selalu setiap dipanggung menyampaikan generasi muda harus bangkit. Nah ini kan menjadi kita punya pendorong, ini menjadi kita punya jalan bahwa memang ke depannya petani milenial ini betul-betul diperhatikan. Makanya harapan kami dengan adanya kegiatan yang besar dalam melibatkan generasi muda ini, sehingga itu mendorong minat dan keinginan anak-anak muda ini.
9: Bagi generasi muda, keterlibatan dalam pertanian bukan sekedar melanjutkan pekerjaan orang tua. Lebih dari itu, pertanian dapat menjadi ruang untuk membangun usaha, memanfaatkan teknologi, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, Afdal berharap program pemerintah tidak berhenti pada pelatihan. Ia ingin ada tindak lanjut nyata di lapangan, termasuk ruang pertemuan antara petani muda dan pemerintah. Sebab perhatian yang berkelanjutan dapat menjadi dorongan bagi mereka untuk

0: produksi RRI Palu. Terima kasih dan sampai jumpa. Tabe.
1: Beranda Astacita.
2: Peringkat persatu kita beralih ke RRI Singaraja ya, dengan temanya petani melon secara modern di greenhouse.

0: Pendengar, di balik manisnya buah melon yang tersaji di meja, ada proses panjang yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Bukan hanya soal menyiram atau memberi pupuk, setiap tanaman harus dirawat dengan penuh perhitungan, bahkan dengan sentuhan yang lembut. Hal itu pula yang kini dijalani Gusti Ayu Made Dasrini, seorang perempuan yang justru menemukan keahliannya di dunia pertanian, meski sebelumnya tidak memiliki latar belakang bertani. Berawal dari tawaran sepupunya untuk mengelola kebun melon pada Februari 2024, Dasrini perlahan belajar memahami karakter tanaman, mengikuti setiap tahapan perawatan, hingga mengenal tantangan hama dan penyakit. Dari sinilah perjalanan seorang pemula berubah menjadi ketekunan dalam menghasilkan buah melon berkualitas. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana pertanian melon secara modern di greenhouse bersama Gusti Ayu Made Dasrini.
1: Pada tahun 2023, Juli 2023, saya ditawari untuk mau nggak Mbok ngelola melon. Ya kaget juga karena nggak punya dasar pertanian sama sekali. Terus saya tanya melon apa, jadi dijelaskan. Jadi kami dilatih langsung belajar, langsung bekerja. Itu mulai Februari 2024.
0: Bagi Dasrini, bekerja di kebun melon bukan sekedar soal menyiram dan memberi pupuk. Semua dilakukan dengan ukuran yang jelas, mulai dari menyiram, pemupukan, hingga pekerjaan harian dan mingguan yang mengikuti SOP. Ada pula keterampilan yang membutuhkan kelembutan. Ketika tanaman memasuki usia sekitar 12 hari, batang melon mulai dililit secara perlahan agar arah pertumbuhannya tetap teratur.
1: Kalau di pertanian sebenarnya, kalau saya lihat, keterampilan terutama di melon ini justru membutuhkan kelembutan. Mulai dari awal, kan umur 10-11 hari itu, tanaman yang masih sekitar 10 cm itu sudah harus mulai dililitkan pada tali ajirnya. Itu membutuhkan kesabaran agar tidak patah. Kalau sudah patah ujungnya sudah out dah. Kita akan menanam ulang juga tidak mungkin. Putus sedikit saja sudah. Jadi mengelilitkan pertama itu terutama, sekarang pun saya mengandalkan melilit pertama di usia 12 hari itu adalah ke karyawan perempuan.
0: Tidak berhenti di sana, proses penyerbukan pun dilakukan secara manual. Bunga melon pada setiap pohon harus dikawinkan satu persatu. Pekerjaan ini membutuhkan ketelatenan karena keberhasilan penyerbukan akan menentukan buah yang dihasilkan. Dalam budidaya melon, menjaga kondisi tanaman agar tetap tumbuh optimal menjadi salah satu tantangan utama. Perubahan cuaca, terutama hujan dan panas, dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman sehingga diperlukan lingkungan yang lebih terkontrol. Kondisi inilah yang membuat penggunaan greenhouse menjadi penting dalam proses budidaya melon.
1: Untuk melon premium sangat penting itu, dan saya siap mengelola ya karena di dalam greenhouse. Karena saya melihat pertanian di sebelah juga sempat dia menanam melon dan sebagainya, itu lebih sering gagal ya. Gagal karena memang hama untuk melon, mungkin hama yang lain juga ya, sangat luar biasa ya. Harus di manage, harus dikelola sedemikian. Kemudian juga pengaturan irigasinya juga memang harus benar-benar terukur gitu. Ya kalau misalnya ditanam di tempat terbuka, ya tentunya juga tenaga kerja kita juga akan berbeda dengan yang kita pakai di greenhouse.
0: Greenhouse menjadi bagian penting dalam budidaya melon karena memberikan perlindungan bagi tanaman dari perubahan cuaca yang sulit diprediksi. Di dalam ruang yang lebih terkontrol, tanaman dapat tumbuh dengan kondisi yang lebih sesuai, terutama dalam pengaturan penyiraman, pemupukan, hingga perawatan harian. Namun, keberadaan greenhouse bukan berarti tanaman sepenuhnya terbebas dari gangguan. Hama dan penyakit seperti kutu kebul maupun jamur tetap menjadi tantangan yang harus dikendalikan. Karena itu, kebersihan dan sterilisasi media tanam menjadi langkah penting sebelum tanaman mulai dibudidayakan.
1: Ya, kita bebas memang dari serangga, mungkin belalang atau apa, kutu buah mungkin bisa kita lebih kendalikan, tapi kita sangat sulit mengendalikan kutu kebul. Yang paling merusak di melon itu kutu kebul. Jadi kutu yang benar-benar seperti apa bahasa Balinya itu debu gitu ya, bersembunyi di bawah daun. Putih, ada hitam, ada coklat, ada transparan, macam-macam. Jadi kalau zaman sekarang ini musim panas yang dingin begini ya, ini kita kena serangan kutu kebul. Sekarang saya lagi betul-betul mati-matian sedang menangani ini, bagaimana agar tidak gagal panen. Kutu kebul ini luar biasa. Kemudian juga yang di musim-musim sekarang ini yang paling riskan adalah jamur embun tepung. Jadi benar-benar ada daun melon itu ditutup, kayak ditutupi tepung. Benar ya. Kita kira itu benda mati, ternyata itu hama. Itu. Dan sudah, kalau sudah daun tertutup itu, membesar buahnya juga sulit. Jadi perkembangan buah pun sulit gitu. Nah, sehingga pada masa-masa ini yang biasanya kami satu rotasi itu panen 1,5 ton, sekarang bisa panen 1 ton aja sudah lumayan. 1,2 aja.
0: Meski dibudidayakan di dalam greenhouse, tanaman melon tetap tidak sepenuhnya terbebas dari ancaman hama dan penyakit. Karena itu, pengendalian tetap dilakukan secara rutin dengan memperhatikan kondisi tanaman dan lingkungan. Menariknya, dalam proses tersebut, sekitar 50% pengendalian hama dilakukan dengan memanfaatkan metode Hayati.
1: Kami 50% itu pakai Hayati ya. Kalau yang bersifat masih sistemik, bisa apa yang memang, jadi ada istilahnya kalau insekto atau fungisida itu ada istilahnya sistemik, ada istilahnya kontak. Kalau kita sudah menggunakan kontak, berarti kita ingin kita begitu kita semprot langsung mati. Karena sudah hama, sudah kejadian luar biasa lah ya. Hama sudah luar biasa, tidak bisa dikendalikan. Kalau dari awal itu kita memakai sistemik. Dan kalau di sistemik ini kita lebih banyak menggunakan yang Hayati. Nah, media, pupuk, apapun kita lebih banyak menggunakan yang Hayati. Pengurai misalnya, seperti pengurai bakteri-bakteri yang sifatnya biologis lah. Baik. Kecuali memang kalau sudah mau kontak, itu baru kami pakai obat yang kimia. Tidak bisa murni apa 100% Hayati, susah. Hayati,
2: ya. Oke, siap.
1: Karena kejadian-kejadian luar biasa itu susah sekali ditangani.
0: Dengan lingkungan yang lebih terkontrol, proses perawatan dapat dilakukan secara lebih terukur. Bagi Gusti Ayu Made Dasrini, greenhouse bukan sekedar tempat untuk menanam melon, tetapi menjadi ruang untuk menjaga setiap proses pertumbuhan tanaman hingga menghasilkan buah yang berkualitas. Selain proses perawatan dan pengendalian hama, kualitas menjadi bagian penting untuk menentukan nilai melon saat dipanen. Setiap buah diperhatikan dari pertumbuhan hingga tampilan fisiknya, termasuk pola jaring pada kulit yang menjadi salah satu indikator kualitas. Dari tingkat kerapatan jaring tersebut, petani dapat melihat perbedaan grade dan kualitas melon yang dihasilkan.
1: Kita memang ada grade dari A sampai D. Ada grade A, grade B, grade C, grade D. Jadi grade A itu karena kami menanam melon yang bercirikan net, jadi sweet net, sweet honey, sweet lavender. Jadi semua itu berciri khas bernet, jadi berjaring. Kualitasnya tergantung pada tumbuhnya jaring. Semakin bagus tumbuhnya jaring, berarti melon itu tingkat kemanisannya bisa sudah kita handalkan. Tapi kalau yang melon berjaring ternyata jaringnya jarang, itu sudah masuk turun kriteria.
0: Setelah melewati proses perawatan selama kurang lebih 3 bulan hingga siap panen, tantangan berikutnya adalah memastikan melon sampai kepada konsumen dalam kondisi terbaik. Karena itu, proses pemasaran juga menjadi bagian yang diperhitungkan sejak awal. Setelah panen, Desrini tidak menyerahkan hasil kebunnya kepada tengkulak. Melalui media sosial, melon dipasarkan langsung kepada konsumen maupun reseller. Sistem buy order diterapkan agar buah yang dipanen dapat segera disalurkan kepada pembeli. Untuk menjaga ketersediaan hasil panen, lahan dibagi menjadi beberapa bagian. Pola tanam tersebut memungkinkan panen dilakukan secara bergantian, bahkan sekitar setiap 20 hari.
1: Sehingga saya mengambil langkah untuk panen by order. Kalau soalnya kalau panen sekalian, 3 hari tidak beredar itu barang, sudah mulai ada penyusutan di tangkai. Jadi kelihatan sudah melayu. Walaupun melonnya masih bagus. Karena kan tidak mungkin kita jadi saya berusaha untuk memberi tampilan kepada mereka yang berbeda. Mm-hmm. Jadi kalau ambil di saya, kondisi pasti segar. Yes. Karena panen itu by order. Mm-hmm. Begitu seperti tadi ada order, Bu, saya sekian, sehingga tadi pagi saya panen 150 kilo.
2: Wow, luar biasa.
1: Sekarang di HP sudah masuk lagi, Bu. Nah, saya sekian, nanti sore mungkin saya panen lagi 100 kilo. Mm-hmm. Jadi seperti itu, terus berlanjut sampai sekian hari. Astongkare sih sampai saat ini ya masih bisa sold out.
0: Perjalanan Gusti Ayu Madedasrini mengajarkan bahwa bertani bukan hanya tentang bagaimana menanam dan memanen, tetapi juga tentang kesabaran dalam merawat sesuatu hingga tumbuh dan menghasilkan. Dari tanaman yang harus dililit perlahan, bunga yang dikawinkan satu persatu, hingga buah yang menunggu waktu untuk dipanen, semuanya membutuhkan ketelitian. Kini, kebun melon bukan lagi sekadar pekerjaan yang datang dari sebuah tawaran. Bagi Dasrini, setiap proses menjadi pengalaman yang mengajarkan bahwa hasil yang manis selalu lahir dari ketekunan, perawatan yang terukur, dan tangan yang sabar. Demikian beranda Astacita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di beranda Astacita selanjutnya.
3: Pendengar Persatu RRI, ya setelah kita mendengarkan ya beranda Astacita Nasional.
4: Iya, dan setelah ini nanti kita menuju ke warta berita.
3: Betul.
4: Kota ya.
3: Betul.
4: Sembari silakan berbagi informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda di 0811 7972 7912,
3: atau telepon di 0213440696.
5: Anda telah mendengarkan beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: 4 pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil. Mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Reni Ilda Valantra dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Selasa 10 September 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari Stasiun Produksi RRI Bukit Tinggi. Dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, siswa PAUD, TK, serta kelas 1 dan 2 di Kota Bukit Tinggi diberi kesempatan belajar dari rumah. Selengkapnya dilaporkan Yudi Prama Agustino.
1: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla berdampak pada aktivitas pendidikan di Kota Bukit Tinggi. Siswa PAUD, TK, serta kelas 1 dan kelas 2 SD diberi kesempatan belajar dari rumah saat kualitas udara berada pada kategori tidak sehat. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukit Tinggi, Alberti Usman, menyebutkan kebijakan tersebut diterapkan berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi. Kebijakan belajar dari rumah ditujukan kepada peserta didik usia dini dan siswa kelas rendah karena kelompok tersebut dinilai lebih rentan terhadap dampak kualitas udara yang tidak sehat. Menurut Alberti Usman, meski belajar dari rumah, siswa tetap mengikuti pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku dengan instrumen pembelajaran yang telah disiapkan guru. Sementara itu, siswa kelas 3 SD hingga kelas 9 SMP tetap mengikuti pembelajaran tatap muka dengan menerapkan langkah perlindungan selama kondisi udara tidak sehat. Alberti Usman menerangkan, siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka diwajibkan menggunakan masker dan lebih banyak melakukan aktivitas di dalam ruangan. Selain penggunaan masker dan pembatasan aktivitas luar ruangan, siswa juga dianjurkan menjaga asupan selama kondisi kualitas udara terdampak kabut asap serta tetap mencuci tangan.
2: Jadi kita tetap memantau kondisi kabut asap, seberapa tingkat pencemarannya, dan itu kita berkoordinasi dengan lingkungan hidup dan juga dengan dinas kesehatan. Ketika kita sudah mendapat poinnya atau angkanya dan kondisinya, maka kita ada beberapa hal yang dipertimbangkan. Pertama, ketika kita sudah berada di kondisi udara tidak sehat, maka kita memberikan kesempatan kepada anak-anak yang rentan. Jadi ini untuk anak PAUD, TK, kemudian anak yang berada di fase 1, kelas 1, kelas 2 SD, ini kita beri kesempatan mereka untuk belajar dari rumah. Dan kita untuk belajar di rumah sudah ada instrumen yang disiapkan oleh guru sehingga memang proses pembelajaran.
1: Alberti Usman menambahkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukit Tinggi menganjurkan siswa mengkonsumsi makanan bergizi, buah dan sayuran, serta memperbanyak minum air putih. Penerapan belajar dari rumah tidak bersifat permanen karena keputusan tersebut mengikuti perkembangan kualitas udara di Kota Bukit Tinggi. Yudi Prama Agustino melaporkan.
0: Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah mengapresiasi kehadiran sumber air di Nagari Tanjung Barula, Kabupaten Tanah Datar. Selengkapnya dilaporkan Alwan Ahmad Fauzan.
3: Alhamdulillah, ya, pada suakiniko, rasa samo kita nikmati. Yang ikut terjadi, dan bisa kita nikmati kiniko, adalah karano karajasamo.
4: Penantian panjang masyarakat Nagari Tanjung Barulak, Kabupaten Tanah Datar mendapatkan sumber air yang lebih terjamin untuk lahan pertanian mulai terjawab melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL PT PLN Persero, unit induk distribusi Sumatera Barat. Pompanisasi irigasi berbasis tenaga surya kini mulai mengalirkan air ke lahan persawahan masyarakat. Hal ini diapresiasi oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah yang hadir dalam peresmian tersebut mengatakan bahwa aliran air ini menjadi jawaban atas penantian masyarakat yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Menurutnya, dengan ketersediaan air yang lebih terjamin, masyarakat kini memiliki peluang meningkatkan produktivitas pertanian dan intensitas tanam yang selama ini sangat bergantung pada curah hujan.
3: Alhamdulillah, kini terjawab dengan telah mengalirnya air ya, sampai ke Tanjung Barula, dan kemudian telah dinikmati oleh masyarakat, dan kemudian alhamdulillah ya padi pun telah hijau ya, dan mudah-mudahan insyaallah selama hukum barangkali mungkin sekali setahun ya bertanam padi, mudah-mudahan bisa 3 kali insyaallah ya, insyaallah sehingga tapi mana apa yang diharapkan oleh masyarakat ya bahas payo adu ayam ya kata Jok Marulah
4: Gubernur Mayeli Ansarullah juga meminta masyarakat bersama-sama menjaga dan memelihara fasilitas pompanisasi beserta jaringan pipanya dengan jaringan yang memiliki panjang sekitar 4 km. Mayeli meyakini infrastruktur tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan air dapat terus mengalir dan memberikan manfaat bagi lahan pertanian masyarakat. Alonan Pauzan melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke RRI Pekanbaru. Pemerintah Provinsi Riau mendorong pemerintah kabupaten dan kota memperketat pendataan serta penertiban kendaraan milik perusahaan. Langkah ini dilakukan agar penerimaan opsen pajak kendaraan bermotor dapat memberikan manfaat yang lebih proporsional bagi daerah. Selengkapnya Femi Astiyovani melaporkan.
5: Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pajak, terutama pajak kendaraan bermotor atau PKB, pemerintah Provinsi Riau mendorong pemerintah kabupaten kota untuk lebih aktif memperketat pendataan dan menertibkan kendaraan milik perusahaan yang ada di wilayahnya. Pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto mengatakan, pemerintah daerah perlu lebih aktif memastikan kendaraan operasional perusahaan memenuhi ketentuan administrasi dan terdaftar sesuai wilayah kegiatan usahanya. Menurut PLT Gubernur, penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Undang-Undang HKPD memberikan porsi opsen PKB sebesar 66% kepada pemerintah kabupaten kota dari PKB terutang. Namun penerimaan tersebut mengikuti daerah tempat kendaraan tercatat secara administrasi. Karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan penataan, terutama terhadap kendaraan perusahaan yang terdaftar di satu daerah, namun mayoritas digunakan untuk kegiatan operasional di daerah lain.
6: Ini NKRI, iya benar. Tapi apa masalahnya? Di kota Pekan, di provinsi Riau aja, pajak itu aja, kalau Pekanbaru yang punya plat BMP, P, Pekanbaru yang punya, bukan siapa. Info pun tidak dapat. Ini tidak ada yang dapat, Pak. Jadi ya, betul-betul ya kita berusaha untuk kendaraan ini betul-betul yang bekerja di Riau. Ini plat BM. Ini Pak Edi Bahasa ini luar biasa ini, kalau mengkirim ini. Nah inilah kita harapkan, kita bukan masalah tidak cinta NKRI, cinta. Tapi kalau cari makan mencangkul di sini, bayar pajak di sana ya tidak fair.
5: Sementara itu, Wali Kota Dumai Faisal belum lama ini menyampaikan pihaknya menargetkan sedikitnya 5% dari total tunggakan pajak kendaraan dapat ditagih pada tahap awal, di mana upaya tersebut akan diawali dengan pembenahan di lingkungan internal pemerintah, kemudian melibatkan camat, lurah hingga perangkat daerah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan, termasuk perusahaan.
7: Luar biasa, ini membantu kami juga, karena mohon maaf, walaupun memang negara provinsi, tapi ada hak kami juga, ini besar untuk kami.
5: Wali Kota Dumai Faisal juga memastikan untuk menarik masyarakat agar dapat melaksanakan pembayaran pajak, pelayanan di kantor Samsat saat ini semakin mudah, sehingga tidak ada lagi alasan bagi masyarakat untuk menunda pembayaran pajak kendaraannya. Femi Astiyovani, RRI Pekanbaru.
0: PSPS Pekanbaru siap mengawali perjuangan di Championship 2026-2027 dengan menghadapi tuan rumah PSIS Semarang di Stadion Jatidiri Jumat malam. Reporter Hairani Januarini melaporkan.
8: PSPS Pekanbaru siap menjalani pertandingan perdana Championship 2026-2027 dengan menghadapi PSIS Semarang di Stadion Jatidiri Semarang Jumat malam 11 September 2026. Laga ini menjadi ujian awal bagi Askar Bertuah untuk menunjukkan kesiapan tim setelah menjalani rangkaian persiapan menghadapi musim baru. Pelatih PSPS Pekanbaru, Ahyar Ilyas, dalam konferensi pers bersama awak media melalui Zoom meeting Kamis pagi mengatakan, tim telah melakukan persiapan secara matang, PSPS bahkan telah berada di Semarang sekitar 2 pekan, sehingga para pemain memiliki waktu yang cukup untuk beradaptasi dengan kondisi dan lingkungan pertandingan. Menurut Ahyar, seluruh pemain berada dalam kondisi fit dan siap diturunkan pada pertandingan pembuka Pegadaian Championship 2026-2027. Kondisi tersebut menjadi modal penting bagi PSPS untuk menghadapi PSIS Semarang yang akan mendapat keuntungan bermain di hadapan pendukungnya sendiri.
9: Kami dari tim PSPS sudah melakukan persiapan yang cukup baik. Kami sudah melakukan persiapan cukup matang. Kami sudah berada di Semarang sekitar 2 minggu. Setidaknya kami sudah beradaptasi dengan cuaca yang ada di Semarang ini. Mudah-mudahan semua pemain berada dalam kondisi fit dan kita siap melakukan pertandingan pembukaan Pegadaian Championship esok malam.
8: Sementara itu, pemain PSPS Pekanbaru, Asir Aziz, menegaskan seluruh pemain telah memusatkan perhatian pada laga perdana ini. Persiapan yang dijalani selama sekitar 2 bulan di Jakarta dan Malang menjadi bekal bagi tim untuk tampil maksimal pada pertandingan pertama.
9: Ya, saya mewakili teman-teman. Tentunya semua pemain sudah siap untuk pertandingan besok malam. Apalagi pertandingan perdana besok disiarkan di Indosiar kan, Bang. Kami juga di latihan sudah benar-benar fokus. Dan selama 2 bulan kita sudah latihan di Jakarta dan di Semarang. Intinya besok kami ingin menampilkan yang terbaik untuk sebagai pemain. Semoga bisa mendapatkan hasil yang baik. Insya Allah 3 poin. Amin.
8: Pertandingan menghadapi PSIS Semarang sekaligus menjadi langkah pertama PSPS Pekanbaru dalam perjalanan championship musim 2026-2027. Dengan persiapan yang telah dilakukan, Askar Bertuah bertekad memberikan penampilan terbaik dan membawa pulang hasil positif dari Stadion Jatidiri. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjung Pinang bersama Bank Indonesia menggelar operasi pasar murah untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok. Selengkapnya, Pandu Agnianto melaporkan.
10: Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disperindak Kota Tanjung Pinang menggelar operasi pasar murah untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok masyarakat yang bekerja sama dengan Bank Indonesia atau BI. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Tengku Manda, Bintan Center, Rabu kemarin. Kepala Disperindak Kota Tanjung Pinang, Riani, mengatakan minyak goreng menjadi salah satu komoditas yang menjadi prioritas dalam operasi pasar murah kali ini. Harga yang ditawarkan kepada masyarakat lebih rendah dibandingkan harga di pasaran. Riani menjelaskan, operasi pasar murah dilaksanakan selama 2 hari, yakni 9 dan 10 September 2026. Penambahan waktu tersebut diberikan agar masyarakat, khususnya ibu rumah tangga yang memiliki kesibukan mengantar anak ke sekolah, tetap memiliki kesempatan untuk berbelanja.
11: Ini 2 hari ke depan kita laksanakan, jadi hari ini dan besok. Kenapa 2 hari? Pertama, ini kan hari kerja, hari anak sekolah. Jadi ibu-ibu juga agak sulit kalau mungkin memfasilitasi waktunya. Tidak sempat hari ini, besok masih diberikan kesempatan untuk berbelanja di sini.
10: Salah seorang warga perumahan Geria Senggarang Permai, Yuli, mengaku terbantu dengan adanya operasi pasar murah tersebut. Dengan anggaran sekitar Rp200.000, ia dapat membeli sejumlah kebutuhan rumah tangga.
12: Berapa macam ya, minyak, tepung, ayam, cabai, alhamdulillah. Ini nak 200 sudah, tapi udah macam-macam kan?
10: Ia berharap program operasi pasar murah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Menurutnya, kegiatan tersebut membantu masyarakat, terutama ibu rumah tangga, mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau menegaskan kontraktor pelaksana pengerjaan renovasi Masjid Nur Ilahi dapat mematuhi spesifikasi teknis dan standar kualitas yang disepakati. Berikut dilaporkan oleh reporter Rizwan Badrian.
13: Pekerjaan yang kita laksanakan adalah pertama kita perbaiki, kita lebih bercantik lagi menara.
14: Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Nyayang Haris Pratamura, menegaskan kepada kontraktor pelaksana pengerjaan renovasi Masjid Nur Ilahi Dompa agar dapat mematuhi spesifikasi teknis dan standar kualitas yang disepakati. Hal ini disampaikan Nyayang saat meninjau langsung pengerjaan yang sedang berjalan. Wagub Nyayang menjelaskan, pengerjaan renovasi Masjid Nur Ilahi Dompa ini dialokasikan menggunakan anggaran sebesar Rp16 miliar. Fokus utama pekerjaan, renovasi menara dan kubah, perbaikan serta memperindah menara.
13: Hanya kita tingkatkan kualitas dari hasil pembangunan ini yang sesuaikan dengan kontrak kerja dari PU Dinas.
14: Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan PUPP Kepri Rodiantari mengatakan, pengerjaan renovasi Masjid Nur Ilahi Dompa selama 6 bulan. Penyelesaian ditargetkan rampung pada bulan Desember 2026. Rodi mengungkapkan, pengerjaan renovasi masjid ini difokuskan pada penggantian seluruh pintu menggunakan kayu jati berornamen kuningan untuk menyesuaikan standar estetika masjid di kota-kota besar.
13: Kubah masjidnya juga kita perbaiki, ganti kubahnya dengan bahan enamel, kemudian semua pintu itu kita ganti kayu jati yang dilapisi oleh kuningan. Jadi bisa lebih menarik kita lihat. Kita buat kanopi. Kenapa kita buat kanopi? Karena untuk mengganti pintu tadi, kita harus ada kanopi. Kalau tidak ada kanopi, nanti maintenance-nya, pemeliharaannya sayang.
14: Pekerjaan tahap selanjutnya. Beberapa item pekerjaan belum dapat diselesaikan pada tahap ini akibat keterbatasan anggaran. Selanjutnya akan dikerjakan secara bertahap meliputi penataan landscape, lingkungan masjid. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke RRI Batam. Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Kepulauan Riau menargetkan kafilah daerah mampu menembus 5 besar pada MTQ Nasional 2026 di Semarang. Laporan disampaikan reporter Renita Suharjana.
15: Target 5 besar menjadi sasaran yang ingin dicapai LPTQ Kepulauan Riau melalui persiapan yang lebih serius sejak training center. Sebanyak 56 peserta dan 15 pelatih terlibat dalam proses pembinaan untuk mematangkan kemampuan kafilah sebelum menghadapi persaingan di tingkat nasional. Ketua Harian LPTQ Kepri, Handarlin Umar, mengatakan pencapaian target tersebut membutuhkan kerja keras, doa, serta kesungguhan para peserta selama mengikuti pembinaan. Ia juga menekankan pentingnya menjaga konsentrasi peserta agar seluruh waktu yang tersedia dapat digunakan untuk latihan dan evaluasi kemampuan.
16: Harapan kami bisa 5 besar. Tapi kita doa bersama, insya Allah, dengan kerja keras, dengan doa, dengan kesungguhan anak-anak. Ya, untuk itu, Pak Ketua Umum, mohon maaf, nanti kalau dapat berita mungkin kami agak, kalau bahasa kita agak keras sedikit di dalam melakukan TC, saya harus lakukan itu karena untuk mencapai target kita.
15: Untuk mendukung target tersebut, LPTQ Kepri menghadirkan pelatih dari daerah serta pembina dari tingkat nasional. Selama training center, peserta akan mendapatkan pembinaan dan masukan untuk memperkuat kesiapan sebelum memasuki arena MTQ nasional. Handarlin juga meminta seluruh peserta serius mengikuti setiap tahapan latihan. Setelah training center selesai, kafilah Kepri dijadwalkan berangkat ke Semarang untuk mengikuti MTQ nasional dan membawa target prestasi yang telah ditetapkan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Karimun mengajak masyarakat untuk berpartisipasi menanggulangi sampah yang ada di sekitar. Reporter Ahmad Rifai Kasim menyampaikan.
17: Partisipasi masyarakat bahwa kita perlu bareng-bareng sama-sama membangun kekuatan bagaimana daerah jadi bersih.
18: Pemerintah Kabupaten Karimun terus melakukan penuntasan masalah di beberapa sektor termasuk salah satunya di sektor kebersihan yakni persampahan. Masalah sampah diketahui masih menjadi permasalahan utama di kabupaten berjuluk Negeri Berazam tersebut. Bupati Karimun Ing Iskandarsyah melalui laman Instagramnya mengungkapkan, selain akan mengolah sampah menjadi bahan daur ulang seperti paving block, dirinya meminta kepada masyarakat dapat ikut andil dalam pengolahan sampahnya masing-masing dengan menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah tidak di sembarang tempat.
17: Kita tahu bahwa persoalan sampah ini jadi isu nasional, jadi perhatian Bapak Presiden kita. Tapi kami sekarang coba merancang bagaimana dari hulu ke hilir ada partisipasi masyarakat bahwa kita perlu bareng-bareng sama-sama membangun kekuatan bagaimana daerah kita jadi bersih. Nah, kalau sampah kita bisa jadikan paving block misalnya, pupuk organik, teralisis, atau dengan plastik-plastik, ya kan? Bahkan plastik itu bisa kita daur ulang jadi bensin lagi atau bahan bakar lagi.
18: Iskandarsyah mengatakan bahwa isu persampahan ini merupakan isu nasional yang menjadi perhatian Presiden. Bahkan untuk mengatasi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto telah menggelar sebuah gerakan nasional, yakni Gerakan Indonesia Asri atau Aman, Sehat, Resik dan Indah, yang pelaksananya hingga tingkat daerah untuk menciptakan lingkungan yang bersih secara nasional. Dari Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Berita Korwil terakhir dari RRI Ranai. Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI RSUD Natuna mendorong edukasi pertolongan pertama dapat masuk dalam kurikulum sekolah agar pelajar memiliki bekal menghadapi kondisi darurat sebelum tenaga medis tiba. Selengkapnya laporan Erik Muhammad.
19: PPNI RSUD Natuna mendorong edukasi pertolongan pertama dapat masuk dalam kurikulum sekolah agar pelajar memiliki bekal menghadapi kondisi darurat sebelum tenaga medis tiba. Ketua PPNI RSUD Natuna Muhlisin mengatakan situasi darurat seperti henti jantung, tersedak, kecelakaan maupun pingsan membutuhkan tindakan awal yang cepat. Terlebih di wilayah kepulauan seperti Natuna, kondisi geografis dan transportasi dapat membuat masyarakat harus menunggu sebelum mendapatkan pertolongan medis. Salah satu contohnya ketika seseorang mengalami henti jantung di lingkungan sekolah atau masyarakat. Dalam kondisi tersebut, pelajar yang memiliki pengetahuan pertolongan pertama dapat segera meminta bantuan dan melakukan tindakan awal sesuai keterampilan yang telah dipelajari sambil menunggu tenaga medis datang.
20: Kita ketahui tenaga kesehatan, dokter atau perawat itu kan tidak berada di tempat, tidak selalu ada di tempat tersebut ya. Nah, jadi ketika terjadi henti jantung, otomatis siapapun yang di situ harus bisa menolongnya gitu. Dan harapannya untuk bantuan hidup dasar ini sebenarnya harus masuk ke dalam kurikulum dari sekolah itu tersebut.
19: Menurut Mohlisin, kemampuan pertolongan pertama tidak cukup hanya dipahami melalui teori, tetapi perlu diberikan melalui edukasi dan praktik secara langsung. Dengan pembekalan sejak sekolah, pelajar diharapkan lebih siap menghadapi berbagai keadaan darurat yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Salah seorang pelajar dan juga merupakan anggota PMR di SMA N1 Bungeran Timur, Azizah, sangat menyambut baik edukasi dari tenaga keperawatan. Pengetahuan tersebut dinilai bermanfaat agar pelajar tidak panik dan mengetahui langkah awal yang dapat dilakukan ketika menghadapi kondisi darurat.
21: Sekaligus pelatihan ini tuh bisa membantu saya untuk menangani pasien nantinya. Terus juga menjadi bekal saya untuk kedepannya karena saya ingin bersekolah di dunia medis. Pengennya saya generasi muda ini bisa tahu akan hal-hal dasar untuk menangani sesuatu yang nantinya akan terjadi dan untuk menjadi bekal di kemudian harinya jika terjadi hal-hal sesuatu yang tidak diinginkan.
19: PPNI RSUD Natuna berharap edukasi kesehatan dan pertolongan pertama dapat dikembangkan secara berkelanjutan bersama pihak sekolah. Dengan demikian, pelajar tidak hanya memiliki pengetahuan kesehatan, tetapi juga bekal keterampilan untuk membantu orang lain sebelum pertolongan medis tiba. Dari Ranai Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar berita dari RRI Ranai tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Renilda Valantra bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Kembali kami sampaikan informasi perakhiran cuaca bersama dengan BMKG Kota Tanjung Pinang sore hari ini bersama saya Rika Pertiwi. Dan pendengar teman kita dari BMKG Kota Tanjung Pinang ada perakirawan kita, ada Mbak Rizky di sana. Selamat sore Mbak Rizky.
1: Iya, selamat sore juga Kak.
0: Apa kabar nih Mbak Rizky sore hari ini?
1: Alhamdulillah baik Kak, kabar
0: Alhamdulillah sehat ya. Angin sepoi-sepoi ya, lumayan kencang juga nih sore hari ini Mbak Rizky.
1: Iya benar.
0: Terasa nggak sih di sana di kantor BMKG?
1: Iya, ini pengamatan lumayan tercatat kecepatan anginnya dari 5 sampai ada mungkin tadi ada maksimal 14 knot tadi.
0: Oke, berarti lumayan juga ya kencangnya ya. Oke, baik silakan disampaikan informasinya, Mbak Rizky.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini, kami akan menyampaikan perakhiran cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Jumat tanggal 11 September 2026. Secara umum untuk perakhiran cuaca pada esok hari, yaitu diperkirakan berawan hingga hujan berintensitas ringan pada pagi dan siang hari, kemudian diperkirakan kembali berawan pada malam hingga dini hari. Kemudian untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya, dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 25 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 25 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 94%. Selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tamblan, dan juga Anambas, diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang rendah, yaitu berkisar 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan untuk wilayah perairan Natuna diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang sedang, yaitu berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Dan untuk yang terakhir, himbauan kami kepada masyarakat, diharapkan waspada terhadap potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat menghasilkan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada pagi dan siang hari yang bersifat lokal terutama untuk di wilayah Kabupaten Bintan. Dan baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya Mbak Rizky. Selamat sore, selamat bertugas ya.
1: Terima kasih Kak, selamat sore.

0: Jadi total belanjaannya 50 ribu ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: ikut ekstra taekwondo. Tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali di

Pendengar, semoga lagu-lagu yang kami putarkan di kesempatan sore hari ini bisa menemani ya, dan juga memberikan keceriaan di ruang dengar Anda. Udah sore aja nih pendengar, udah jam 5 sore ya. Yang pasti sore hari menjadi waktu yang ditunggu setelah menjalani berbagai aktivitas ya dari pagi. Namun jangan sampai juga rasa lelah membuat perjalanan pulang menjadi gak nyaman pendengar. Yang pertama tentunya gak usah buru-buru ya. Bagi Anda masih berada di tempat kerja, rapikan dulu pekerjaan Anda dan pastikan tidak ada barang yang tertinggal sebelum meninggalkan tempat kerja. Apalagi bagi Anda yang besok itu sudah WFH ya pendengar ya, otomatis akan meninggalkan ruang kerja selama 3 hari. Yang kedua, perhatikan kondisi tubuh. Nah, kalau merasa capek ya, merasa benar-benar lelah nih, berikan waktu beberapa menit untuk duduk, minum air putih, dan tenangkan diri sebelum Anda berkendara. Tetap fokus selama perjalanan ya. Sore hari ini menjadi jam sibuk ya pendengar, sehingga jalanan lebih padat ya, jadi jaga jarak aman dan tidak memaksakan diri mengejar waktu. Gunakan perjalanan pulang sebagai waktu untuk melepaskan beban pekerjaan Anda. Setelah keluar dari tempat kerja, cobalah berhenti ya, memikirkan urusan kantor dan mulai mengalihkan perhatian kepada keluarga atau juga aktivitas yang membuat kita menjadi lebih rileks pendengar, sehingga tidak ada tercampur ya hal yang berkaitan dengan pekerjaan dan juga situasi di rumah. Dan yang terakhir, pulanglah dengan selamat pendengar, bukan sekedar cepat sampai ya, karena di rumah ada orang-orang yang pasti sedang menunggu kepulangan dari Anda.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hai jari-jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-jari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
0: Otak.
2: Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.

Pendengar, kadang rindu itu datang tanpa permisi ya. Tiba-tiba saja kita teringat seseorang yang dulu begitu dekat dengan kita, tapi sekarang sudah tidak lagi ada di samping kita. Nah, mungkin kita masih ingin bercerita ya, masih ingin mendengar suaranya, tapi sekedar ingin melihat senyumnya sekali lagi. Ya, waktu terus berjalan pendengar, sementara yang kita rindukan sudah memilih jalannya sendiri, dan merindukan seseorang yang sudah pergi bukan berarti kita harus terus hidup dalam kesedihan. Rindu adalah bagian dari ketenangan ya, dan juga kenangan. Biarkan ia datang, rasakan sebentar, lalu perlahan kita belajar melepaskannya. Karena ada orang-orang yang memang tidak lagi hadir dalam kehidupan kita, tetapi kebaikan, tawa, dan kenangan bersamanya tetap menjadi bagian dari perjalanan hidup. Pro 1 Rai Tanjung Pinang pukul 17.13 menit waktu Indonesia Barat, dan tentunya pendengar, update terus informasi Anda dari portal berita kami rri.co.id. Kebakaran lahan 1,5 hektar ya terjadi di Dompa. Kebakaran lahan kosong terjadi di kawasan Kampung Dompa Seberang, Kecamatan Bukit Bestari Tanjung Pinang. Lahan yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 1,5 hektar. Informasi dari Kapolsek Bukit Bestari, Kompol Suardi Peringar, yang mengatakan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan dan petugas juga belum menemukan saksi yang melihat secara langsung pihak yang diduga melakukan pembakaran. Dan ia menghimbau kepada masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan, terutama ketika kondisi angin ya, yang dapat mempercepat penyebaran dari api. Untuk itu kita juga diminta tidak membakar sampah sembarangan dan tidak membuang puntung rokok di lahan terbuka. Apabila Anda menemukan titik api atau juga aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, nah untuk itu diminta segera melaporkannya kepada kepolisian maupun petugas pemadam kebakaran. Dengan laporan yang cepat tadi pendengar, penanganan diharapkan dapat dilakukan sebelum api meluas.

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, bang, global.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parang.

0: Pendengar inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dan pendengar kaum muslimin dan muslimah, selanjutnya kita dengarkan santapan rohani disampaikan oleh Ustadz Muhammad Zaini dengan judul Larangan Berburuk Sangka dan Bahayanya, diikuti dengan pengajian Al-Quran dengan surah Az-Zumar ayat 2 sampai dengan 3 dibacakan oleh Larry Francisca, dan diikuti dengan beduk dan azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang serta untuk daerah yang sewaktu. Beduk dan azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu pada pukul 18.06 waktu Indonesia Barat.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu misi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memperbaiki akhlak manusia. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus di dunia untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kita dianjurkan untuk memiliki akhlakul karimah, akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Akhlak yang baik kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada kedua orang tua, kepada siapapun manusia dalam kehidupan ini, bahkan terhadap hewan, pohon sekalipun. Dan sebaliknya, Rasulullah SAW melarang kita jangan sampai memiliki akhlakul mazmumah, akhlak yang buruk, akhlak yang tercela, akhlak yang jelek. Salah satu akhlak buruk, akhlak jelek yang harus kita hindari karena dia mengandung dosa adalah sikap yang suka su'uzon atau sikap yang suka berburuk sangka. Berburuk sangka atau su'uzon ini adalah sikap atau dugaan negatif terhadap seseorang, terhadap keadaan, atau bahkan terhadap ketetapan Allah tanpa adanya bukti atau landasan yang jelas. Namun dalam konteks kehidupan sehari-hari, dalam hubungannya antar sesama manusia, ada buruk sangka yang sering dilakukan oleh manusia. Apa itu? Berburuk sangka yang suka menilai orang lain berbuat buruk atau mencurigai niat mereka semata-mata berdasarkan asumsi. Berburuk sangka, berprasangka negatif terhadap seseorang tanpa bukti yang jelas. Padahal di dalam Islam, berburuk sangka sangat dilarang karena dapat merusak hubungan antar sesama manusia, sesama kaum muslimin, menimbulkan fitnah. Buruk sangka bukan hanya merupakan perbuatan yang tercela, tetapi juga merupakan dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, menghancurkan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di dalam Islam. Dan dampak dari perbuatan berburuk sangka ini langsung ditegaskan Allah di dalam Al-Qur'an. Larangan berburuk sangka, akibat dan dosanya Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz zann. Inna ba'dhadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari berprasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging bangkai saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan ayat ini, ulama tafsir menegaskan bahwa ayat ini terkandung perintah untuk menjauhi kebanyakan berprasangka. Karena tindakan berprasangka merupakan perbuatan dosa. Dalam ayat ini juga terdapat larangan untuk jangan kita berbuat tajasus. Apa itu tajasus? Mencari-cari kesalahan-kesalahan, kejelekan-kejelekan saudaranya, orang lain, tetangganya, sahabatnya, yang biasanya merupakan efek dari prasangka buruk yang ada dalam jiwa, hati, dan pikirannya. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dampak negatif secara pribadi, psikologi orang-orang yang suka berburuk sangka adalah membuat hatinya resah, gelisah, membuat hatinya curiga terhadap sesama, merusak hubungan sosial, memicu permusuhan, bahkan menjerumuskan dirinya pada perbuatan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perilaku berburuk sangka juga ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tindakan yang dapat merusak interaksi sosial, hubungan persaudaraan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibuz zanna fa innaz zanna akdzabul haditsi wa la tahassasu wa la tajassasu wa la tanafasu wa la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwanan." Jauhilah berprasangka buruk, karena berprasangka buruk adalah sedusta-dustanya perkataan.

bagaimana nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita tidak terjebak kepada perilaku, sikap baik, tindakan maupun perasaan pemikiran yang tidak jelas, termasuk di dalamnya adalah berburuk sangka terhadap saudaranya dan seburuk-buruk kedustaan adalah berburuk sangka. Berburuk sangka itu sudah berdusta di dalam dirinya sendiri, bersangka buruk terhadap orang lain. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi ketika dia mendapatkan prasangka itu dari berita yang tidak jelas, berita yang tidak, informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, apalagi memang ada niat tertentu untuk mendiskreditkan dan sebagainya, maka dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, sesungguhnya termasuk dari kemunafikan adalah memperpanjang pembicaraan tentang kehormatan orang lain. Inna minan nifaqi istifalah fil irdi. Jadi kalau membicarakan kejelekan orang lain, menjatuhkan kehormatan orang lain, menjatuhkan harkat martabat saudaranya, itu sudah termasuk perbuatan kemunafikan. Sudah termasuk sifat-sifat munafik yang ada di dalam dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama Al-Imam Bakar bin Abdullah Al-Muzani di dalam kitabnya Tahzibut Tahzib berkata, hati-hatilah kalian terhadap perkataan yang sekalipun benar, kalian tidak diberi pahala. Namun, apabila kalian salah, kalian mendapatkan dosa. Perkataan tersebut adalah berburuk sangka terhadap saudaramu. Na'udzubillah min dzalik. Berburuk sangka ini benar saja, enggak dapat pahala. Salah saja buruk sangkanya, dosa yang dapatkan. Maka na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah jauhkan, bersihkan hati kita, jiwa kita, pikiran kita dari berburuk sangka terhadap saudara-saudara kita, dari saudara-saudara seiman. Apalagi jelas-jelas saudara seiman melakukan kebaikan dan sebagainya, kenapa dicurigai dengan hal-hal yang buruk? Na'udzubillah min dzalik. Maka tidak ada manfaat sedikit pun suatu kemunafikan di dalam dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan berburuk sangka ini, apa yang menjadi penyebabnya? Apa yang menyebabkan seseorang berburuk sangka? Ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang berburuk sangka. Yang pertama, orangnya pengetahuan. Ketidaktahuan atau kurangnya informasi seringkali menyebabkan orang itu berburuk sangka. Ketika seseorang memiliki pengetahuan yang cukup tentang situasi dan orang lain, maka cenderung membuat asumsi yang salah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wala taqfu ma laysa laka biha ilmun innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Surah Al-Isra ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi apapun yang kita lakukan, prasangka kita, hati kita pun, penglihatan kita pun, pendengaran kita pun akan dimintai pertanggungjawaban. Kita gosip, kita memfitnah, kita menjelekkan aib orang lain, itu di sisi Allah Subhanahu wa taala akan dimintai pertanggungjawaban. Yang kedua kan hasad dan dengki. Hasad dengki adalah perasaan tidak senang atas keberhasilan, kebahagiaan orang lain. Hasad bisa mendorong seseorang untuk berburuk sangka. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulu hasanati kama ta'kulun nar al hataba. Rasulullah SAW menegaskan, jauhilah perbuatan hasad iri dengki, karena hasad iri dengki memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Na'udzubillah min dzalik. Habis amalnya karena dia hasad dengki terhadap saudaranya. Ketiga, seseorang itu berburuk sangka karena ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan terhadap orang lain bisa menjadi akar buruk sangka. Orang yang sering merasa tidak percaya pada niat baik orang lain, sedikit-sedikit dia punya asumsi yang negatif.

sedikit-sedikit dia berburuk sangka terhadap niat orang baik orang lain, perbuatan baik orang lain, amal soleh orang lain, kebaikan orang lain, dan itu cenderung membuat dia berburuk sangka. Ketidakpercayaan ini sering muncul dari pengalaman masa lalunya dia, dari pengalaman buruknya dia, dari sifat dasar yang dia suka curigai, dan itulah dampak terhadap dirinya. Yang keempat, karena pengaruh lingkungan. Lingkungan yang penuh dengan gosip, fitnah, pembicaraan buruk tentang orang lain dapat mempengaruhi seseorang untuk berprasangka buruk. Orang yang tumbuh dalam lingkungan semacam ini, circle yang negatif, maka dia akan cenderung mengikuti kebiasaan-kebiasaan di circle negatif. Maka carilah circle yang positif, lingkungan yang positif, sahabat yang positif, selalu berbaik sangka. Kalaupun seseorang itu dia melakukan kesalahan, tugas kita adalah menasihati, bukan kita menghukumi dia, menjudge dia. Kita memberikan nasihat kalau dia jelas-jelas melakukan perbuatan buruk, perbuatan dosa, maksiat dan sebagainya, kesalahan. Tapi kalau dia berbuat baik tapi kemudian dicap negatif, maka na'udzubillah min zalik, suatu dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kelima, seseorang sosuzon itu karena kurang kontrol diri. Orang yang tidak mampu mengendalikan diri, terutama dalam hal emosi dan pemikiran, mudah terjerumus dalam buruk sangka. Islam menekankan pentingnya pengendalian diri dan menjaga lisan dari berburuk sangka. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Orang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Berkata yang baik, kendalikan diri. Keenam, kurangnya pendidikan agama, kurangnya pemahaman tentang ajaran Islam yang sebenarnya, terutama mengenai etika bergaul dan menjaga hatinya, serta dapat membuat seseorang rentan terhadap berburuk sangka. Pendidikan agama yang baik dapat membantu seseorang memahami pentingnya berbaik sangka dan menghindari prasangka berburuk sangka. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan berburuk sangka, terkait dengan menggibah, Allah Subhanahu wa taala tegaskan tadi seperti seorang makan daging bangkai saudaranya. Nauzubillah min zalik, semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk senantiasa berbaik sangka kepada saudara kita, menjaga lisan kita, menguatkan ukhuwah Islamiyah di antara kita, serta memperbanyak doa-doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 10. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Wahai Tuhan kami, Rabb kami, berikanlah ampunan kepada kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau biarkan kedengkian, iri hati, permusuhan di dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Semoga Allah senantiasa berikan kita hidayah dan taufik, limpahan rahmat, keberkahan, lindungan, keselamatan di dunia wal akhirah. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa syarafa wa darajata al-aliyata al-rafi'ah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آذى إلى المسجد وراء أحد الله نزله من الجنة كلما غدا أو راء حديث رواه البخاري.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah nggak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang, tenang. Kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska? Joska?

Pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti pendengar kita akan simak rangkaian informasi dalam Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta. Informasi dari rri.co.id Tanjung Pinang, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad mendorong LPP Radio Republik Indonesia terus meningkatkan perannya di tengah masyarakat. Pada momentum peringatan hari jadi ke-81 ya, tentunya besok pendengar, hari Jumat tanggal 11 September 2026, ia meminta kepada RRI memperbanyak program penyiaran interaktif serta menghidupkan kembali kegiatan edukatif bagi generasi muda seperti lomba cerdas cermat tingkat SMA SMK. Ia menegaskan RRI merupakan media penyiaran kebanggaan nasional yang memiliki keterkaitan erat dengan perjuangan kemerdekaan bangsa, dan menurutnya rekam jejak historis tersebutlah menjadikan RRI sebagai aset berharga yang tidak boleh dilupakan maupun ditinggalkan oleh masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan dan juga kepulauan.

0: Santoy.
1: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Mana yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Pendengar, Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah yang menyebutkan untuk kartu Bima Sakti menjadi solusi bagi masyarakat yang mengalami perubahan desil penerima bantuan. Perubahan data desil dinilai belum tentu menggambarkan kondisi ekonomi warga yang sebenarnya di lapangan. Hal itu disampaikan oleh Wali Kota ketika menyerahkan langsung kartu Bima Sakti kepada sejumlah warga yang belum mengambil maupun mengaktivasi kartu. Penyerahan dilakukan dengan mendatangi rumah penerima di sejumlah wilayah Kota Tanjung Pinang. Lis mengatakan pendengar, pemerintah Tanjung Pinang ya ini akan berkoordinasi dengan BPS untuk membahas data kependudukan dan masyarakat yang masuk dalam kategori desil penerima bantuan. Dan menurutnya perubahan desil dapat terjadi, bahkan warga yang sebelumnya berada pada desil rendah dapat berpindah ke desil yang lebih tinggi. Proses perbaikan desil menurutnya membutuhkan waktu sehingga pemerintah daerah tidak dapat langsung mengubah data ketika menemukan warga yang dinilai masih membutuhkan bantuan. Sehingga informasi dari perangkat daerah hingga tingkat kelurahan dan kecamatan menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam memastikan kondisi masyarakat. Pemerintah tetap melakukan penyaringan terhadap penerima bantuan agar program tepat sasaran dan lebih dari 100 penerima telah dikeluarkan dari daftar setelah kondisi ekonominya dinilai tidak lagi sesuai dengan kriteria penerima bantuan. Ya, demikian tadi informasi pendengar untuk desil yang berubah kartu Bima Sakti ini menjadi solusi dari warga Tanjung Pinang.

Lagu dari Vodo tadi pendengar, salam untuk dia. Lagu yang terakhir jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kami ikuti informasi dari Pro 3 Jakarta.

0: dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung.
2: Pemerintah menugaskan BRI dan BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat. Pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Filipina yang dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat yang merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menginginkan rakyat Indonesia memiliki rekening di perbankan. CEO dan antara yang juga merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, rencananya pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia BRI untuk menangani pembukaan rekening masyarakat di seluruh Indonesia. Adapun Bank Syariah Indonesia atau BSI dipersiapkan untuk di Aceh. Rosan juga mengatakan manajemen BRI dan BSI telah berkoordinasi terkait dengan pembukaan rekening. Penjelasan Rosan disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: BSI memang dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
4: Mulai kapan Pak?
5: Dana awalnya ini kan 50.000 Pak, itu berarti dari BBM atau dari Imbar?
4: Astagfirullahaladzim,
5: gimana Pak, itu warga ikut bank atau gimana Pak?
0: Ya nanti mekanismenya lagi dirancang segera kok.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran 11 triliun rupiah untuk pembukaan rekening bank. Pemerintah menargetkan 200 juta jiwa rakyat Indonesia memiliki rekening. Anggaran diambil dari APBN. Menteri Erlangga menjelaskan, salah satu alasan pemerintah mendorong rakyat memiliki rekening koran karena bantuan sosial atau bansos akan disalurkan melalui BRI dan BSI.
6: Dari APBN.
7: Berapa Pak? Jadi alokasinya berapa Pak?
6: Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar 11 T lah.
8: 11 T?
6: Iya.
8: Dan ini
6: nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat.
8: Berarti tetap dapat juga? Berarti.
6: Tetap dapat juga.
8: Itu mulai kapan sih Pak?
6: Kita akan siapkan dalam waktu dekat, roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK. Anggaran nanti kita bahas, karena kan nggak semuanya langsung segitu. Kan bertahap. Nanti itunya secara bertahap.
7: Bertahapnya berapa?
6: Otomatis dapat, nanti kita kerjasama dengan Dukcapil ya, mengenai data-data ini kayaknya.
3: Adapun pengisian dana atau saldo awal yakni Rp50.000 per rekening, namun pemerintah masih menyusun skema dana awal pembukaan rekening. Pembukaan rekening untuk warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Eliana Zahra melaporkan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pakai.
9: Pemerintah mempercepat digitalisasi bansos untuk memperbaiki data penerima dan meningkatkan transparansi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyebut, sekitar 50 juta masyarakat termiskin dipastikan menerima bantuan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai 1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah.
9: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, kesiapan layanan menjadi perhatian karena sekitar 50 juta masyarakat diperkirakan mengakses portal secara bersamaan.
10: Dan termasuk juga keamanan data. Jadi, tadi kita sudah akan siapkan serangkaian langkah-langkah untuk melakukan load test, stress test, sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini agar tidak ada jamming di saat yang bersamaan.
9: Digitalisasi bansos diharapkan dapat mengurangi kesalahan penerima, baik masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan maupun penerima yang tidak berhak. Adapun uji coba pertama dilakukan di Banyuwangi dan kini telah diperluas hingga 215 kabupaten kota menjelang rollout nasional pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menargetkan program penjaminan polis mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
11: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan.
12: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus mematangkan persiapan program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi. Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Setelah sebelumnya LPS mempercepat persiapan menyusul amandemen Undang-Undang P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi nasional.
11: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan kembali industri asuransi yang pada saat ini memerlukan suatu kepemihakan atau policy yang cukup signifikan. Program penjaminan polis merupakan mandat penting dalam penguatan sektor keuangan di Indonesia. Dan ini kehadirannya diharapkan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis dan sekaligus meningkatkan kepercayaan kepada industri asuransi dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
12: Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS, Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinand Purba mengatakan, LPS telah memiliki peta jalan untuk aktivasi PPP. Waktu pelaksanaan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Ia menyebut LPS menyiapkan dua skenario waktu aktivasi, yakni target optimistis pada April 2027 dan skenario moderat pada Juli 2027. Kedua skenario tersebut disusun dengan asumsi peraturan pemerintah mengenai PPP terbit pada triwulan ketiga 2026.
13: Kami membuat dua skenario, skenario optimis dan skenario moderat. Ini dalam pertemuan sebelumnya kami sudah pernah sampaikan Pak, dan dengan perkembangan saat ini kami masih menggunakan ini karena kita masih ada di dalam perjalanan di triwulan 3. Kami menggunakan asumsi bahwa triwulan 3 ini adalah keluarnya peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis, sehingga kami masih menggunakan skenario yang optimistik di April dan April 2027 dan yang moderat di Juli 2027.
12: Program tersebut diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat industri asuransi nasional. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, penetrasi asuransi di Indonesia diharapkan turut meningkat dari posisi saat ini sekitar 1,3% terhadap PDB. Dari Jakarta, Zahrauddin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pendalaman pemeriksaan kepada mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Rinaldi perihal finalisasi proses penghitungan kerugian keuangan negara terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Khairul Umam melaporkan.
14: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB.
15: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Direktur Utama Bank BJB, Yudi Rinaldi. Yudi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Yudi dilakukan untuk proses perhitungan kerugian keuangan negara yang tengah dilakukan auditor BPK. Menurut Budi, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah KPK untuk memfinalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Sebelumnya memang sejumlah pihak juga telah diperiksa untuk membantu proses perhitungan kerugian negara.
14: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB bahwa pemeriksaan hari ini untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK dan tentunya ini juga sebagai langkah progresif untuk melakukan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara tersebut ya. Dari beberapa pihak sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan.
15: Sementara itu Yudi juga membenarkan perihal materi pemeriksaannya soal perhitungan kerugian negara.
16: Selamat Pak Yudi.
15: Perkara ini bermula dari anggaran promosi umum dan produk Bank BJB tahun 2021-2023 yang mencapai 801 miliar rupiah. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar dialokasikan untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan juga daring. KPK menduga sejumlah rekanan agensi kemudian diminta mengakomodasi kebutuhan dana non-budgeter untuk kepentingan tertentu pihak eksternal. Dalam prosesnya, 6 perusahaan ditetapkan sebagai agensi yang memperoleh pekerjaan pengadaan jasa iklan. Akibat dugaan perbuatan melawan hukum tersebut, KPK memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kuota haji tambahan tahun 2024 di Kementerian Agama dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isten Suhanda melaporkan selengkapnya.
17: Kemudian saya mau tanya, apakah sudah pernah mendengar dari Pak Asrul Aziz Taba ada menyerahkan uang nggak ke Kemenag?
18: Tidak. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa Asrul Aziz Taba selaku Ketua Umum Asosiasi Tour and Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Abdul Muhyi, mantan Kepala Seksi Pendaftaran Haji khusus Kementerian Agama. Dalam kesaksiannya, Abdul Muhyi menegaskan kuota haji tambahan tahun 2024 sebesar 20 ribu yang diperuntukkan 50% bagi jamaah haji reguler dan 50% bagi jamaah haji khusus. Dia mengatakan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek meminta fee percepatan sebesar 2 ribu US dollar kepada perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang nilainya mencapai 2,3 juta dolar Amerika Serikat.
19: Ada arahan permintaan fee kepada para PHK yang mengajukan kuota tambahan itu 2024 atas arahan siapa saksi?
20: Gus Alek.
19: Pada saat itu Gus Alek menyampaikan itu di mana kepada saksi?
20: Di ruangan beliau.
19: Itu fee yang ditetapkan itu berapa nilainya?
20: Beliau mengarahkan 2000.
21: 637.644 kuota yang betul ya Pak?
22: Pak izin koreksi dari BPK ya.
21: Oke, angkanya juga demikian?
22: Iya.
21: Yang 2.302.000?
22: Iya.
18: Sementara itu, terdakwa Asrul Ajistaba mengatakan Asosiasi Kesturi tidak pernah mengurus pi percepatan kuota haji tambahan. Menurutnya, PPIHK lah yang tergabung dalam Asosiasi Kesturi yang berhubungan langsung dengan Abdul Muhyi untuk mendapatkan kuota haji tambahan.
4: Yang mesti dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini memang anggota asosiasi, tapi tidak ada peranan Kesturi dalam perolehan kuota ini.
22: Betul.
4: Enggak. Saya cuma ingin menegaskan bahwa kalau ada PHK anggota Kesturi, apakah itu diatur oleh Kesturi untuk mendapatkan kuota atau tidak itu?
22: Tidak, sepertinya tidak.
4: Terima kasih.
18: Sementara itu, Ali Yusuf selaku advokat pendamping ISPA Abidal Ajis alias Gus Alek mengakui Gus Alek menerima uang percepatan, tapi uang tersebut telah dikembalikan dan perintah pi percepatan bukan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktur Penanggulangan Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Agus Wibowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana dimulai dari rumah untuk meminimalisir dampak kerugian materi dan korban jiwa. Sony Agung Saputra menyampaikan informasi selengkapnya.
5: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Heru Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Heru Raharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor, dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire. Ia menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan diri saat bencana.
16: Sekian puluh mobil, belum lagi dampak dari asap itu kan juga sesungguhnya berbahaya itu karena bermacam gas ada di dalam itu. Nah juga yang lain seperti itu, baik yang memang berada di wilayah Kabupaten Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor. Seperti yang kita rasakan kemarin itu abu vulkanik. Nah, kita berharap di teman-teman yang bersinggungan dengan ancaman-ancaman itu ya, misalnya kalau gunung dan vulkanologi gitu ya, kemudian yang asap ini, yang apa, sampah dan sebagainya itu misalnya terkait lah, apa lingkungan hidup atau apa itu, speak up lah itu.
5: Sementara itu, Agus Wibowo menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul, dan jalur evakuasi.
23: Kami meluncurkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu dan wanita di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Srikandi Tangguh Bencana yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi aplikasi digital seperti Inaris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di lokasi rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Baru kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
5: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan prinsip kenali, kurangi, dan siaga. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan sehingga Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman bencana di Ring of Fire.
24: Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi mancanegara, sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina. Dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, penjaga pantai Filipina mengatakan kapal feri yang terbakar tersebut mengangkut 117 penumpang dan 17 awak kapal, di mana sebanyak 42 orang telah berhasil diselamatkan dan sebanyak 87 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Kabar dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia menargetkan 3 medali emas di ajang Asian Games 2026. Niar Abdul Liteloli melaporkan selengkapnya.
0: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menargetkan raihan 3 medali emas pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Target tersebut berasal dari masing-masing nomor speed putra dan putri serta 1 medali dari nomor lead. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid usai pengukuhan kontingen di kawasan Senayan kemarin mengatakan, target tersebut cukup realistis melihat perkembangan atlet Indonesia saat ini. Ia berharap para atlet mampu menunjukkan performa terbaik selama pertandingan. Namun Yeni tidak ingin memberikan tekanan terlebih kepada para atlet yang akan bertanding.
3: Ya, kita saat ini sih memang punya atlet-atlet yang kualifikasinya adalah atlet elit dunia. Dan mereka konsisten bisa mendapatkan medali emas di berbagai kejuaraan dunia. Nah, tentu kita berharap bahwa di Asian Games ini peluang mereka juga tetap terbuka untuk bisa mempersembahkan medali emas buat Indonesia. Walaupun Asia ini konsentrasi atlet yang berkualitas itu tinggi sekali. Lawan kita, Cina, itu kuat sekali untuk speed. Nah, Kazakhstan juga mulai sekarang, Jepang pasti. Nah, terutama untuk lead, itu Jepang memang kalau tahun lalu atlet terbaiknya dari Jepang.
0: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia KOI atau NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menyatakan rasa syukurnya pemerintah masih memberikan perhatian penuh kepada para atlet, mengingat saat ini Indonesia masih dilanda sejumlah bencana.
6: Bangga dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas perhatian yang luar biasa dari Bapak Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, karena di tengah suasana nasional di antara goncangan-goncangan, tantangan-tantangan yang terjadi hari ini, ada kebakaran, ada erupsi, tapi masih alhamdulillah menyempatkan untuk melepaskan tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Asian Games 2026 dijadwalkan dibuka pada 19 September dan ditutup pada 4 Oktober 2026. Indonesia sendiri mengirimkan 430 atlet yang akan turun di 35 cabang olahraga. Dari Jakarta, Niera Abdul Liteloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori podcast.
2: Apel Lili ini dia survive ketika COVID melanda kota Ambon.
1: Yeah. RRI Ambon dengan judul Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional.
3: Ada beberapa anak yang kurang suka.
1: RRI Biak dengan judul Satu Piring Seribu Harapan.
4: Geotermal dunia itu ada di Indonesia.
1: RRI Bogor dengan judul Geotermal Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia.
5: Lima putra asli daerah Sumatera Barat.
1: RRI Bukit Tinggi dengan judul Dari Limbah Menjadi Berkah. Kreasi anak daerah tembus pasar global.
6: Ada anak-anak sekolah yang menahan lapar sampai.
1: RRI Gorontalo dengan judul Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis.
7: Yang lah dalahnya bila ayahnya ada.
1: RRI Mataram dengan judul Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk. Anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda.
8: Paket hemat tapi dibelinya setiap hari.
1: RRI Singaraja dengan judul Bebas atau Terjerat Narkoba. Kamu yang pilih.
9: Beberapa kali, dua kali saya membawa Kalimantan Barat.
1: RRI Sintang dengan judul Sepak Terjang Guru Dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa.
10: Si melon.
11: Iya. Kalau
1: RRI Sumenep dengan judul Panen Sendiri, Wujudkan Pangan Mandiri.
12: Dari rumput liar bisa menghasilkan cuan. Nah, ini
1: RRI Yogyakarta dengan judul Kisah Pemuda Desa Moyudan, Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila,

Pro 1 Radio Republik Indonesia, Cipinang Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti program siaran Mimbar Agama Islam dengan judul Muslimah di Era Digital.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, senang sekali pada malam hari ini kita bisa kembali hadir dalam program Mimbar Agama Islam yang akan menemani Anda dengan kajian-kajian Islami yang menyejukkan hati. Bersama saya, Fadila Miftaniah, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, khususnya para perempuan di era digital saat ini, yakni dengan tema Muslimah di Era Digital Antara Eksistensi dan Esensi. Dan untuk membahas hal ini lebih lanjut, tentunya telah hadir bersama kita narasumber pada malam hari ini, yaitu Kak Juniarianti SAG, yang biasa akrab disapa dengan Kak Juni. Nah, para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Kak Juni ini seorang penyuluh agama Islam yang bertugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pinang Barat. Baik, langsung aja ya kita sapa. Assalamualaikum Kak Juni, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik sekali Kak Dila, dan semoga para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang yang sedang mendengarkan juga selalu di dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan dimanapun berada.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Nah Kak Juni, sebagaimana dengan tema kita hari ini mengenai perempuan ya, kalau kita lihat sekarang ini perempuan itu punya ruang yang sangat luas termasuk di dunia digital. Perempuan pada saat ini tuh bisa berekspresi, berkarya, bahkan membangun personal branding. Tapi di sisi lain, ada juga tuh yang sering muncul tekanan sosial, kayak standar kecantikan, bahkan adanya rasa insecure yang muncul tuh sering kan. Nah, ya, kira-kira bagaimana sih dalam Islam memandang akan hal ini? Mungkin bisa dijelaskan nih Kak Juni lebih lanjut.
1: Baik. Para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dan Kak Fadila, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Kak Fadila itu sebenarnya adalah pertanyaan yang sangat relevan sekali dengan kondisi saat ini. Kenapa? Karena memang di era digital ini, kita ini sebagai perempuan sering sekali dihadapkan kepada dua hal. Yang dua hal ini seringkali tarik-menarik gitu. Yang pertama adalah kita ini selalu ingin untuk bisa terlihat atau yang kita sebut sebagai eksistensi. Dan di sisi lain, kita ini juga harus tetap untuk bisa menjaga jati diri, yaitu esensi. Dan tentu saja ini bukan hal yang mudah ya, karena apalagi di dunia digital ini seolah-olah memang mendorong kita untuk bagaimana kita ini harus bisa selalu tampil gitu. Nah, dan pada malam hari inilah hal ini yang akan kita bahas bersama. Baik, para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat sekarang di era digital saat ini, kita hidup di zaman di mana segala sesuatu itu bisa ditampilkan, bisa kita bagikan. Benar enggak? Seperti apa yang kita makan, apa yang kita pakai hari itu, terus kemana kita pergi, bahkan di dalam hati kita ini, perasaan kita itu, apa yang kita rasakan pada hari itu, pada saat itu semua bisa dibagikan. Nah, dan dari sinilah itu muncul yang namanya eksistensi, yaitu keinginan untuk dilihat, keinginan untuk bagaimana caranya ingin diakui, kemudian ingin dihargai oleh orang lain. Tapi sebenarnya perasaan ini tuh adalah hal yang manusiawi. Karena memang kita sebagai manusia, kita memang punya kebutuhan untuk ingin dihargai, untuk ingin diterima. Benar kan? Kan siapa sih yang enggak mau untuk dihargai gitu ya. Tapi yang sering menjadi masalah adalah ketika rasa ingin dihargai itu berubah menjadi ketergantungan pada penilaian manusia. Kita mulai mengukur diri kita dari berapa banyak sih yang like story kita, siapa aja yang melihat story kita, berapa banyak komentar-komentar yang masuk dari postingan-postingan kita. Bahkan kadang nih mood kita pada hari itu bisa berubah hanya karena respon orang lain di media sosial kita. Sebagai contoh, kalau mungkin banyak yang respon, kemudian banyak yang komentar positif gitu, itu pasti merasa senengnya bukan main. Yes. Tapi kalau sepi atau mungkin ada yang komentar yang jelek, kita pasti bakal merasa kurang. Sampai bertanya-tanya, aduh aku kurangnya apa sih, aku kurangnya di mana ya gitu. Nah, tanpa sadar sebetulnya inilah letak bahayanya. Karena secara perlahan, tanpa kita sadari, nilai diri kita ini mulai bergeser dari yang seharusnya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala tentu saja, menjadi bergantung kepada manusia. Padahal manusia itu kita tahu sendiri, kita sadar bahwa manusia itu sifatnya berubah-ubah ya. Hari ini mungkin si A atau orang ini bisa memuji kita, bahkan mungkin senang dengan kita, tapi besok bisa saja dia mengabaikan kita. Nah, kalau kita menggantungkan harga diri kita pada sesuatu yang tidak tetap, maka otomatis hati kita pun akan ikut tidak stabil. Maka nanti dari sini akan muncul pertanyaan penting. Apakah kita ini ingin terlihat berharga atau sebetulnya benar-benar menjadi berharga? Kenapa? Karena dua hal ini sangat berbeda. Apa bedanya? Yang pertama, terlihat berharga itu bisa dibuat. Dibuat dengan filter mungkin, dengan caption, dengan pencitraan. Tapi menjadi berharga itu dibangun dengan iman kita, dengan akhlak kita, dengan perilaku kita, dengan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah realita pada hari ini. Kita semua tahu banyak orang yang kelihatannya bahagia, ya kan? Bahagia sekali di media sosial, tapi sebenarnya dia ini sedang lelah gitu di dunia nyata. Banyak yang kelihatannya percaya diri, tapi diam-diam ternyata dia sering merasa insecure, merasa tidak cukup gitu. Banyak yang kelihatannya juga kalau kita lihat di media sosial dia kuat sekali, tapi sebenarnya dia sering sekali nangis sendirian. Kenapa bisa begitu? Karena yang ditampilkan adalah versi terbaik untuk dilihat oleh orang lain, bukan kondisi hati yang sebenarnya. Dan pada akhirnya orang lain yang melihat pun jadi membandingkan, kok hidup dia lebih bahagia ya dari aku. Padahal yang dibandingkan itu kadang bukan realitanya, tapi hanya potongan-potongan kehidupan yang sudah dipilih. Maka para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, inilah yang membuat banyak perempuan hari ini mudah merasa kurang cantik, kurang sukses, kurang menarik, bahkan kurang berharga. Kenapa? Karena ukuran yang dipakai adalah validasi dari manusia, bukan nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebenarnya bukan dianya yang kurang, tapi standarnya nih, standar yang dia pakai itu tidak tepat. Dalam dunia digital saat ini, perempuan ini seringkali dihadapkan pada berbagai tekanan yang kadang tidak kita sadari datangnya, tapi ternyata dampaknya itu sangat terasa di dalam hati. Apa itu contohnya? Yang pertama adalah standar kecantikan yang tidak realistis, yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Fadila ya. Hari ini kita melihat begitu banyak wajah-wajah sempurna di media sosial. Kulit yang mulus, tanpa celah, tubuhnya ideal, penampilannya selalu rapi, selalu menarik. Padahal kalau kita jujur, itu sering sekali bukan realita yang utuh. Ada filter, ada editing, ada pencahayaan. Bahkan ada standar tertentu yang dibentuk oleh industri atau tren ya. Tapi sayangnya yang kita lihat itu kita anggap sebagai standar yang normal. Akhirnya tanpa sadar kita mulai membandingkan diri. Kenapa ya saya tidak seperti itu? Kenapa ya wajahku tidak seperfect itu? Padahal kadang kita ini sedang membandingkan diri kita yang nyata dengan sesuatu yang sudah dipoles. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah kita sering sekali membandingkan hidup kita dengan orang lain. Sebagaimana yang tadi sudah disampaikan bahwa media sosial itu seperti etalase kehidupan. yang ditampilkan biasanya adalah momen-momen yang terbaik, tentu saja ya, pencapaian, kebahagiaan, keberhasilan kita. Jarang sekali orang itu mau membagikan kegagalannya, kesedihannya, atau perjuangan yang sebenarnya. Jarang sekali kita lihat. Artinya apa? Kita melihat hidup orang lain seolah-olah selalu lebih baik. Maka dari sinilah kita mulai merasa, kok hidup dia lebih enak ya? Kok saya masih di sini-sini saja ya gitu. Padahal kita ini tidak pernah benar-benar tahu apa sih cerita di balik itu semua. Lalu pada akhirnya yang muncul adalah tekanan untuk bagaimana agar selalu terlihat sempurna. Seolah-olah kita ini dituntut untuk selalu tampil baik, tampil perfect, selalu bahagia, selalu kuat. Nah, dan kalau kondisi ini dibiarkan, maka pelan-pelan ini akan mempengaruhi cara kita memandang diri kita sendiri. Tentu saja kita mulai merasa kurang, kita mulai tidak percaya diri, bahkan bisa sampai merasa tidak berharga. Dan bisa saja nih, sampai akhirnya kita ini lupa bahwa kita ini manusia, kita boleh lelah, kita boleh sedih, kita boleh tidak sempurna karena kita manusia. Dan yang paling penting, kita ini harus ingat di dalam Islam ya, nilai seorang manusia, mau itu perempuan atau laki-laki, itu tidak pernah ditentukan oleh penampilan. Jadi tidak ditentukan oleh seberapa cantiknya kamu di mata manusia, seberapa gantengnya kamu di mata manusia lain. Tidak ditentukan oleh seberapa banyak yang memuji, seberapa perfect kamu di media sosial, tapi ditentukan oleh sesuatu yang jauh lebih dalam, yaitu iman dan akhlaknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Artinya apa? Ukuran kemuliaan kita itu bukan di mata manusia, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini penting sekali untuk kita sadari, karena kalau kita salah menentukan standar kehidupan kita, maka kita juga akan salah dalam menilai diri sendiri. Maka para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, rasa insecure, overthinking, merasa kurang, itu sering sekali bukan karena kitanya yang benar-benar kurang, tapi karena kita terlalu sering melihatnya ke luar, melihat ke orang lain, dan terlalu jarang untuk mau melihat ke diri kita sendiri. Kita sibuk melihat kehidupan orang lain, tapi kita lupa untuk mengenali diri sendiri. Kita sibuk membandingkan perjalanan kita, padahal kita tahu setiap orang itu punya ujian, punya takdirnya yang tidak sama, artinya berbeda. Ada mungkin yang ujiannya di ekonomi, ada mungkin yang ujiannya di keluarga, ada yang di kesehatan, ya. Jadi tidak adil kalau kita ini membandingkan hidup kita dengan orang lain, karena kita ini tidak sedang berada di jalur yang sama. Maka disinilah pentingnya kita untuk dapat kembali kepada pedoman hidup kita yang sebenarnya, yaitu Al-Quran. Nah, tapi yang paling penting, Al-Quran ini bukan hanya sekedar untuk dibaca, jadi hanya dibaca, kemudian ya sudah, setelah dibaca kita lupakan gitu. Dan juga bukan hanya untuk dilombakan, tapi bagaimana caranya agar Al-Quran ini justru bisa untuk menenangkan hati kita, meluruskan cara pandang kita mengenai diri kita sendiri. Makanya nanti ketika kita dekat dengan Al-Quran, kita ini pasti akan belajar bahwa yang pertama, Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan diri kita dengan sempurna sesuai dengan takarannya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah At-Tin ayat 4 ya, yang mungkin kita semua sudah hafal, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Lalu yang kedua tadi, yang sebagaimana sudah saya singgung sebelumnya, bahwa kita ini sebagai manusia punya nilainya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan di mata manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Kemudian apalagi? Ketika hati kita gelisah, hati kita overthinking, Al-Qur'an pun sudah mengingatkan kepada kita dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Artinya ketenangan itu bukan datang dari pujian manusia, bukan datang dari validasi di media sosial, tapi bagaimana kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat penting di hari ini ya, karena ketika hati kita sudah tenang, dekat dengan Allah, maka kita tidak akan mudah goyang hanya karena komentar orang. Kita juga tidak akan mudah sedih hanya karena tidak mendapat respon positif mungkin, tidak banyak yang memberi like, memberi komentar ke postingan kita. Tidak akan merasa rendah hanya karena kita tidak diperhatikan. Karena kita sudah punya satu keyakinan di dalam hati bahwa nilai kita ini tidak ditentukan oleh manusia. Para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, dimanapun Anda berada, ketika hati kita sudah terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak lagi hidup untuk dilihat oleh orang lain, tapi bagaimana kita hidup untuk dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang membuat hidup kita jadi jauh lebih ringan. Kenapa? Karena kita tidak perlu untuk berpura-pura, kita tidak perlu untuk memaksakan diri kita, tidak perlu untuk selalu terlihat sempurna, karena kita tahu Allah lah yang melihat usaha kita, bukan sekedar tampilan kita. Begitu, Kak.
0: Oke, baik, Masya Allah. Jadi para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kalau kita bisa tangkap nih apa yang tadi Kak Juni ngomong ya, bahwa jangan sampai kita ini menjadikan standar di media sosial sampai kita lupa bahwa sebenarnya ada hal yang lebih penting yang seharusnya kita jadikan standar, jadikan pedoman dalam kehidupan kita, yakni Al-Qur'an. Nah, berarti bisa dibilang juga ya Kak Juni, iya, bahwa menjadi muslimah di era digital saat ini bukan berarti kita harus menjauh dari teknologi. Juga bukan berarti kita harus menutup diri atau tidak boleh hadir di media sosial ya. Tapi bagaimana sih kita bisa bijak untuk mengelola media sosial kita?
1: Iya, benar banget. Jadi Islam itu tidak melarang kita untuk berkembang. Islam juga tidak melarang kita untuk berkarya, tidak melarang kita untuk tampil di media sosial. Tapi yang perlu kita jaga adalah jangan sampai nih kita hadir di dunia digital tapi justru kita kehilangan jati diri kita sebagai muslimah, sebagai perempuan. Artinya apa? Kita boleh kok, boleh kita aktif di media sosial, kita boleh berkarya, kita boleh berbagi, boleh menginspirasi, kita boleh tampil, kita boleh menunjukkan potensi diri kita. Tapi yang paling penting adalah semua itu harus tetap berada di dalam koridor yang benar.
0: Oke, nah ngomongin media sosial nih Kak, sebenarnya bagaimana sih cara kita bermedia sosial sebagai seorang perempuan muslimah yang sesuai dengan tuntunan syariat?
1: Oke, bagus sekali pertanyaannya. Jadi apalagi kita memang di zaman yang harus adaptif ya, ya Kak ya. Jadi bagaimana cara kita bermedia sosial sebagai seorang perempuan ya, yang sesuai dengan tuntunan syariat tentu saja. Yang pertama adalah tentu saja kita sebagai perempuan harus menjaga kehormatan kita. Artinya kita ini harus sadar bahwa diri kita ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara kita berpakaian, cara kita berbicara, cara kita menampilkan diri itu semuanya mencerminkan siapa kita sebenarnya. Dan kita harus menjaga amanah tadi yang sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jaga kehormatan kita sebagai perempuan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah tentu saja menjaga adab. Jadi adab itu bukan hanya di dunia nyata kita saja ya, tapi di dunia digital pun itu tetap ada adab. Jadi bagaimana cara kita berkomentar, bagaimana kita merespon suatu postingan, bagaimana cara kita membagikan sesuatu, itu harus kita pikirkan. Jadi kalau mau share nih atau mau posting, apa ya efeknya kalau saya membagikan ini? Apa ya efeknya kalau saya berkomentar tentang ini? Kenapa? Karena semua yang kita lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 36. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuada, dan hati nurani, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi jari kita, mata kita, itu semua pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Lalu yang paling terakhir adalah jaga niat kita. Ini yang paling penting. Kita perlu untuk bertanya kepada diri kita sendiri, saya melakukan ini untuk apa ya? Untuk dilihat siapa ya? Untuk dilihat manusia atau untuk kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena membicarakan niat ini, karena sering sekali yang merusak itu bukan aktivitasnya justru, tapi niat di baliknya. Kita mungkin memposting hal-hal yang baik, tapi niatnya ingin dipuji. Kita mungkin membagikan sesuatu tapi berharap validasi. Itulah hal yang perlu kita luruskan perlahan. Karena pada akhirnya yang membuat kita berharga itu bukan seberapa banyak orang melihat kita, tapi seberapa dekat kita dengan Allah. Bukan seberapa famous media sosial kita, tapi seberapa dikenalnya kita di langit oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Nah, mungkin terakhir nih Kak, sebelum kita tutup.
1: Iya.
0: Mungkin ada enggak tips-tips

0: Lalu yang kedua adalah kembali lagi ke niat. Perbaiki niat kita di dalam setiap langkah kita. Sekecil apapun yang kita lakukan, kalau niatnya benar, maka nilainya itu akan besar di sisi Allah. Tapi kebalikannya, sekecil apapun yang kita lakukan, tapi kalau niatnya sudah jelek, sudah buruk, maka nilai jeleknya lah yang akan besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah berhenti menjadikan manusia sebagai standar dari nilai diri kita. Karena manusia itu bisa salah menilai, bisa berubah, dan bisa mengecewakan kita. Tapi ingat satu hal yang penting, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pernah mengecewakan kita. Dan standar kita itu hanya satu. Apa yang Allah nilai baik, maka itulah yang baik untuk kita. Jadi tidak masalah jika hari ini mungkin kita tidak selalu terlihat sempurna di mata manusia. Tapi yang penting adalah bagaimana kita ini harus terus berusaha menjadi baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena disanalah letak nilai dari diri kita yang sebenarnya. Begitu mungkin, Kak.
1: Masya Allah, luar biasa sekali pembahasan kita pada malam hari ini ya, para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Ternyata menjadi muslimah itu yang di era digital saat ini bukan tentang seberapa terlihat kita di hadapan manusia, tapi bagaimana kita tetap menjaga nilai diri kita di hadapan Allah. Baik, tidak terasa sudah hampir 30 menit obrolan kita pada mimbar agama Islam pada malam hari ini. Terima kasih banyak Kak Juni atas sama-sama waktu dan ilmunya yang diberikan pada malam hari ini. Semoga Allah selalu berkahi langkah Kak Juni. Dan untuk para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua, agar kita bisa menjadi manusia yang tidak hanya terlihat baik, tapi benar-benar bernilai di sisi Allah. Saya Fadila Miftania.
0: Dan saya Junia Rianti.
1: Pamit undur diri. Sampai jumpa di mimbar agama Islam berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, alhamdulillah pagi. Di malam ini maksudnya, di malam ini, di edisi Tanjung Pinang malam ya, untuk menemani kebersamaan Anda Dari pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya di Tanjung Pinang malam bersama saya Ardian Huta Barat, menemani kebersamaan Anda tentunya. Dan seperti biasa kami akan awali dengan sandiwara radio berjudul Sabar Kutunggu Bahagia Kugapai. Dan juga nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat kami juga ajak pula Anda untuk mengikuti siaran Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Untuk malam hari ini nanti merupakan request lagu-lagu manca negara. Baik, kita dengarkan sandiwara radio produksi dari RRI Ambon berjudul Sabar Kutunggu Bahagia Kugapai.
3: Mini drama Sabar Kutunggu Bahagia Kugapai.
4: Bertahun-tahun kalian menikah, tapi rumah ini masih sepi.
5: Kapan aku punya cucu?
6: Maafkan Sofi, Bu. Aku dan Beni juga terus berusaha dan tetap berdoa. Sabar ya, Bu.
4: Alah, jawabmu itu-itu aja. Jangan cuma sabar, hasilnya mana?
7: Ada apa lagi ini?
4: Tuh, tanyakan saja pada istrimu. 10 tahun menikah, tapi belum juga memberikan hasil.
7: Kenapa semua orang selalu membicarakan ini?
6: Entahlah, Beni. Aku juga prihatin. Tapi ini bukan sesuatu yang kita mau, kan?
4: Beni, kalau kamu begini terus, baiknya kau cari saja istri yang lain. Lupakan dia. Dia tidak berguna.
6: Ibu, kok begitu, Bu?
7: Aku makin pusing dengar omongan ibu setiap hari.
6: Ben, kalau memang mau melepaskan aku, ya aku ikhlas.
7: Tidak, Sophie. Itu bukan solusi. Aku kan yang menikahimu, bukan ibu.
6: Ben, bukankah kamu dan ibumu rindu menimang seorang bayi?
7: Kamu benar. Aku juga sangat merindukannya. Apalagi ibu.
6: Kita tetap sabar dan tabah saja ya. Aku sangat yakin kita pasti mendapatkannya.

0: Silakan diminum ramuannya, Nak.
1: Baik, Bunda.
0: Ini sudah genap 2 minggu. Kamu konsumsi ramuan tradisional buatan Bunda ya. Minumlah 2 kali seminggu selama 2 atau 3 bulan. Ramuan ini akan membuat kandunganmu sehat dan subur. Ingat, minumlah beberapa jam sebelum kamu hendak berhubungan dengan suamimu.
1: Baik, Bunda.
0: Dan jangan lupa berdoa. Saya hanya membantu dengan ramuan tradisional ini saja. Hasilnya tetap kita serahkan kepada Yang Kuasa.
1: Baik, Bunda. Saya mengerti dan terima kasih, Bunda.
2: Waktu terus berpacu. Kini 3 bulan telah berlalu.
1: Ben? Benny?
3: Iya, kenapa?
1: Benny, lihat ini Ben. Ayo Ben.
3: Ada apa? Tidak biasanya kamu gembira seperti ini, Sophie?
1: Ini Ben, ini hasil periksa dokter. Dan dokter bilang, aku hamil Ben, hamil.
3: Apa? Benarkah?
1: Nih, lihat nih dan bacalah sendiri.
3: Hasil periksa medis dengan ini menyatakan saudari Sophie Rosalyn positif hamil 2 minggu.
4: Hah? 2 minggu?
1: Iya Ben, 2 minggu. Dan aku merasa ada sesuatu yang beda dalam perutku ini. Ayo Ben, kita beritahu ibu dan bapak.
3: Oh Tuhan, akhirnya. Tidak mungkin istriku hamil. Benarkah bayi tersebut adalah hasil dari benihku?
5: Hamil? Tidak mungkin. Jangan-jangan ada yang tidak beres nih dengan kamu, Sophie.
6: Ibu jangan asal tuduh.
5: Lah iyalah, Pak. 10 tahun menikah, masa tiba-tiba langsung positif hamil?
6: Apa ibu tidak senang? Ibu akan menggendong cucu pertama kita, anak dari Benny. Iya kan, Ben?
3: Awalnya saya bingung, bahkan tidak percaya. Apakah benar Sophie mengandung anak dari Benihku ataukah bukan?
1: Benny, aku tidak pernah mengkhianatimu. Apalagi sampai punya pria lain.
5: Maling mana mau ngaku. Buktinya?
1: Baiklah, Bu. Saya akan buktikan kalau saya bersih dalam masalah ini.
2: Sophie tidak mau terus ada dalam tekanan dan krisis kepercayaan keluarga. Diam-diam, dia menghubungi Bunda Yuli dan memintanya hadir agar ikut meredakan masalah.

0: Permisi.
1: Oh, Bunda Yuli. Mari, silakan masuk.
0: Maaf, Pak. Saya dengar ada kesalahpahaman di dalam keluarga Bapak.
2: Benar. Ini soal Sophie, menantu saya.
0: Baiklah. Sebenarnya selama ini sayalah yang membantu Sophie dengan ramuan tradisional agar kandungannya sehat dan subur, agar mempermudah hamil. Kehamilannya adalah anugerah Tuhan. Kenapa harus ditolak, Bu? Lagi pula sekarang ini keluarga sangat mendambakan lahirnya si orang bayi, kan? Dan hasilnya sudah ada lewat pemeriksaan dokter. Mau apa lagi?
3: Jadi, aku sudah salah sangka terhadap Sophie selama ini.
0: Benar, Nak Benny. Jangan biarkan hal itu menghancurkan keluarga Nak Benny.

0: Maafkan aku ya, aku sudah terpengaruh omongan orang selama ini.
1: Tidak apa-apa, Ben. Aku memakluminya.
2: Ibu juga ya. Ibu minta maaf, Sophie. Seharusnya ibu lebih banyak perhatian sama kamu.
1: Tidak apa-apa, Bu. Sophie tetap memaafkan ibu.
3: Karena semua sudah jelas, mulai hari ini jangan ada yang saling menyalahkan.
2: Dan mulai sekarang, tugas kita semua untuk menjaga Sophie bersama dengan calon bayinya. Sebab tak lama lagi, statusku akan berubah menjadi seorang nenek.
3: Dan saya jadi kakeknya. Iya.
4: Jangan mudah menyalahkan orang atas suatu keadaan tertentu. Ikhtiar dapat dilakukan melalui berbagai cara dan disertai doa. Keharmonisan akan lahir dari kesabaran, kepercayaan, dan kasih sayang. Demikian mini drama Sabar Kutunggu, Bahagia Kugapai. Dimainkan oleh Fali Taniwele sebagai Ibu Rina, Udin Sanaki sebagai Pak Made, Mita Tuanagota sebagai Sophie, Teis Dekok sebagai Benny, June Hehakaya sebagai Bunda Yuli, Daska dan sutradara Teis Dekok, dan saya Nurkamarpati, narator. Sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
0: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Pendengar, demam berdarah denggi atau DBD masih menjadi salah satu penyakit yang perlu diwaspadai oleh masyarakat, terutama ketika kondisi lingkungan mendukung perkembangbiakan nyamuk. Nyamuk Aedes dapat berkembang biak di berbagai tempat yang menampung air, sehingga kebersihan lingkungan menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan. Ancaman DBD seringkali muncul dari lingkungan sekitar rumah yang kurang terawat, seperti genangan air dan wadah yang dibiarkan terbuka. Kondisi tersebut dapat menjadi tempat berkembang biaknya untuk pembawa virus denggi tanpa disadari oleh masyarakat. Melansir dari www.biofarma.co.id, memasuki musim kemarau, risiko DBD tetap perlu diwaspadai. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular P2PM Kementerian Kesehatan menyampaikan bahwa nyamuk akan lebih sering menggigit ketika suhu meningkat, sehingga musim kemarau justru dapat meningkatkan potensi kasus DBD. Dan karena itu, masyarakat perlu meningkatkan kebiasaan menjaga kebersihan lingkungan secara rutin dan tidak hanya mengandalkan pemberantasan nyamuk ketika kasus mulai meningkat. Tempat penampungan air sebaiknya diperiksa dan dibersihkan secara berkala, sementara barang bekas yang dapat menampung air perlu disingkirkan atau dikelola dengan baik. Upaya pencegahan juga dapat dilakukan melalui gerakan 3M+, yakni menguras tempat penampungan air, menutup rapat wadah penyimpanan air, serta mendaur ulang atau menyingkirkan barang yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Langkah plus dapat mencakup berbagai tindakan tambahan untuk mengurangi risiko gigitan dan perkembang biakan nyamuk. Dan pendengar, tentunya masyarakat juga perlu nih mengenali tanda-tanda yang patut dicurigai sebagai demam berdarah denggi, seperti demam dan keluhan kesehatan lainnya yang memburuk atau tidak kunjung membaik. Jika mengalami kondisi yang mengkhawatirkan, segera sampaikan kepada orang tua atau orang dewasa yang dipercaya dan dapatkan pemeriksaan dari tenaga kesehatan. Informasi tadi dari portal rri.co.id dan tetaplah bersama kami.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami. Pendengar, di tengah derasnya arus informasi digital, masyarakat semakin mudah menerima berbagai kabar melalui media sosial dan aplikasi pesan. Kondisi tersebut membuat kemampuan memeriksa kebenaran informasi menjadi semakin penting sebelum informasi diteruskan kepada orang lain. Tidak semua informasi yang beredar di internet berasal dari sumber resmi atau dapat dipertanggungjawabkan. Kementerian Komunikasi dan Digital juga mengingatkan masyarakat agar memverifikasi sumber dan asal-usul konten sebelum mempercayai maupun menyebarkannya. Mengutip dari mekarizain.com, verifikasi adalah proses pemeriksaan untuk memastikan kebenaran, keakuratan, dan kesesuaian suatu informasi, data, dokumen, atau pernyataan. Proses ini dapat dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperiksa dengan data, dokumen, atau sumber lain yang relevan sebagai bukti pendukung. Kebiasaan langsung membagikan informasi hanya karena terlihat menarik, mengejutkan, atau sedang viral dapat menimbulkan kesalahpahaman. Terlebih lagi, konten lama dapat kembali beredar tanpa keterangan waktu yang jelas sehingga seolah-olah merupakan peristiwa terbaru. Langkah sederhana yang dapat kita lakukan adalah memeriksa siapa yang menerbitkan informasi, kapan informasi tersebut dibuat, serta apakah terdapat sumber resmi yang mendukungnya. Masyarakat juga dapat membandingkan informasi serupa dari beberapa sumber terpercaya sebelum mengambil kesimpulan. Perkembangan teknologi, kecerdasan artifisial turut membuat masyarakat perlu semakin berhati-hati dalam mengenali konten digital. Konten sintetis dan deepfake dapat terlihat meyakinkan sehingga kemampuan berpikir kritis dan melakukan verifikasi menjadi semakin penting. Budaya verifikasi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, media, atau pemeriksa fakta, tetapi juga setiap pengguna internet. Dengan membiasakan diri, berhenti sejenak, membaca secara utuh, memeriksa sumber, kemudian baru membagikan informasi, masyarakat dapat membantu mengurangi penyebaran kabar yang menyesatkan. Dan demikian tadi pendengar, masih dari portal rri.co.id, dan tetaplah bersama kami.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi

Di perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah

0: Sesatu.
1: Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kaya, kembali mempertemukan kita di acara Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu untuk edisi malam hari ini ya. Di hari ini, hari Kamis tanggal 10 September 2026 bersama saya Ardian Huta Barat. Dan juga bersama siapa teman saya nih hari ini?
3: Seperti biasa, Sulistianto hadir kembali menjumpai Anda. Tentunya tidak terasa ya, sekarang sudah tanggal 10.
2: Iya.
3: Besok tanggal
2: 11 September.
3: Ada apa ini?
2: Ada sesuatu momentum yang bersejarah.
3: Oh, yes.
2: Yang selalu diingat, yang tentunya usianya sudah 81 tahun.
3: Oke.
2: Bersama dengan Hari Kemerdekaan.
3: Betul.
2: Juga ya. Iya, karena jadi, memang ada keterkaitan ya, Mas Olin.
3: Radio Perjuangan.
2: Radio Perjuangan. Proklamasi itu disiarkan melalui RRI.
3: Betul.
2: Pada saat itu.
3: Nah, untuk itu kami persilakan nanti untuk pendengar selain nanti request lagu,
2: iya,
3: juga bisa memberikan masukan saran tentang 81 tahun RRI, khususnya di RRI Tanjung Pinang dan program 1 tentunya.
2: Oke, silakan di line telepon 0771-27100 dan juga di line WhatsApp kami di 0811-778-9830. Untuk lagu kita nanti itu lagu mancanegara yang kita mulai dari era 1990 hingga 2000. Kami juga menantikan Anda juga mengucapkan di live chat kita ucapan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Apa harapan dan kesan Anda selama menjadi pemirsa dan pendengar RRI?
3: Kalau bicara tentang lagu nih ya, kan tahun berapa?
2: 90-an hingga 2000-an.
3: Hingga 2000. Kalau Bad English masuk gak nih?
2: Bad English ntar kita cek deh.
3: When I see your smile.
2: Bad English kita nanti kita cek ya.
3: Okay.
2: Tapi kita undang dahulu nih pendengar kita. Ruang Rindu, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Wah, ini jauh-jauh nih dari
3: mana nih?
2: Daerah Lampung ya?
4: Dari Jambi.
3: Dari Jambi. Aduh, SKSD nih, sangat dekat nih.
2: Iya, pikirnya
3: dia nih SKSD betul nih.
2: Iya, karena kita ada pendengar juga, Pak.
3: Yang di Lampung.
2: Iya, tapi ternyata
3: ini
2: salah.
3: Siapa nih? Dari Jambi siapa nih?
2: Kalau Jambi, Bang Hamzah.
3: Oh, Pak Hamzah.
2: Betul enggak nih kalau Bang Hamzah?
4: Ya, benar.
3: Bagaimana suasana malam hari ini Bang Hamzah di Jambi?
4: Iya, ini kalau dari Lampung siapa ya pendengarnya?
2: Ada namanya Bang Leman.
3: Oh iya, Bang Leman.
2: Ya, kan?
3: Betul, Bang Leman Lampung.
2: Suaranya tuh kalau samar-samar mirip.
3: Hampir mirip ya.
2: Mirip kan.
4: Iya. Jadi aku sering juga masuk di Pelompat Bandar Lampung.
3: Iya.
2: Namanya Leman.
4: Hampir setiap hari lah, pagi pukul 9 petangnya pukul 3:20.
2: Oke, gitu ya.
4: Iya.
2: Oke. Okay.
4: Jadi malam ini selamat dan selamat Dirgahayu Hot RRI yang ke-81 pada tanggal 11 Desember 2026.
2: Oke.
4: Okay. Semoga api jaya di udara. Sekali di udara tetap di udara.
2: Harapan dan kesannya Bang Hamzah buat RRI dan juga RRI Tanjung Pinang, khususnya apa nih harapan dan kesannya selama menjadi pendengar RRI Tanjung Pinang, apa nih pesan dan kesannya?
4: Kalau pendengarnya pertama sekali ya, berita yang akurat, kemudian hiburannya menyentuh kepada pendengar seluruh Depri ya. Nah, itulah Bang Ardian. Ini dengan Mas tulis ya.
0: Oke,
4: ya,
0: betul nih Pak Hamsa nih. Nah, kalau untuk hiburan nih Pak Hamsa, apa nih program acara yang paling menarik nih menurut Pak Hamsa nih?
4: Kalau hiburannya lagu-lagu pop Indonesia kalau di siang hari.
0: Oke, persada Indonesia itu ya?
2: Persada Indonesia di siang hari. Kalau malam?
0: Kalau malam?
4: Di Ruang Rindu, kemudian di perempatnya.
0: Perempat apa
4: di
0: tuh?
4: Di acara Serumpun apa?
0: Melayu.
4: Serumpun apa? Melayu ya.
0: Oke, okay, ya.
4: Tadi aku baru masuk juga di perempat.
0: Oh iya.
4: Di perempat Pontianak Kalbar.
2: Perempat Pontianak ya.
4: Acara berpantun.
0: Berpantun. Jadi nggak berbeda jauh dengan perempat Tanjung Pinang ya. Ada berpantun juga ya.
4: Kalau bahasanya sama dengan orang-orang Tanjung Pinang, orang kita Melayu Tanjung Pinang sama, tidak ada perbedaannya.
0: Gitu. Oke. Okay. Lagunya apa ini?
2: Lagu pilihannya.
4: Lalu lagunya lagu Indo atau lagu pop?
2: Lagu mancanegara. Kita mancanegara dari 90 hingga 2000-an nih Bang Hamza.
4: Oh, lagu manca ya.
2: Iya, manca.
4: Kalau lagu dari Malaysia boleh juga ya.
2: Kalau Malaysia karena juga termasuk manca ya. Mancanegara silakan nih Bang Hamza kalau memang ada lagunya nanti kita putarkan.
4: Kalau lagunya pilihkan Bang Ardian lah.
2: Iya, siapa penyanyinya? Kalau penyanyi dari siapa?
4: Dari Iklim.
2: Iklim ya. Oke, Iklim. Iklimnya tuh sedang, dingin, panas.
4: Ya sedang-sedang.
2: Sedang-sedang ya, baik. Silakan. Oke, singkat salamnya nih Bang Hamza.
4: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Ardian, kemudian ada Solis, untuk semua lah yang dari dari yang satu hingga sampai terakhir. Untuk karena untuk meningkatkan waktu ya. Untuk semua lapen pom satu tanpa terkecuali dari yang pertama hingga yang terakhir untuknya Bang Ardian berdua. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Bang Hamza Yusuf di Jambi, Jambi ya. Baik. Oke. Kita bacakan dahulu yang ada di live chat kita. Kita lihat dahulu ya. Ada Arisaris 500 ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh minta lagu 30 menit tak? Wah, lagunya 30 menit. Wah, lagu apa itu? Lagu 30 menit.
3: Itu maksudnya mungkin yang apa ya, apa Pelangi di Matamu mungkin.
2: Oh, yang 30 menit.
3: Tapi
2: oh, yang
3: lagu manca.
2: Tapi ya ini kan? Kita malam ini lagu manca ya. Oke. Okay. Kemudian ada
3: 30 minutes.
2: Kemudian ada Kak Cahaya nih. Baik, abang-abang penyiar, saya selalu pulangnya hati-hati. Baik, terima kasih. Dan ucapannya selamat Dirgahayu RRI. Saya senang sekali dengan semua program RRI Pro 1 Tanjung Pinang. Kemudian juga buat Kak Titi di Kelong ya. Waalaikumsalam Kak Titi. Dan juga ucapannya selamat malam. Dan untuk pendengar maupun pemirsa yang ingin berinteraksi bersama kami, kami silakan ya di line telepon 0771 2700 dan juga di line WhatsApp kami di 0811 778 9830. Juga ini dari Bonar Manokwari.
3: Oh, Pak Bonar Manokwari. Aduh,
2: Pak Bonar malam nih. Manokwari. Oke, ucapannya selamat ulang tahun RRI 11 September 2026 ke-81. Tetap menjadi yang terbaik untuk Indonesia sebagai pemersatu bangsa dari Sabang sampai Merauke, dari Miangga sampai Rote. Pulau Rote. Okay. Sekali di udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia. Bonar Manokwari.
3: Oke, ini Pak Bonar ya.
2: Pak Bonar nih.
3: Ini pendengar setia juga nih.
2: Di Manokwari.
3: Iya, dari Manokwari ya. Selamat malam pokoknya.
2: Selamat malam ya.
3: Beliau ini sukanya ngopi.
2: Sukanya ngopi.
3: Iya.
2: Ya.
3: Biasanya di gazebo, di Sokun.
2: Gitu ya.
3: Iya, di perumahan Sokun di gazebonya. Wih, mantap sambil dengerin apa?
2: Itu biasa di pesisir, pesisir pantai atau?
3: Bukan, di atas.
2: Oh, di atas. Di atas. Berarti masih di arah pegunungan atau perbukitan atau seperti apa? Dataran tinggi misalnya.
3: Iya, pokoknya begitulah.
2: Begitulah, baik. Silakan yang ingin bergabung bersama kami di line telepon 0771 2700 ya. Silakan, baik, ada penelpon.
0: Oke. Okay.
2: Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Halo.
5: Selamat malam.
2: Malam.
5: Ruang Rindu, Romo Bagi Rindu, memori lewat lagu.
2: Ini gimana nih Mas Uli?
0: Dengan siapa nih?
2: Nah itulah belum kita kan sering-sering nih pengen nebak-nebak gitu ya.
0: Iya, dari kayak tadi.
2: Kalau ini nih yang
0: SKSD
2: ini
0: salah tadi.
2: Salah. Ya. Tapi ini mungkin dekat, ya. Ini saya yakin mungkin ini dari
0: siapa nih?
2: Yang dari Manado yang di Tanjung Pinang.
0: Oh, dari Manado yang sekarang sudah hijrah ke Tanjung Pinang.
2: Iya.
0: Ya?
2: Iya.
5: Oh, kalau itu takkan lupa kalau itu.
2: Iya. Oh.
0: Gimana kabarnya malam hari ini? Di Tanjung Pinangkah ini?
5: Pak Kep, kabarnya sehat.
0: Di Tanjung Pinangkah ini?
2: Ya, Tanjung Pinang.
0: Oke.
5: Iya, ya, Dirgahayu RRI ke-81.
0: Aduh, terima kasih.
5: Semoga RRI selalu jaya di udara. Dan RRI selalu memberikan karya-karya yang terbaru. Dan selalu menyenangkan hatiku memang selama ini.
0: Wih, mantap.
5: Untuk RRI, karena...
0: Okay.
5: Bergabung sama RRI itu satu
2: hal yang paling terindah.
5: Saya mamaku meninggal itu memang memberikan inspirasi banyak buat aku.
2: Iya.
5: Dari apa namanya renungan malam itu Bang Adrian ya?
0: Yeah. Nah,
5: itu aku suka dengar itu. Jadi menyadarkan aku juga kembali ke jalan yang benar.
2: Iya. Apa nih pesan dan kesannya selain apa yang tadi diutarakan oleh Kak Deli nih tentang
0: atau harapannya
2: iya,
0: apa?
2: Harapannya nih? Khususnya untuk RRI Tanjung Pinang.
5: Untuk RRI ya, semoga RRI selalu jaya, selalu memberikan yang terbaik buat kita pendengar, penelepon ya. Dan untuk aku sih RRI itu bagus bagi pribadi aku sendiri.
2: Iya.
5: Gitu. Karena selalu memberikan aku apa namanya? Kalau tiap malam itu kadang nggak bisa tidur dengerin dan dengerin renungan malam itu akhirnya bisa tidur juga. Jam 11:30 itu kan?
2: Iya, sering dengerin renungan malam ya, luar biasa.
5: Iya, kan renungan malam yang menyadarkan aku juga.
2: Iya. Sebagai nasihat untuk pribadi kita masing-masing ya.
5: Karena mamaku meninggal kan, dari situ aku tersadar juga bahwa ya sudah kehilangan bukan berarti kita melupakan dia, tapi kita bangkit kembali, ya kan?
2: Betul.
5: Juga buat RRI dan selalu RRI itu selalu ada di hati juga.
2: Oke, terima kasih.
5: RRI dari kecil kita mendengarnya kan. Dari kecil dibangunin pakai itulah pakai radio RRI.
2: Setiap jam 5 pagi.
5: ITB, bukannya ITB, IB. Kita di bagian utara dia WIB. Ayam Adi ada apa lagu tak?
2: Lagunya kita mancanegara nih dari 90 hingga 2000-an nih Kak Deli.
5: Ah, oke lah kita. Tadi Pak Sulis tadi minta lagunya enak
0: dari dia yang bad English tuh.
2: When I see your smile. Jadi ketika aku melihat kamu tersenyum ya,
5: When I see your smile. Iya, betul. Pak Sulis minta lagu enak tuh.
0: Iya. Bad English. Saya ingat waktu saya jadi penyiar Pro 2 itu. Banyak sekali yang suka lagu ini, ngehit banget
2: ya.
5: Itulah makanya tadi Pak Sulis tadi nyanyikan, ih lagunya enak loh itu. Ya naikkanlah itu.
2: Aman ini.
0: Okay, aman itu.
5: Tapi aku nak minta juga Pin Milo.
0: Apa?
5: Pin My Love juga.
2: Oh, Michael and Turok. Pain My Love.
5: Yeah.
0: Pain My Love. Itu bagus juga itu. Bagus tuh.
5: Iya, enak lagunya
0: enak
5: tuh.
0: Ya. Michael and Turok tuh enak-enak.
2: Michael and Turok. Oke. Okay.
5: Iyalah, karena kita sudah sesama.
2: Pain My Love.
5: Untuk Bang Adrian, terima kasih keluarga semua ya, lancar rezeki, sehat, dalam berjuang juga di RRI ya. Buat Pak Kepsa juga semoga betah.
0: Aduh, terima kasih.
5: Tanjung Pinang, keluarga juga ya, Pak Kepsa.
0: Amin.
5: Selalu jaya di udara, di RRI, I love you.
0: Oke, terima kasih.
5: Terima kasih, Pak Dian ya.
2: Sama-sama, Kak Deli.
5: Thank you. Selamat malam.
2: Selamat malam dari Kak Deli di kilometer 5 bawah.
0: Dulu dari Manado ya?
2: Iya, dari Manado.
0: Saya pernah waktu bersiaran juga di Ruang Rindu. Wih, dari Manado.
2: Dari Manado tapi di sana.
0: Iya. Di sana.
2: Iya, di sana. Tapi bukan tinggal di sana, tapi di Manadonya. Kalau ini yang Manado tinggalnya di Tanjung Pinang.
0: Sekarang udah hijrah.
2: Hijrah, okay. Ya. Baik, ada penelpon berikutnya.
0: Oke, kita sapa lagi.
2: Halo, Ruang Rindu. Selamat malam.
6: Halo,
0: selamat malam.
6: Halo, selamat malam juga Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
2: Oke, dari Ibu Yuswidia ini ya.
0: Dari siapa?
6: Iya, dari Pekanbaru.
0: Oh, Pekanbaru. Bagaimana Pekanbaru? Apakah masih ada? Apakah masih ada asap?
6: Ada.
0: Masih ya?
6: Masih.
7: Oh, masih
6: tapi sudah berkurang sedikit. Okay. Kena hujan dah 2 malam kan.
7: Oh, oh sempat hujan ya. Aduh,
2: Tanjung Pinang belum ya.
7: Syukur ya, Tanjung Pinang belum hujan nih ya.
2: Belum hujan Tanjung Pinang.
6: Iya, hujan malam tadi kan, sempat.
7: Yeah. Oh, gitu. Alhamdulillah lah.
2: Alhamdulillah, wa syukurillah kalau demikian.
7: Nah, ini apa nih, Bu? Harapan Ibu tentang RRI ini. Sudah 81 tahun.
2: Padahal beliau di Pekanbaru ya.
6: Pantas lagi masuk ke RRI itu.
2: Kenapa?
7: Kenapa?
6: Dari umur 16 tahun lagi dah bergabung dengan RRI itu.
2: Iya.
6: Jadi harapannya teruslah dimanapun berada kita bisa masuk kan.
2: Kemudian
6: berkenalan sama orang RRI-nya.
2: Iya.
7: Kalau untuk RRI Tanjung Pinang nih.
2: Iya, Ibu Yuswi. Ya,
6: untuk bagi Tanjung Pinang nih, selamat apa? Selamat ulang tahun.
2: Terus kemudian silakan selain itu selain ucapan ulang tahun apa nih kesannya harapannya?
7: Harapannya apa nih?
6: Harapannya ya maju terus lah. Okay. Boleh senang kami berhubung terus. Mendengar apa cerita dari Tanjung Pinang atau berita-beritanya gitu.
7: Ya.
2: Oke. Okay.
7: Nah sekarang apa lagu yang diinginkan? Pengen lagu apa?
2: Pengen lagu apa? Kita
6: Mancanegara. Why do you love me?
7: Why do you love me?
2: Wah, era-eranya
7: so sweet.
2: Ya, asik ya.
7: And tenderly.
2: Asik. Memang luar biasa. Silakan singkat salamnya.
7: Salamnya singkat ya, Bu ya.
6: Salamnya buat Pak Mas Yulis itu ya.
7: Oke, okay, terima kasih. Untuk
6: bersama Adrian. Ardian.
2: Iya, Ardian. Lupa Ardian.
6: Namanya.
2: Enggak apa-apa.
6: Ardian.
2: Iya.
6: Juga buat semua-semua teman-teman di Tanjung Pinang lah. Salam selamat semuanya. Salam malam gitu.
7: Oke.
2: Kemudian?
6: Juga salam buat Mas Yuli sama Adrian ya.
2: Oke.
6: Sama-sama.
7: Terima kasih kembali.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dan baru ya
2: Ibu Yuswi ya di Pekanbaru.
7: Enak nih sempat hujan ya semalam ya.
2: Iya katanya dua hari ini hujan.
7: Jadi sejuk berarti ya.
2: Iya.
7: Iya.
2: Dan mungkin memang di sana memang lagi membutuhkan.
7: Betul ya, betul.
2: Lagi
7: karena
2: membutuhkan
7: memang apa, kabut asap.
2: Kabut
7: ya.
2: Asap dari beberapa daerah ya atau juga kawasan karena di Pekanbaru atau di daerah sana juga ada titik api juga ya. Meskipun tidak signifikan, enggak seperti di Kalimantan. Kita menuju ke
7: kemana
2: Yudo Winangun.
7: Kemana?
2: Yudo Winangun.
7: Yudo Winangun.
2: Nah,
7: siapa dia?
2: Ruang Rindu, Pundalu.
8: Ruang Rindu, memori lewat lagu.
7: Ketawanya renyah.
8: Ruang Rindu.
7: Ketawanya renyah ini lah. Ketawanya renyah, enak sekali ketawanya.
2: Ini koncone Mas Sulis nih.
7: Oh, koncoku.
2: Iya.
8: Tetangga Mas Sulis.
7: Tetangga Klaten.
2: Klaten. Bukan di Grobogan ya, bukan ya?
7: Iya. Gimana nih kabarnya, Pak Demang?
8: Alhamdulillah Pak Sulis, kabar sehat.
7: Iya. Apa nih yang menjadi masukan buat Pro 1 RRI Tanjung Pinang nih?
2: Iya,
8: RRI Tanjung Pinang. Yang jelas kami gini Pak, dari pendengar. Yang jelas kami dari tahun 76 itu sudah aktif mengikuti suara radio dulu lah, entah di swasta, entah itu tuh radio RRI. Kemudian yang dulu bisa disebut dengan apa, sahabat pena dan pilihan pendengar. Itu memulai saya tertarik dengan apa yang disajikan oleh radio.
2: Iya, Pak Demang dulu pernah jadi sahabat pena.
7: Masih pakai kartu pos tuh ya?
2: Kartu pos, kirim ke pos, betul ya?
8: Iya,
2: betul,
8: iya kan? Pernah mengalami. Untuk mengenal dengan penyiarnya. Kemudian mungkin saking seringnya mendengar di radio, entah dari pendengar, entah dari penyiar siapa, tentu penasaran. Pengen ketemu, pengen Jandaria lewat udara. Walaupun mungkin belum ada yang kenal coba di darat, tetapi kan komunikasinya itu enak, Jandaria, bersahabat. Gitu.
7: Betul.
8: Ya mudah-mudahan RRI tetap jaya di udara, abadi di hati, hati para pendengar, hati para penyiar. Terus lagunya boleh
2: lagunya wong apa lagu?
8: Lagunya minta tolong Pak Sulis.
7: Lagu Manca nih.
2: Manca
7: tahun tadi 90. Oh,
8: boleh, boleh Pak. Pak Sulis pilih kan.
2: Selain kalau saya When I See Your Smile apalagi nih?
7: Kalau pilih yeah. mungkin dari Josh Groban.
2: Groban. Groban apa nih judulnya? Lobang Sewu.
7: Bukan
2: ya. Sewu Kuto. Ya pada mah bukan.
8: Sewu Kuto.
7: Bukan. Apa tuh? Di apa? Situ apa ya? Yang paling yang pernah nge-hit.
2: Ini nih, tulisannya Groban tuh gimana ya? Groban kah atau bentar ya. Apa judulnya kira-kira ya? Josh
7: ini lagu kegemaran sahabat saya yang ada di Manokwari, Pak Punar nih. Nah, pasti ingat kalau masih mendengarkan pasti ingat beliau.
2: Oke, okay, kita masih searching. Silakan salamnya Pak Demang.
7: Salamnya Pak Demang.
8: Ya, salam yang sudah masuk aja lah ya.
2: Oke. Okay.
8: Tambah yang belum masuk, tambah yang tidak masuk. Salam, sehat, salam, ceria selalu untuk semuanya.
2: Baik. Oke. Okay.
8: Jadi itu saja mungkin Pak Sulis, Bang Ardian. Terpanya, ya mudah-mudahan hari-hari tetap jaya.
2: Amin. Gitu. Baik, baik.
8: Kami mengharapkan ini apa namanya ada ketemuan besar dari iya. Pendengar-pendengar itu jadi bisa kenal entah itu dalam momentum apa gitu.
2: Iya.
8: Penasaran yang selama iya, ini mungkin kenal di udara atau yang mana orangnya nggak tahu.
2: Iya.
8: Itu saja Pak Sulis, Bang Andian, selamat malam, assalamualaikum,
2: waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh dari Pademang ya, dari di Yudo Winangun. Kemudian juga Mbak Marta Yosep Loisa di Tanjung Balai Karimun, katanya Dirgahayu RRI ke 81, semoga tetap jaya sepanjang waktu, RRI selalu di hati. Requestnya lagunya Shape of My Heart by Backstreet Boys. Oh, lagu smart, spesial pak. Untuk Bang Ardian dan Mas Sulis.
7: Oke, okay. Bagus tuh Backstreet Boys juga keren lagunya.
2: Shape of My Heart.
7: Shape of My Heart.
2: Kita dengarkan lagu untuk di sesi kita yang pertama ya.
7: Apa tuh lagunya?
2: Dari Iklim, Mimpi Yang Hilang.
7: Iya. Abis itu?
2: Kemudian dari Bad English
7: tadi. Oke, When I See Your Smile. Buat Kak Deli ya.
2: Iya,
7: buat semoga terhibur nih.

0: Manuhutu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1

0: Baik pendengar, kembali ke acara kita Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori
1: lewat lagu.
0: Lewat lagu, sudah dua lagu sudah kita tunaikan untuk pendengar kita di malam hari ini ya.
1: Betul.
0: Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami ucapkan selamat bergabung di acara kita. Yang ingin memberikan harapan, ucapan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 kami persilakan ya. Dan juga selamat malam buat Cias di Perak Malaysia. Oke, boleh ke minta lagu? Boleh lah minta lagu ya.
1: Apa lagunya nih?
0: Oke, nanti kita tunggu lagunya apa. Kita malam ini mancanegara ya, mancanegara era 90 hingga 2000 ya. Silakan untuk pendengar dan maupun pemirsa di line telepon 0771 2700 ya. Dan juga buat Mbak Dorul Karangan Bajuwangi di Jatim ya. Sebisa mungkin langsung calling saja ya. Kami tidak membacakan voice note nih ya. Khawatir nanti kata-katanya tidak sopan kan. Kita khawatir ya. Kita puter-puter aja nanti.
1: Bisa calling lewat buat WhatsApp.
0: Iya, di WhatsApp langsung calling aja ya buat Mbak Nurul ya.
1: Okay. Di Banyuwangi ya.
0: Di Banyuwangi Jawa Timur. Okay. Dan juga bisa melalui line telepon kita di 0771 2700. Dan Mas Ulis mungkin bisa digambarkan nih.
1: Apa tuh?
0: Kegiatan kita besok pagi seperti apa? Karena memang kita mulai dari sejak pagi ya. Dari opening siaran barangkali nanti.
1: Jadi
0: kita mulai.
1: Besok itu apa di opening siaran, kemudian yang jam 6 kan seperti biasa kita memberi kesempatan kepada senior-senior
0: untuk membacakan penyiar, berita daerah
1: yang sudah purna. Mm-hmm. Jadi biar berkangen ria untuk baca berita sekaligus obrolan asik nih bersama penyiar juga kan tandem kan juga bersama pendengar.
0: Iya. Kebetulan besok pagi Mas Ulis yang baca berita kan.
1: Nah, itu dia. Kena sampur kita.
0: Iya, luar biasa. Pokoknya kita kerja ekstra nih besok pagi.
1: Kerja ekstra besok pagi.
0: Baik, kalau begitu nanti kita obrol lagi. Okay. Kita menuju ke Batam nih.
1: Siapa tuh?
0: Ada orang dermaga.
1: Orang dermaga. Iya.
0: Oke, Ruang Rindu selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Waalaikumsalam.
2: Halo juga. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nih. Oke, sebelumnya nih, apa kabar Bang Yusuf?
2: Sehat, alhamdulillah. Bang Ardian bersama Pak Sulis, apa kabar? Sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat. Nih.
1: Segar nih.
0: Segar. Oh. Tetap pokoknya kita segar-segar terus lah pokoknya.
1: Iya. Apalagi kita ini ya, besok. Merayakan hari ulang tahun RRI ke 81.
0: Oke. Bang Yusuf, tentunya Mbak Yusuf termasuk salah satu pendengar setia kita nih, sudah cukup lama nih menjadi pendengar kita. Apa nih harapan dan kesannya atau ucapannya?
1: Dan juga program acara apa
0: favorit
1: yang
0: ya?
1: Paling menarik?
0: Menarik dan favorit dari Bang Yusuf, seperti apa?
2: Ya, yang pertama tentunya kalau untuk program favorit saya dulu di RRI itu acara Dondang Melayu.
0: Waktu itu di Pro 1 Dondang Melayu itu. Iya. Kemudian?
2: Kemudian juga acara Dangdut Ria Asik itu juga seru acaranya, luar biasa.
1: Sekarang di Pro 4 itu.
0: Iya, sekarang di Pro 4.
2: Akhirnya udah di Pro 4 semua.
1: Karena budaya kan, lagu-lagu daerah juga.
0: Karena sudah berganti tipe, waktu itu kan masih tipe C gitu ya. Sekarang,
2: ya, tapi kalau acara Persada Indonesia, acara Persada Indonesia bagus, sama acara Ruang Rindu juga luar biasa.
0: Luar biasa, biasa di luar pastinya ya.
1: Terus apa nih masukan untuk Pro 1 nih, khususnya untuk RRI Tanjung Pinang lah, Bang Yusuf?
2: Ya, tentunya semoga RRI Tanjung Pinang mungkin terus beradaptasi dan bertransformasi hingga menjadi radio yang dapat terus memberikan informasi yang terakurat, terpercaya, dan semoga menjadi radio yang digemari oleh masyarakat Kepulauan Riau dan Indonesia pada umumnya.
0: Amin. Ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, kalau demikian lagu kita malam ini mancanegara nih, brother. Dari era 90 hingga 2000-an.
2: Saya minta lagu dari Bon Jovi, boleh nggak ya?
0: Bon Jovi.
1: Yang apa? Yang Always.
0: Always atau yang lain?
1: Atau yang lain.
2: Saya mau minta lagu dari Living on a Prayer.
1: Oh, Living on Prayer. Oke.
0: Okay. Oke, okay, dari bagus Bon Jovi.
1: Bagus lagu ini.
0: Living apa nanti?
1: Kalau enggak salah dia juga pernah jadi soundtrack film ya.
0: Living ya, bentar ya.
2: Betul.
0: Oke, okay, betul-betul ya. Oke.
1: Okay. Buat siapa ini? Bang Yusuf.
2: Salam yang pertama tentunya buat Bang Ardian bersama Pak Insinyur Sulis ya, selamat. Oke,
1: terima kasih.
2: Lengkapnya aja, semoga selalu dalam keadaan sehat.
1: Amin.
2: Dan juga selamat hari ulang tahun untuk RRI ya.
0: Iya dong, besok pagi loh.
2: 11 September 1945 terus jaya di udara.
1: Amin.
0: Lanjut.
2: Gitu aja. Saya salamnya dari penelpon. Saya penelpon ke berapa nih, Bang?
0: Telepon ke berapa nih saya ntar ya?
1: Pokoknya banyak deh.
0: Penelpon yang ke 4 ya kayaknya.
2: Saya salamnya dari penelpon yang pertama sampai penelpon yang terakhir. Okay. Semoga semua pendengar selalu dalam keadaan sehat. Yeah. Dan buat RRI sekali di udara tetap di udara.
0: Oke, baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke line telepon. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Halo.
0: Halo, akhirnya
3: Ruang
0: bisa gabung.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini tebeling ya?
0: Iya dong.
3: Iya, Pak.
0: Oke. Akhirnya.
1: Sudah hujan?
0: Iya.
3: Yang mau satu pantun buat
1: boleh
3: tahun
1: RRI, boleh, ya? boleh. Silakan yang Ucu.
3: Gini bunyinya Bang Ardian. Ombak memutih, angin bergelora.
0: Iya.
3: Wah. Tengah lautan angin menderu. Besok RRI mau berulang tahun, yang merasa terharu dan penuh sukacita. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81.
1: Oke, baik.
3: Sekali di udara.
1: Tetap di udara.
0: Oke, terima kasih. Oke, lagu pilihannya.
3: Jaya.
0: Oke, terima kasih. Pilihannya, lagu pilihan kita, Eyang Uju?
3: Lagu?
0: Iya dong.
3: Malam ini Bang Ardian aja lah pilihin, Bang Ardian ya.
0: Oke, Mancanegara ya nanti ya. Oke, nanti kita sortir deh lagu-lagunya.
3: Kalau apalagi Pak Sulis kan.
1: Apa tuh?
3: Enak-enak lagunya lu itu.
0: Iya, enak-enak. Apalagi kalau ada sambal gitu, sedap.
1: Untuk yang lucu apa nih harapan?
0: Dari tadi belum ya harapannya.
1: Untuk RRI, khususnya Tanjung Pinang nih.
0: Khususnya Tanjung Pinang nih.
3: Bang Ardian.
0: Iya.
3: Kalau maunya yang si RRI-nya seperti RRI yang dulu, Bang Ardian.
0: Seperti apa?
3: Bang Ardian contohnya. Masih bujangan dulu, Bang Ardian.
0: Oh, masih bujangan. Bujangan.
3: Banyak sekali, Pak, tuh, Pak.
1: Oh, dulu, gitu ya?
0: Oke.
3: Okay. Nah, waktu Bang Ardian masih bujangan dulu.
0: Oke. Okay. Oh, bujangan.
3: Di depan tuh, Bang Ardian, ya?
0: Kenapa tuh?
3: Acaranya banyak, cuman memang yang nggak pernah gabung, tapi yang setiap tahun ke RRI itu.
0: Oh iya, waktu itu masih ada acara di panggung.
1: Ya, oh iya,
0: iya, dulu kita ada.
3: Nggak punya radio, ya, tapi kalau ada acara yang tetap datang banget dia.
0: Iya.
3: Yalah.
0: Baik, Eyang doain saja Eyang ya, nanti mudah-mudahan.
3: Iya, ya.
0: Eyang doain saja RRI Tanjung Pinang nanti secepat
1: Bapak
0: mungkin bisa menggelar acara-acara.
1: Iya, besok dapat sampur. Iya, dapat sampur pada berita besok nih ya.
0: Iya, nanti tunggu aja besok pagi nih Eyang ya.
3: Ya lah, pokoknya selamat lah ya untuk besok ya. Mudah-mudahan acaranya lancar.
0: Amin.
3: Ya, Pak, ya.
0: Amin, ya Allah. Amin.
3: Yalah.
0: Oke, okay, Eyang.
3: Salamnya
0: buat siapa aja?
3: Bang Yusuf aja tadi ya.
0: Oke.
3: Okay. Yalah. Gitu aja lah, Pak Zuli sama Bang Adian ya.
1: Baik, terima kasih yang Ucup.
3: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Tetap semangat. Tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk penelpon ya silakan. Kalau di line WhatsApp kita terima langsung telpon saja ya melalui WhatsApp ya. Kalau kita baca lewat voice note, khawatir nanti ada ucapan-ucapan yang tidak kita bisa edit soalnya kan. Kalau langsung, iya baik. Kita lanjutkan nih. Ruang Rindu, selamat malam.
4: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Wah, ini orang siapa Tanjung ini? Batu Kundur.
1: Batu?
0: Tanjung Batu, Tanjung Kundur. Batu Kundur. Banyak banyak buah kundurnya.
1: Oh gitu ya. Iya, iya, iya.
4: Apa kabar, Dian?
0: Kabarnya sehat. Ini dengan Bang Iman kah?
4: Betul.
0: Iya, Bang Iman, saya bersama Mas Sulistianto, istighfarullah, Mas Sulistyo.
4: Salam kenal ya.
0: Salam kenal
1: ya, Bang Iman ya.
0: Iya, kalau nggak ada beliau kita nggak siaran loh.
1: Ah, bisa aja nih. Pade perajuk juga nih.
0: Iya.
1: Betul nih, Bang Ardian.
0: Oke, okay, baik. Bang Iman, apa kabar Bang? Sudah lama nih tidak bersua di udara nih, Mas Sulis.
1: Oh gitu, berapa tahun?
4: Kabarnya sehat.
0: Dia pendengar lama juga.
1: Oh termasuk. Iya?
4: Lama, pendengar lama nih ya nih.
0: Iya, pendengar lama.
4: Zaman nostalgia.
0: Zaman-zaman nostalgia. Dulu sempat setiap tahun tuh pernah datang ke RRI. Oh, kalau
1: iya,
0: ada
1: iya,
0: momen hari radio misalnya.
1: Oh gitu, iya-iya.
0: Iya, jadi... Oke, okay. Bang Iman, apa nih harapan, ucapan, dan juga acara favorit di Pro 1 RRI Tanjung Pinang dan juga dalam rangka Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81?
1: Radio apa? Republik Indonesia.
0: Ya, Radio Republik Indonesia yang ke-81, apakah ada ucapan, harapan, dan apa nih yang ingin disampaikan? Silakan, Bang Iman.
4: Ucapan, mikir aja ya, Nek.
0: Iya.
4: Yang mulanya RRI...
0: Iya, kecil suaranya ya.
1: Iya, kecil.
4: Sekali di udara, cecak di udara.
0: Oke.
4: Okay. Mudah-mudahan, mana tahu nanti kalau bisa tambah naik lagi.
0: Baik, jadinya terima kasih doanya. Oke. Iya, iya.
4: Amin
0: ya Rabbal Alamin.
4: Makin semangat ya.
0: Iya, makin semangat terus
4: gitu ya. Yang ke-81 ya.
0: Iya dong, 81.
4: Dan kita di semua pendengar. Ada terhibur kan dengan apa ini dengan penyiar-penyiarnya ramah-tamah gitu. Terima kasih banyak lah ya.
0: Okay.
4: Kita juga tetap pendengar setia juga nih kemarin kan sekarang walaupun kita sekarang pakai era digital. Dulu kan di Batam kan kita dari Batam kan langsung ke sini gitu kan. Sekarang pakai era digital kan.
0: Iya bang.
4: Bisa didengar lah kan. Buat Mas Yatri, Mas
0: itu? Ya?
4: Mas, siapa tadi Mas?
1: Sulistianto.
0: Mas Sulistianto.
4: Sulistianto ya, dan share aja keluarga.
0: Iya.
4: Lagunya lagu apa ini?
0: Manca. Oke, Mancanegara.
4: Mancanegara ya.
0: Iya.
4: The Power of Love.
1: Ya. Oh, the Power of Love. Kekuatan cinta ya.
4: Okay. Iya, tahu. Tahu banget. Pokoknya salam satu untuk semua lah ya.
0: Okay. Baik, Bang Iman.
4: Dengan ucapan selamat hari radio ya.
0: Baik.
4: Jadi kita makin tetap sudah makin penyayang gitu sama
0: pendengar,
4: oke?
0: Ya.
4: Oke, Mas Hadian.
0: Oke.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang Iman ya.
0: Ya, dari Bang Iman di Tanjung Batu Kundur.
1: Jauh ya?
0: Ini bersebelahan dengan Tanjung Balai Karimun.
1: Oh, jauh juga ya.
0: Iya, bersebelahan bersebelahan. Baik. Mungkin menggunakan kapal atau perahu.
1: Berapa jam kalau dari sini?
0: Dari sini saya kurang sekitar 3-4 jam lah.
1: Oh ya.
0: Iya, Mbak Marta begitu, lebih tahu nih.
1: Enggak begitu jauh ya.
0: Iya, kalau untuk kawasan Tanjung Balai Karimun dan juga Tanjung Batu Kundur, kalau dari Tanjung Pinang ke sana berapa jam ya? Oke. Kita lanjutkan nih.
1: Boleh.
0: Mas Sulis untuk putarkan lagu ya. Okay. Kita berhibur kembali. Ini kita putarkan lagu dari Mechelen
1: to Rock. Oh, Mechelen to Rock tadi ya.
0: Mechelen to Rock dengan Paint My Love.
1: Terus
0: dilanjutkan dari Mandiang Kus Plus nih maksudnya.
1: Oh iya. Why Do You Love Me tadi?
0: Iya, Why Do You Love Me. Kita dengarkan bersama ya. Dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Baik pendengar, kita kembali bergabung ya, mengajak Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kita sapa dahulu yang ada di live chat ya.
1: Baik.
0: Ada
1: siapa tuh?
0: Siapa dahulu nih ya? Oke, tadi Cias di Malaysia. Requestnya lagu dari Black Rose ya, lagu Rose, Malaysia. Ya? Penantian judulnya. Okay. Sihat semua di sana. Semoga sihat-sihat ye di sana.
1: Sihat kita.
0: Pakai ye.
1: Sihat kita.
0: Kemudian juga buat Kak Erna nih. Waalaikumsalam Kak Erna. Ardian minta lagu Kesetiaan dari Siti Sarah ya. Coba nanti kita carikan lagunya ya. Kalau lagu dari Malaysia ya. Kemudian Mbak Marta Yosef Loisa katanya sekitar 2,5 sampai 3 jam. Tapi jika ferinya singgah ke Sekupang bisa lebih dari itu. Kemudian juga Bang Al-Fati, Assalamualaikum Bang, Waalaikumsalam, salam buat semua. Oh, dari Kak Indrayani di
1: Karas.
0: Pulau Karas.
1: Ya, ya,
0: nah,
1: ya.
0: Itu mungkin kalau Pak Mas Suris sudah tahu nih Pulau Karas?
1: Belum.
0: Oh, belum ya. Dia dimana pulau itu? Juga nih, masih di kawasan Kepri.
1: Oh.
0: Ada Pulau Karas, Pulau Pangkil,
1: itu
0: Pulau
1: jauh juga
0: Mantang.
1: Dari Pinang jauh juga.
0: Jauh juga, seperti mau ke Mantang juga dia.
1: Kalau Mantang kan deket,
0: iya,
1: lewat Kijang juga.
0: Lewat Kijang, kalau ke Karas juga seperti itulah kira-kira jalurnya ya. Cuma saya lupa nih, mereka apakah lewat barek motor Kijang kah atau lewat Pelabuhan Sri Pitanpura gitu ya. Oke, kita masih menantikan untuk penelpon yang ingin bergabung bersama kami ya. Kami silakan di, oke, Mbak Nurul Karangan di Banyuwangi Jatim. Waalaikumsalam buat Mbak Nurul ya. Selamat malam Ruang Rindu. Selamat ulang tahun ke 81 tahun ya buat RRI Tanjung Pinang Pro 1, selalu jaya di udara. Nah, buat Mbak Nurul di Banyuwangi Jatim, sekali-sekali gabung nelpon ya, Mbak Nurul ya. Jadi kita bisa saling bertugur sapa melalui udara ya. Oke. Baik. Sembari menantikan penelpon nih Mas Ulis, mungkin kita bisa ngobrol lanjut ngobrol kita. Jadi selain ada tadi baca berita daerah untuk besok pagi nih, setelah itu apa lagi nih?
1: Biasa obrolan santai.
0: Obrolan santai, setelah
1: berbagi
0: itu
1: cerita.
0: Berbagi cerita.
1: Masih mungkin apa program-program yang terkenal awal yang paling digemari dulu.
0: Kemudian dulu, kalau kita nanti kan dilanjutkan dengan upacara ya.
1: Oh iya.
0: Jam berapa? Jam 7 ya? Kepagian enggak jam 7?
1: Enggak
0: ya, enggak kepagian.
1: Jam 7. Nanti habis itu baru di studio integrasi.
0: Di studio integrasi itu
1: ya, kurang penyulutan obor nanti.
0: Penyulutan obor.
1: Dan juga ini apa ada semacam
0: pagelaran. Ya, pagelaran budaya,
1: tari-tari
0: ya,
1: persembahan.
0: Tari persembahan.
1: Kemudian juga ada tari lainnya juga. Terus ada apa? Musiknya juga.
0: Iya, sebagai hiburannya.
1: Betul.
0: Ya. Tapi kita yang utama itu pas momentum
1: penyulutan obor
0: secara serentak ya.
1: Betul.
0: Mas Ulis ya. Baik, untuk pendengar dan pemirsa yang ingin berinteraksi bersama kami silakan ya. Dan oke, perlu juga kita sampaikan ya Mas Ulis bahwa untuk acara mancanegara ini memang masih minim ya penelpon. Karena lebih cenderung mereka lebih sukanya yang Indo.
1: Indonesia.
0: Padahal mau Indo mau manca, yang penting silaturahmi tetap seperti biasanya.
1: Betul.
0: Ya. Sebaiknya begitu ya. Ada penelpon ternyata.
1: Oke.
0: Ruang Rindu, selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Herman 8 Batu.
0: Iya. Meter 8.
1: Selamat malam Bung Herman. Bagaimana kabar nih?
2: Kabar baik. Assalamualaikum. Saya mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ketiga, yang
0: ke-81.
2: Ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Bang Herman. Bang Herman. Biasanya ada obrolan singkat kita, tapi ini singkat betul ya. Mungkin karena ada kegiatan atau aktivitas malam ini.
1: Tapi yang jelas kita mengucapkan terima kasih untuk
0: atas
1: Bang Herman ya.
0: Oke. Kita lanjutkan. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Luar biasa.
3: Apa kabar
0: ini?
3: Pak Sulis?
1: Alhamdulillah baik nih Pak Umar.
0: Alhamdulillah.
1: Umar semoga
0: sehat juga. Sudah kenal ya.
1: Oh iya. Kita sudah berbincang. Betul Pak Umar.
3: Iya, hari ini tetap sehat dan
4: amin.
3: Tetap
0: amin.
3: Semangat.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
4: Nah,
3: sebelum
4: untuk
3: masuk tadi Pak Sulis,
4: kenapa?
3: Waktunya singkat, bukan waktunya singkat. Benar para telepon tadi terlalu panjang.
4: Oh.
3: Memberikan komentar, jadi saya mau masuk tak bisa lagi. Hanya bisa tiga penelpon.
4: Oke.
3: Jadi kalau bisa narasumber gitu. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, tidak perlu diperpanjang, dipersingkat.
0: Oh, okay. Itu untuk program acara apa, Pak Umar?
3: Itu tadi macam dialog interaktif tadi.
0: Oh, dialog pagi.
3: Iya, maksudnya kan Pak Sulis juga sama Pak Bambang tadi.
0: Oh, iya. Ada penelpon yang mungkin...
3: Sama Pak Edi.
0: Iya.
3: Jadi penelponnya tiga penelpon, tapi penelpon itu panjang-panjang.
0: Oh, iya.
3: Jadi... kalau bisa para narasumber itu membawa host itu batasi singkat padat.
0: Singkat padat jelas. Okay.
4: Terima kasih masukannya.
3: Kita bukan komplain juga. Yang lain itu ingin bertanya juga kan?
0: Baik. Pak Umar.
3: Ya,
0: tentu.
3: Okay. Kapan berkunjung kemari?
0: Iya, baik. Nanti lain kesempatan ada kelapangan waktu
4: next time
0: ya.
3: Oke. Okay. Kalau bisa Pak Sulistianto, Subhanallah berkunjung kemarin.
0: Baik, Pak Umar, salah satunya Pak Umar kan merupakan salah satu pendengar lama kita di RRI Tanjung Pinang. Kita besok merupakan momentum Dirgahayu RRI ke-81. Ada ucapan atau harapan?
3: Ucapan saya, selamat ulang tahun RRI ke-81. Ibarat nenek-nenek itu jalannya sudah berpiot.
0: Iya.
3: Pakai tongkat. Tapi radio ini tetap bugar dan bugar.
0: Iya. Oke.
3: Segar bugar.
0: Mengikuti tidak, zaman.
3: Tidak pernah peot.
0: Iya.
3: Tetap bersemangat. Radio Corong RR ini tetap pro rakyat.
0: Iya.
3: Kalau di zaman orde dulu kan, Corong RRI perlu pemerintah.
0: Iya.
3: Harus. Apa kata pemerintah itulah kata radio. Kalau sekarang sudah Corong masyarakat, rakyat. Iya.
1: Karena RRI itu sebagai lembaga penyiaran publik harus netral dan independen.
3: Iya.
0: Begitu.
3: Dulu kan waktu zaman Menteri Penerangan masih ada, Bang, Pak Sulis. Kan RRI ini kan tidak boleh memberitakan sembarang yang apa begitu.
0: Iya.
3: Iya, terlalu akurat. Hanya dibatasi dengan apa itu kan?
0: Iya.
3: Itulah saya dari tahun 80 dengan RRI ini, dari Nunung Warin, dari Sri Utoyo, Bang Jamil Dalam, semua lah termasuk Kardinar. Dulu pernah ada namanya Kardinar Sumardi Keniago, entah itu berbeda lagi nggak tahu lah ya. Dulu Sumardi, pokoknya banyak lah penyiar.
0: Kenal semua ya, maksudnya tahu semua dengan senior-senior kita waktu itu ya.
3: Dismaliti apa? Dismawati, Lela Suhada, karena Lela Suhada meninggalnya di Pekanbaru kan, Bu Des kan di sini penyampai pensiunnya. Kenal semua termasuk Kak Juliana Helmi, apa sih Bu Pasaribu, punya ya celote Ramadan dulu tuh banyak permainnya, ada Mina Montel, ada Pak Par, Ibu Parto, ada sutik macam-macam lah.
0: Iya, oke.
3: Nah, jadi itu menjadi semangat. Jadi RRI sekarang kalau cuti Ramadan itu tak berapa banyak permainnya, paling-paling si Panjul, si Guntum, Bang Husin, Midun. Kalau dulu kan ramai. Jadi mudah-mudahan kita berikan kesemangatan untuk tahun-tahun yang akan datang. RRI sudah lain zamannya, sudah maju dengan digital, kita harus juga menghemat dengan digital. Tapi saya berbicara kalau berpesan sama Pak Sulis, RRI Pro 3 itu kalau bisa dihidupkan kembali, Pak. Sebabnya tidak ada yang tak semuanya menggunakan HP Android. Ada semuanya nggak tidak paham dengan HP Android, kan?
0: Okay.
3: Jadi Bapak udah nengok HP saya kemarin, kan? Nah, itulah HP saya bisanya. Jadi Pro 3 itu kita menjangkau berita seluruh Indonesia, kan? Bahkan seluruh dunia, gitu.
0: Oke, baik.
3: Jadi Pak Sulis bio sehat, karyawan-karyawati sehat, RRI maju jaya, di udara tetap di udara, jangan di otak-atik siapapun yang mengotak-atik alat kita, itu berurusan sama kita semua.
0: Oke.
3: Insyaallah RRI maju jaya semuanya.
0: Oke, terima kasih Pak Umar.
3: Nggak boleh minta lagu?
0: Boleh. Lagu ya, saya pikir nggak ada lagunya tadi.
3: Lagunya begini.
0: Oke.
3: Saya minta Pak Sulis bio untuk
2: menyambut ulang tahun RRI, Pak Sulistyo, Pak Sulistyo nyanyikan ulang tahun. Siapa? Nyanyikan ulang tahun, Pak. Bapak yang nyanyi.
0: Kita versi ini aja deh, mancanegara lagu ulang tahunnya gimana?
2: Boleh-boleh juga. Kalau Pak Sulistyo mau nyanyi, silakan.
0: Iya.
1: Nanti. Ya, nanti ke terlalu kepanjangan nanti, Pak Umar.
0: Iya.
1: Kita terlalu kepanjangan nanti waktunya. Biar kita beri kesempatan oleh pendengar yang lain.
0: Iya.
2: Oke. Ya, kalau gitu, ada lagu ulang tahunnya dari manca? Dari Indonesia ada?
0: Kita mancanegara.
1: Kita mancanegara nih, Pak Umar.
0: Kita mancanegara.
2: Oh, mancanegara, iyalah, kalau di mancanegara lah.
0: Oke.
2: Salam-salamnya untuk dari satu sampai semua lah ya. Pertama kali yang utama untuk Pak Sulistyo.
1: Ya,
2: salam sehat dan bugar.
1: Amin.
2: Semoga panjang umur
0: ya Rabbal Alamin.
2: Mudah-mudahan kumpul keluarga Bang Ardian juga ya.
0: Iya.
2: Rumah tangga rukun damai. Amin. Kapan berkunjung lagi ke setahun nanti ya?
0: Iya.
2: Kepengen juga ngobrol lama-lama sama Bang Ardian. Kapan malam apa lagi Bang Ardian berkunjung? Hari Selasa malam Rabu ya.
0: Iya, mudah-mudahan ya insyaallah.
2: Insya Allah.
0: Yang pasti besok kita fokus besok nih acara puncak. Iya.
2: Itu gabung dengan Jakarta enggak?
0: Iya, gabung nanti untuk penyuluran obor
2: ya. Tapi kalau upacaranya masing-masing kan?
0: Iya, upacara masing-masing. Pak Umar mau ikut upacara, Pak?
2: Insya Allah kalau sempat ya.
0: Baik, Pak Umar. Itu saja, Pak Umar.
2: Iya, itu aja, Bang Ardian. Seluruh radio RRI semua disalam ya.
0: Iya.
2: Ya, Pak Sulis.
1: Iya, terima kasih, Pak Umar.
0: Iya.
2: Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Umar ya. Di kilometer 6 lah ya. Kita menuju ke Oma Sulami di Kuantan. Ruang Rindu, selamat malam, Oma.
5: Ya, Bang Rindu, Ruang Rindu.
0: Iya.
5: Memori dalam lagu.
0: Iya.
5: Lewat lagu, Ma.
0: Baik.
5: Saya mengucapkan selamat Dirgahayu RRI yang ke-81.
0: Baik.
5: Semoga RRI tetap jaya di udara.
0: Iya.
5: Dan tetap konsisten menjadi menjadi media terpercaya.
0: Baik, luar biasa.
5: Sekali di darat, sekali di udara. Oke. Itu aja ya.
0: Oke, Oma, ada mau lagu pilihan Oma mancanegara?
5: Lagunya The Power of Love aja lah.
0: Oke, nanti The Power of Love. Baik, Oma.
5: Oke, terima kasih banyak.
0: Sama-sama, Oma.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selama Oma jadi pendengar radio nih, saya baru pertama dengerin Oma nelpon, maksudnya.
1: Oh iya.
0: Berinteraksi secara langsung di udara. Kita menuju ke Pulau Penyalai.
1: Boleh.
0: Ruang Rindu, selamat malam. Waalaikumsalam.
6: Apa kabar ya?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Mak Jamila, apa kabar nih?
6: Alhamdulillah sehat juga.
0: Sehat. Tetap semangat ya Pak Jamila.
6: Iya, semangat.
0: Baik.
6: Bagaimana cuaca karena hujan, Pak?
0: Sepertinya kalau di kota ini kita belum dapat kabar ada hujan, tapi tak tahu pula di daerah Bintan sana. Kalau Bintan.
6: Oh, sama lah di sini tak juga kan, sini tak hujan juga nih.
0: Oh, belum berarti belum rezeki kita ya hujan turunnya.
6: Masih hardang.
0: Masih hardang ya. Masih panas bedengkang. Apa gimana, Mbak?
6: Panas bedengkang kata Melayu.
0: Panas bedengkang. Baik. Saya bersama dengan Mas Sulistianto nih, Mak Jamila.
6: Salam kenal.
1: Salam kenal balik nih, Mak Jamila.
0: Ada lagunya kan?
1: Oh, ada.
6: Lagu apa malam nih?
0: Kita mancanegara nih, Mak Jamila.
1: Mancanegara nih, Mak Jamila.
0: Iya.
6: Nah, ikutan aja lah lagu.
0: Ikutan aja.
1: Power of Love tadi ya.
0: The Power of Love ya.
6: Iya.
0: Oke.
6: Salamnya. Buat Ardian. Tadi siapa kan tadi?
1: Sulistyanto.
0: Mas Sulistyanto.
6: Buat Udin yang Buton. Buat satu untuk semua aja lah.
0: Oke.
6: Gak mana.
0: Gak malam ya, Mbak. Kira pagi ke sana.
6: Iya, selalu.
0: Iya. Baik. Kami kira pagi kan penyala itu.
6: Bukan malam, udah malam nih.
0: Udah malam. Oke, Mak Jamila, ada ucapan ini enggak Dirgahayu RRI ke-81 enggak besok kita merayakan ulang tahun kami ini.
6: Iya, selamat ulang tahun ya. Lancar-lancar terus, mantap. Sukses selalu ya.
0: Baik.
6: Semoga sukses kedepannya.
0: Iya.
6: Salam-salam semua buat DJ-DJ di sana.
0: Baik. Terima kasih, Mak Jamila.
6: Sehat selalu ya, sehat selalu.
0: Iya.
6: Lancar.
0: Iya, baik.
6: Selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mak Jamila di Pulau Penyalai, ya, Tanjung Pinang. Kepri ini banyak pulau.
1: Oh iya. Memang
0: iya,
1: daerah pulau.
0: Iya, kalau ke Mantang tuh itu baru satu hanya kan ada satu aja.
1: Ada Mantang lama,
0: Mantang ada baru.
1: Kayaknya ada satu kecamatan.
0: Ada juga. Kelong, dekat Mantang tuh ada Kelongnya ya. Lagi, Kelong, ada pulau apa lagi? Pokoknya ramai pulau dia. Luar biasa ya. Kita lanjutkan barangkali untuk penelpon di 27100 yang ingin berinteraksi bersama kami malam hari ini. Ruang Rindu, selamat malam.
7: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Yang tadi Lapor rupanya.
7: Lapor Rindu Memori lewat lagu Herman Delapan Batu.
0: Bukan.
7: Maaf tadi lagi sibuk.
0: Oh iya.
7: Apa acara 40 hari keluarga.
0: Oh iya, iya.
7: Jadi baru sampai di rumah nih, MP tadi.
0: Ya. Gitu. Oh, MP itu maksudnya tahu tuh.
1: Apa MP?
0: Makan pre.
1: Oh iya. Iya, iya, iya.
7: Jadi tadi saya ada kesempatan dapat mengucapkan dulu kan.
0: Luar biasa memang ya.
7: Jadi mengucap sekali lagi.
0: Iya.
7: Semoga RRI jaya di udara
0: seterusnya
7: ya. Minta lagu dulu saya putus.
1: Apa tuh lagunya?
7: Saya lagunya saya nak bergembira nak goyang kaki. Karena ulang tahun RRI. Sebentar lagi lah sudah beberapa jam lagi sudah. Malam tanggal 11 kan?
0: Iya.
7: Nak goyang kaki dulu.
0: Okay.
7: Bala apa nih? Lambada. Oh,
0: Lambada. Okay. Memang ya.
7: Anu saya, Pak Pente, Lambada.
0: Lambada ya. Lambada.
1: Lambada.
0: Berarti ini abis makan langsung goyang lambada nih.
1: Lambada gitu ya.
7: Cepat kempek.
0: Bukan main lah ya. Iya deh.
7: Salam lambada. Buat Mister... Sulistianto
0: selamat
7: menjalankan tugas
0: terima
7: di
0: kasih
7: Pinang RRI Pro 1 di Ruang Rindu.
0: Oke.
7: Buat Bang Yan selamat menjalankan tugas juga.
0: Baik.
7: Semoga sukses kita-kitanya.
0: Amin.
7: Okay. Itu aja. Salam satu untuk semua. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Mas Prabu nanti ya Mas ya. Serah kita
1: setia, ya.
0: Selalu setia memang Mas Prabu dan juga pendengar yang lain nih. Kita nanti kita lanjutkan untuk memutarkan lagu ya karena
1: apa sudah, lagunya nih?
0: Ini selanjutnya ini kita tunaikan permintaan dari Mbak Marta. Siapa? Tadi Mbak Marta.
1: Apa lagunya?
0: Lagunya dari Backstreet Boy tadi yang Shape of My Heart.
1: Terus
0: Josh Groban.
1: Oh iya, Josh Groban.
0: You Raise Me Up.
1: You Raise Me Up.
0: Oke, okay. Kita dengarkan lagunya.

acara kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Dan maaf ya kalau bila kamera kita settingnya tidak begitu baik mungkin karena dari ketidakstabilan listrik ya. Jadi

0: Sultan Sulaiman.
1: Oke,
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini uang rindu, uang berbagi rindu memori.

0: sekali di udara, tetap di udara, di udara. Request lagu dari Rosie and Andres, My Love. Salamnya untuk Bang Indian, selamat bertugas, dan salam kenal untuk Pak Sulistianto. Salam-salamnya untuk Kak Sarina, Eyang Cucu, Mak Cima, Bang Idin, Hamzah Yusuf, Kak Deli, Om Mas Sulangi, dan semua fans RRI dimanapun berada. Oke, kita lanjutkan, terima lirai telepon ya.
1: Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, selamat malam. Mas Alam,
1: baik, dengan siapa kak?
2: Ini dengan Bandara.
1: Dengan?
2: Rahman.
1: Oh, Kak Rahma, di Sumatera Barat ya?
2: Iya, di Sumatera Barat.
1: Oke, selamat malam Kak Rahma, apa kabar ini?
2: Alhamdulillah,
1: sehat. Baik, ini
2: Kenapa?

Gracias.

0: Mich würde das interessieren.
1: Schau mal.

0: tahu dari Derek itu. Mungkin kurang-kurang optimal juga, katanya tadi ya.
1: Baik-baik. Kita masih menantikan dan menunggu nih.
0: Ya, ya, ini yang menyampaikan ucapannya melalui line WhatsApp ya. Kemudian siapa lagi nih? Kayak tadi. Takutnya dengan suaraku.

Mas gue sedang

21 tahun sudah perjalanan panjang.

0: ini Mas Presiden itu tidak bisa menemui
1: mana-mana nih
0: acara Ruang Rindu hingga selesai ini karena memang untuk persiapan kita di SS nanti

0: jadi cerita latar kita lu langsung murah kan.
1: Iya iya iya
0: nanti kita iya ya. Ini pantun kasih pantun dulu nanti kurang ngapung kalau nggak dikasih pantun ya.
1: Oke.
0: Iya iya. Kayu Prahalu dari Pulau Dewata. Untuk tujuan pasar serdang dia. Mas Baba cucak yang dihargai uran di RRI Cercita. Terus mengundur darah untuk di Indonesia dan di India. Tapi harian
1: sama nih, kondisinya masih kerasa juga nih.

kondisi

Kertajaya, Milisi Siboyan, Sesekali di udara, tetap di udara. Radio Republik Indonesia akan menjadi media yang tak diselesaikan dalam mengiringi perjalanan panjang bangsa. Saya, Pengumuman, Pengumuman, serta seluruh jajaran dan segenap masyarakat Kabupaten Bintan mengucapkan selamat hari ulang tahun ke 81 Radio Republik Indonesia dengan tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Bangga Hadirin dan Makmur. Di usia ke 81 tahun 2026, semoga RRI terus menjadi radio terpercaya, semakin adaptif dengan teknologi digital dan khusus menghadirkan siaran berkualitas yang mengedukasi, menghibur dan menyenangkan seluruh Indonesia. Sesekali di udara, tetap di udara. Baju budaya dan selendang putri, demonstrasi dipakai memaisuri. Teruslah jaya para anak sasaran RRI, sampaikan informasi diri

semua sukses. Baik, terima kasih ucapannya buat Cas ya. Dan baik. Dan sekaligus juga nih, saya Adrian Huta Barat, mohon pamit dan berduang dengan Anda. Demikianlah jumpa kita di Ruang Rindu, Ruang Kembali Rindu, memori lewat lagu untuk malam hari ini. Dan semoga saja lagu-lagu ini dan juga sama-sama kita malam hari ini senantiasa diberkahi dan juga diberikan kesehatan pastinya. Dan tentunya mulai besok kami akan memperingati merayakan hari ulang tahun RRI yang ke 81 hari lalu yang ke 81 dan tentu luar biasa pokoknya. Dan sekaligus juga saya mohon pamit di acara Ruang Rindu, mudah-mudahan semua mohon doanya besok prayer, semoga acara kami lancar dan sekarang kami juga lancar ya. Juga doakan kami semoga kesehatan para penyiar ya, yang bertugas di diberikan kesehatan agar bisa menemani Anda di esok hari. Baik, saya Ardian Barbarat.

dendam sasar yang kedalaman. Kalau siang pun hendak akan dinginnya, akan lelahi kepada lainnya. Kepada dirinya yang anyai, pertolongan itu jangan engkau percaya. Di lidah yang suka membenarkan dirinya, dan daripada yang lain yang dapat sasalah. Daripada menguji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datang ke kabar. Orang yang suka menampakkan jasa, sesetengah daripada sisir.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas.

0: Tu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila,

0: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa RRI, saya Mini Triman, pensiunan LPP RRI Tanjung Pinang, sempena peringatan Hari Radio tahun 2026 yang ke-81, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Sungguh enak ikan tenggiri dimasak oleh anak saudara. Dirgahayu untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Saya Muhammad Jamil Dawam, pesenan RRI Tanjung Pinang tahun 2017. Pada peringatan Hari Radio ke-81 tahun ini, mengucapkan semoga RRI tetap menjadi idola masyarakat dan sekali di udara, tetap di udara.

Kami mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia, khususnya untuk seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sebaik pantun kami hadiahkan untuk seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia. Terbang tinggi si burung dara, hinggap seekor di dahan akasia. Sekali di udara, tetap semangat dan teruslah berkarya.

Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, kita sudah berada di jelang penutup siaran untuk malam hari ini. Dan seperti biasa pendengar, sebelum kami menutup siaran untuk malam hari ini, akan kita dengarkan sajian renungan malam, dilanjutkan dengan pengajian Al-Quranil Azim yang nanti akan dibacakan oleh Ustadz Herman Umar, membacakan surah Sad ayat 1 sampai dengan 7. Kami sampaikan dengan renungan malam.

Pendengar dimanapun Anda berada, berdamai dengan hati, mengalahkan ego, serta membunuh segala macam rasa buruk yang timbul memang memerlukan latihan. Jika kita rajin berlatih untuk tetap berdamai dengan hati, maka selamanya kebahagiaan itu akan kita miliki. Jiwa yang tenang akan memancarkan cahaya cinta, melenyapkan kedengkian, amarah dan sakit hati. Saat itulah kita bisa menatap hidup sebagai sesuatu yang ringan, mudah, dan indah. Tidak ada beban, tanpa keluhan, dan semuanya berjalan sebagaimana seharusnya. Seperti yang telah Tuhan gariskan dalam kehidupan manusia. Pendengar, dalam kondisi seperti itu, ketika ada konflik, pertengkaran, kebijaksanaan diri untuk menyikapinya. Dan terkadang, kita membuat kebijakan yang tidak bijak, yang seakan-akan membuat semua orang merasa tidak nyaman. Kejadian besar bahkan kejadian kecil pun seringkali membuat hati menjadi tidak nyaman. Untuk itu pendengar, berdamai dengan hati, memaafkan diri kita sendiri, dan memaafkan orang lain yang barangkali menyakiti kita. Itu akan membuat kita merasa tentram dan tenang. Ada ketenangan di saat kita akan beristirahat. Ada ketenangan di saat kita berbaring, menyegarkan tubuh kita agar segar dan bugar di esok nanti. Dan semoga saja bagi Anda yang saat ini sedang menuju ke tempat peraduannya untuk beristirahat, untuk menanti pagi, semoga semua proses tersebut bernilai ibadah untuk kita. Amin ya rabbal alamin.

Pendengar, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada para pendengar di seluruh pelosok Provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang di hari ini Jumat, tanggal 11 September tahun 2026, kembali mudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar program 1 RRI Tanjung Pinang. Di mana saja berada, kembali Erita Fitra Insani hadir menyapa Anda di Tanjung Pinang pagi. Untuk edisi hari ini, hari Jumat 11 September tahun 2026, bertepatan juga dengan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia tahun ini ke-81. Dan tema utama peringatan tahun ini adalah mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Dan mendengar di hari ini di edisi spesial kami di hari ulang tahun RRI, sejumlah rangkaian acara, informasi, dan juga lagu-lagu hiburan sudah kami persiapkan menemani aktivitas Anda di hari Jumat ini. Dan semoga acara kita ini, kegiatan kita ini di hari ini dapat berjalan dengan lancar, dan kami akan menemani

hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di hari ini, dan sejumlah rangkaian acara juga sudah kami persiapkan dalam memeriahkan hari ulang tahun RRI ke-81. Baik, kita awali perjumpaan kita di pagi hari ini dengan menyimak kalam ilahi yang akan dibacakan oleh saudari Arleri Francisca, membacakan Quran Surah Az-Zumar ayat 2 hingga 3, diikuti dengan zikir penenang hati dan juga lagu-lagu islami.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.
3: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Di pagi hari ini untuk siaran Mutiara Pagi, kita akan mengikuti siaran Mutiara Pagi berjaringan bersama dengan RRI Pekanbaru, di mana pagi hari ini akan mengangkat topik tentang RRI Syiar dan Syar'i Keagamaan Sampana Hari Radio ke-81. Ada rekan kami dari RRI Pekanbaru, Suci Rasilia, yang akan memandu siaran mutiara kita pagi hari ini.
1: Medan, Padang, Tanjung Pinang, Sibolga, Bukit Tinggi, Batang, Gunung Sitoli, Ranai, SP Bengkalis, SP Nia Selatan, SP Tanjung Balat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah ya, pada kesempatan ini untuk edisi Jumat 11 September 2026, ini juga bertepatan dengan 29 Rabiul Awal 1448 Hijriah, pendengar spesial pada kesempatan ini kita berjumpa dalam program Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16. Ya, kami hadir untuk Anda pada kesempatan ini dengan topik khusus yang akan kita simak, yaitu terkait dengan RRI, Media Syiar dan Syair Keagamaan. Ini bersempena dengan Hari Radio ke-81. Ya, dalam jumpa suara ini juga pendengar, kami berharap tentu ya menjumpai Anda semua dalam keadaan yang sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun juga. Dan semoga kita semua juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Untuk siaran berjaringan Sekorwil Nusantara 15 dan 16 Pedang Prabu, hari ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru, dan saya Suci Rasliya akan bersama Anda. Namun tentu pendengar, untuk mengembangkan topik pembahasan kita dalam Mutiara Pagi berjaringan ini, kami sudah bersama dengan narasumber kita yang alhamdulillah saat ini juga sudah bersama kita pendengar, ada Ustaz Haji Maruli Ashari Hasibuan SHIMH. Beliau merupakan anggota Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau, yang juga sekaligus dai juara satu aksi Indosiar 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana kabar pagi ini, Ustaz?
3: Alhamdulillah sehat, Mbak Suci. Mudah-mudahan seluruh angkasawan dan angkasawati RRI dimanapun berada senantiasa sehat selalu.
2: Amin, Allahumma amin. Terima kasih banyak, Ustaz. Dan kami juga mendoakan Ustaz bersama keluarga hendaknya selalu sehat juga, Ustaz ya. Amin ya
3: Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin.
2: Baik, ini menarik pembahasan kita bersempena dengan Hari Radio ke-81 yang merupakan juga hari ulang tahun RRI ya, Ustaz. Tentu ini RRI menjadi media syiar dan syair keagamaan. Nah, itu topik khusus kita juga ya, Ustaz ya, pada pagi ya, dalam Mutiara Pagi jaringan. Nah, nanti boleh tentu Ustaz memberikan tausiah apa hal yang perlunya kita tahu lebih dalam lagi terkait dengan topik pembahasan khusus kita ini, Ustaz. Namun kita akan undang juga nanti atensi dari pendengar. Jadi untuk Anda pendengar Pro 1 dimanapun berada yang tengah menyimak siaran ini, boleh nanti bergabung bersama kami. Ada hal-hal mungkin yang ingin Anda tanyakan, ingin Anda sampaikan, yang tentunya juga berkaitan dengan pembahasan khusus kita ini, pendengar. Silahkan nanti berpartisipasi. Lantai telepon 0761-24-5595 ya, dapat Anda gunakan. Sekali lagi kami sampaikan di 0761-24-5595, 0761-24-5595, atau melalui via pesan singkat WhatsApp Pro 1 pendengar di 0811-7673-991. Kirim pesan Anda kepada kami pendengar ya, 0811-7673-991. Baik, pendengar Pro 1, di awal kebersamaan ini kita akan simak dulu pengantar ataupun juga tausiah dengan topik pembahasan khusus kali ini, yaitu RRI, Media Syiar dan Syair Keagamaan. Ini sempena dengan Hari Radio ke-81. Kita akan simak bersama dengan Ustaz Haji Maruli Ashari Hasibuan SHIMH. Kami persilahkan, Ustaz.
3: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah dengan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin karena masih bisa bersua dalam kegiatan Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia. Dan kami doakan mudah-mudahan kita semua, seluruh pendengar RRI, khususnya di Korwil 15 dan 16, diberikan kesehatan dan juga diberikan kesuksesan sehingga lebih mulia kita baik di dunia maupun di akhirat. Selawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam hormat untuk seluruh angkasawan dan angkasawati RRI di Korwil 15 dan 16, khususnya untuk Mbak Suci Raslia dan kru di RRI Pro 1 Pekanbaru, dan juga untuk seluruh pendengar kami yang bisa menjangkau siaran kita pada pagi ini. Pertama-tama kita ucapkan selamat Hari Radio dan selamat ulang tahun tentunya untuk Radio Republik Indonesia. Dan ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa karena di usia ke-81 tahun terus bisa eksis menyapa seluruh masyarakat Indonesia dengan berbagai siaran yang mengedukasi dan juga memberikan informasi bagi kita semua. Bapak Ibu para saudara pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul kita pada pagi ini adalah RRI Media Syiar dan Syair Keagamaan. Islam ini adalah agama yang senantiasa mengedepankan kepada kita untuk mengajak berbuat kebaikan. Dan berbuat kebaikan ini lazim kita sebut dengan dakwah ataupun syiar. Kadang-kadang kita berpikir bahwa syiar ini hanya tugas segelintir manusia. Kadang-kadang kita berpikir bahwa syiar ini hanyalah tugas sebagian kelompok. Apakah itu ulama, apakah itu da'i, apakah itu ustaz. Namun ternyata hal yang kita lupakan adalah syiar keagamaan ini merupakan tugas kita bersama. Apakah itu individu, apakah itu kelompok, ataupun juga institusi. Inilah yang dilakukan oleh Radio Republik Indonesia selama ini, yaitu mengajak kita untuk berbuat kebaikan, dan itulah yang disebut dengan syiar keagamaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izatil hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan." Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak kita semua berlomba-lomba melakukan syiar. Syiar mengajak orang untuk berbuat kebaikan, mengajak orang untuk melakukan proteksi dan introspeksi sehingga ada giroh, ada semangat kebaikan yang dilakukan dalam menjalani hari-harinya. Jadi alhamdulillah Radio Republik Indonesia istiqomah dengan konsep ini, yaitu mendengarkan dan juga mengingatkan. RRI memperdengarkan kepada kita kebaikan-kebaikan baik dalam bentuk informasi, edukasi, dan juga nafas-nafas keagamaan yang tumbuh, bukan hanya dalam konteks materi semata, materi keagamaan, tapi juga memberikan sentuhan lain dalam konteks mengajak kebaikan. Apakah itu berupa syair, apakah itu berupa drama radio, dan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ini adalah momentum yang sangat luar biasa. Di tengah krisis multidimensi yang melanda bangsa kita pada hari ini, di mana kita mengalami keterbelakangan etika, akhlak, dan sopan santun, maka yang dilakukan oleh Radio Republik Indonesia adalah semangat bagi kita untuk sama-sama melakukan syiar keagamaan. Bagi kita umat Islam, ini adalah salah satu momentum di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita. Rasulullah bersabda, "Balligh anni walau kana ayah." Sampaikanlah daripada aku walaupun hanya sepotong ayat. Itu berarti betapa pentingnya syiar ini, betapa pentingnya ajakan kebaikan ini, betapa sangat urgennya bagi kita untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong untuk melakukan ajakan kebaikan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Bertolong-tolonganlah dalam kebaikan dan takwa kepada Allah, jangan bertolong-tolongkan dalam permusuhan dan juga dosa. Maka kita melihat seluruh jaringan Radio Republik Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke, khususnya di Korwi 15 dan 16. Ada di ujung sana, di Kepulauan Nias, ada di Sibolga, kemudian di Medan, sampai terus ke Sumatera Barat. Dan sampai terus ke kawasan Kepulauan Riau, sampai ke Ranai, Natuna, dan Alhamdulillah di seluruh provinsi Riau Daratan ini. Ini menjadi sebuah syiar yang terus berpencar, mengajak orang untuk kebaikan. Maka untuk itu siapapun kita, apapun profesi kita, kami ajak, ayo kita bahu-membahu menyelamatkan bangsa ini untuk melakukan syiar kebaikan, syiar keagamaan. Tentu syiar ini bisa saja dibungkus dengan berbagai macam hal. Salah satunya adalah syiar yang dibungkus dengan syair. Dengan syair kita bersenandung, dengan syiar kita mengkaji. Ini adalah bagian dari cara kita untuk memberikan edukasi keagamaan yang sangat-sangat familiar di tengah-tengah masyarakat. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian yang kedua, RRI media syiar dan syair keagamaan, selain dia merupakan bentuk dakwah, yang kedua yang perlu kita petik dari harlah ataupun hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, yang kedua adalah ini momentum bagi kita untuk sama-sama melakukan kebersamaan dan juga memupuk tinggi rasa ukhuwah dan juga persatuan. Kalau kebaikan itu diajak bersama-sama, dilakukan bersama-sama, maka tentu hasilnya pun akan lebih kuat dan juga lebih kokoh. Tapi kalau suatu kebaikan itu dilakukan oleh sendiri-sendiri saja, dilakukan oleh orang-orang tertentu saja, tidak bekerja sama, tidak melakukan secara bersama-sama, maka tentu hasilnya pun tidak akan maksimal. Jadi inilah yang dilakukan oleh Radio Republik Indonesia, memberikan ajakan kepada kita untuk melakukan persatuan dan ukhuwah secara bersama-sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dalam tali simpul agama Allah dan janganlah saling bercerai-berai. Jadi di RRI ini khusus bagi kita umat Islam, mengakomodir semua ormas, mengakomodir semua basis-basis keagamaan, apakah itu NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Ferti, ya, apapun ormas-ormas keagamaannya, kemudian dilebur satu menjadi visi yang sama, misi yang sama, yaitu mendorong umat agar lebih taat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Jadi konsepnya ada satu ungkapan, kunu kaliyadain wala takunu kaluzunain. Jadilah seperti dua tangan, jangan jadi seperti dua telinga. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, akhirnya kita terus berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seluruh angkasawan dan angkasawati RRI, ya, khususnya di Korwi 15-16 dan pada umumnya seluruh angkasawan RRI dimanapun berada, senantiasa mempunyai spirit, senantiasa mempunyai semangat yang luar biasa untuk senantiasa melakukan tugas-tugas kebaikan ini. Kita tidak tahu amal mana yang diterima oleh Allah dari diri kita. Kita tidak tahu bahwa perbuatan mana yang diterima oleh Allah sebagai amal ibadah kita. Mungkin kita bukan ahli hadis, kita bukan ahli agama, kita bukan ahli ayat, kita bukan ahli mendakwah, tapi lewat tangan kita bahwa syiar-syiar keagamaan itu sampai ke pelosok. Ya, lewat keahlian kita syiar-syiar keagamaan itu sampai ke berbagai wilayah daerah di Indonesia. Ini juga momentum bagi seluruh masyarakat kaum muslimin dan muslimat. Kita mungkin bukan ahli agama, bukan ahli yang paham tentang ayat dan juga hadis. Tapi kita punya spirit, kita punya keinginan untuk bangsa ini lebih baik. Maka berbuatlah, berdakwahlah sesuai dengan kapasitas dan juga kemampuan kita. Insya Allah, di balik dakwah yang kita lakukan, ada keberkahan yang diturunkan oleh Allah. Selamat Hari Radio ke-81, selamat Hari Jadi Radio Republik Indonesia. Mudah-mudahan senantiasa jaya di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Pagi, berjaringan Sekorwil Nusantara 15 dan 16.
2: Ya baiklah pendengar, kita baru saja simak tausiah dengan topik khusus kita di Mutiara Pagi berjaringan Sekorwil Nusantara 15 dan 16 hari ini, yaitu RRI, Media Syiar dan Syair Keagamaan, sampai dengan Hari Radio ke-81. Masih bersama kita saat ini Ustadz Haji Maruli Ashari Hasibuan SHIMH dari Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau. Ustadz, di ujung telepon tampaknya pendengar kita sudah ada yang ingin berpartisipasi, Ustadz ya. Ini kita akan coba untuk menyapa langsung atensi dari pendengar yang bergabung di line telepon 0761-24595. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu suci sehat, Pak Ustaz sehat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Panjang umur udah rezeki, Ibu suci sama Pak Ustaz.
2: Amin Allahumma
4: sama
2: amin.
4: Juga yang pendengar.
2: Baik Bapak, dengan Ustaz, siapa?
4: Masalah tadi penyiar RAI, kalau selamat ulang tahun RAI yang ke-81.
2: Ya, terima kasih Bapak.
4: Jaya.
2: Amin.
4: Sekali udara, tetap udara.
2: Merdeka. Bapak dengan siapa, Bapak di mana?
4: Ustaz, masalah isinya tadi.
2: Oke, baik.
4: Kalau yang tak lewat RAI atau lewat TV, putih-putih orang biasa aja, guru ngaji. Pak Suhaimi, Suhaimi Bengkalis.
2: Bapak Suhaimi Bengkalis ya, silakan Pak Suhaimi.
4: Kalau guru ngaji atau guru-guru agama itu apakah sama yang penyiar RI, Ustaz, pahalanya. Mengerti, Ustaz?
2: Iya.
4: Guru agama, belajar ngaji di rumah.
2: Iya.
4: Guru-guru MDA, semacam. Apakah sama pahalanya sama penyiar RI, Ustaz?
2: Masya
4: Allah. Sama tak pahalanya, Ustaz?
2: Baik, Pak Suhaimi.
4: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kita dari Bengkalis, ini Bapak ya, Pak Ustaz ya, ada Pak Suhaimi. Nah, ini boleh juga mungkin langsung menanggapi. Silakan.
3: Baik, Pak Suhaimi di Bengkalis. Jadi Pak Suhaimi di Bengkalis ini bertanya, apakah sama pahalanya guru mengaji dengan penyiar RRI yang sama-sama menyuarakan kebaikan?
2: Iya.
3: Ini berarti cerita apakah sama pahalanya Mbak Suci yang pagi-pagi berangkat dari rumah untuk siaran hari ini ke RRI.
2: Ya, Masya Allah.
3: Baik, jadi para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rasa-rasanya kurang elok membandingkan satu kebaikan dengan kebaikan. Ya. Jadi rasa-rasanya kurang pas kalau kita melakukan komparasi antara satu yang baik dengan satu yang baik. Jadi dakwah ini, syiar keagamaan ini masing-masing punya porsinya, punya kapasitas masing-masing. Tentu guru mengaji dia punya keahlian untuk mengajarkan setiap ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran, ya. Dan tentu penyiar RRI ataupun kru RRI, dia juga punya keahlian untuk bagaimana caranya napas-napas siar dakwah ini sampai kepada masyarakat. Ini kurang elok rasanya membandingkan satu kebaikan dengan satu kebaikan. Jadi poin kita adalah ini dua-duanya hal yang baik. Guru mengaji tadi adalah orang yang baik, sudah berpartisipasi dalam syiar dakwah. Kemudian angkasawan RRI juga berpartisipasi untuk melakukan tugas-tugasnya. Ya. Jadi berarti kalau hitungan pahala, ya itu adalah urusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada prinsipnya kita harus percaya bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan, itu tidak luput dari catatan pahala yang akan dijanjikan, yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak Syuaimi, di dalam ayat kursi itu disebutkan bahwa la yanamu ya, la ta'khuzuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak mengantuk dan tidak tidur, maka sekecil apapun kebaikan akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa saya pagi ini untuk Pak Syuaimi di Bengkalis ya. Mudah-mudahan sehat panjang umur. Ini adalah pendengar kita yang selalu aktif memberikan tanggapan.
2: Iya Ustadz, baik Masya Allah. Terima kasih juga untuk Ustadz sudah menanggapi. Telepon kita kembali berdering Ustadz ya. Kita akan menyapa kembali atensi dari pendengar kita di Mutiara Pagi berjaringan Sekorwil Nusantara 15 dan 16 hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dengan siapa Bapak? Di mana?
5: Umi dan Ustaz Ruli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ruli dari Untu Dipo di Kota Solok, Sumatera Barat. Ustaz Ruli.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sekali di udara, Merdeka.
2: Uncu Dipo di Sumatera Barat. Silakan Uncu.
5: Gimana gitu ya? Kalau bedanya gimana itu kalau kita langsung dari secara langsung live, bukan live di media-media ya. Kita akan live di media-media gitu, sama langsung gitu ceramahnya di masjid, mendengar azannya di masjid, sama mendengar mendengar azannya di media-media kayak RRI, mendengar ceramahnya dengan RRI. Satu lagi saya ingin menanyakan, apa itu, gimana itu adab kita terhadap saudara yang telah meninggal, adab-adab kita, apa ada di Al-Quran atau di Islam itu?
2: Baik,
5: kalau di orang meninggal itu apa
2: ya adabnya seperti apa? Oke, Uncu, ini terima kasih untuk waktunya Uncu Dipo.
5: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat waktu kita sangat terbatas ini Ustadz ya. Ini pertanyaan kedua tampaknya di luar dari topik pembahasan kita, tapi apakah mungkin nanti ingin Ustadz menanggapi sedikit? Silahkan Ustadz.
3: Baik, ambo ucapkan terima kasih ke Dunsana Ambo Sadonyo di Solo khususnya ya. Jadi untuk menanggapi pertanyaan ini, apakah sama pahalanya mendengarkan siar keagamaan lewat media atau hadir langsung ke majelis taklim? Kalau itu ya. Baik, para pendengar yang dirahmati oleh Allah, jadi tentu kalau kita langsung hadir di majelis taklim, tentu ada pula pahala menghadiri majelis taklim. Ya, jadi ada pula pahala menghadiri majelis taklim, pahala mendengarkan dapat, pahala bersilaturahmi dapat, kemudian pahala menghadiri majelis taklim pun dapat. Nah, kalau lewat media seperti RRI, tentu kita dapat pahala mengaji dan pahala mendengarkan. Jadi Radio Republik Indonesia ini mengakomodir kadang-kadang ada orang yang terbatas waktunya, kesempatannya untuk bermajelis taklim, lalu kemudian muncullah program-program keagamaan sebagai syiar untuk mengajak kebaikan. Ya, jadi masing-masing punya porsinya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, ya kebaikan-kebaikan yang ditinggalkan oleh yang meninggal, kalau diteruskan itu adalah bagian dari cara kita untuk menghormatinya. Kemudian tentu ikra'u surat al-yasina ala mautakum, kemudian membacakan al-fatihah dan juga membacakan ayat-ayat Al-Quran, itu juga adalah bagian dari cara kita untuk mengingat, mengenang, dan juga senantiasa menghadirkan almarhum di dalam kehidupan kita. Jadi insya Allah ada banyak hal yang bisa dilakukan.
2: Baik.
3: Mudah-mudahan bisa diterima dan juga bisa memberikan secercah jawaban untuk pendengar kita di Solo, Sumatera Barat.
2: Iya, baik Ustadz. Ini tidak terasa kita hampir sampai di penghujung waktu Ustadz, karena kita akan melangkah dalam rangkaian program siaran lain mungkin di sesi terakhir ini Ustadz. Ya, sekiranya apa harapan, pesan ataupun juga kesimpulan dari topik pembahasan kita ini Ustadz, yang tentunya juga bersempena dengan Hari Radio ke-81. Silakan Ustadz.
3: Baik Mas Uci dan juga para pendengar dimanapun berada, pertama kita bersyukur memiliki media Radio Republik Indonesia. Karena berkat dari Radio Republik Indonesia, ada banyak manfaat yang diterima oleh bangsa ini. Salah satunya adalah sampainya syiar-syiar keagamaan ke pelosok-pelosok negeri.
6: Yeah.
3: Yang kedua, kita mengajak seluruh pendengar dan juga kaum muslimin muslimat dimanapun berada, mari kita jadikan spirit hari ulang tahun RRI ke-81 ini sebagai semangat. Semangat untuk menebar kebaikan, semangat untuk mengajak kebaikan, semangat untuk melakukan dakwah dengan porsi, kapasitas, dan juga kemampuan kita masing-masing. Jadi syiar keagamaan itu tidak hanya lewat masjid musola saja, tidak hanya lewat majelis taklim saja, tapi juga lewat media-media termasuk Radio Republik Indonesia.
6: Yeah.
3: Yang berikutnya, yang terakhir, saya support dan dukung terus seluruh angkasawan-angkasawati RRI. Mudah-mudahan ikhlas dalam bertugas, berkarya, menyampaikan syiar-syiar keagamaan. Insya Allah ini adalah amal jariah yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar, kita sudah bersama tadi dengan anggota Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau, yang juga kita kenal sekaligus merupakan dai juara 1 aksi Indosiar 2026, Al-Ustaz Haji Maruli Asari Hasibuan SHI MH dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau menjadi narasumber kita. Ya, RRI Media Syiar dan Syair Keagamaan ini menjadi topik pembahasan khusus yang sudah kami hadirkan untuk Anda bersempena dengan Hari Radio dan ulang tahun RRI ke-81. Hari ini pendengar, 11 September 2026. Semoga apa yang kita simak tadi ini juga bermanfaat untuk kita semua, ya. Dan juga kita mengucapkan terima kasih untuk narasumber ataupun juga untuk Anda pendengar Pro 1 yang telah langsung bergabung bersama kami serta mendengarkan siaran kami di pagi ini. Untuk hari ini, berita ataupun juga mutiara pagi dari RRI Pekanbaru kami cukupkan hingga di sini. Dan siaran ini telah disiarkan dari RRI Medan, disiarkan pula oleh RRI Padang, Tanjung Pinang, Sibolga, Bukit Tinggi, Batam, Gunung Sitoli, Ranai, SP Bengkalis, SP Nia Selatan, dan SP Tanjung Balai. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Pendengar, saya Suci Raslia dari RRI Pekanbaru, pamit undur diri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi Berjaringan hari ini.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi pendengar jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran Warta Berita Daerah edisi spesial di hari ulang tahun RRI di hari ini ke-81. Ada Kepala RRI Tanjung Pinang Bapak Sulistianto Istifarullah yang akan membacakan berita pagi hari ini.

0: Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. LPP RRI Tanjung Pinang berperan penting dalam menjaga kedaulatan informasi dan nasionalisme di wilayah perbatasan. UPTD PPA Bintan mendampingi 6 anak dalam kasus pengeroyokan di Bintan Utara. Inilah warta berita selengkapnya hari ini, Jumat 11 September 2026 bersama saya, Sulistianto Istifarullah. Kita awali berita pertama. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, mendorong lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia terus meningkatkan perannya di tengah masyarakat.
1: Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, mendorong lembaga penyiaran publik LPP Radio Republik Indonesia terus meningkatkan perannya di tengah masyarakat. Pada momentum peringatan hari jadi ke-81 tahun, Ansar meminta RRI memperbanyak program penyiaran interaktif, serta menghidupkan kembali kegiatan edukatif bagi generasi muda, seperti lomba cerdas cermat tingkat SMA atau SMK.
2: Apalagi kegiatan-kegiatan interaktif yang dilaksanakan oleh RRI itu banyak sekali memberikan manfaat buat masyarakat dan pemerintah daerah sendiri sebagai instrumen check and balances buat pemerintah daerah. Saya mendorong agar siaran-siaran interaktif bisa lebih diperbanyak. Kegiatan-kegiatan interaksi bersama generasi-generasi muda seperti di masa lalu mungkin bisa dihidupkan kembali seperti cerdas cermat.
1: Ansar Ahmad menegaskan, RRI merupakan media penyiaran kebanggaan nasional yang memiliki keterkaitan erat dengan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, rekam jejak historis tersebut menjadikan RRI sebagai aset berharga yang tidak boleh dilupakan maupun ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan dan kepulauan. Di Provinsi Kepulauan Riau sendiri, peran RRI dinilai masih sangat vital dan efektif dalam memenuhi kebutuhan informasi warga yang tersebar di berbagai penjuru pulau.
2: RRI kan salah satu media penyiaran kebanggaan kita lah. RRI juga tidak terlepas dari perjalanan sejarah kemerdekaan bangsa ini. Masyarakat tidak boleh melupakan RRI, tidak boleh meninggalkan RRI. Dan RRI saya kira sudah terus berinovasi ya.
1: Pada momentum peringatan hari jadi RRI, Ansar menyampaikan harapan agar lembaga penyiaran publik ini senantiasa bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Dirinya optimistis RRI dapat terus melahirkan inovasi-inovasi baru dalam menyajikan informasi yang berkualitas, terpercaya, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga ke pelosok daerah. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah banyaknya pilihan sumber berita, RRI tetap hadir menjalankan perannya sebagai media publik yang memberikan informasi sekaligus edukasi kepada masyarakat.
3: RRI diminta untuk terus meningkatkan performanya sehingga bisa membantu menyebarkan informasi serta mengedukasi masyarakat. Demikian disampaikan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah Tanjung Pinang, Agung Damar Sakti. Menurutnya, RRI sudah bekerja secara profesional meskipun masih terdapat kekurangan yang harus diperbaiki seperti kualitas siaran dan konten-konten siarannya. Tidak hanya soal konten siaran, dirinya juga berharap siaran RRI Tanjung Pinang dapat semakin luas menjangkau ke berbagai daerah pelosok. Disinggung tentang RRI yang berdiri di era digital di mana semua serba online, Agung Damar Sakti mengatakan RRI memiliki keistimewaan yang berbeda karena masyarakat bisa mendengar langsung informasi dari narasumber tentang topik yang sedang hangat diperbincangkan.
4: Kalau kritik saya belum melihat yang fundamental, karena saya lihat RRI juga teman-teman bekerja dengan profesional. Saya kebetulan selalu naik mobil, selalu dengar juga RRI. Masih sangat dibutuhkan, karena ketika semuanya serba online, kita kehilangan intake dengan narasumber, ya kan? Nah, meskipun koran banyak online, tapi kita masih ingin mendengar secara langsung dan interaktif dengan narasumber-narasumber. Lebih masuk lah, informasi itu bisa lebih mengena dibandingkan kita harus melalui media yang sifatnya hanya online.
3: Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah Tanjung Pinang, Agung Damar Sakti berharap RRI senantiasa harus tangguh dalam menghadapi perkembangan zaman, teknologi, dan sosial budaya. RRI yang merupakan radio pemersatu bangsa harus mampu menjadi sabuk pengaman informasi Indonesia untuk meredam informasi yang bisa menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang.
0: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

0: tidak hanya hadir sebagai hiburan masyarakat. Namun, RRI berperan penting dalam menjaga kedaulatan informasi dan nasionalisme, terutama di wilayah perbatasan.
1: Lembaga Penyiaran Publik LPP Radio Republik Indonesia RRI tidak hanya hadir sebagai hiburan masyarakat, namun RRI berperan penting dalam menjaga kedaulatan informasi dan nasionalisme terutama di wilayah perbatasan. Kepala LPP RRI Tanjung Pinang Sulistianto Istifarullah mengatakan, di hari ulang tahun RRI ke-81 tahun 2026, RRI terus berupaya menjaga kedaulatan informasi terutama di wilayah-wilayah perbatasan dan wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan atau 3T. Dikatakannya, LPP RRI Tanjung Pinang yang sangat dekat dan berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kedaulatan informasi bagi masyarakat perbatasan. Peran tersebut tidak hanya menyampaikan informasi kepada masyarakat, juga melalui penguatan sinyal hingga di wilayah 3T. Langkah tersebut dilakukan agar dapat menjangkau seluruh wilayah, terutama wilayah 3T.
2: Bahwa artinya yang pertama kita adalah mencegah penjajahan informasi. Jadi intinya di balik titik perbatasan, penguatan sinyal radio lebih kuat ya dibanding dari negara tetangga seperti Malaysia, kalau di Kepri ya, kemudian Singapura. Nah, seringkali sinyal mereka lebih kuat dari kita. Jadi kita harus perlu menguatkan sinyal kita. Jadi artinya apa? Tanpa RRI, masyarakat perbatasan itu akan lebih banyak mengkonsumsi berita budaya bahkan propaganda dari luar negeri. Nah, itulah yang kita tangkal sehingga masyarakat perbatasan akan setara dengan masyarakat yang ada di kota besar sama untuk menyerap informasi itu.
1: Selain itu dikatakan Sulistianto, RRI juga berperan dalam menjaga nasionalisme dan bahasa Indonesia melalui penyiaran informasi, kebijakan negara, nilai-nilai kebangsaan sebagai integritas dan identitas negara, memperkuat penggunaan bahasa Indonesia sebagai garda terdepan di tengah derasnya bahasa asing. Reporter Vidyawati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, akademisi dan pengamat ekonomi STIE Pembangunan Tanjung Pinang, Satriadi menilai RRI merupakan ruang yang cocok menyampaikan pandangan sosial ekonomi maupun kehidupan di masyarakat.
3: Akademisi dan pengamat ekonomi STIE Pembangunan Tanjung Pinang, Satriadi mengungkapkan pengalamannya menjadi narasumber di RRI Tanjung Pinang sejak 2017. Selama hampir satu dekade, RRI dinilai menjadi ruang bagi dirinya untuk menyampaikan pandangan mengenai persoalan ekonomi dan kehidupan masyarakat. Satriadi mengatakan, pada awalnya kesempatan menjadi narasumber RRI hanya diperoleh sekitar satu kali dalam setahun. Seiring berjalannya waktu, kesempatan berdialog semakin terbuka hingga dirinya dipercaya menjadi salah satu pengamat ekonomi yang rutin hadir di RRI Tanjung Pinang. Selama menjadi narasumber, Satriadi tidak hanya mendapat kesempatan mengisi dialog di Pro 1, tetapi juga di Pro 2 RRI Tanjung Pinang. Menurutnya, pengalaman tersebut membuat dirinya semakin dikenal masyarakat dan dapat berinteraksi dengan berbagai pemangku kebijakan di daerah.
4: Pertama kali kayaknya jadi narasumber di RRI itu tahun 2017. Alhamdulillah. Jadi sebagai salah satu pintu gerbang lah untuk jadi pengalaman juga dengan RRI Tanjung Pinang pada waktu itu.
3: Satriadi menilai RRI juga menjadi salah satu jembatan yang memperluas pengalamannya sebagai narasumber di berbagai media. Memasuki usia ke-81, Satriadi berharap RRI tetap menjadi ruang penting bagi masyarakat untuk berdialog dan menyampaikan berbagai pandangan.
4: Jadi lebih dikenal sama masyarakat Kota Tanjung Pinang, saya dekat dengan pemangku-pemangku kebijakan.
3: Ia juga berharap RRI terus mengembangkan platform digital, serta kembali menghadirkan program kos to kampus, agar semakin dekat dengan mahasiswa di Kepulauan Riau. Reporter Kadha Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti berita selanjutnya. Pengawasan terhadap belasan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang beroperasi untuk program makan bergizi gratis di Kabupaten Bintan harus diperketat.
5: Komisi 3 DPRD Kabupaten Bintan meminta agar pengawasan terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG yang telah beroperasi di Kabupaten Bintan harus diperketat. Imbauan tersebut disampaikan Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Bintan, Bani Suparti, sebagai bentuk perhatian terhadap kualitas pelaksanaan program, khususnya dalam memastikan manfaat yang diterima masyarakat supaya benar-benar sesuai dengan tujuan awal program. Menurutnya, pengawasan yang lebih ketat diperlukan agar seluruh proses mulai dari pengadaan bahan makanan, pengolahan, hingga distribusi kepada penerima manfaat berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, program ini tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi peningkatan gizi masyarakat, khususnya anak sekolah. Selain itu, ia juga menekankan bahwa kualitas makanan yang disalurkan harus memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang. Hal ini penting agar program makan bergizi gratis benar-benar mampu meningkatkan kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan masyarakat kurang mampu.
6: Itu betul-betul untuk memberikan makanan yang bergizi untuk anak-anak itu memang betul-betul gitu. Tidak salah. Tuh, jangan hanya menguntungkan profit dia aja. Ya kalau Komisi 3 sih mendukung.
5: Komisi 3 juga mendorong instansi terkait untuk melakukan evaluasi secara berkala serta melibatkan berbagai pihak dalam proses pengawasan. Transparansi dan akuntabilitas dinilai menjadi kunci agar program ini dapat berjalan optimal dan tepat sasaran. Dengan pengawasan yang lebih maksimal, diharapkan program MBG di Kabupaten Bintan dapat memberikan manfaat yang lebih luas serta berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: UPTD PPA Kabupaten Bintan mendampingi 6 anak dalam kasus pengeroyokan di Bintan Utara.
7: UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Kabupaten Bintan memberikan pendampingan terhadap 6 anak yang terlibat dalam kasus pengeroyokan di wilayah Bintan Utara. Kepala UPTD PPA Kabupaten Bintan Wuri Handayani mengatakan, 6 anak tersebut terdiri dari pelaku dan saksi, sementara terhadap 2 anak yang menjadi pelaku, terus dilakukan pemantauan selama proses hukum berlangsung. Wuri menyebut dari sisi respons, kedua pelaku mengaku merasa bersalah atas perbuatannya. Namun kondisi psikologis keduanya belum dapat dipastikan karena proses hukum masih berjalan. Menurut Wuri, kedua pelaku saat ini berstatus wajib lapor dan UPTD PPA akan terus memonitor proses wajib lapor tersebut ke Polsek Bintan Utara. Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Bintan Hafiza Ramadhani mendorong penguatan sosialisasi pencegahan bullying di lingkungan sekolah. Menurutnya, edukasi kepada anak dan remaja perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan DP3AP2KB, PKK, serta pihak sekolah.
8: Saya harap sih memang tidak ada terjadinya bullying ya. Kita juga bersama dengan DP3KB, tentunya juga dengan PKK, insya Allah merangkul. Dan kalau bisa kita bisa turun-turun ke sekolah, setiap sosialisasi pun kita selalu bilang kepada anak-anak remaja. Kemarin pas kegiatan PMI bersama dengan PMR pun kita juga mensosialisasikan tentang bullying ini.
7: Hafiza juga menambahkan TP PKK Bintan bersama pemerintah daerah tentunya akan terus turun ke lapangan untuk melihat kondisi dan mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang aman bagi anak. Renilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, melantik dan mengambil sumpah sejumlah pegawai negeri sipil, jabatan pimpinan tinggi pratama, dan administrator.
9: Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad melantik dan mengambil sumpah sejumlah pegawai negeri sipil jabatan pimpinan tinggi pratama dan administrator di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Pelantikan tersebut sebagai langkah strategis mendinamisasi reorganisasi pemerintahan daerah. Gubernur Ansar menegaskan, para pejabat yang dilantik merupakan figur senior yang berpengalaman dalam manajemen birokrasi, sehingga diharapkan segera berakselerasi dan bekerja secara maksimal.
10: Dan ini adalah salah satu bagian penting dalam mendinamisir organisasi pemerintahan di pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Saya yakin saudara-saudara semua yang baru dilantik adalah para pejabat-pejabat senior ya, yang saya kira sudah memahami seluk-beluk manajemen birokrasi pemerintahan.
9: Ansar menyampaikan tiga arahan utama, menekankan pentingnya menjaga integritas dan mematuhi perundang-undangan, meningkatkan kompetensi dan daya inovasi guna merespon tuntutan publik yang kian dinamis, kemudian mendorong penguatan kolaborasi secara vertikal, horizontal maupun internal.
10: Terus tingkatkan kompetensi, karena tuntutan masyarakat dari waktu ke waktu terus berkembang, maka tentunya kita yang diberikan amanah harus terus punya kemampuan inovasi yang baik, dan tidak ada kata lain kecuali kita mau terus belajar.
9: Pelantikan ini mengacu pada rekomendasi pengisian jabatan melalui manajemen talenta dari Badan Kepegawaian Negara BKN. Sejumlah pejabat yang mengemban amanah baru, diantaranya Henry sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kepri, Junaidi sebagai Asisten Administrasi Umum Setda Kepri, serta Aswandi sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendorong seluruh aparatur sipil negara, ASN, memahami berbagai program perlindungan yang diberikan PT Taspen.
3: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendorong seluruh aparatur sipil negara atau ASN memahami berbagai program perlindungan yang diberikan PT Taspen, Persero. Program tersebut antara lain mencakup jaminan kecelakaan kerja JKK, jaminan kematian atau JKM, tabungan pensiun, serta pengembangan program asuransi bagi ASN. Gubernur Provinsi Kepri, Ansar Ahmad, mengatakan kepesertaan ASN dalam program TASPEN merupakan bagian dari ketentuan pemerintah pusat dan berlangsung secara otomatis. Menurutnya, iuran kepesertaan juga telah dibayarkan setiap bulan sehingga ASN perlu memahami manfaat yang dapat diperoleh dari program tersebut. Penandatanganan MOU antara Pemprov Kepri dengan PT Taspen di Aula Wansari Beni, Dompak, hari Kamis kemarin. Ia menilai, Taspen Group terus mengembangkan inovasi untuk memberikan manfaat yang lebih luas kepada ASN, termasuk melalui program asuransi jiwa.
11: Tabungan pensiun ya, melalui Taspen ini memang aturan pemerintahnya seluruh ASN wajib ikut serta, dan itu memang sudah otomatis. Jadi iurannya pun memang sudah dibayarkan setiap bulan. Nah, namun kan sekarang Taspen Group ini mengembangkan inovasi-inovasi lain ya, seperti tadi ada Taspen Life, itu asuransi di Taspen, dan ini yang nanti akan kita eksplor juga.
3: Direktur Operasional PT Taspen, Tribuna Pitera Jaja, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan pemahaman kepada ASN mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan keselamatan dalam bekerja. Ia menyebutkan, JKK dan JKM merupakan program perlindungan yang diberikan Taspen bagi ASN sesuai ketentuan yang berlaku.
12: Alhamdulillah, kota Tanjung Pinang ini kita selenggarakan karena memang kepedulian dari gubernur dan wakil gubernur serta perangkat daerahnya sangat tinggi kepada para ASN. ASN itu terdiri dari PNS dan P3K.
3: PT Taspen mengapresiasi dukungan Pemprov Kepri terhadap kegiatan sosialisasi program Taspen bagi ASN di daerah. Ia berharap sinergi dengan pemerintah daerah dapat terus memperkuat sehingga informasi mengenai program Taspen dapat langsung menjangkau ASN di seluruh kabupaten dan kota di Kepri. Reporter Kadar Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita terakhir. Pantai Gasing di kawasan Dompak, Tanjung Pinang menjadi destinasi wisata pesisir alternatif yang menawarkan suasana pantai lengkap dengan fasilitas memadai serta mampu menggait sekitar 1.000 pengunjung per bulan.
13: Di tengah kesibukan masyarakat di ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, terdapat destinasi wisata pesisir yang menawarkan suasana pantai sekaligus fasilitas yang cukup lengkap. Pantai Gaseng di kawasan Dompak, Tanjung Pinang menjadi salah satu pilihan wisata alternatif bagi masyarakat yang ingin menikmati suasana pantai tanpa harus bepergian jauh ke daerah lain. Owner Pantai Gaseng, Hamdan, mengatakan salah satu keunggulan yang ditawarkan adalah area parkir yang luas sehingga pengunjung tidak kesulitan menempatkan kendaraan. Selain itu, Pengelola juga berupaya menjaga kebersihan kawasan pantai dan menyediakan sekitar 40 pondok atau gazebo bagi pengunjung. Untuk menjaga kebersihan, pengelola Pantai Gasing saat ini mempekerjakan 3 orang yang bertugas membersihkan kawasan pantai, menangani sampah, serta memastikan fasilitas toilet tetap terjaga. Kedepan, jumlah tenaga kebersihan dan pengelolaan kawasan akan disesuaikan dengan perkembangan pantai. Hamdan menjelaskan, Pantai Gasing dikembangkan sebagai destinasi wisata alternatif bagi masyarakat Kota Tanjung Pinang. Pengelola berencana menambah sejumlah fasilitas, mulai dari ruang kegiatan, taman bermain anak, hingga area luar ruang yang lebih luas.
14: Tujuan pertama kami buat Pantai Gasing ini adalah pantai alternatif untuk warga Kota Tanjung Pinang khususnya yang ingin berwisata, mereka tak jauh-jauh lagi main ke Bintan. Jadi kami berusaha untuk melengkapi penunjang kebutuhan warga.
13: Keberadaan Pantai Gasing turut memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Sejumlah pelaku usaha kecil memanfaatkan kawasan wisata tersebut untuk menjual makanan dan minuman termasuk otak-otak, kue, serta hasil tangkapan laut yang kemudian dapat ditampung oleh pengelola. Pantai Gasing juga membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, khususnya pemuda dan pemudi di sekitar kawasan Tanjung Siambang. Mereka yang masih kuliah maupun belum memiliki pekerjaan dapat bekerja di kawasan wisata tersebut.
14: Gasing alhamdulillah dilihat banyak warga sekitar yang juga bisa mengambil manfaat dan dengan keberadaannya. Salah satu para dagang kecil yang menjual otak-otak, yang menjual kue-kue, kemudian yang menjual hasil tangkapan laut mereka. Mereka bisa langsung menjual ke kami, kami siap menampung. Kami menggunakan warga lokal, khususnya anak-anak Tanjung Siambang lah, pemuda-pemudi yang masih kuliah, yang belum ada kerja, mereka bisa kerja di sini.
13: Hamdan menyebutkan jumlah kunjungan ke Pantai Gasing dapat mencapai sekitar 1.000 orang dalam satu bulan. Antusiasme masyarakat juga nilai terus meningkat, terutama pada akhir pekan ketika berbagai kegiatan masyarakat, instansi pemerintah maupun komunitas digelar di kawasan pantai. Kedepan, pengelola berharap Pantai Gasing dapat terus berkembang menjadi salah satu destinasi wisata pesisir unggulan di Tanjung Pinang. Pengelola juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan keberadaan pantai tersebut sebagai ruang rekreasi sekaligus mendukung aktivitas ekonomi warga sekitar. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang berperan penting dalam menjaga kedaulatan informasi dan nasionalisme di wilayah perbatasan. UPTD PPA Bintan mendampingi 6 anak dalam kasus pengeroyokan di Bintan Utara. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sulistianto Istifarullah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tanjung Pinang Pagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Masih dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang. Selamat pagi pendengar. Di pagi hari ini di hari Jumat 11 September tahun 2026. Saya Rita Fitra Insani. Saya ditemani oleh Kepala RRI Tanjung Pinang ya. Siaran hari ini 1 jam edisi khusus perayakan hari ulang tahun RRI ke-81. Kita nanti akan berbincang-bincang bersama dengan Pak Sulis. Kalau di udara biasa dipanggil Mas Sulis, tapi saya kayaknya anggap Pak Sulis aja deh ya. Kayaknya kan masih atasan saya gitu ya. Nanti kita bisa bincang, tapi setelah itu, sebelum itu kami akan ajak Anda terlebih dahulu untuk mengikuti perakiraan cuaca bersama dengan BMKG Tanjung Pinang.
1: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
0: Ada Mas Fadris di ujung telepon dari BMKG Tanjung Pinang. Selamat pagi, Mas Fadris.
2: Selamat pagi, Kak Rita.
0: Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah, kabar baik. Selamat RRI ke-81.
0: Oh, thank you. Terima kasih banyak. Kita berharap nih informasi cuaca kita di hari ini dapat berjalan dengan lancar nih, Mas Fadris, karena banyak sekali acara yang kita sudah persiapkan untuk menemani pendengar kita di hari ini. Untuk informasi hari ini, perkiraan cuaca kita bagaimana nih, Mas Fadris? Silakan.
2: Ya, baik, Kak Rita. Selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Berjumpa kembali bersama saya, Pak Adris dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa, kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku untuk hari ini, hari Jumat tanggal 11 September 2026. Cuaca untuk hari ini pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, sementara pada siang hari diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan hingga hujan sedang, dan pada malam hari hingga dini hari diperkirakan cerah berawan. Kemudian angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam, dan suhu udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Selanjutnya untuk perakiraan ketinggian gelombang, untuk di seluruh wilayah perairan Kepulauan Riau, seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, perairan Tambelan, perairan Anambas, dan perairan Natuna diperkirakan dalam kategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap potensi pertumbuhan awan kumulonimbus yang dapat menyebabkan terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dan dapat disertai petir serta angin kencang pada siang hari nanti. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Mas Fadris atas informasinya. Selamat bertugas kembali dan selamat pagi.
2: Sama-sama, Kak. Selamat pagi.
1: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. 81 tahun sudah perjalanan panjang RRI yang telah menjadi bagian penting dalam sejarah bangsa. Hadir menemani masyarakat, menyampaikan informasi, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Mari kita jadikan momentum ini sebagai semangat untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas, memperkuat persatuan, mengangkat kearifan lokal, serta turut mensukseskan pembangunan daerah menuju Kepri, maju, makmur, dan merata. Tumbuh rindang pohon akasia sebagai peneduh di siang hari. RRI hadir untuk masyarakat Kepri dan Indonesia semakin berkualitas, tersiar serata negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di usia yang lebih dari 8 dekade ini, RRI telah membuktikan terus konsisten menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang akurat, edukatif bagi masyarakat dari Sabang hingga Merauke. RRI bukan sekedar media pemersatu, tetapi juga pengeras suara aspirasi rakyat. RRI hadir untuk memperkuat kedaulatan informasi nasional, menyuarakan keadilan sosial, dan mendorong tercapainya kemakmuran bagi seluruh lapisan masyarakat. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Iman Sutiawan, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, mengucap

0: 2021. Semoga RRI semakin dicintai masyarakat, inovatif di era digital, dan terus menjadi mitra strategis dalam mengawal pembangunan daerah serta nasional. Teruslah mengudara, menyuarakan kebenaran demi Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!
1: Baik pendengar, sekali di udara tetap di udara, itulah slogan RRI yang selalu berkumandang ya di setiap bulan September. Bahkan banyak sekali anak-anak yang tahu nih moto dari RRI sendiri. Saya pagi hari ini bersama dengan Kepala RRI Tanjung Pinang, ada Pak Sulis. Selamat pagi Pak Sulis.
2: Aduh, selamat pagi nih Kak Erita.
1: Iya, aduh
2: Power gimana? Ya. Terpaksa harus bangun pagi ini, aduh, hari ini.
1: Aduh, enggak lah, perasaan selama seminggu ini Pak Sulis datang pagi terus deh.
2: Bangun pagi tapi sehat, enak, refresh.
1: Betul.
2: Ini jadi jernih.
1: Ini juga
2: kita
1: mungkin membangkitkan memori-memori dulu ya.
2: Betul, memori dulu. Memori, apa tuh lagunya?
1: Memori-memori melodi banyak loh Pak.
2: Tapi saya tadi, luar biasa ya. Ada ucapan terima kasih kepada Pak Gubernur tadi ya.
1: Okay.
2: Kemudian dari Pak Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau.
1: Dan banyak lagi nih Pak.
2: Banyak lagi. Mm-hmm. Tadi, apa lagu apa tadi? Dari Jambrut tadi ya.
1: Oh, Selamat Ulang Tahun.
2: Siapa yang ulang tahun?
1: Kayaknya saya deh Pak. Oke, gimana Pak hari ini perasaannya membaca berita setelah sekian lama?
2: Hari ini bahagia sekali. Baca berita memang harus ini, belajar berolah nawas lagi, nawas perut nih tadi.
1: Oke.
2: Jadi ya sebagai olahraga lah.
1: Jadi tadi pakai suara tenggorokan atau perut tadi Pak?
2: Perut
1: ya.
2: Perut.
1: Agak sesak gitu Pak.
2: Agak sesak. Karena panjang beritanya.
1: Oke, karena ramai juga beritanya. Tapi ini sama kayak dulu kah Pak? Dulu kan pakai operator juga gini ya Pak?
2: Oh, dulu pakai operator. Dulu zaman saya itu masih pakai apa? Call box. Jadi ada box khusus untuk penyiar, operator di
1: wah. Oh, saya ingat tuh ada ininya apa? Tanda kodenya di
2: sini. Iya, ada lampunya itu. Betul.
1: Saya mau batuk, matiin mic
2: gitu ya, Pak. Betul. Dulu masih pakai kaset tuh.
1: Oke, kaset. Mm-mm. Itu lebih riwe lagi pasti, Pak.
2: Oh iya, jadi bagaimana kadang-kadang untuk mengepaskan lagu kan? Misalnya lagu yang ketiga. Wih, betul-betul operatornya harus jeli tuh. Nah, itulah.
1: Harus jeli, penyiar juga ya, Pak. Ya,
2: kalau zaman dulu penyiar.
1: Tapi pernah nggak sih, Pak, dikerjain kenapa operator, Pak?
2: Oh, pernah, sering.
1: Contohnya?
2: Sering kalau dikerjain operator. Saya pernah juga ngerjain operator waktu pertama kali saya jadi kasih pro 1 di Jogja, pertama kali waktu dari Perjan menjadi LPP.
1: Oke.
2: Okay. Operator, saya punya program tuh live terus dari jam 5 sampai jam 12 malam.
1: Iya. Yeah.
2: Sampai operator nggak bisa kencing. jadi saat berganti, saat lagu baru keluar dia. Kan live terus tuh okay acaranya. Dari mulai kuliah subuh dulu sampai ya kayak opini di kita ini ya, kan
1: berjenjang.
2: Terus citizen journalisme terus live terus pokoknya.
1: Iya, kayak pagi kita ini kan Pak.
2: Ya, betul.
1: Betul, dari setengah 6 tuh enggak bisa beranjak memang.
2: Itulah apa akhirnya apa? Rating kita jadi naik karena apa? Pendengar, okay, ngajak pendengar untuk sama-sama siaran dengan kita.
1: Oke, okay, kalau gitu kita bukain telepon ya,
2: boleh,
1: Pak ya.
2: Boleh.
1: Untuk masyarakat berbincang-bincang. Oke, okay, kita sapa dulu nih untuk penelpon yang pertama bergabung.
2: Siapa itu?
1: Silakan. Saya pengin Bapak dengar dong suaranya, okay, nebak ya, Pak ya.
2: Oke. Okay.
1: Halo.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rita Fitra Insani, yang saya hormati Bapak Kepala RRI Tanjung Pinang.
2: Oh, saya tahu. Karena saya pernah bertemu dengan beliau di rumahnya.
1: Siapa, yuk?
2: Bapak Abdul Qadir.
1: Iya.
2: Gimana Pak Abdul Qadir, sehat?
3: Alhamdulillah. Semoga Bapak juga selalu sehat.
2: Amin,
3: dalam acara hari jadi Radio Republik Indonesia ini Pak ya. Tetap semangat Pak.
2: Semangat.
3: Iya. Saya ingin bertanya Pak ini. Dulu waktu Bapak bincang-bincang di rumah saya, Bapak rencana mau ke Tarempa Anambas, apakah telah tersampaikan ke sana Pak?
2: Aduh, belum sempat karena sibuk sekali. Jadi banyak apa kunjungan-kunjungan. Tapi kami sempat ke Mantang kemarin.
1: Oke.
3: Okay. Oh, Mantang.
2: Iya, waktu RRIVIS kita ke Mantang ke SMA Negeri 1. Kan waktu itu di Mantang itu SMA Negeri 1 ingin menjadi sekolah adiwiyata tingkat nasional. Jadi kita mengedukasi bagaimana penanaman pohon biar indah, pelestarian alam.
1: Ada lagi pertanyaannya Pak Abdul Qadir?
2: Apa itu Pak Abdul Qadir?
3: Semoga saja Bapak Sulis nanti bisa sampai ke Anambas ya.
2: Ya itulah yang saya tunggu ya.
3: Mungkin juga di Anambas nanti kan frekuensinya bisa terjangkau. Oh, iya. Siaran RRI Tanjung Pinang bisa sudah memberikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi masyarakat Kepulauan Riau ini. Apalagi Anambas ini adalah daerah perbatasan luar Mbak Rita dan Bapak Sulis ya. Yang pertama-tama sesuai dengan moto kita menjaga informasi merawat kebangsaan, selamat Hari Jadi Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang ke-81 Pak. Semoga semakin sekali di udara tetap di udara.
2: Amin.
3: Dapat menyajikan informasi siaran-siaran yang bermanfaat, mungkin lebih berkualitas lagi. Semoga saja Radio Republik Indonesia semakin dicintai masyarakat luas, Pak.
2: Amin. Okay. Mohon doa restunya.
3: Amin. Iya, makasih Pak. Saya ingin saling sedikit Pak ya. Tatkala ada siaran opini publik ataupun informasi, kalau dapat waktunya ditambah sedikit tatkala ada sudah membuka.
2: Baik, terima kasih sarannya, masukan penting deh.
3: Ya, okay. Semoga saja informasi-informasi yang bermanfaat bisa tersampaikan melalui acara opini publik. Betul. Dan informasi Pak.
2: Kan sekarang kita ada namanya Halo RRI.
1: Iya. Oke. Oke, baik, kita aja Pak Kadir ya.
3: Iya, makasih. Okay. Halo RRI juga, saya kadang-kadang lagi sibuk juga Pak. Makasih kita aktivitas juga Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga RRI Tanjung Pinang semakin eksis dengan pemimpinan Bapak Sulistyo.
1: Amin.
3: Makasih.
1: Oke, Pak Abdul Kadir di kilometer 6.
2: Dan kita perlu kita luruskan bahwa di Anambas kita sudah punya pemancar relay.
1: Benar Pak, 97,5.
2: Iya, sudah clear.
1: Sudah ada clear kita di sana. Oke, kita sapa kembali nih Pak. Boleh. Bapak sapa deh, saya persilakan.
2: Assalamualaikum, selamat pagi, halo.
4: Selamat pagi juga, assalamualaikum, waalaikumsalam.
2: Aduh, siapa ini ya? Siapa ini ya?
1: Oke. Okay.
2: Tebak-tebak.
4: Ikan gelama, ikan cermin.
2: Ya, kalau sudah ini.
4: Ya.
2: Saya sudah pernah
4: nama Pak Suratman.
2: Yes. Saya pernah
4: dipanggil Tok Loli tinggal Kampung Bulang.
2: Kemarin singgah di tempat beliau.
1: Okay.
2: Cerita banyak nih. Seru sekali. Tok Loli, bagaimana kabar pagi hari ini Tok Loli?
4: Alhamdulillah, Pak.
2: Oi, mantap.
4: Saya sebelum RRI rombongannya datang ke rumah saya, Pak.
2: Saya
4: waktu malamnya 3 hari sebelumnya saya mimpi air dalam dan bulan terang, Pak. Rupanya dari rombongan RRI datang ke rumah saya membawa berkah. Mudah-mudahan RRI lancar terus.
2: Amin.
4: Sehat selalu. Pekerjaannya lancar terus.
2: Nah kalau boleh supaya, tolong deh, apa yang harapan tolong deh dan masukan buat kami nih? Perlu nih, kami harus ada masukan dari publik nih.
4: Yang pertama Pak, kalau siaran itu dinyatakan dari jam 7.45 atau jam 7 sampai jam 8, jadi siaran itu kadang-kadang 5 menit atau 7 menit lagi sudah habis, Pak. Jadi memang waktunya pendek, tapi di pembawa acara itu apakah dia mau minum, mau makan, tapi acara itu belum sampai waktunya jam 7 lewat. Dia sudah dihabiskan, Pak.
2: Oh gitu. Kena dengar Rita nih.
4: Iya, jadi waktu juga penting sekali bagi kami opini publik itu, Pak.
2: Oke, betul.
4: Mudah-mudahan saran saya ini dapat didengar oleh penyiar-penyiar itu
2: tadi. Ayo ada Mbak Rita nih. Ini Mbak Rita langsung jawab nih. Apa yang disampaikan Tok Londe? Langsung dijawab nih sama Mbak Rita. Silakan Mbak Rita.
1: Terima kasih. Oke, kita aja ya, Tok.
4: Oke, saya bukan marah, tapi sakit hati kadang-kadang nggak dapat masuk.
1: Macam itu. Oke, siap.
4: Jangan marah ya, macam maaf. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taklah, takkan saya nak marah dengan Tok Londe.
2: Pendengar kita, begitu ramah.
1: Iya, kalau sebenarnya itu ada beberapa iklan yang harus kita putar juga, Pak. Iya kan, terus juga ada kita nanti siaran terjadinya.
2: Ya.
1: Nggak ngeles sih Pak, tapi emang iya.
2: Tapi nggak apa-apa, ngeles-ngeles sedikit.
1: Oke. Okay. Ini ada lagi Pak, kita sapa yang di WhatsApp ini ya Pak. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa Taala.
2: Amin.
5: Selamat ulang tahun ke-81 RRI tetap jaya.
2: Terima kasih.
5: Nih. Itu dia.
2: Ini siapa ya?
5: Dan satu usulan saja.
2: Ini siapa yang
5: banyak nih? Bentar,
2: siapa dulu ini? Siapa dulu? Harus tahu dulu namanya siapa dulu.
1: Kalau saya tahu, cuma pakai pesan saya nggak tahu nih Pak.
2: Iya, dari mana?
5: Nama M. Kasim.
2: Oh Pak Kasim.
1: Nah beliau tidak pernah balik Pak. Selalu di Bali.
2: Oh di Bali.
1: Iya. Dia tidak pernah balik.
5: Jalan Bali. Di Bali terus kan nih.
1: Di Bali terus.
2: Denpasar Moon gitu ya.
1: Iya.
5: Iya. Jadi sekali-sekali RRI ini diskusi terbuka.
2: Wis, dengan senang hati. Boleh.
5: Sekali-sekali aja, tak usah malam-malam banyak-banyak.
2: Sama
5: jadi itu dialog.
2: Kepengen mimpi dialog ini, lah. Pak. Saya pengen mimpi sebulan sekali itu ada semacam kayak format Indonesian Layar Club gitu. Jadi kita diskusi di studio integrasi, bahas isu aktual sebulan sekali apa nih yang perlu di apa diskusikan dan dicarikan solusi. Asik toh. Biar masyarakat kita penderita jadi cerdas gitu.
5: Iya. Jadi sekali-kali ya juga masalah pendidikan ini sekarang kan agak kacau, Pak.
2: Kan kami sudah ikut apa ada program Gala Cerdas nih. Cerdas Cermat tingkat SD SMP se-Tanjung Pinang. Nanti berakhir tahun depan nih. Ini baru penyisian.
5: Itu betul, tapi cara guru sekarang menghadapi anak ini yang perlu diskusikan sekali. Karena guru kan kadang nganggap anaknya semua sama aja deh, hantam terus. Salahkan orang tua.
1: Oke,
5: itu aja lah ya.
1: Oke.
2: Terima kasih masukannya.
5: Ya, saya bukan sombong, saya mendapat penghargaan tokoh pendidikan tahun 2021 dari wali kota.
2: Keren.
5: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada Pak Kasim, Pak. Beliau selalu di Bali. Ya?
2: Oh iya, betul.
1: Jalan Bali. Iya, Pak.
2: Di mana itu Jalan Bali?
1: Jalan Bali, arah dekat tepi laut menuju tepi laut.
2: Oh iya.
1: Dan Sumatera sana.
2: Oke.
1: Ini siapa lagi nih, Pak? Bapak.
2: Siapa ini?
1: Coba tebak suaranya. Halo.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh siapa nih?
1: Ayo tunggu dulu. Siapa dia?
2: Siapa dia nih?
6: Naik perahu di waktu subuh.
2: Asik, lewat.
6: Nggak menangkap si ikan bilis.
1: Saya.
6: Saya Pak Batu dari Batu 10.
2: Oh yes. Oke Pak Batu, terima kasih. Bagus sekali nih.
1: Beliau berpantun dulu.
2: Pantunnya keren. Ciri khas Melayu harus pandai berpantun.
6: Yulis.
1: Sila Pak Batu.
6: Pak Yulis.
2: Ya, Pak Batu.
6: 14 tahun RRI mengudara.
2: Ya.
6: Tahun 59.
2: Ya.
6: Saya sudah menyanyi di RRI.
2: Wih, luar biasa. Terima kasih, Pak Batu.
6: Itulah kenangan saya kepada RRI.
2: Ya.
6: Sampai saat ini, soal anak-anak di RRI saya sangat mendukung.
2: Ya.
6: Pernah dulu saya juara mendongeng nomor 2 di
2: RRI. Oh iya, dulu ada lomba mendongeng juga untuk anak-anak ya Pak Batu ya, ingat saya.
6: Dulu saya ikut mendongeng di RRI juara 2.
2: Wih, luar biasa.
6: Sejak itulah saya mendongeng di mana-mana.
2: Ya.
6: 5 tahun saya mendongeng di siaran RRS Radio Non-RRI. Tak berhonor, tak bergaji.
2: Ya.
6: Apalagi pulsa saya ikhlas demi anak-anak kita.
2: Betul.
6: Kemarin saya telah lantunkan lagu untuk anak-anak di Indonesia khusus mengenai RRI. Sudah saya lantunkan kemarin.
2: Iya.
6: Mungkin ada rekamannya sama Ibu Liza kalau direkam dia kan. Itulah kenangan yang membuat saya cinta sama RRI.
2: Iya, terima kasih.
6: Jadi saya ada satu harapan.
2: Iya.
6: RRI nasional, Pak.
2: Iya.
6: Tentang berita olahraga.
2: Oke.
6: Jam 11 siang ini, dinamika olahraga. Di sana dikatakan mengenai olahraga dalam dan luar negeri.
2: Iya, betul.
6: Tetapi yang didulukan luar negeri. Argentina ke apa kan semua itu didulukan baru kegiatan olahraga kita di dalam negeri.
2: Oke.
6: Saya sedih kalau olahragawan, kegiatan olahragawan kita di dalam negeri ini dinomorduakan. Maunya siaran olahraga dalam negeri itu yang harus kita tonjolkan dulu sebagai anak bangsa. Bukan yang luar negeri. Luar negeri itu boleh dikatakan apa namanya, nomor dua lah. Yang nomor satu itu secara nasional, rasa nasional kita, buatlah dia acara nomor wahid dalam dinamika olahraga jam 11.
2: Baik, terima kasih Pak Batu. Nanti kami apa teruskan ke Puspem nanti.
6: Ini ada pantun terakhir.
2: Boleh.
6: Sambil menyanyi tangan mengayun.
1: Ewah.
6: Anak bayi tidur lelapnya.
1: Saya.
6: RRI hari ini berulang tahun. Jangan lupakan kami nasi tumpengnya.
2: Iya.
6: Itu aja.
2: Baik, Pak Batu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Ayolah Pak ditagi nasi tumpeng ini ya, Pak.
2: Iya, betul. Luar biasa. Nanti kami akan main ke tempat Pak Batu di mana nih?
1: Oke, kita terima kembali nih Pak yang bergabung.
2: Assalamualaikum. Selamat pagi. Halo.
7: Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Ayo Pak, tebak siapa Pak?
2: Ini siapa ya nih? Kota Piring kayaknya ya?
7: Kota Piring, betul.
2: Iya, Kota Piring. Karena waktu kemarin kan saya dengar suaranya waktu masuk di Dialog Tanjung Pinang pagi.
1: Oke.
2: Pak Nasrun ya?
7: Siap, betul Pak. Mal RRI.
2: Gimana kabarnya? Bagaimana usahanya?
7: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
7: Untuk keluarga dan sekitarnya lah. Memberi berkah kita semua ya Pak Kepala RRI ya.
2: Ya,
7: betul. Ya Mbak Erita ya.
1: Siap. Apa itu Pak ingin tanyakan Pak?
7: Saya sangat mendukung sekali RRI ini. Semoga RRI tetap maju jaya ya.
2: Ya.
7: Walau dengan teknologi sesuai maju teknologi ini enggak ketinggalan bagi saya.
1: Oke.
7: Ya. Baik digital semuanya. Alhamdulillah ya Pak Kepala RRI ya, kita dengar di mana-mana yang penting ada internet adalah pusat. Tapi ini harus teruskan, diteruskan terus. Nah ini Pak RRI ini kan di keperbatasan ya Pak Kepala RRI ya. Kita harapkan perbatasan-perbatasan itu bisa mendengar lah. Yang pemancar-pemancarnya ini bisa menyampai ke pelosok-pelosok. Ya, sehingga apapun beritanya bisa di... Dia dengar, karena berita-berita RRI ini luar biasa, mengenai ekonomi, pembangunan, ya rasa kepersatuan, pengetahuan, semua lengkap semua di RRI ini ya Pak RRI ya. Oleh itu tetap kita tingkatkan dengan baik, sebagai RRI bisa diminati mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, tua, macam saya, semua bisa bagaimana RRI bisa ada di hati pendengar-pendengar yang saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan pemerintah pusat menganggarkannya Pak RRI yang maksimal mungkin lah, karena RRI luar biasa nih.
1: Amin.
7: Ya? Iya, karena kita tahu anggaran minim sekali. Tapi bagaimana ya?
2: Tapi itu tantangan kita Pak. Jadi kita harus berkolaborasi dengan berbagai stakeholder.
7: Masa keringat keluar. Mempulas-pulas keringat sampai keluar untuk gitulah ceritanya ya. Tapi bagaimanapun harapan pemerintah pusat bisa menganggarkan maksimal mungkin karena RR penyiaran ini aktual sekali, kebenarannya bisa kita terima untuk pembangunan pengetahuan NKRI kita semua. Sementara itu Pak Kepala RRI sekali di udara
2: tetap
7: di udara Merdeka 81 RRI dengan reda Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun di Kota Piri. Ini juga ada yang WhatsApp yang masuk nih Pak. Bapak Zulis, Mbak Ida tidak bisa telepon berkali-kali.
2: Iya. Memang gitu, sampai keriting katanya.
1: Kemudian ada lagi nih Pak yang WhatsApp juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. lebat daun pokok kenari.
2: Asik.
1: Dahannya pula dikerat-kerat. Nah. Selamat ulang tahun untuk RRI. Semoga ke depan tetap semangat.
2: Amin.
1: Dari Mas Haris di Tanjung Sebau.
2: Oh, pokoknya kami harus apa ada dukungan.
1: Oke. Okay.
2: Dan kepercayaan dari pendengar kita ya, masyarakat. Itulah aset kita. Publik itu aset kita. Kenapa? RRI bukan hanya Radio Republik Indonesia, tapi rumah rakyat Indonesia.
1: Oke, siap. Oke. Pak, satu penelpon terakhir
2: boleh,
1: nih.
2: Boleh.
1: Sebelum apa, upacara
2: boleh,
1: ya.
2: Iya, iya.
1: Boleh. Saya harus ingatkan,
2: iya,
1: Pak,
2: iya,
1: soalnya
2: staff
1: yang ada nunggu. Siap. Oke, siapa nih, Pak? Siapa nih, Pak?
2: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, hey, Pak Marlis nih ya?
8: Ya,
2: karena pernah ketemu, pernah ngobrol waktu
8: kasih,
2: apa, ya,
8: Bapak,
2: tahun kemarin.
8: Sudah hafal suara saya.
2: Oh, hafal. Karena
8: kami dari LKPI Kepulauan Riau,
2: mungkin
8: sekaligus juga mewakili teman-teman institusi lain-lainnya, ada KNTI, NSI yang belum berkesempatan untuk dapat menelpon. Kami mengucapkan selamat hari ulang tahun RI yang ke-81.
2: Terima kasih.
8: Semoga RI semakin jaya. Dan RI sebagaimana pesan-pesan dari yang sudah pensiun untuk dapat turun sampai ke pelosok-pelosok desa kayak di Mantang, di Madung, di mana-mana banyak persoalan-persoalan yang belum terakses, Pak.
2: Oke. Okay.
8: Karena kadang-kadang kita ke Polsek untuk mendengarkan sengketa-sengketa layan dengan Toke. Mudah-mudahan RI ke depan tetap menjaga konsistensinya, RI tetap menjadi radio publik, RI tetap merdeka, dan RI tetap menjadi bagian daripada rumah rakyat yang Bapak bilang tadi.
2: Ya.
8: Hari ini, walaupun mungkin RI lupa mengundang kami, insya Allah ada kesempatan, ada waktu, ada umur, saya akan datang sebentar nanti.
2: Siap.
8: Sekedar mengingatkan hari ulang tahun RI Tanjung Pinang.
2: Ya.
8: Semoga RI bersama penyapa opini publik tetap menjadi bahan yang tidak kalah penting menambah rating RI Tanjung Pinang ke depan.
1: Baik.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Oke, Pak, nih
2: tak
1: terasa nih, terlagi kita akan mengikuti relay
2: Pro 3
1: kan, berita, untuk berita berjaringan. Oke, terakhir Pak, untuk closing statement mungkin bisa Pak?
2: Intinya kami sangat berterima kasih kepada pendengar kita bahwa kita selalu didengar dan diberi mandat untuk memberikan informasi yang aktual dan faktual. Jadi saya berharap teman-teman angkasawan-angkasawati RI Tanjung Pinang harus tetap kerja keras memberikan informasi layanan prima. Jadi saya pernah kata pepatah dari John F. Kennedy.
1: Apa itu?
2: Jangan kau berharap apa yang diberikan oleh negaramu, tapi kerjakanlah apa yang kau berikan kepada negaramu.
1: Haki,
2: itulah apa, tujuan kita, kinerja kita harus ada di hati kita.
1: Baik, Pak Kepsa. Terima kasih Pak Kepsa. Mungkin akan langsung upacara ya.
2: Baik.
1: Dan untuk Anda pendengar nanti dapat kembali bergabung bersama saya yang belum sudah masuk, tapi saya sendiri nanti.
2: Boleh.
1: Tidak ditemani Pak Kepsa lagi karena banyak sekali rangkaian acara kita pada hari ini. Kita berjumpa dalam kesempatan selamat pagi dan
2: RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.